0: kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu. Itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, sekucit. Paling 5 cm deh kata brak, tanya. Alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang ngadadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan, dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab-akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, nggak mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, nggak boleh, karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo, hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Nggak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya nggak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau nggak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya, kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah masyafa. Karena lau taftahu amal syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena enggak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
0: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda. Gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja. Siapa tahu dapat benar, yang benar-benar. Mungkin, ya mungkin.

0: Program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan

0: proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin, bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin, bakhin." Bakhin, bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin, bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin, bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya. Orang yang dilihat kalau perempuan, maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut, dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan, keindahan di dunia dan keindahan di sorga, apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau. Ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudata muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah. Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan. Ya, nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
2: Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yamfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bisyai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan
1: kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak,

0: maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada. Dan 2 tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka. Enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu al-Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermuzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah, mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu
4: syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas. Yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal? Sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu saubuhu hasanan wa nal hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa hibbul jamal," Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas," sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fihi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa'idha ahbabatuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajelis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu. Minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita. Dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih. Orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduh, wa nasta'inuh, wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah pembahasan kita. Kita masuk ke pembahasan tentang karomah para wali. Di poin nomor 13, penulis buku berkata, karomatul awliya والصالحين حق وليس كل أمر خارق للعادة كرامة بل قد يكون استدراجا وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين والمعيار في ذلك muwafaqatul kitabi was sunnati au adamuha. Karomah para wali itu benar adanya. Kamar karomah para wali dan orang-orang saleh itu hak, benar adanya. Namun kata beliau, tidak setiap perkara yang luar biasa itu disebut karomah. Tidak setiap perkara yang luar biasa itu disebut karomah. Akan tetapi bal terkadang itu istidraj. Terkadang itu apa? Istidraj. Apa itu istidraj, Pak? Istidraj itu artinya diulur. Ya. Diulur dengan cara diberikan kelebihan akibat kemaksiatan yang ia lakukan. Ya. Waqad yakunu min ta'siri syayatin. Dan terkadang itu akibat dari pengaruh setan. Wal mubtilin dan para dukun. Wal mi'yaru fi dhalik. Parameter kita untuk menilai sesuatu itu karomah atau bukan, itu sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu parameter kita. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang karomah. Apa sih Pak karomah itu, Pak? Karomah ya akhul Islam itu amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang luar biasa yang terjadi kepada orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadinya kepada para nabi, itu disebut dengan mukjizat. Kalau itu terjadinya kepada orang-orang saleh yang beriman, bertakwa, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, berpegang kepada sunnah, menjauhi kebid'ahan, maka ini disebut karomah. Kalau itu sesuatu yang luar biasa itu menimpa atau ada pada seorang dukun atau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dukun, disebut karomah tidak, Pak? Tidak. Oleh karena itulah, ya, harus dibedakan antara karomah dengan sihir. Karena sama karomah dengan sihir itu ada persamaannya, Pak. Persamaannya apa? Sama-sama luar biasa. Di luar kemampuan manusia. Ya. Itu karomah. Atau karomah dan sihir itu persamaannya begitu, Pak. Tapi di sana ada perbedaan antara karomah dan sihir. Itu ada 3 perbedaan. Apa perbedaannya? Yang pertama, bahwa karomah murni pemberian dari Allah dan tidak bisa diulangi, Pak. Dan tidak bisa didemokan. Sedangkan yang namanya sihir, Pak, itu dicari dan bisa diulangi, bisa didemokan. Bagaimana cara mencari sihir? Banyak. Ada orang yang mencari sihir dengan cara takarrub kepada para jin, mendekatkan diri kepada para jin. Contohnya dengan menyembelih ayam apa? Hitam, ayam putih, ya. Ada lagi dengan cara ini, Pak. Puasa mutih. Pernah dengar enggak? Apa puasa mutih? Pengalaman ya. Pernah apa dulu? Jadi dia cuma makan nasi putih doang ya. Enggak mau makan yang lain. Iya. Ada lagi, Pak. Dengan cara mengulang-ulang ayat kursi atau surat tertentu dengan keyakinan bahwa ayat ini atau surat ini punya khodam. Saya dulu punya teman waktu SMA, masih SMA ya. Teman saya bilang ke saya bisa mukul orang dari jauh. Kata saya, gimana caranya bisa mukul orang dari jauh? Kata dia, saya setiap malam Jumat membaca ayat kursi 1000 kali. Membaca ayat kursi berapa? 1000 kali. Dan saya diberikan kekuatan, saya bisa mukul orang dari jauh. Saya bilang, coba pukul saya dari jauh. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus marah dulu. Kalau kamu tidak marah, saya gak bisa mukul. Oh. Subhanallah. Ada gak di zaman Rasulullah SAW melakukan itu, Pak? Rasulullah SAW itu hampir tiap bulan perang, Pak. Tapi tidak ada. Rasulullah mengatakan, ayo baca ayat kursi 1000 kali. Nanti musuh datang pukul dari jauh. Wah, mental semua gitu. Iya. Ada lagi yang pakai ini, Pak. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Nanti inna syani'aka wal ab. Tar, nah itu, Pak. Jadi pas tarnya itu dipukulkan, Pak. Tar, itu katanya orangnya langsung mental. Masya Allah. Permainan setan. Al-Quran malah dijadikan buat permainan kayak gitu. Iya. Saya punya teman lagi, dia cerita tentang masa lalunya. Saya dulu bukan inna a'tayna, Ustaz. Saya itu alam taro. Saya pernah melawan Nyi Roro Kidul, kalah sama saya. Ya. Alam taro kaifa fa rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Saya pukul keluar sinar hijau katanya. Wah. Masya. Mereka mengatakan katanya ini bukan sihir. Enggak mungkin ini sihir katanya. Orang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an kok. Ini ayat kursi, ini inna a'tayna. Enggak mungkin sihir. Padahal akhi, walaupun itu ayat Al-Quran, tapi kalau diamalkan, dipraktekannya dengan cara bid'ah, iblis dan setan pun senang. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Ya. Setan lari dari ayat kursi kalau dibacakannya sesuai dengan sunnah. Tapi kalau membaca ayat kursi dengan cara yang seperti kamu lakukan itu, menentukan tiap malam Jumat 1000 kali, ya setannya senang, bukannya kepanasan. Betul. Iya. Saya punya teman, Pak. Dia suka ngerukyah. Pernah suatu ketika dia rukyah orang yang kemasukan jin itu. Lalu jinnya bilang, kenapa ya kalau kamu yang bacain saya kepanasan? Tapi kalau yang bacanya si Anu tuh yang suka berbuat bid'ah, saya gak panas. Oh, Masya Allah. Jinnya ngaku gitu loh, Pak. Jadi kalau yang membacakan ayat Al-Quran tuh orang yang berpegang kepada sunnah dan caranya sesuai dengan sunnah, setan panas dia. Tapi kalau yang membacakannya tidak sesuai dengan sunnah dan pelakunya juga memang tidak suka sunnah, setan tidak akan panas. Nah ini saudaraku sekalian ya. Jadi ini perbedaan yang pertama antara karomah dan sihir. Sihir dicari. Karomah datang sendiri. Murni pemberian dari Allah. Maka karomah tidak bisa didemokan. Maka kalau ada orang yang ngaku kiai lalu bisa mendemokan karomahnya, Pak, ketahuilah itu bukan karomah. Itu sihir. Ya. Perbedaan yang kedua antara karomah dan sihir, apa itu? Bahwa karomah hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Berpegang kepada sunnah dan menjauhkan kebid'ahan. Menaati Allah dan Rasulnya dan menjauhi kemaksiatan. Sedangkan sihir terjadi kepada orang yang mempersekutukan Allah. Terjadi kepada orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi kepada orang yang suka memaksiati Allah azza wa jalla. Makanya Imam Asy-Syafi'i ya, ketika mendengar seorang ulama yang bernama Laits bin Sa'ad Al-Misri, apa kata Imam Laits? Kalau aku melihat ada orang yang berjalan di atas air, aku tidak akan menerima sampai aku lihat dia sesuai dengan sunnah atau tidak. Apa kata Imam Syafi'i? Semoga Allah merahmati Imam Laits. Fa'akul, adapun saya katakan, lau ra'aitu rajulan yatiru fil hawa, kalau aku melihat ada orang yang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku lihat amalannya sesuai dengan sunnah atau tidak. Masya Allah. Lihat dua ulama ini, Pak, Imam Laits dan Imam Syafi'i, memberikan kepada kita kaidah yang agung sekali. Bahwa sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seseorang, kita lihat orangnya, Pak. Ini orangnya mentauhidkan Allah atau tidak? Berpegang kepada sunnah atau tidak? Suka berbuat maksiat atau tidak? Kalau dia mentauhidkan Allah, berpegang kepada sunnah, meninggalkan kemaksiatan, insya Allah itu karomah. Tapi kalau dia berbuat syirik atau kebid'ahan dan maksiat, itu biasanya sihir. Itu biasanya apa? Sihir. Ya. Makanya jangan tertipu oleh baju, Pak. Sorbannya 2 meter. Bajunya gamis putih, bisa gambar jurik, dimasukin ke botol. Wah,

Dajjal bisa menyuruh awan turun hujan, turun beneran. Tuh, lihat. Dajjal bisa menyuruh tanah yang subur jadi kering, kering beneran. Dajjal menyuruh mayat untuk hidup, hidup beneran. Waduh. Kalau orang-orang yang mudah tertipu sama penampilan nih Pak, akan sangat mudah sekali jadi pengikut Dajjal loh Pak. Makanya Dajjal itu syubhatnya kuat banget Pak. Di zaman sekarang aja Pak, baru ngelihat orang yang gak mempan dibacok aja, wah wali. Baru ngelihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, wah wali. Jangan-jangan nanti pas ketemu Dajjal, ini wali. Bahaya, saudaraku. Ya. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, bahwa karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Sedangkan sihir itu bisa dibatalkan oleh zikir. Sihir bisa dibatalkan oleh apa? Zikir, dengan syarat yang membaca zikir ini orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tiga perbedaan saudaraku sekalian. Maka di sini ya, di buku ini beliau mengatakan, walaisa kullu amrin khariqin lil adati karamatan. Tidak setiap perkara yang luar biasa terjadi pada seseorang itu disebut karomah. Belum tentu. Ada orang naik bis. Tiba-tiba bisnya jatuh dari jurang. Semua mati kecuali satu orang. Masih hidup, sehat lagi, kuat. Tapi masalahnya dia pelaku maksiat. Karomah itu namanya istidraj. Itu namanya apa? Istidraj, diulur oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba min ad-dunya." Apabila engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia, wa huwa muqimun 'ala ma'siyati, sementara ia terus-menerus berbuat dosa. Fa'innama huwa istidraj, kata Rasulullah. Sesungguhnya itu adalah istidraj. Ya. Jadi terkadang istidraj. Waqad yakunu min ta'siri syayatin wal mubtilin. Dan terkadang itu pengaruh dari setan. Ini biasanya para dukun ya Pak. Ya. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Pernah makan, ada pernah lihat orang nggak, orang makan paku, makan paku, wah nggak kenapa-napa, makan api, wah nggak kenapa-napa, makan beling, tekunan naun, nggak mungkin manusia biasa bisa melakukan itu, pasti itu dari perbuatan apa? Syayatin. Tapi kalau misalnya orangnya bertakwa, beramal saleh, menjauhkan kebid'ahan dan menjauhkan kesyirikan, bisa jadi itu karomah. Seperti yang terjadi pada Khalid ibn Walid, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Khalid bin Al-Walid pernah melihat sesuatu di gelas. Apa ini, kata Khalid? Orang itu berkata, itu racun, jangan diminum. Lalu Khalid malah meminumnya. Bismillah, gak kenapa.

Kenapa Pak? Subhanallah. Tapi antum jangan jangan nyoba-nyoba Pak ya. Masa yang mau kayak Khalid bin Walid. Waduh. Repot nanti. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Maka dari itulah para ulama sepakat. Karomah itu benar adanya. Ada. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Karomatul awliya hakun bittifaqi a'immatil ahlil islami was sunnati wal jamaah. Karomah para wali itu benar adanya dengan kesepakatan seluruh ulama Islam dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Wa qad dalla 'alaiha al-Qur'an fi ghairi mawdhi'. Al-Qur'an pun menunjukkan kepada adanya karomah. Contohnya apa? Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini berapa orang? 7 orang. Yang ke-8-nya anjing. Allah jadikan tidur berapa tahun? 309 tahun. Bayangkan. Tidur 309 tahun. Ini kan karomah luar biasa Bapak sekalian. Masya Allah. Demikian pula tentang yang Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah. Tentang orang yang melewati sebuah desa yang sudah mati. Lalu orang itu berkata, "Anna yuhyi hadhil ardha ba'da mautiha." Bagaimana Allah akan bisa menghidupkan desa yang telah mati ini? "Anna yuhyi Allahul ardha ba'da mautiha." Fa amatahu Allahu 100 'amin tsumma ba'atsah. Lalu Allah pun mewafatkan dia 100 tahun. Kemudian Allah bangunkan lagi dia. Lalu Allah berfirman kepada dia, "Kam labist?" Berapa lama kamu tertidur? Dia berkata, "Yaum au ba'da yaum." Sehari atau setengah hari. Allah berfirman, "Bal labista mi'ata 'am." Justru kamu tidur 100 tahun lamanya. "Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-'idham kaifa nunshizuha thumma naqsuha lahma." Lihat oleh kamu bagaimana keledaimu yang sudah tulang menjadi tulang belulang. Sudah mati, sudah jadi tulang belulang. Lihat oleh kamu bagaimana Allah menghidupkan keledai itu. Tiba-tiba tulang itu Pak tersusun kembali. Lalu dibungkus oleh daging. Lalu ditutup oleh kulit. Lalu ia menjadi keledai lagi di mata kepala dia. Falamma tabayyana lahu. Ketika jelas kepada dia akan kekuasaan Allah menghidupkan keledai yang sudah mati ini. Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku semakin yakin bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Ya. Dan terjadi Pak. Banyak para sahabat yang diberikan oleh Allah karomah. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab mengirimkan sebuah pasukan. Suatu ketika Umar naik mimbar. Saat Umar naik mimbar, tiba-tiba Umar berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal! Ya Sariyah al-Jabal!" Wahai pasukan, ke gunung! Ke gunung. Para sahabat bingung. Ini Umar ngapain? Kok naik mimbar tiba-tiba teriak-teriak begitu? Setelah turun Umar berkata, "Tadi aku diperlihatkan kepadaku pasukan yang aku kirim kalah
dan terdesak. Maka aku menyuruh mereka untuk naik ke gunung. Beberapa hari kemudian pulanglah pasukan itu, Pak, dalam keadaan selamat. Dan mereka bercerita bahwa ketika terjadi peperangan mereka kalah dan terdesak. Tiba-tiba mereka mendengar suara Umar berteriak, "Wahai pasukan, ke gunung, ke gunung." Maka kami pun pergi ke gunung dan kami pun selamat. Hey, Masya Allah, karomah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Banyak lagi para ulama yang diberikan oleh Allah karomah yang luar biasa, Pak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau dikumpulkan karomahnya banyak banget beliau itu. Namun, Pak, kebanyakan kita juga tentunya harus hati-hati tentang masalah hikayat tentang karomah itu, Pak. Karena banyak orang yang menceritakan tentang karomah, kebanyakannya gak benar. Bohong. Seperti tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwasanya hikayat tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak sekali. Namun kebanyakannya bohong. Di antaranya tentang kisah bahwasanya ada seorang ibu mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa anaknya meninggal dunia. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengejar malaikat maut, Pak. Malaikat maut yang mencabut nyawanya, ditamparnya, diambil lagi dan dimasukkan lagi, hidup lagi. Wish. Ini kedustaan, Pak. Banyak ini ya akhal Islam, makanya jangan mudah percaya. Iya. Untuk mengatakan bahwa ini karomah benar apa enggak, kita harus periksa dulu. Memang betul kalau kita yakin karomah itu ada, betul. Iya. Namun tentunya saudaraku sekalian, yang harus kita perhatikan bahwa pertama, karomah itu ujian. Karomah itu apa? Ujian. Apakah orangnya akan tertipu atau tidak? Akan bersyukur atau tidak? Jangan sampai kalau antum dikasih sama Allah karomah misalnya, Pak. Karena ketakwaan antum, kesolehan antum, lalu Allah berikan kepada antum karomah, lalu antum terkena penyakit ujub. Wah, jangan-jangan saya sudah jadi wali 10 ini. Wah, ini hati-hati, Pak. Ya, itu ujian saudaraku. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika berjalan dengan pasukannya, rupanya Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut yang berkata kepada semut-semut yang lainnya, "La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Wahai para semut, jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak-injak kalian dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Mendengar itu Nabi Sulaiman tersenyum. Ya. Apa kata Nabi Sulaiman? "Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aashkuru am akfur." Ini semua karunia dari Allah. Untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Ini lihat, nah, ya. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah, bisa memahami bahasa binatang, hewan.
Dan mukjizat itu mirip dengan karomah. Cuma bedanya mukjizat itu untuk para nabi, karomah itu untuk orang-orang saleh. Tapi lihat ucapan Nabi Sulaiman, ini karunia dari Allah. Agar Allah uji aku, apakah aku akan bersyukur atau aku akan kafir. Maka hati-hati antum yang ternyata diberikan oleh Allah karomah sama Allah. Iya. Yang kedua saudaraku, karomah menunjukkan kepada kebagusan agama seseorang. Karomah menunjukkan kepada kebagusan agama seseorang. Karena karomah itu hakikatnya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya orang yang diberikan oleh Allah karomah karena ketakwaannya, kesolehannya, itu menunjukkan akan apa? Kebagusan agamanya, Pak. Insya Allah. Iya. Namun tentunya orang yang diberikan karomah juga harus sadar bahwa itu ujian. Jangan sampai tertipu. Yang ketiga, Pak, yang harus kita perhatikan di sini, Pak. Bahwa orang yang diberikan karomah bukan berarti pasti masuk surga. Orang yang diberikan karomah bukan berarti pasti masuk apa? Surga. Karena kita tidak tahu ia akan wafat di atas apa, kita tidak tahu. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? La alaika alla la alaikum alla ta'jabu bi amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtam lahu au kama qal. Tidak apa-apa, tidak berdosa. Kalian tidak kagum kepada amalan seseorang sampai kalian lihat dia meninggalnya di atas apa. Hadis ini sahih dikutlah Imam Ahmad dalam musnadnya. Lihat Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, kalian tidak berdosa jika kalian tidak merasa kagum dengan amalan seseorang sampai kalian lihat dia wafatnya di atas apa. Karena ada orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa, tapi di akhir hayatnya berubah, Pak. Ada enggak? Ada, kita enggak tahu. Makanya karomah itu bukan jaminan seseorang masuk surga. Karomah tidak menunjukkan pelakunya pasti masuk surga. Yang menjamin seseorang masuk surga, kalau ia wafat di atas la ilaha illallah. Ya. Maka siapapun orang yang wafat di atas la ilaha illallah, baru kita bisa jamin, kita pastikan dia masuk surga insyaallah biidznillah. Yang ketiga saudaraku, yang keempat yang harus kita pahami, karomah bukan syarat menjadi wali Allah. Artinya, bukanlah syarat seorang wali itu harus memiliki apa? Karomah. Kalau ada orang yang beriman dan beramal saleh, tapi enggak dikasih sama Allah sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, kemudian kita katakan, wah ini bukan wali, ini gak punya karomah. Gak bisa. Karena karomah itu bukan syarat untuk menjadi wali Allah. Syarat menjadi wali Allah apa, Pak?
beriman dan beramal saleh. Kemudian yang kelima, saudaraku sekalian, karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu diberikan istiqomah sampai meninggal dunia. Karomah yang terbesar, Pak, yang Allah berikan kepada seorang hamba dijadikan ia istiqomah terus sampai meninggal dunia. Itulah karomah yang terbesar, sudah. Kalau karomah bisa terbang, karomah gak mempan dibacok, karomah kecil itu, Pak, kecil. Tapi kalau antum diberikan oleh Allah istiqomah di atas ketaatan, istiqomah untuk meninggalkan kemaksiatan, antum istiqomah terus untuk senantiasa menuntut ilmu Allah dan mengamalkannya, Allah ya akhi, ini karomah yang tak terhingga. Tak terhingga sudah. Inilah saudaraku, makanya yang kita inginkan ini karomah itu yang ini nih. Kita tidak mengharapkan karomah bisa terbang, tidak. Kita tidak mengharapkan karomah bisa memahami bahasa semut, tidak. Karena itu bisa jadi ujian buat kita. Tapi yang kita harapkan karomah itu berupa apa? Pertolongan Allah kepada kita. Saat dikasih ujian, Allah berikan kita kesabaran. Allah itu karomah luar biasa. Saat diberikan kesenangan, Allah berikan kepada kita hati yang bersyukur. Allah itu karomah yang luar biasa. Ini yang kita harapkan. Ini karomah ini nih yang kita kejar nih, Pak. Gak kayak orang sufi. Kalau orang sufi mengejar karomah yang bisa terbang ke udara, bisa tembus ke bumi, gak mampu bab. Ah, itu kecil itu. Yang kita kejar itu karomah yang sudah kita sebutkan tadi. Istiqomah sampai akhir hayat dan wafat di atas tauhid. Ya. Itulah kemuliaan yang luar biasa, saudaraku seiman. Akhul Islam. Kemudian yang keenam, karomah bukan dalil. Karomah bukan apa? Dalil. Dalil itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta ijma. Karena terkadang, Pak, ada orang yang diberikan oleh Allah karomah berupa apa? Firasat yang sangat kuat. Terkadang ada orang diberikan oleh Allah karomah berupa apa? Mimpi yang benar. Yang terjadi. Ya. Namun hati-hati, jangan dijadikan itu sebagai dalil dalam agama. Hujah dalam apa? Agama. Yang menjadi hujah adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma, demikian pula qiyas yang disebutkan dalam kitab usul fikih tentang pembahasan dalil. Macam-macam dalil itu apa saja. Iya. Saudara seiman, yang ketujuh yang harus kita perhatikan yang berhubungan dengan karomah, saudaraku. Bahwa karomah, akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, adalah murni pemberian dari Allah. Wajib diimani. Karunia dari Allah itu, Pak. Yang patut disyukuri. Makanya Nabi Sulaiman berkata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua
karunia dari Rabbku. Maka dari itulah Pak, kata para ulama, kalau ada orang yang merasa dirinya dia diberikan apa karomah itu, dan dia menganggap ini semua akibat amal soleh saya, ini semua akibat daripada apa? Ya, amal soleh saya. Ini orang belum mengakui. Ini kufur nikmat namanya, Pak. Ini kufur nikmat. Oh, udah masuk isya, Pak. Kita lanjutkan insya Allah setelah isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, jadi karomah itu hak benar adanya. Namun sebagaimana telah kita jelaskan bahwa karomah bukanlah syarat seseorang itu menjadi wali Allah Azza wa Jal. Dan karomah bukan tujuan. Jangan jadikan karomah sebagai tujuan, Pak. Ya, ada sebagian orang itu, Pak, dia sangat ingin mendapatkan karomah. Seakan-akan karomah itu tujuan. Sehingga dalam majelis-majelisnya hanya menceritakan tentang karomah para wali aja. Seakan-akan karomah itu tujuan terbesar sudah. Ini sebuah kesalahan. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa karomah terbesar itu hakikatnya bantuan Allah kepada kita untuk senantiasa istiqomah, sabar menghadapi berbagai macam ujian, bersyukur saat diberikan oleh Allah kesenangan dan kenikmatan. Diberikan kekuatan hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Dan diberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan jadikan hati kita sibuk dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Senantiasa kita mencari ridho Allah dan menjauhi semua yang Allah murkai. Itu yang kita inginkan. Itu yang harus kita perhatikan, saudaraku sekalian. Maka akhwat Islam, ya, inilah pembahasan kita tentang masalah karomah. Dan kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Nah.

Saat di masjid yang saf pertamanya jauh dari dinding atau tidak ada sutra, kita mau sholat sunnah apakah di saf pertama atau di saf kedua dengan sutranya orang, Ustaz? Namun jika di saf kedua khawatir tidak dapat saf pertama saat sholat wajib, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya antum maju, mendekat ke tembok. Kalau saf pertamanya jauh ke dinding, antum mendekatlah ke tembok. Karena Nabi menganjurkan agar kita mendekat kepada sutroh. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutroh wal yadnu minha." Apabila seseorang dari kalian sholat, hendaklah ia menghadap sutroh dan hendaklah ia mendekat ke sutroh. Seorang sahabat pernah melihat ada seorang laki-laki sholat jauh dari sutra. Maka sahabat ini, kalau tidak salah Abdullah bin Umar namanya, memegang pundaknya dan didekatkan ke sutra. Jadi ya, yang sunnah itu kita mendekat kemana? Ke sutra. Ya. Apakah ada dalil diperbolehkannya menanam suatu benda atau menabur tanah yang katanya sudah didoakan ketika ingin menjual tanah biar katanya cepat terjual? Sama sekali tidak ada dalilnya, Pak. Tidak pernah kita mendengar para sahabat ada yang menjual rumah, dibacain dulu tuh, Pak, benda tersebut lalu ditanam. Para sahabat suka jual beli gak, Pak? Tidak ada satupun para sahabat yang baca sesuatu biar penglaris, biar cepat laris lah. Saya bacain benda puh. Ya, baca ayat kursi. Kun wallahu ahad, kun falak, kun a'udzu birabbin nas. Lalu pas antum jualan dikantongin, biar katanya cepat laris, melaris. Ya akhi, kita katakan ini semua perbuatan yang bid'ah. Bahkan ini bisa menjurus kepada syirik. Ya. Bagaimana sikap kita ketika hal tersebut sudah terjadi, Ustaz? Apakah ada doa khusus untuk menjual rumah? Tidak ada doa khusus. Kalau itu sudah terjadi, kewajiban antum taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian antum cuma berusaha saja untuk mengiklankan. Antum iklankan di koran kayak di mana. Kalau ternyata qadarullah belum laku juga, ya udah, sabar. Ya, sabar. Jangan sampai ketergesa-gesaan kita supaya cepat laku, Pak, malah menjerumuskan kita kepada syirik. Makanya mencari penglaris. Ya, wah ini musibah. Apakah mujaddid juga termasuk karomah? Apakah seseorang boleh berharap menjadi mujaddid? Apa sih mujaddid itu? Mujaddid itu adalah orang yang memperbaharui agama, Pak. Yang kembali memurnikan agama setelah dirusak oleh banyak orang. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mujaddid itu akan muncul di setiap apa? Penghujung tahun. Siapa mujaddid? Tentu para ulama yang diberikan oleh Allah kekuatan ilmu yang dalam. Antum bisa menjadi mujaddid? Bisa. Antum misalnya tinggal di suatu desa yang di situ banyak khurafat, bid'ah, syirik dan yang lain.
Terus antum menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, pulang ke desa untuk memperbaiki, memperbaharui agama lagi. Yang sudah dikotori dengan kebid'ahan, dengan kesyirikan, dengan khurafat. Maka antum mujadid di desa antum. Makanya kata para ulama, mujadid itu tidak harus satu orang. Kadang mujadid itu apa? Ya, untuk daerah tertentu saja. Ya. Di mana hakikat mujadid itu tadi itu yang memperbaharui lagi dan memurnikan lagi agama Islam dan membersihkan agama ini dari kotoran-kotorannya. Iya. Yang surat di dalam surat Al-Baqarah tadi, Ustaz, orang tersebut berbicara dengan siapa? Apakah dengan malaikat atau dengan orang-orang yang datang kemudian? Enggak. Jadi orang ini ketika melewati apa? Sebuah desa, dia berpikir bagaimana Allah akan bisa menghidupkan apa? Desa yang sudah mati ini. Maka Allah pun kemudian mewafatkan dia selama 100 tahun. Iya. Apakah benar Ustaz ada jin jenis tuyul? Yang katanya bisa nyolong uang. Jin yang suka mencuri ada di zaman Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga makanan zakat fitrah. Zakat fitrah. Suatu malam ketika Abu Hurairah sedang berjaga, tiba-tiba datang orang nyolong makanan zakat fitrah. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian orang itu berkata, kasihani saya miskin, banyak keluarga. Abu Hurairah merasa iba, dilepaskan. Di pagi harinya Rasulullah bertanya, ya Abu Hurairah, madza fa'alta bi asirik? Apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, aku kasihan ya Rasulullah. Dia bilang dia miskin. Ya. Malam kedua datang lagi, Pak. Ditangkap lagi. Akhirnya dia minta dikasihani, tolonglah lepaskan saya miskin, saya banyak, saya butuh. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Di pagi harinya Rasulullah kembali bertanya, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu? Kata Abu Hurairah, aku kasihan sama dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti malam dia akan datang lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga. Ternyata benar, datang lagi, Pak. Tangkap sama Abu Hurairah, kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskannya. Apa kata dia? Wahai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terpelihara dari godaan jin sampai subuh. Apa itu? Kata Abu Hurairah. Bacalah ayat kursi. Misalnya kamu akan terjaga dari jin sampai subuh hari. Dilepas sama Hurairah. Di pagi harinya Rasulullah kembali bertanya. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengatakan katanya kalau aku baca ayat kursi, aku akan terpelihara dari godaan jin sampai pagi hari. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, padahal dia tukang dusta. Tahukah kamu, wahai Abu Hurairah,
siapa yang tiga malam itu berturut-turut datang mencuri itu? Kata Abu Hurairah, enggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu jin, setan. Masya Allah. Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, ya, membawakan kisah seorang sahabat yang bernama Uqbah. Uqbah bercerita bahwa dia setiap panen itu, Pak, menyimpan gandum-gandum itu dalam dirijen, dalam apa? Tong-tong gitu. Suatu ketika Uqbah memeriksa gandumnya, kok berkurang. Bingung Uqbah, kok bisa berkurang. Akhirnya suatu malam Uqbah sengaja tidak tidur, berjaga dia. Kata Uqbah, tiba-tiba muncul makhluk yang tangannya tangan anjing, kakinya kaki kuda. Tangannya tangan apa? Anjing, kakinya kaki kuda. Lalu aku tangkap dia. Wah, sahabat berani, Pak. Kalau kita, oh, setan nih. Kalau kita mengabirit, Pak. Ya. Akhirnya, ya, ia laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan memang ada jin yang memang suka nyuri, betul. Kalau di Indonesia disebut tuyul. Ya. Ada lagi yang bersengkongkol katanya dengan para jin. Kemudian jadi babi ngepet, Pak. Nanti di apa, di rumahnya ditungguin tuh, Pak, pakai air katanya, lilin. Kalau apa apinya gerak-gerak katanya ada masalah nih, ditiup, Pak, biar hilang katanya. La haula wala quwata illa billah. Kita katakan memang betul ada jin-jin yang memang suka mencuri, ada, betul. Iya. Karena di zaman Nabi juga terjadi itu. Bolehkah bertawasul kepada orang yang mau pergi haji? Maksudnya minta didoain, ya. Boleh, tidak apa-apa. Iya. Antum misalnya ada orang yang mau pergi haji, antum bilang, jangan lupa ya doain saya di sana. Enggak apa-apa. Minta didoakan kepada orang soleh yang hidup dan hadir, boleh. Siapakah Harut dan Marut? Pendapat ya para ahlus sunnah wal jamaah, ya pendapat hampir seluruh ulama tafsir, mengatakan bahwa Harut dan Marut itu dua malaikat yang Allah turunkan untuk menguji Banu Israel. Makanya Allah berfirman, wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil itu Harut dan Marut. Allah mengatakan itu malaikat. Kenapa Allah turunkan? Untuk menguji Banu Israel. Setiap kali ada orang yang ingin belajar sihir kepada Harut dan Marut, maka Harut dan Marut berkata apa? Innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini ujian, kamu jangan kafir. Kata Ibnu Abbas, ketika orang itu tetap ingin belajar sihir, maka kemudian Harut dan Marut pun mengajarkan bacaan-bacaan. Lalu menyuruh pergi ke suatu tempat. Dan di tempat itulah setan mengajarkan sihir. Iya.
Apakah betul ada kitab yang mempelajari tentang sihir? Ada memang, Pak. Tapi itu kan belajar sihir haram. Seluruh ulama sepakat, belajar sihir haram. Dan pelakunya bisa murtad dari agama Islam. Ya. Apakah batasan masjid itu, ini masalah ikhtilaf para ulama, Pak. Para ulama mengatakan disebut masjid adalah yang menjadi tempat untuk sholat. Adapun yang tempat yang bukan tidak dijadikan untuk sholat tidak termasuk apa? Masjid. Teras masjid apakah termasuk masjid atau tidak? Khilaf juga para ulama. Sebagian mengatakan teras masjid termasuk masjid. Sebagian mengatakan teras masjid tidak termasuk masjid. Ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh wanita yang sedang iktikaf untuk keluar dari masjid dan iktikaf di teras masjid. Sehingga menjadi perselisihan para ulama. Teras termasuk masjid atau tidak? Sebagian mengatakan masuk. Kenapa? Karena Nabi menyuruh wanita ini untuk itikaf di teras. Sedangkan syarat itikaf itu harus di masjid. Sebagian ulama mengatakan tidak masuk. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk keluar, karena dia haid. Sedangkan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Oh, perselisihan. Yang dirajihkan oleh banyak ulama, kalau teras itu dipagari, teras itu apa? Dipagari dan memang itu masuk dalam masjid, maka yang rajih itu masuk dalam masjid. Adapun kalau teras itu tidak dipagari, jadi tempat parkir dan yang lainnya, yang rajih itu tidak termasuk masjid. Wallahu a'lam. Apakah seseorang dikatakan sudah beriman kepada hari akhirat jika yang dia yakini hanya sebatas surga dan neraka dan hisab, tapi dia tidak tahu adanya haud, mizan, sirat? Tidak tahu, oke. Ya, dia tidak berkata tidak beriman, sebab kalau dikatakan tidak beriman, ini beriman kepada hari akhiratnya bermasalah, Pak. Tapi kalau tidak tahu, ya, maka orang yang tidak tahu masih dimaafkan. Maka kewajiban dia adalah untuk mencari tahu. Ya. Teman anak punya hutang puasa 25 hari karena sedang menyusui, Ustaz. Bolehkah hutang puasa tersebut dibayar dengan fidyah? Iya. Kalau dia memang hutangnya karena menyusui, pendapat yang rajih dibayar dengan fidyah. Iya. Wallahu a'lam.

0: Saya bekerja di koperasi. Namun dalam koperasi itu ada transaksi riba. Dan saya diangkat menjadi bendahara. Nah lu, bahaya antum. Masalahnya antum pemegang uang. Sementara di situ ada transaksi apa? Riba. Dan Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang bertransaksi dengan riba dan yang mencatat riba, semua sama, kata Rasulullah. Jadi gimana dong Ustaz? Keluar. Gak usah ragu Mas, keluar aja. Tawakal sama Allah. Iya. Ketika sedang sholat berjamaah dalam keadaan masbuk, lalu jemaah di pinggir saya mundur untuk menjadikan saya imam. Bolehkah saya mengubah niat saya menjadi imam? Allahu'alam, Mbak. Saya belum pernah mendapatkan riwayat bahwa para sahabat yang masbuk kemudian mereka mundur yang satu jadikan imam. Yang saya temukan dalam riwayat mereka melanjutkan sendiri masing-masing. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan bahwa membuat jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama itu makruh. Itu pendapat Imam Syafi'i. Bibi Ana qadarullah sampai usia lanjut tidak menikah. Bolehkah Bibi Ana menghibahkan seluruh hartanya ke anak perempuan dari kakak perempuan? Sedangkan masih ada ahli waris yang lain seperti anak laki-laki. Ya. Hibah itu beda dengan warisan, Mas. Hibah itu pemberian saat pemiliknya masih hidup. Dan hibah itu tidak ada batasan. Terserah yang ngasih. Dia mau ngasih semuanya, dia mau ngasih setengah, ya terserah. Karena masalahnya itu harta-harta milik dia. Tapi terkadang, Pak, ada orang yang menghibahnya itu dengan mengatakan begini, nanti kalau saya meninggal, harta saya buat si fulan. Ini bukan hibah. Ini wasiat. Wasiat yang pertama tidak sah diberikan kepada ahli waris. Jadi yang berhak mendapat wasiat selain ahli waris. Yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Sekarang kita lihat, ya, dia menghibahkan seluruh hartanya ke anak perempuan, gimana nih? Setelah dia meninggal atau saat dia masih hidup? Karena kalau saat masih dia hidup, dia hibahkan, berarti harta itu sudah resmi jadi milik yang dihibahkan. Berarti yang dihibahkan punya hak untuk memiliki, hak untuk menjual dan yang lainnya. Karena sudah milik dia, Pak. Dan saya yakin dia tidak akan ridho itu. Masa semua hartanya saat dia masih hidup diambil sama dia? Sepertinya dia akan berikan dengan catatan tadi, Pak. Kalau dia sudah meninggal dunia. Maka yang seperti ini gak sah. Iya. Di tempat bekerja saya diperbolehkan untuk berjanggut. Namun ada program dari perusahaan untuk ikut kegiatan selama beberapa waktu yang mewajibkan pesertanya dicukur habis rambut dan janggutnya. Mohon nasihatnya. Kalau antum bisa tidak menaatinya, bagus. Kalau antum tidak, antum bisa tidak menaatinya, bagus. Karena mempertahankan sunnah itu mahal. Ya. Tapi Ustaz, kalau saya tidak mencukur nanti saya dihukum. Udah gak apa-apa dihukum di dunia, Pak, daripada dihukum di akhirat, sabar aja. Ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat, musabir. Ulat terus menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10147678 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku, di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi,

0: ودانه أو ينصرانه أو يمجسانه menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menekor melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Ustaz, afwan Ustaz.
5: Iya.
4: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
5: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, Pertama, harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan. Disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil. Disangkanya sunnah padahal bidah. Karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah. Benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, Allah. Karena engkau lah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau lah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
1: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidup. Bagi seorang muslim tidak hanya di dunia, tapi yang lebih penting adalah di akhirat. Bahagia di dunia lebih berbahagia lagi di akhirat. Bisakah demikian? Ya bisa, itulah yang selalu menjadi doa kita. Yang kita sebut dengan doa sapu jagat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Faminhum mayyakul di kalangan manusia ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Di kalangan manusia ada yang berdoa, Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia. Maksud kebaikan di dunia adalah semua yang menyenangkan manusia di dunia, baik berupa harta, kesehatan, keluarga, dan yang lain-lain yang membuat hidup ini menjadi nyaman. Dan harta oleh Allah Azza wa Jalla sering disebut dengan al-khair. Allah menyatakan ketika menjelaskan tentang tabiat manusia bahwa innahum sesungguhnya mereka itu lihubbil khairi di dalam mencintai al-khair. Maksud al-khair di sini adalah harta. Kebaikan maksudnya harta, lasyadid amat sangat kuat dalam mencintai harta yang oleh Allah disebut dengan sebutan al-khair. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia adalah salah satunya harta. Selain juga kesehatan, selain juga keluarga, semua yang membuat kita bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga kebahagiaan atau kebaikan di akhirat berupa surga. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Sebab tak semua orang yang ke surga selamat dari api neraka. Ada orang-orang muslim yang berdosa besar sebelum ke surga itu ke neraka dulu. Sesuai dengan kadar dosanya. Setelah habis dosanya oleh azab di neraka baru diambil, diangkat, dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada tiga permintaan kepada Allah. Kebaikan di dunia,
rizki, kesehatan, keluarga dan sejenisnya, juga kebaikan di akhirat berupa surga dan minta diselamatkan dari api neraka. Ini yang diinginkan oleh semua orang dan ini adalah sesuatu yang harus kita raih. Bagaimana caranya? Caranya adalah pelajari ilmu syar'i, ilmu agama. Dari ilmu itu lahir iman yang kuat. Kekuatan imannya berbanding lurus dengan kedalaman ilmu agama, ilmu tentang Allah, tentang asma dan sifatnya, dan ilmu tentang agamanya, aturan yang Allah turunkan untuk kita sebagai manusia. Pelajari itu. Dari ilmu ini lahir iman, lahir amal soleh, lahir ketahanan di dalam menghadapi godaan-godaan dunia, maka ini yang menyebabkan dia mampu berjalan secara lurus menuju ridha Allah Azza wa Jalla sampai akhir hayat. Semua dari kekayaan dunia yang dimiliki, baik harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, dan sejenisnya akan dia manage dengan ilmu, akan diatur oleh ilmu. Sehingga semua yang dimilikinya di dunia dia jadikan sebagai bahan untuk bisa bahagia di akhirat. Kenapa? Karena orang yang beriman, orang yang berilmu tahu untuk apa dia lahir ke alam dunia. Untuk apa Allah menghidupkan dia di alam dunia. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk menikmati dunia. Tapi menjadikan dunia hanya sebagai alat untuk bisa berbahagia di akhirat. Untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk berbuat kebaikan, untuk menjauhi semua yang Allah haramkan. Untuk itu kita hidup di dunia, maka seusai hidup di dunia kita lalui masuk ke alam kubur. Di alam kubur ada kehidupan yang jauh lebih panjang sampai kiamat. Di sana ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Wajib kita hindarkan azab kubur. Wajib kita selamatkan diri kita dari fitnah kubur. Wajib kita untuk meraih nikmat kubur. Caranya gimana? Ketika hidup, maka atur kehidupan kita dengan ilmu syar'i. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, inna sa'uhaddithukum haditsan fahfadhu. Aku akan beritahukan kepada kalian satu hadis. Hafalkan hadis ini oleh kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya li arba'in nafar. Dunia ini diperuntukkan bagi empat golongan. Golongan yang pertama, nah ini golongan terbaik. Golongan yang harus kita berada di dalamnya. Siapa dia? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amdun razaqahullahu ilman wa malan. Fahuwa yattaqi fi wa yattaqi fihi lillahi azza wa jalla aw fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu fihi lillahi haqqan fahuwa afdhalul manazil. Pertama, golongan pertama adalah seorang hamba yang oleh Allah diberi dua anugerah. Anugerah pertama ilmu, anugerah kedua harta. Diberi ilmu, diberi harta. Ilmunya ilmu agama. Semua lafaz ilmu dalam Quran atau hadis maksudnya ilmu agama, bukan ilmu umum. Sebab hanya ilmu agama yang bisa menanamkan iman. Kalau ilmu-ilmu umum enggak. Jadi Allah berikan dua hal, ya ilmu tentang agama ini, ya harta. Maka dengan hartanya dia jadikan hartanya sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Dia sambung silaturahmi dengan hartanya. Dan dia mengetahui hak Allah di dalam hartanya. Dia tunaikan semuanya.
Dia keluarkan zakat, infak, sedekah, dipakai menolong orang, dipakai ibadah, dicegah dari penggunaan-penggunaan yang haram, bahkan yang tidak ada manfaatnya di dunia. Itu harta yang dia miliki diminij dengan ilmunya. Karena tahu dia harta ini yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Yang halal ketika digunakan untuk sesuatu yang haram juga bakal menjadi azab. Dia tidak ingin hartanya itu menjadi beban di akhirat nanti, di alam kubur nanti. Dia tidak ingin hartanya, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas menjadi penyebab di azabnya dia di akhirat nanti. Enggak mau. Karena itulah maka dia atur hartanya dengan apa? Dengan ilmunya. Maka dengan ilmunya dia akan mengatur semua kekayaan dunia yang dia miliki sehingga manfaat bagi orang. Dia menjadi manusia terbaik. Kenapa? Karena menjadi manusia yang paling memberi manfaat kepada manusia lain dengan ilmu dan hartanya. Ilmunya dibagi, hartanya dibagi. Ilmunya diajarkan, didakwahkan, hartanya juga dipakai untuk menolong orang. Ini manusia terbaik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Al-Quran, ilmu Al-Quran diajarkan dan yang mempelajarinya. Yang belajarnya, yang mengajar sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Tuh, orang yang berilmu kemudian berharta, ilmunya, hartanya menjadi banyak manfaat ke banyak orang, dia menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Karena itu pantas apabila dia itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa afdhalul manazil. Ini manusia terbaik. Tingkatan, level atau yang terbaik di kalangan seluruh manusia adalah manusia yang berilmu tentang agama dan berharta. Ilmu dan hartanya menjadi ladang ibadah, ladang pahala yang menjadi penyebab kebahagiaan dia. Ya di dunia, ya juga di akhirat. Itu kunci untuk bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Pelajari ilmu tentang syariat Allah, tentang agama Allah, tentang Allah Azza wa Jalla, baik nama dan sifatnya, lahirlah iman, lahirlah amal soleh. Nanti ketika memperoleh harta, hartanya diatur oleh ilmunya sehingga menjadi yang paling bermanfaat terhadap manusia-manusia lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الإخوة أوصيكم wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dipelajarinya ilmu agama termasuk salah satu kunci pembuka rizki. Allah Azza wa Jalla yang menerangkan itu. Karena ilmu adalah asal ketakwaan. Abu Darda menyatakan, la takunu taq qian hatta takuna aliman. Kamu enggak bisa jadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Untuk bertakwa wajib ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Allah dan syariatnya.
Ketika seorang yang bertakwa, seluruh urusannya Allah permudah. Orang yang bertakwa, orang yang paling banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi. Dan Allah akan berikan rizki yang tak disangka-sangka. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, aku berkata kepada mereka, istighfar kalian kepada Allah, minta ampun, banyak istighfar karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan rahmat kepada kalian, Allah akan limpahkan kepada kalian anak-anak dan harta yang melimpah. Karena banyak istighfar. Istighfar itu kunci pembuka rizki. Berkata Nabi SAW, man akthara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli farajin, min kulli daikon faraja, wa min kulli hammin faraha, wa razaqahu allahu min haythu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan setiap kesulitannya akan Allah berikan jalan keluar. Dan setiap kali sedih, Allah akan berikan kepada dia kebahagiaan. Langsung diganti oleh Allah. Dan Allah akan limpahkan kepada dia rizki yang tak disangka-sangka. Lihat, bahwa ilmu yang melahirkan ketakwaan, keimananlah kunci pembuka rizki. Karena itu ketika ilmu didalami, diaplikasikan, diamalkan, didakwahkan, dia menjadi orang bertakwa, Allah akan gampangkan kehidupan dunianya dari segala aspek, dari segala segi. Akhirnya orang itu dianugerahi dua hal tadi oleh Allah, ya ilmu, ya juga harta. Lalu apa yang dilakukan oleh orang itu dengan ilmu dan hartanya? Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah. وَيَعْلَمُ فِيهِ لِلَّهِ حَقَّ. Dengan ilmu dan hartanya, dia bertakwa kepada Allah. Dia menjalin silaturahmi kepada orang kerabat-kerabatnya. Dia berbuat baik, dia menolong, dia membantu, dia menyantuni, dia perhatian, dia peduli. Dan ini menyebabkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub sata fi rizqi wa yunsha fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahmi. Itu kunci untuk membuka pintu-pintu rizki, silaturahmi. Dia pakai ilmu hartanya, pakai silaturahmi, semakin terbuka tuh hartanya. Karena itulah maka orang ini disebut afdalul manazil. Orang yang paling tinggi kedudukannya, yang paling afdol keadaannya karena dia di dunianya berbahagia. Karena ilmu dan hartanya, di akhirat dia jauh lebih bahagia lagi dibanding umumnya manusia. Yuk kita raih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu yang melahirkan iman, amal soleh dan ketakwaan. Lalu ilmu dan ketakwaan ini dipakai sebagai alat untuk memanage, mengatur harta dan seluruh kekayaan dunia yang kita miliki. Maka menjadi manfaat bagi banyak orang, manfaat di dunia sampai manfaatnya ke akhirat nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin.
اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو والشماتة العادة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آت

0: Didik Fahidah pada kajian ilmiah.
1: Iman kepada takdir ini mencakup 4 tingkatan. Keempat-empatnya ini wajib kita yakini. Satu saja di antara 4 ini tidak kita yakini, maka kelirulah pemahaman atau iman kita kepada takdir. Kuranglah keimanan kita kepada takdir ini. Makanya wajib difahami 4 poin yang tercakup dalam iman kepada takdir tersebut. Apakah 4 tingkatan takdir tadi? Pertama, ini yang wajib kita tanamkan dalam keyakinan kita. Al-imanu bi'ilmillahil azali bikulli syai'in qabla wujudih. ومن ذلك علمه بعمل العباد قبل أن يعملوها. Pertama, beriman terhadap ilmu Allah yang azali terhadap segala sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Maksudnya adalah meyakini Allah mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kenapa Allah mengetahui? Karena Allah yang mengaturnya, yang menyebabkan hal itu terjadi. Allah yang menghendakinya. Termasuk diantaranya pengetahuan Allah terhadap amalan-amalan makhluk sebelum si makhluk itu mengamalkan amalan tersebut. Jadi, apa yang akan kita amalkan jauh-jauh hari sejak dahulu Allah tahu. Sebelum kitanya ada, apalagi sebelum kitanya mengamalkan amalan kita, Allah sudah tahu. Wajib kita meyakini Allah mengetahui segala-galanya sebelum segala-gala itu terjadi. Kenapa? Karena Allah yang merancangnya. Karena Allah yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Allah lah yang mengaturnya dan menetapkannya. Maka pasti Allah tahu secara detail. Inilah poin yang pertama dari iman kepada takdir. Mengimani ilmu Allah terhadap segala alam ini dan seluruh kejadian yang ada di alam ini. Allah tahu sebelum itu terjadi. Termasuk Allah tahu apa yang akan kita amalkan sebelum kitanya beramal. Bahkan sebelum kitanya ada. Poin yang kedua. Al-imanu بِأَنَّ اللَّهَ كَتَبَ ذَلِكَ فِي اللَّوْهِ الْمَحْفُوظِ. Poin kedua. Mengimani, meyakini bahwa Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui itu di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kumpulan ilmu-ilmu Allah tentang apa yang terjadi. Semua yang terjadi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu yang wajib kita

0: Saya yakini nanti dalilnya dari Quran, dari hadis akan kita ungkap. Karena keterangannya dari Al-Quran wajib untuk kita yakini. Inilah tingkatan yang kedua, dari iman kepada takdir. Tingkatan yang ketiga adalah, nah ini, yang tidak boleh diabaikan, al-imanu bimasyiatillahi tammah asyamilah likulli hadithin wa kudratihi tammah alaihi. Yang ketiga, meyakini, mengimani adanya masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Keinginan Allah terhadap apa yang terjadi, serta kekuasaan Allah yang sempurna terhadap kejadian tersebut. Maknanya, tidaklah terjadi sebuah peristiwa kecuali memang itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Termasuk menghendaki kejadian yang buruk. Ya, banyak kejadian buruk, baik buruk secara hissi ataupun secara dini. Buruk secara hissi itu adanya musibah, ya. Adanya wabah pandemi COVID-19 seperti yang kita alami. Adanya kecelakaan-kecelakaan, adanya bencana alam. Itu kan kejadian yang buruk menurut persepsi kita. Kenapa itu terjadi? Karena Allah menghendaki. Maka dan karena Allah menghendaki, Allah menetapkan hal itu. Atau keburukan secara dini, secara syar'i. Maknanya menurut kacamata agama, menurut kacamata syariat ini buruk. Contohnya apa? Contohnya terjadinya peristiwa kufur, peristiwa syirik, peristiwa bid'ah, peristiwa dosa dan kemaksiatan. Itu kan buruk secara agama, secara syari. Walaupun menurut para pelakunya baik, menyenangkan. Nah itu buruk secara syari. Kenapa itu semua terjadi? Ada enggak kekufuran? Banyak. Ada enggak perbuatan syirik? Banyak. Kebidahan, dosa dan maksiat? Banyak. Bahkan lebih banyak daripada kebaikan. Kenapa itu semua terjadi? Karena Allah menghendakinya. Kok masa Allah menghendaki keburukan? Karena ada hikmah yang sangat agung, yang sangat besar di balik seluruh keburukan tadi. Apa sih kebaikan atau hikmah yang terkandung dalam perbuatan syirik? Banyak itu. Contohnya apa? Contohnya lahirlah kewajiban dakwah, mengajak orang-orang musyrik kepada tauhid. Orang-orang kufur kepada iman, para pelaku kebidahan kepada sunnah, para ahli maksiat kepada ketaatan, lahir dakwah, lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir jihad fi sabilillah, lahir mati syahid dan yang sejenisnya, dan juga lahir tobat dari hal itu. Coba, akan ada enggak tobat? Akan ada enggak dakwah? Akan ada enggak amar ma'ruf nahi munkar, jihad dan syahid? Kalau tidak ada keburukan-keburukan tadi. Semua orang iman, bertauhid, taat, ahlu sunnah. Akan ada enggak dakwah? Enggak ada. Apa yang harus didakwahkan? Mereka sudah lurus semua. Enggak akan ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak akan ada jihad fi sabilillah. Itu beberapa di antara hikmah di balik semua keburukan tadi. Selain semua keburukan tadi menjadi ujian tuh bagi kita. Ujian ini yang menentukan kualitas mutu dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imannya itu asli atau palsu? Imannya ini seteguh batu karang ataukah selemah pucuk pohon yang diterpa oleh angin, mudah apa namanya, goyah. Dan banyak lagi hikmah-hikmah di balik keburukan tadi. Makanya Allah kehendaki. Berdasarkan hal itulah maka Allah menghendaki baik kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan Allah kehendaki karena jelas itu kebaikan. Keburukan juga Allah kehendaki, makanya terjadi karena di balik keburukan itu banyak terkandung hikmah yang sangat agung, yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi itu terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada satupun peristiwa di alam jagat raya ini di luar keinginan Allah, di luar kehendak Allah, di luar pengaturan Allah. Enggak. Itulah yang ketiga. Tingkatan yang ketiga dari iman kita kepada apa? Kepada takdir, yaitu beriman kepada adanya masyiatullah, kehendak Allah dalam seluruh kejadian dan kekuasaan Allah atas kejadian tersebut. Keempat, dan ini poin terakhir dari iman kita kepada takdir, yaitu al-imanu bi-ijadillahi likulil makhlukat wa annahu al-khaliqu wahdah wa ma siwahu makhlukun. Keempat, beriman terhadap ciptaan Allah, terhadap seluruh makhluknya ini. Allah lah satu-satunya pencipta. Tak ada pencipta lain selain Allah. Dan selain Allah adalah makhluk. Makhluk adalah segala sesuatu selain Allah. Baik makhluk itu yang real nyata berupa benda, baik benda hidup ataupun benda mati. Benda hidup seperti kita, manusia, jin, binatang, malaikat, itu makhluk. Benda mati seperti ya, gunung, batu, dan seterusnya, itu makhluk. Diciptakan oleh Allah. Ataupun bukan berupa benda, tapi berupa peristiwa, kejadian, bahkan amalan. Amalan manusia bukan ciptaan manusia itu sendiri, tapi ciptaan Allah SWT. Amalan para jin, para malaikat, para binatang, peristiwa-peristiwa terjadi itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang mengadakannya. Bukan makhluk, bukan yang lain-lain, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya pencipta, termasuk pencipta keburukan. Baik keburukan itu makhluk, seperti contohnya apa? Setan, iblis, anatullahi alaihim ajma'in. Itu keburukan. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang musyrik. Itu keburukan. Ataupun perbuatan-perbuatan mereka. Allah yang menciptakan. Pencipta kebaikan adalah Allah. Pencipta keburukan juga adalah Allah. Karena Allah sebagai satu-satunya khaliq. Allah menciptakan kebaikan karena memang itu baik. Allah menciptakan keburukan karena hal-hal tadi. Karena di balik keburukan itu banyak hikmah. Selain keburukan itu sendiri menjadi ujian bagi manusia yang beriman. Ya, itulah empat poin yang tercakup di dalam beriman kepada takdir. Pertama, beriman kepada ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segalanya sebelum segala sesuatu itu terjadi. Kedua, Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui itu di Lauhul Mahfuz. Ketiganya, seluruh yang terjadi itu kehendak Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan yang keempat, semua yang terjadi yang ada ciptaan Allah. Allah satu-satunya pencipta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan dua ayat, yang dengan dua ayat inilah kita sebagai manusia diciptakan dengan tujuan ini. Ayat yang pertama adalah ayat yang sangat populer yang sering kita dengar, ya, bahkan mungkin kita baca atau mungkin kita pernah menyampaikannya langsung. Itu di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ini tujuan yang pertama, ya, yang Allah sebutkan bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan, goal, ya. Berarti jangan sampai, ya, aktivitas-aktivitas kita di dunia melupakan tujuan kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang bunyinya adalah Allah syaitan rajim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu amru bainahun lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan juga menciptakan 7 bumi semisal itu. Dan juga menciptakan bumi semisal itu. Maksudnya 7 langit dan juga 7 bumi. Ya tanazzalul amru bainahun. Allah menurunkan urusan di antara keduanya. Untuk apa? Lita'lamu, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma, dan agar kalian mengetahui bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat yang ke-12. At-Talaq ayat 12 ini menjelaskan kepada kita bahwa tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, dan kita sebagai penghuni bumi di dalamnya, ya, agar kita apa? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui namanya, melalui sifatnya, ataupun melalui perbuatan-perbuatannya. Inilah, ya, tujuan, ya, utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, yaitu agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan pengenalan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Ya, di kalangan umat Nabi alaihi salatu wassalam ada yang masuk surga tanpa hisab. Awalnya 70 ribu orang. 70 ribu itu sedikit apa banyak? Ya sedikit kalau dibanding dengan seluruh populasi kaum muslimin sejak zaman itu sampai hari kiamat. Ada berapa miliar, mungkin saja sampai triliun, mungkin kalau sampai hari kiamat nanti. 70 ribu dari 1 miliar aja sudah sedikit, 1% pun tidak. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan ditampakkan seluruh umat zaman dahulu. Ada umat yang besar, ternyata itu umat Nabi Musa. Tiba-tiba ada lagi ke tempat lain umat yang jauh lebih besar. Itulah umatmu, kata para malaikat. Minhum sabnu sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab wala adzab. Di kalangan mereka, di kalangan umatmu ada 70 ribu orang. Masuk surga nanti tanpa hisab, tanpa azab. 70 ribu. Lalu, para sahabat bertanya, siapa mereka? Mereka adalah orang yang memiliki 4 karakter. Yang pertama adalah orang yang tatawarun. Mereka tidak tatayur, tidak meramal, tidak diramal, tidak percaya ramalan. Yang kedua, wala yastariqun, tidak minta diruqyah. Meruqyah boleh, diruqyah boleh. Minta diruqyah tidak haram. Cuma kalau minta diruqyah, dia tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau umpamanya kita diruqyah tanpa kita minta, umpamanya kita sakit atau ada sesuatu, lalu ada orang, saya ruqyah ya. Lalu kita membiarkan diri diruqyah, enggak apa-apa, enggak masalah. Dan kalau umpamanya kita sakit, tolong ruqyah saya, enggak dosa, enggak haram. Cuma dia kehilangan kesempatan bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi yang kedua tidak minta diruqyah. Yang ketiga tidak melakukan pengobatan dengan cara kei. Kei itu menempelkan besi panas di titik tubuh tertentu. Sakit nggak? Nggak sakit. Cuma panas luar biasa. Besi panas loh ya. Sampai memerah gitu. Ya pasti luka ya. Panasnya luar biasa. Sakit mah nggak. Setelah beres panasnya baru sakit pasti. Maka dilarang. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal hanya kepada Allah. Ini 4 karakter. Orang muslim yang bisa masuk surga tanpa hisab. Tidak meramal, tidak diramal, dan tidak percaya ramalan. Tidak minta diruqyah, tidak melakukan perbuatan apa pengobatan dengan sistem kei. Dan yang keempat, tawakal hanya kepada Allah. Miliki 4 ini, maka kita memiliki kans, memiliki apa namanya, kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Timbul pertanyaan, kalau ternyata hanya 70 ribu, jatahnya habis oleh para sahabat. Para sahabat ada nggak 70 ribu orang? Lebih dari 70 ribu. Belum para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman dahulu yang jauh lebih soleh dari kita, ya banyak. Kita gak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka berjumlah jutaan totalnya. Kalah bersaing kita dengan mereka. Kalau hanya 70 ribu, dijamin kita gak dapat. Gak dapat jatah. Tapi alhamdulillah Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan kepada Allah, jangan hanya 70 ribu orang. Nabi meminta tambahan, maka oleh Allah dikabulkan dari setiap 70 ribu ditambah 70 ribu. Dari satu orang, dari setiap satu orang dari 70 ribu itu ditambah 70 ribu lagi. Jadi 70 ribu kali 70 ribu. Berapa tuh? 7 kali 7, 49. 70 ribu itu nolnya berapa? 4. 4 tambah 4, 8. 49 dengan nolnya 8. Berapa tuh? 4,9 miliar. Ya. 4,9 miliar di antara kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, insyaallah. Besar apa tidak? Banyak apa tidak? Ya banyaklah. Yang semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam salah satu di kalangan mereka. Miliki empat ini. Terus pertama, yang keempat tawakal. Yang ketiga pertama ini wujud ketawakalan dia yang sangat dahsyat. Pertama, tidak meramal, tidak minta diramal, tidak percaya kepada ramalan. Yang kedua, termasuk ke dukun-dukun, jangan tuh. Kalau ada kasus musibah gitu ya, dukun-dukun berdatangan tuh, gak diminta juga, gak diriweh ya. Lauk buruk milu mijah. Ada umpah orang hilang, dukun-dukun tuh. Sampai suatu saat terbongkar dukun itu palsu, orang yang hilang itu ternyata dibawa ular kuning, mati begini, muncul di tempat lain masih hidup segar bugar. Malu tuh dukunnya. Tapi sudah kenyataan begitu, muncul lagi. Nah, itu bermunculan, enggak boleh kita percaya. Enggak boleh percaya ramalan. Iseng-iseng baca nih zodiak, jangan, walaupun iseng-iseng. Jadi tidak percaya ramalan, tidak dikei, tidak minta diruqyah, dan tawakal kepada Allah. Empat syarat agar bisa masuk surga tanpa hisab, yang semoga Allah masukkan kita ke dalam salah satu di antara orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin.
2: Ustaz, apa itu manhaj tahdhiri? Dan siapa yang dimaksud dengan sururi? Aduh. Kita bicara masalah tauhid. Fondasi dasar sudah bicara atap. Manhaj tahdhiri. Tahdhiri itu melarang orang, mewanti-wanti seseorang, jangan diambil ilmunya, jangan dengar ucapannya karena bahaya yang terkandung dalam ucapan orang itu. Orang awam enggak tahu bahayanya, orang berilmu tahu. Maka diwanti-wanti orang, awas jangan didengarkan ocehan dia. Itu tahdzir namanya ya. Itu tahdzir. Contoh, kita tahu seseorang itu copet, orang lain enggak tahu. Pas kita lagi ngumpul, orang itu dari kejauhan datang. Saya tahu dia kesini untuk nyopet. Mana yang lebih baik saya lakukan? Diem atau memperingatkan orang? Memperingatkan orang, awas itu si anu datang dia copet, hati-hati dompet. Boleh apa tidak? Bukan boleh tapi harus. Kalau enggak banyak korban nanti, ya banyak orang yang enggak bisa pulang habis ongkos, dompetnya hilang. Saya menggibahi si copet itu enggak? Ya menggibahi, tapi ini bukan gibah yang dibolehkan tapi diharuskan. Dalam rangka menghindarkan madarat. Nah, tahdzir seperti ini diberlakukan secara ketat oleh para ulama ahli hadis. Umpamanya ada hadis, diriwayatkan ulama anu, si perawi anu, diteliti masing-masing rawi, ternyata ada rawi yang tidak bisa dipercaya. Mungkin dia mudallis, tukang memanipulasi hadis. Mungkin dia itu sayyul hifdz, hafalannya apa? Buruk, jelek. Mungkin dia kadzab, dia pendusta. Maka para ulama mentahdir orang-orang ini, hati-hati, hadis yang berasal dari dia jangan diambil, jangan dipakai. Itu tahdir apa bukan? Ya, tahdir. Para ulama ahli hadis gibah enggak kepada rawi-rawi yang dikatakan sayyul hifad, kadzab, yang itu? Ya, itu gibah. Tapi itu gibah yang dibolehkan, bahkan diharuskan untuk menjaga kemurnian dari agama. Di kampung ada dukun yang berkedok ustaz, menjual jimat. Orang awam menganggap ini ustaz. Yang ditulis dalam jimat itu ayat Quran atau bahasa huruf Arab ya. Orang awam tahu enggak bahwa dia dukun? Enggak tahu. Orang awam hanya tahu dia ini kiai, dia ini ustaz. Ya, ada enggak dukun yang berkedok ustaz? Banyak. Lalu dia mendalili, menurut riwayat bulan Muharram, bulan datangnya bala dan penyakit. Itu harus ditangkal nih, saya punya penangkalnya nih. Ini isim, isim fa'il dan isim maf'ul. Siapa yang tidak beli ini akan kena wabah penyakit. Siapa yang beli dia akan selamat. Dalilnya nih, dia ngarang aja. Orang awam gak tahu bahwa dia ini penipu. Kita tahu bahwa ini penipu. Ini hanya mencari keuntungan dunia dengan memakai kedok ustaz. Nah, apa yang harus kita lakukan? Diam atau mengingatkan orang bahwa ini berbahaya, ini dukun. Ya, orang nanti rugi duit, ya. Ya, terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Mana yang harus kita lakukan? Diam asal emang mau ribut. Atau lebih baik mewanti-wanti orang. Mewanti-wanti orang. Awas, ini bukan ustaz loh. Ini adalah dukun gitu ya. Nah, itu tahdir. Jadi tahdir ini bagian dari agama, bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tahdirnya ke orang yang tepat dengan alasan yang tepat, ya itu tepat, harus. Yang tidak boleh mentahdir orang hanya karena sentimen pribadi, hanya karena untuk kepentingan dunia, bukan karena alasan syar'i, maka itu yang haram, yang tidak boleh. Orang sekarang memukul rata, oh setiap tahdir mah pasti itu mah saingan pribadi, oh pasti iri dan dengki. Tidak dilihat alasannya, masalahnya. Itulah penilaian orang awam. Kalau ada umpah ustadz yang keliru dengan kekeliruan yang fatal, ustadz lain menghubungi dia secara diam-diam, tidak di hadapan orang banyak, karena begitulah adabnya. Mungkin lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, atau didatangi secara pribadi tanpa diberitahukan. Tapi ngeyel sureyel, ngotot surotot, kekeh petekeh, ya gak berubah. Apa akhirnya? Kalau sudah begitu tidak berubah, harus disebutkan secara terbuka kesalahan dia, karena dia pun menyebarkan kesalahannya terbuka. Si orang ini pasti bela diri, ya. Lalu bilang, kenapa tidak dialog di hadapan umum? Padahal di belakang diajak dialog ngabur. Apa yang terjadi pada diri netizen? Tuh lihat tuh tantangan terbuka. Kalau kita gak berakhlak, bisa ditelanjangi di muka umum. Kalau gak berakhlak. Tapi karena kita memiliki adab, enggak. Biarkan dia ngomong seada-adanya, semau-maunya gitu. Kita sudah melakukan kewajiban sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi para orang-orang awam, awamers, para netizen menyatakan tuh tantangannya, mana-mana tuh yang menyalahkan kok diem gitu. Ya, memanas-manasi. Untungnya kita tidak terpanasi, adem, tetap on the track. Kita tetap di atas rel syariat ya. Oleh karena itulah manhaj tahdhiri itu adalah istilah dari orang-orang yang fobi terhadap tahdhir, sekalipun tahdhir ini sesuatu yang harus. Jadi sesuatu, segala sesuatu yang keliru, menyimpang, ya harus diwanti-wanti. Awas, jangan sampai gitu, gitu. Nah, kalau umpamanya kekeliruan itu nyata, seperti kemungkaran, seperti mabuk, seperti judi, seperti zina, seperti yang seperti itu, korupsi seperti itu, ya orang-orang pasti semua tahu. Tapi yang jadi masalah, ada kekeliruan, kesalahan pemahaman agama yang orang awam enggak tahu. Yang paling tahu adalah para ulama, para asatidah, orang-orang beliau tahu ini kelirunya di mana. Pas umpamanya dinasihati, kekeh. Tapi pas di ini kan terbuka, orang awam yang membela orang ini, ya. Nah, jadi istilah manhaj tahdhiri, istilah yang dilontarkan oleh orang-orang yang fobi kepada tahdhir hanya karena dia tertahdhir karena kekeliruannya, ya. Akhirnya dipukul rata, semua tahdhir buruk, jelek. Semua tahdhir pasti itu ego pribadi, pasti ada iri dengki, kalah pamor, kalah terkenal, kalah yang seperti itu, ya. Itu sama sekali tidak ilmiah, tuduhan-tuduhan seperti itu. Wallahu a'lam.
3: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kabar gembira untuk kalian semua bahwasanya Yayasan Tarbiyah Sunnah akan mendirikan Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung. Yang radio ini insyaallah akan memberikan banyak kebaikan kepada kaum muslimin. Yang mana dalam radio tersebut akan ada tilawatil Al-Quran, kemudian kajian-kajian Islam dan program-program yang lainnya. Maka saya mengajak kepada antum sekalian untuk ta'awun, untuk mengambil kesempatan dalam kebaikan ini, dalam pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM ini, yang kurang lebih memakan beberapa biaya, yang ini sebenarnya kesempatan buat kita semua. Karena apa yang kita sedekahkan untuk mendirikan radio ini, insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Bayangkan apa yang kita sedekahkan tersebut, kemudian terjadi pendirian radio, kemudian tersebar ilmu, kemudian berapa banyak orang akan mendapatkan manfaat dari radio tersebut, maka itu akan menjadikan pahala bagi kita di akhirat kelak. Bayangkan Nabi SAW pernah bersabda, "La'an yuhdabika rajulun wahid khairun laka minhum linna'am." Ada seorang mendapatkan hidayah karena engkau, artinya wasilah kita. Kemudian Nabi menyebutkan itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini adalah onta atau harta yang paling berharga di zaman Arab dahulu. Bayangkan itu satu orang saja yang mendapatkan hidayah tersebut. Bayangkan bagaimana lagi kalau yang mendapatkan manfaat dari radio tersebut dari orang yang banyak. Maka tatkala kita memberikan sedekah kita di situ, kita kontribusi dalam pendirian radio tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala yang luas. Pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jemaah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada antum sekalian untuk bisa berkontribusi untuk dalam pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan pembangunan radio ini sehingga bisa menjadikan kebaikan untuk kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah perkataan yang ada dalam kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya petunjuk yang paling baik adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sungguh perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua kebid'ahan adalah penyimpangan, bentuk kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua penyimpangan atau kesesatan tempatnya nanti di neraka. Jemaah sekalian, khususnya para peserta majelis taklim Darul Rahmah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di hari yang mulia, hari Jumat, Allah mudahkan kita untuk bermajlis membahas syariat-syariatnya. Mudah-mudahan majlis kita ini benar-benar kita dasari dengan keikhlasan, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kerahmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik di hari akhir nanti. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan yang sebelumnya, pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah sampai pada pembahasan tentang menggunakan celak bagi orang yang ihram. Benar ya? Ya, itu yang paling terakhir kita bahas. Pembahasan yang berikutnya, bolehkah bagi seorang wanita yang sedang ihram menggunakan acar? Menggunakan sesuatu yang mewarnai kukunya atau mewarnai ya tangan dan kakinya, ya pacar ini
bisa digunakan untuk kuku, bisa juga digunakan untuk tangan dan kaki. Ya, biasanya kalau digunakannya untuk tangan dan kaki, ini pakai hinna, ini biasanya untuk obat. Ya, biasanya untuk obat. Adapun hinna yang digunakan untuk kuku, biasanya untuk berhias. Apakah boleh seorang wanita yang sedang ihram menggunakan pacar hinna ini, yang biasanya tujuannya adalah untuk berhias? Disebutkan di sini oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, na'am yajuzu lil muhrimah an takhtadiba idh lam yarid fi dhalika nahyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ia dibolehkan bagi seorang wanita yang sedang ihram untuk menggunakan pacar. Alasannya karena tidak adanya dalil yang menunjukkan larangan dari Rasulullah SAW. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan kitab Al-Mukhtasar mengatakan, uhibbu lil mar'ati an takhdiba lil ihram. Aku senang apabila seorang wanita memakai pacar untuk ihram. واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لها. Nawawi mengatakan para ulama dalam madhab Syafi'i sepakat bahwa menggunakan pacar itu dianjurkan. Ya, menggunakan pacar itu dianjurkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menggunakan pacar ini seringkali diabaikan oleh saudari-saudari kita. Padahal ini termasuk sunnah. Bukan hanya bentuk perhiasan, ini itu anjuran yang disunnahkan. Ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibunda Aisyah mengatakan, awmat imra'atun min wara'i sitrin biyadiha kitabun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ada seorang wanita, dia menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di tangannya tersebut ada surat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadah. Melihat tangan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan tangannya. Beliau menggenggam tangannya, ya, maksudnya tidak menyambut tangan itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa ini tangan perempuan. Kalau tangan perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyentuh. Tapi ketika itu Rasulullah mengatakan, ma adri ayatu rajulin am yadu mra'ah. Rasulullah mengatakan, aku tidak tahu tangan yang terjulur ini tangan laki-laki ataukah tangan perempuan. Maka perempuan yang menjulurkan tangannya ini mengatakan, bal imra'ah. Dia mengatakan, orang ini mengatakan, ini tangan perempuan, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kunti imra'atan la ghayyarti adhfar," yakni bil hinna. Rasulullah katakan kepada orang ini, kalau saja engkau seorang perempuan, maka tentunya engkau akan mengganti warna kuku-kukumu, yaitu dengan hinna.
Ini menunjukkan bahwa mewarnai kuku, yaitu menggunakan ya parcar ya, ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Makanya ulama yang mensyarah hadis ini, yaitu pengarang kitab Aulul Ma'qul, ya, beliau mengatakan wa fil hadis syiddatu istihbabil khidabi bil hinna'il nisa. Di dalam hadis ini ada pelajaran tentang sangat dianjurkannya memakai pacar dengan hinna, ya, mewarnai kuku dengan hinna untuk kaum wanita. Di dalam hadis ini ada pelajaran tentang sangat dianjurkannya mewarnai kuku dengan hinna untuk kaum wanita. Ya, jadi jamaah, ya, para ummahat sekalian rahimahumullah, berusahalah untuk mewarnai kuku dengan hinna atau dengan pacar. Ini sunnah. Baik. Tapi jangan mewarnai kuku dengan kutek yang seperti cat. Kenapa? Karena kalau cara mewarnai kukunya seperti itu akan menghalangi air untuk sampai ke kuku itu ketika berwudu, sehingga wudunya menjadi tidak sah. Yang kutek itu ya menghalangi air dari terkena menghalangi kuku dari terkena air. Maka ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Atau kalau memang melakukannya, maka sebelum wudu harus dihilangkan lagi. Ya, dan ini berat. Maka gunakan ya, gunakan pacar. Kalau pacar tidak menghalangi air dari sampai ke kuku Allah Ta'ala. Seorang yang melakukan ihram, ya, apabila dia seorang wanita, juga tidak ada masalah menggunakan pacar, walaupun ini termasuk zina. Tapi tidak ada larangan sama sekali dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi ada pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala yang menjelaskan bahwa itu bahkan dianjurkan. Baik. Masalah yang berikutnya tentang talbiyahnya wanita. Apakah disyariatkan talbiyah untuk wanita? Dan apakah dianjurkan untuk mengangkat suara bagi wanita ketika bertalbiyah? Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah disyariatkan atau dianjurkan talbiyah untuk kaum wanita? Jawabannya, iya. Disyariatkan.

Pertanyaan yang berikutnya, apakah mereka juga dianjurkan untuk mengangkat suaranya sebagaimana kaum laki-laki? Maka jawabannya di sini, tidak. Ya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah. Ada pendapat yang mengatakan tidak ada masalah bagi yang perempuan untuk mengangkat suaranya ketika bertanya. Tapi pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, dan ini yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seorang wanita ketika sedang ihram tidak dianjurkan untuk mengangkat suaranya. Kenapa jemaah? Karena ya bukan riya ya. Kalau riya nanti yang laki-laki berarti riya. Bukan. Sebabnya bukan karena riya. Sebabnya karena suara wanita dikhawatirkan menggoda kaum laki-laki. Dikhawatirkan mendatangkan fitnah bagi jamaah laki-laki. Karena bisa jadi laki-laki terfitnah dengan suara seorang wanita, walaupun suara itu suara talbiyah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah tias. Tias. Ini dalil tias. Ketika seorang wanita menjadi makmum, kemudian imamnya lupa, maka dia tidak disyariatkan sama sekali untuk mengingatkan imamnya dengan suara. Akan tetapi dengan apa? Dengan tepukan. Ya, dengan tepukan, bukan dengan suaranya. Berbeda dengan laki-laki. Ketika laki-laki menjadi makmum dan imamnya lupa, maka mengingatkannya dengan apa? Dengan suara. Subhanallah. Ini menunjukkan ya bahwa seorang wanita itu dianjurkan untuk menyembunyikan suaranya apabila di tengah-tengah laki-laki. Seorang wanita itu dianjurkan untuk melirihkan suaranya, menyembunyikan suaranya ketika di tengah-tengah laki-laki. Maka ketika bertalbiyah juga demikian. Sebagaimana dalam sholat, ya, tidak disyariatkan untuk mengeraskan suaranya, begitu pula ketika sedang talbiyah. Baik. Dan ini tidak menunjukkan bahwa suara wanita itu aurat. Ini tidak menunjukkan bahwa suara wanita itu aurat. Suara wanita bukan aurat, tapi tetap dianjurkan untuk dilirihkan atau disembunyikan apabila di tengah-tengah kaum laki-laki. Ya, makanya syariat adzan itu disyariatkannya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Karena memang itu akan membuka pintu fitnah. Tapi apakah kalau misalnya ada perempuan mengangkat suaranya, maka ini berarti kemungkaran? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kalau misalnya ada seorang wanita mengangkat suaranya ketika talbiyah, ini bukan kemungkaran, tapi itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dulu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika bertalbiyah terdengar suaranya.

beliau ketika bertarbiyah suaranya terdengar, itu menunjukkan bahwa beliau tidak melirihkan suara. Hanya saja jemaah sekalian rahimahumullah, mayoritas ulama menyatakan dianjurkan untuk dilirihkan. Kalau misalnya perempuan di tengah-tengah wanita yang lainnya, maka tidak ada masalah diangkat suara, karena pintu fitnah ini tidak ada di situ. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah laki-laki, ya sebaiknya dilirihkan. Ya, masyarakat kita juga ya, itu masih menganggap kalau wanita mengangkat suaranya di tengah-tengah kaum laki-laki, ada sisi tidak etis. Ada sisi tidak etis, tidak sesuai dengan tata krama dan akhlak. Maka ya, ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ketika bertanbiyah sebaiknya kaum wanita melirihkan suara. Adapun yang kaum laki-laki sangat dianjurkan untuk mengangkat suara. Dan itu yang dahulu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai suara mereka habis. Sampai-sampai suara mereka habis. Baik. Masalah yang berikutnya jemaah sekalian rahimahullah wabarakatuh. Apakah dibolehkan bagi seorang wanita untuk mewakilkan dalam melempar jumrah? Ini banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman ini karena merasa jumrahnya itu jauh. Dia membayangkan berat sekali kesana. Akhirnya dia mewakilkan pelemparannya untuk pelemparannya kepada temannya yang laki-laki. Apakah seperti ini dibolehkan? Jemaah sekalian rahimahumullah, pada asalnya amalan-amalan manasik itu harus dilakukan sendiri. Pada asalnya amalan-amalan manasik itu harus dilakukan sendiri, tidak boleh diwakilkan. Para ulama mengecualikan keadaan darurat atau keadaan yang sangat memberatkan sekali. Hanya itu saja. Ketika keadaannya darurat atau sangat memberatkan sekali, baru boleh mewakilkan amalan melempar jumrah ini. Misalnya, ketika orang tersebut adalah orang yang sangat lanjut usia, padahal jarak antara kemahnya dengan tempat melempar jumrah itu sampai 3 kilo. Sampai 3 kilo, memang jauh ya. Kemahan jamaah haji Indonesia yang reguler itu memang jauh. Bisa sampai 3 kilo itu kalau dihitung. Kalau PP, berarti 6 kilo minimal. Bisa lebih dari itu. Ini kalau orangnya lanjut usia, akan sangat berat. Itu pun kalau misalnya bisa memakai kursi roda, maka lebih baik memakai kursi roda. Karena dengan seperti itu, dia tidak dia bisa melakukan amalan manasiknya sendiri. Yang perempuan juga demikian. Kalau ada udzur, misalnya perempuan hamil, dikhawatirkan kalau misalnya berjalan sampai 7 kilo BP, ini akan membahayakan kehamilannya. Ya boleh. Boleh untuk mewakilkan dirinya dalam melempar jumrah. Ini termasuk di antara yang keadaan yang sangat memberatkan sekali.
atau bisa jadi ini masuk dalam keadaan darurat. Adapun kalau misalnya masih muda, ya tidak ada kekhawatiran, atau ya sudah lumayan umurnya, tapi tidak ada kekhawatiran untuk itu. Hanya ya melihat ini kok berat sekali, jauh sekali, 7 kilo ini luar biasa, jauhnya panas-panas. Ya. Maka ini bukan alasan yang diterima oleh syariat. Karena dia bisa memilih waktu yang tidak panas, seperti misalnya mendekati maghrib, sudah tidak panas. Seperti misalnya memilih waktu malam, sudah tidak ada panas atau terik matahari. Kemudian dia juga bisa, misalnya kalau kecapean, dia bisa istirahat sebentar. Ya, istirahat 5 menit, istirahat 10 menit, itu bisa dimungkinkan. Intinya para ulama mengatakan, selama masih bisa melakukan amalan manasik sendiri, maka harus dikerjakan sendiri. Baik.

Masalah yang berikutnya, bagaimana orang yang haid melakukan sholat dua rakaat ihram? Ini aneh. Orang yang haid melakukan sholat ihram dua rakaat, maksudnya bagaimana? Ya, mungkin ada sebagian orang yang berpemahaman seperti ini. Kalau orang haid dan haidnya dan dia sedang berada di mithal, maka dia dianjurkan untuk sholat dua rakaat di sana. Syekh Mustafa Al-Adai mengatakan la na'lamu dalilan yufidu mashru'iyyat raka'atay al-ihrami lil haidi wa la lighayri. Syekh Mustafa Al-Adai mengatakan kami tidak mengetahui ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya sholat dua rakaat ihram baik bagi orang yang haid ataupun bagi yang lainnya. Ya, beliau mungkin ingin menjelaskan ini. Sholat ihram itu tidak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya sholat ihram. Yang ada, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ihramnya setelah sholat. Bedakan antara sholat untuk ihram dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihramnya setelah sholat. Kalau dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat ihramnya setelah sholat, bisa jadi yang dilakukan oleh beliau adalah sholat wajib. Beliau sholat duhur, sholat asar secara jamak qasar, kemudian setelah itu beliau ihram. Sehingga ya tidak harus ada sholat sunnah ihram. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Tidak ada sholat sunnah ihram. Yang ada adalah anjuran untuk berihram setelah sholat. Sehingga misalnya, kita di Dzulhulaifah. Dan di sana kita sholat. Ya, di Dzulhulaifah memang disyariatkan atau disunahkan untuk sholat. Rasulullah SAW pernah diperintahkan oleh Jibril, salli fi hadzal wadi mubarak. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah di lembah ini yang penuh dengan keberkahan. Salatlah di lembah yang penuh dengan keberkahan ini. Ya. Dan yang dimaksud oleh malaikat Jibril adalah lembah Dzulhulaifah. Kalau sekarang ya terkenal dengan Bir Ali. Yang terkenal dengan Bir Ali. Di sana kita disunahkan untuk sholat. Bukan karena kita ihram, tapi memang karena tempat tersebut adalah tempat yang diberkahi. Maka kita bisa sholat di sana, misalnya sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu kita melakukan ihram. Ya, inilah yang saya maksudkan. Yang ada itu anjuran untuk ihram setelah melakukan sholat, ya tidak ada anjuran untuk sholat sunnah ihram. Sehingga misalnya kita ihramnya di miqat lain, kita ihramnya di miqat lain, maka kita tidak disunahkan untuk sholat sunnah ihram. Tapi sebaiknya ya kita biasanya di tempat-tempat tertentu ada masjid. Maka kita bisa misalnya sholat tahiyatul masjid di masjid itu, kemudian setelah itu kita ihram. Ya bukan sholat sunnah ihram, tapi sholat tahiyatul masjid. Atau kita tepatkan waktunya setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu, setelah itu kita
Ya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Jadi tidak ada sholat sunnah ihram. Dan ini berlaku umum ya. Kalau yang tidak haid saja seperti itu, apalagi yang haid jelas tidak ada sholat sama sekali. Jadi langsung ihram itu hakikatnya niat memasuki manasik. Ihram itu hakikatnya niat memasuki manasik atau memulai manasik. Bisa manasik haji, bisa manasik umrah. Jadi ihram itu bukan memakai pakaian ihram. Ihram itu niat memasuki manasik. Niat memulai manasik. Jadi bisa jadi seseorang memakai pakaian ihram dari hotel. Dari hotel sudah pakai pakaian ihram, dia sudah tidak menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit atau pakaian yang membentuk bagian badan tertentu. Tidak menggunakan kopiah lagi atau peci. Yang jemaah perempuan tidak memakai misalnya cadar lagi. Tidak memakai kaos tangan lagi. Dari hotel sudah seperti itu. Kemudian baru niat memulai manasiknya di miqat. Ya seperti itu tidak ada masalah sama sekali. Dan dianggap memulai ihramnya dari miqat bukan dari hotel. Ini juga bisa dilakukan oleh jamaah-jamaah yang miqatnya ketika di atas pesawat. Ya, misalnya yang langsung ke Mekah, mikotnya dari Yalamlam. Jadi bisa diatur dengan menggunakan persiapan-persiapan ihram itu ketika masih di darat. Jadi sebelum naik pesawat memakai pakaian ihram semua, tapi tidak niat ihram sama sekali. Kemudian ketika di atas, ketika ada aba-aba akan melewati Yalamlam, ya ketika itulah kita niat memulai manasik atau niat memasuki manasik. Baik, yang berikutnya apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dilakukan oleh orang yang haid dan orang yang nifas ketika haji. Jadi ini prosesi haji. Ini prosesi haji. Di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama, apabila seorang wanita telah haid ketika sebelum sampai ke mikot. Jadi sebelum sampai ke mikot sudah. Orang yang seperti ini, ketika sampai mikot, maka dia langsung niat. Ya. Baik. Disunahkan sebelumnya tetap disunahkan untuk mandi, ya tetap disunahkan untuk mandi, baik orang yang haid ataupun orang yang nifas ada sunnah mandi ihram. Kalau misalnya sudah mandi ya sebelum itu ketika di hotel misalnya niat mandi ihram,
ya ketika sampai mikot langsung niat. Niat memulai ihram atau niat memasuki ihram. Kemudian ya, setelah itu dia melakukan apapun yang dilakukan oleh jemaah lain kecuali tawaf. Ya. Kecuali tawaf. Begitu pula sa'i. Tawaf dan sa'i jangan dia lakukan. Kenapa? Karena tawaf itu ada larangannya. Adapun sa'i, karena sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf. Tidak boleh dibalik. Melakukan sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh. Tapi yang boleh adalah tawaf dulu baru sa'i. Kalau sa'i harus dilakukan setelah tawaf, kalau tawafnya dilarang, maka sa'inya juga demikian. Baik. Kalau misalnya akhirnya orang ini haidnya lama, kalau nifas jelas lama, ya. Kalau misalnya haidnya lama, sampai dia tidak bisa menyelesaikan umrahnya dan datang waktu haji. Misalnya orang ini kan biasanya orang Indonesia hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu umrah dulu, selesai, ya tahallul. Selesai tahallul, memakai pakaian biasa lagi. Nanti datang waktu haji, ihram haji. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya orang ini sebelum sampai di mikot sudah haid, kemudian haidnya sampai hari untuk berhaji, sampai hari ke-9 misalnya, 9 Dzulhijjah. Bagaimana? Apakah dia harus masuk ke haji? Ataukah dia harus menyelesaikan umrahnya, menunggu sampai menyelesaikan umrahnya? Jawabannya, dia masuk ke haji. Ya, dia langsung niat untuk memulai haji. Dia niat untuk memulai haji. Jadi tadi niat umrah belum selesai, sekarang niat untuk haji sampai selesai. Ya. Kalau haji di sana ada misalnya mabit di Mina, ya tidak harus suci. Di sana ada wukuf di Arafah, tidak harus suci. Kemudian nanti ada mabit di Muzdalifah, tidak harus suci. Nanti melempar jumrah Aqabah di hari ke-10, tidak harus suci. Setelah itu mabit di Mina yang tidak harus suci. Intinya dia lakukan manasik-manasik yang selain tawaf dan sa'i. Ya, manasik-manasik yang selain tawaf dan sa'i dia tidak lakukan. Dia lakukan. Sa'i dan tawaf ya dia undur sampai dia suci. Baik. Ini keadaan orang yang pertama. Keadaan orang yang kedua, ketika sampai di miqat, dia masih suci. Setelah dia memasuki ihramnya, dia kedatangan haidnya. Maka orang ini juga punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia bisa segera suci sebelum hari haji. Ya, ini juga kita kita misalkan orang ini berhaji dengan cara tamattu. Jadi umrah dulu. Umrah, kemudian alhamdulillah
bisa suci sebelum dari haji. Ketika dia bisa suci sebelum hari haji, maka yang dia lakukan segera mandi suci. Setelah mandi suci, dia segera tawaf dan sa'i. Kemudian setelah itu memotong sebagian rambutnya, sedikit rambutnya dipotong, ya, mungkin sepanjang satu ruas jari. Kemudian setelah itu, ya, dia menjadi halal kembali. Setelah itu tahallul, dia menjadi halal kembali. Ya. Kemudian menunggu sampai hari haji. Kemudian ihram haji dan seperti biasa mengikuti yang lain. Keadaan yang kedua adalah keadaan ketika orang tersebut tidak punya waktu yang cukup untuk meneruskan umrahnya. Ini sama dengan yang tadi. Kalau tadi kita gambarkan yang sebelum ini, ya. Jadi haidnya sebelum sampai ke Mina, kemudian panjang sampai hari haji. Ini juga sama. Kalau misalnya kemungkinannya seperti itu, maka di hari haji dia memulai manasik haji dengan ihram haji. Ya, dia yang tadinya sudah ihram umrah, sekarang dia ihram haji langsung. Dia ihram haji, kemudian melakukan amalan-amalan haji yang selain tawaf dan sa'i. Baik. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dahulu beliau ketika sampai di Miqat masih suci. Sebelum beliau sampai ke Mekah, beliau kedatangan haid. Makanya beliau tidak bisa mengikuti kaum muslimin. Beliau tidak bisa tawaf untuk umrahnya. Beliau tidak bisa sa'i, Beliau tidak bisa memotong rambut kemudian tahallul. Tidak bisa. Haidnya beliau itu sampai datang hari haji, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Sampai hari itu beliau masih haid. Karena memang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah itu sudah mepet hari haji. Sehingga wajar ya keadaan Ibunda Aisyah seperti itu. Intinya ketika hari haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk memasuki ihram haji. Jadi ihram lagi maksudnya niat lagi. Niat untuk memasuki ibadah haji. Jadi tadi sudah niat ihram umrah belum selesai, sekarang ihram, ya maksudnya niat untuk memasuki ibadah hajinya. Kemudian beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam masuk haji. Kemudian akhirnya beliau, ya ketika suci, beliau tawaf sa'i dan memotong rambut. Dengan begitu beliau menjadi halal. Ya, ketika selesai memotong rambut itulah ya jadinya tahallul. Baik. Makanya setelah selesai haji, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali untuk melakukan umrah. Karena beliau merasa umrahnya yang kemarin itu ya
beliau merasa belum lengkap. Karena memang kenyataannya seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada beliau bahwa ibadah hajinya itu menjadi ibadah haji yang kiram, ya. Jadi ada hajinya, ada umrahnya. Ada hajinya, ada umrahnya. Tapi beliau merasa ada yang kurang kalau tidak melakukan umrah secara terpisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pengertian kepada beliau, tapi beliau inginnya umrah yang berdiri sendiri. Makanya akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saudaranya Ibunda Aisyah yang bernama Abdurrahman untuk menemani Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan ibadah umrah setelah haji. Abdurrahman ibn Abi Bakar ini menemani saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha sampai ke Tan'im. Tan'im itu bukan miqat, tapi dia adalah tempat paling dekat yang di luar tanah suci. Tempat terdekat di luar tanah suci. Orang yang umrah dari orang-orang yang berada di tanah suci, dia harus keluar dulu. Dia harus keluar dari tanah suci, kemudian ihram dari luar tanah suci baru masuk. Itulah yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau sudah ditetap di tanah suci. Maka kalau ingin melakukan umrah, ya dia harus keluar. Keluar dan yang paling dekat itu Tan'im. Maka dari Tan'im itulah beliau berihram umrah. Saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar tidak umrah. Tidak ikut umrah, hanya nganter aja. Makanya ya banyak ulama yang mengatakan umrah berkali-kali itu tidak disyariatkan. Umrah berkali-kali dalam satu safar itu tidak disyariatkan kecuali yang keadaannya seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kecuali yang kebutuhannya seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa? Karena para sahabat fahamnya seperti itu. Tidak ada dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang melakukan umrah lebih dari sekali kecuali Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu pun setelah Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meminta izin kepada Rasulullah SAW berkali-kali. Dan ternyata saudaranya beliau, yaitu Abdurrahman, yang ngantar beliau, ternyata juga tidak umrah. Kalau umrah ini dianjurkan, tentunya sahabat Abdurrahman ibn Abi Bakar itu melakukan umrah juga. Apa susahnya sekarang sudah bersama Ibunda Aisyah? Kenapa malah beliau tidak melakukan umrah? Allah Ta'ala alam, anda melihat pendapat ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat lain yang membolehkannya atau bahkan menghancurkannya. Dan akhirnya apa jemaah? Akhirnya menjadikan tempat tawaf itu menjadi sangat ramai. Menjadi sangat ramai sekali. Karena satu orang bisa umrah sampai 10 kali. Satu orang bisa umrah sampai 20 kali. Saya pernah punya kenalan ketemu di Makkah. Dia itu dalam sehari, ya hari itu ketika itu mungkin lagi semangat-semangatnya, itu umrah kalau nggak salah sampai 14 kali. Sehari. Ya ketika itu masih muda nih.
Bisa jadi apa yang dikatakan itu benar. Tapi apakah yang seperti itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah beliau bisa melakukan umrah lebih dari sekali? Tapi ternyata beliau tidak. Coba bayangkan, sahabat beliau itu puluhan ribu bersama Rasulullah. Ya, sahabat beliau itu puluhan ribu bersama beliau. Tidak ada satu pun dari mereka yang umrah lebih dari sekali. Apa kita akan katakan umrah berkali-kali dalam satu safar itu lebih afdal, padahal keadaannya seperti ini? Rasulullah tidak seperti itu, para sahabatnya tidak seperti itu. Ibunda Aisyah pun yang mereka jadikan sebagai dalil, itu keadaannya memang berbeda dengan yang lainnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha asalnya ingin tamattu, kemudian tidak kesampaian karena ada haidnya. Makanya akhirnya beliau minta umrah ini. Dan itu pun tidak langsung diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini pembahasan tentang bagaimana orang yang haid dan orang yang nifas ketika sedang berhaji. Baik. Permasalahan yang berikutnya, bolehkah orang yang istihadhah untuk melakukan tawaf? Baik, sebelum ini ya, sebelum masuk ke pembahasan ini, ada satu pembahasan yang seringkali ditanyakan. Ustaz, bagaimana kalau seseorang dari Indonesia sudah berusaha untuk minum obat penahan haid? Karena dia memperkirakan haidnya itu terjadi ketika dia berangkat umrah. Sudah berusaha, tapi qadarullah ma syaa fa'al, karena kecapean akhirnya keluar juga. Dan kalau sudah keluar, maka sulit untuk dihentikan. Dan ternyata di Makkah hanya sebentar. Mungkin hanya 3 hari ya, atau 4 hari. Intinya sampai hari kepulangan dia akan haid terus. Ini pernah ana singgung, tapi ana kuatkan lagi di sini. Apabila keadaannya seperti ini, maka dia harus menunggu sampai hari terakhir. Kalau bisa suci, alhamdulillah. Setelah suci itu langsung mandi dan oh, sa'i, kemudian mencukur rambutnya, dan setelah itu dia berarti sudah halal. Tapi bagaimana kalau hari terakhir masih belum suci? Padahal ya di hari itu juga ada safar untuk balik lagi ke Indonesia. Maka ya berdasarkan fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu pula Ibnu Qayyim, dan ini juga fatwa dari sebagian ulama salaf, dibolehkan bagi wanita yang seperti ini karena keadaan darurat untuk melakukan tawaf dalam keadaan haid. Ya, dibolehkan untuk melakukan tawaf dalam keadaan haid. Tapi dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menahan darahnya ya dengan pembalut-pembalut sehingga tidak mengotori masjid. Kalau dia tawaf, maka dia tidak boleh sholat. Karena tawafnya itu untuk kedaruratan. Ya, tawafnya itu untuk kedaruratan. Tidak ada sholat 2 rakaat setelah tawaf. Karena sholat 2 rakaat setelah tawaf itu sunnah dan itu bukan kedaruratan. Kalau ditinggalkan tidak ada masalah. Berbeda kalau tawaf. Ini kalau tidak ditinggal, kalau ditinggalkan maka umrahnya belum selesai. Ya. Jadi dia tawaf karena kedaruratan, kemudian sa'i. Kemudian setelah itu mencukur rambutnya
dan setelah itu dia menjadi halal. Apakah dibolehkan kalau misalnya seseorang sudah memperkirakan tidak akan suci? Misalnya dia baru kedatangan haid hari ini, padahal di Makkah hanya 3 hari. Dan biasanya haidnya itu sampai 7 hari. Bolehkah di hari pertama melakukan tawaf? Karena perkiraan dia sampai hari terakhir pun dia akan haid. Jawabannya tetap tidak boleh. Ini karena bisa jadi di hari kedua haidnya berhenti. Bisa jadi di hari ketiga haidnya berhenti. Bisa jadi dia bisa mengusahakan dengan obat-obatan tertentu haidnya berhenti. Ya, intinya tidak boleh melakukan itu kecuali di hari terakhir. Di hari terakhir, ketika itulah dia tahu bahwa itu keadaan darurat. Sehingga membolehkan dia untuk tawaf dalam keadaan haid. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Permasalahan yang selanjutnya adalah permasalahan wudu. Ini sebenarnya permasalahan yang tidak khusus bagi seorang wanita, tapi umum bagi laki-laki dan wanita. Apakah wudu itu menjadi syarat sah tawaf? Apakah wudu menjadi syarat sah tawaf? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan bahwa tawaf itu wajib dengan wudu. Wajib suci dari hadas kecil. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka berdalil dengan perkataan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuman yang mengatakan at-tawafu bil baiti shalah. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah salat. Illa annallaha abaha fihi al-kalam. Hanya saja Allah membolehkan di dalamnya berbincang-bincang. Faman takallama fihi fala yatakallam illa bi khair. Maka barang siapa yang berbincang-bincang di dalam tawaf, jangan sampai dia berbincang-bincang kecuali dengan sesuatu yang baik. Ketika dikatakan bahwa tawaf itu sholat dan sholat itu wajib dengan wudu, maka tawaf juga wajib dengan wudu. Ya, ini dalil mereka. Dalil yang lain, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tawaf beliau berwudu dahulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tawaf, beliau berwudu, kemudian setelah itu tawaf. Baik. Ini pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Kalau kita misalnya mampu melakukan yang ini, maka berusahalah semaksimal mungkin mempraktekkan ini. Jadi tawaf dalam keadaan berwudu. Jelas ini lebih afdal. Pendapat yang kedua, pendapatnya mazhab Hanafi. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dikuatkan juga oleh Ibnu Qayyim. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an. Pendapat ini mengatakan wudu bukan syarat sah tawaf. Kenapa wudu bukan syarat sah tawaf? Karena
tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa wudu itu syarat sah tawaf. Terus bagaimana dengan perkataan sahabat Ibnu Abbas? At-tawafu bil baiti shalah. Bahwa tawaf mengelilingi Ka'bah itu shalah. Mereka mengatakan, mereka menjawab dalil ini dengan mengatakan itu perkataan sahabat Ibnu Abbas tidak menunjukkan bahwa tawaf itu harus wudu. Karena tidak ada penegasan di situ. Sahabat Ibnu Abbas hanya mengatakan tawaf mengelilingi Ka'bah itu shalah. Sahabat Ibnu Abbas tidak mengatakan bahwa kalau tawaf itu harus wudu. Kalau tawaf itu harus wudu. Apakah ada perkataan seperti itu? Jawabannya tidak ada. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu hanya mengatakan bahwa tawaf mengelilingi Ka'bah itu shalah. Apakah tawaf itu sama dengan sholat secara keseluruhan? Kan tidak. Misalnya, ketika tawaf tidak harus ruku. Ketika tawaf tidak harus sujud. Ketika tawaf tidak harus tasyahud. Ketika tawaf tidak harus membaca Al-Fatihah. Ketika tawaf tidak harus takbir. Tidak harus salam. Dan seterusnya. Kalau kita samakan persis, maka harusnya di tawaf itu ada kewajiban baca Al-Fatihah, ada kewajiban rukuknya, ada kewajiban sujudnya, dan seterusnya. Dan bisa jadi wudu itu menjadi sesuatu yang berbeda antara tawaf dan salat. Bisa jadi wudu itu seperti bacaan Al-Fatihah yang diwajibkan di dalam sholat tapi tidak diwajibkan dalam tawaf. Bisa jadi wudu itu seperti ruku, tidak disyariatkan dalam tawaf tapi diwajibkan dalam sholat. Ya, bisa jadi wudu itu seperti sujud yang menjadi rukun sholat tapi tidak disyariatkan di tawaf. Maka perkataan sahabat Ibnu Abbas tidak kuat untuk menunjukkan bahwa wudu itu syarat sahnya tawaf. Bagaimana dengan dalil yang kedua yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu berwudu sebelum tawaf? Mereka mengatakan ini juga dalil kurang kuat. Hadisnya sahih iya, tapi petunjuk bahwa itu menunjukkan wudu itu diwajibkan sebelum tawaf ini kurang kuat. Kenapa? Karena itu hanya perbuatan. Jadi perbuatan itu petunjuknya itu anjuran, bukan kewajiban. Kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa itu dianjurkan. Untuk mengatakan bahwa itu menunjukkan kewajiban harus ada tambahan. Misalnya Rasulullah merutinkannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merutinkan melakukan sesuatu, maka itu baru ada petunjuk. Ini mungkin diwajibkan. Tapi kalau hanya dilakukan oleh Rasulullah, tidak ada penjelasan itu dirutinkan, maka untuk mengambil kesimpulan bahwa ini diwajibkan, ini menjadi kurang kuat. Ini jawaban dari dalil yang kedua. Sehingga ana dari sisi ya dalilnya, pendapatnya Ahnaf lebih kuat. Pendapatnya Madzhab Hanafi lebih kuat. Sehingga ya wudu
tidak diwajibkan ketika tawaf. Tapi saya sampaikan tadi, kalau kita bisa melakukan yang lebih afdal, maka lakukanlah semaksimal mungkin. Apalagi di sini jumhur ulama mengatakan wajib. Maka sebisa mungkin kita berusaha keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Ya. Demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Walhamdulillahirabbil alamin.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan memberkahi Ustaz. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Buat antum semuanya dan seluruh kaum muslimin. Dulu ketika saya tinggal di Jeddah, ketika ingin berumrah, saya selalu mandi dan berihram di tempat tinggal di Jeddah. Dan berihram dengan pakaian sehari-hari, abaya dan berkaus kaki. Apakah itu sesuai dengan syariat? Dan apakah jarak jejak ke Mekah dengan safar? Terima kasih. Baik, iya. Apa yang dilakukan sudah benar ya secara syariat. Karena Jeddah itu sudah di luar tanah suci. Jeddah itu sudah di luar tanah suci. Sehingga boleh ya seseorang kalau melakukan ihram dari tanah Jeddah. Ya tidak ada masalah. Mungkin ada yang mengatakan Ustaz Jeddah kan bukan. Ini tinggalnya di Jeddah. Baik, ya mohon maaf. Karena tinggalnya di Jeddah, tak kirain di Mekah. Saya tinggal di Jeddah. Jadi tinggalnya di luar. Di luar kota suci. Di luar tanah suci. Kalau tinggalnya di luar tanah suci, ya maka harus ihram dari miqat. Ya, ihramnya harus dari miqat. Tapi miqat yang dekat dengan Jeddah mana, ya itu yang harusnya dilakukan. Bukan dari tempat tinggal. Beda kalau seperti yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah itu dia tinggal ketika itu berada di dalam tanah suci. Kalau berada di tanah suci, maka ketika ihram tidak harus ke miqat. Tapi yang penting keluar dari tanah suci. Ya, yang penting keluar dari tanah suci. Kemudian setelah itu baru ya melakukan umrah dari tempat tersebut. Ini bagi orang-orang yang tinggal di tanah suci. Adapun yang tinggal di luar tanah suci, maka untuk berihram dia harus ke miqat. Ya, yang berihram dari luar tanah suci, yang tinggal di luar tanah suci dan ingin berihram, maka dia harus berihram dari tempat atau dari miqat yang terdekat dengan dia. Baik. Adapun berihram dengan pakaian sehari-hari, abaya dan berkaus kaki, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Yang masalah tadi, tempat ihramnya bukan dari rumah atau tempat tinggal, tapi harusnya dari miqat. Apakah jarak Jeddah ke Mekah adalah jarak safar? Yang saya tahu, iya. Karena lebih dari 80 kilo. Ya. Lebih dari 80 kilo. Walaupun hanya sebentar ya, Jeddah buka itu mungkin hanya 1 jam. Ya, karena memang jalan di sana luas-luas, ya lebar-lebar, sehingga kecepatan mobil di sana rata-rata di atas 100. Rata-rata di atas 100 ya, 120 saja masih terlihat sangat lambat. Kecepatan minimum di beberapa tempat, di beberapa jalan sampai 130, kecepatan maksimum sampai 130 di beberapa jalan di sana. Ya, intinya jarak Mekah ke Jeddah yang masuk dalam safar. Allahu a'lam.

Ya. Bagaimana dengan kesalahan ini? Apakah harus ada damnya? Kalau melihat fatwa dari para ulama, ya, maka ada damnya. Ada dam yang harus dibayarkan. Kalau melihat fatwa dari para ulama, ya, di sini misalnya disebutkan wa in tajawaza al-miqat wa ahra fa 'alayhi dam. Apabila dia melewati miqat, ya, baru setelah itu dia ihram. Dia ketika di miqat enggak ihram. Setelah melewati miqat, dia baru berihram. Maka dia wajib membayar dam.

sebenarnya ya menyembelih domba atau kambing di kota Mekah dan dibagikan di sana kepada para fuqara. Ya. Di zaman ini mudah ya kalau misalnya ingin melakukan dam seperti ini, ya tinggal minta kepada teman kita yang mungkin di sana atau orang yang umroh, di sana ada kabin-kabin yang menjual dam. Ya, ada kabin-kabin resmi yang menjual dam. Dan kita harus katakan ini dam. Karena di sana ada yang dam, ada yang bukhiyah, ada yang kurban, ada yang dam tamattu atau hadyu. Ini beda-beda ya. Kalau peruntukannya dam harus dikatakan dam. Sehingga syarat-syarat damnya benar-benar dilakukan. Ya, seperti misalnya disembelihnya di Makkah. Kalau kurban belum tentu disembelih di Makkah. Bisa jadi disembelihnya di luar. Ya. Kalau dam harus disembelih di Makkah dan peruntukannya juga untuk

بُشْرَاكُمْ

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, "Wallahi law qala insyaallah la hamalna wa la waladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, "Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang." Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, "Uluh, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat." Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, "Istirahat dulu, besok kita teruskan lagi." Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, "Besok kita lanjutkan lagi insya Allah." Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. "Aina turid?" "Mau kemana kamu?" "Uridu an ashtari himaran fi suq." "Aku mau membeli seekor keledai di pasar." Kata kawannya, "Qul insyaallah." "Katakan olehmu insyaallah." Kata dia, "Enggak perlu." uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insya Allah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
3: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdul lil Imam Ahmad, halaman 213.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, aku ingin mendengarnya darimu. Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, hasbuk, cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha. Sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi, terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشهوات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau ke mana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga orang tidak akan masuk surga mutminul khamr candu khamr wa qati'ur rahim orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan wa musaddiqun bisihr dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman. Ancaman atas dosa besar ini. Pecandu, khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan. Maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu. Gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini
6: Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
9: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
10: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
11: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
12: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut.
10: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
13: Tafaddal maskura wa mahjura.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala kitab Tauhid. Kita masuki bab Maja'a Firruqa Wattama'im, bab yang menjelaskan tentang ruqyah dan menggantungkan jimat. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang secara syar'i dibenarkan, bahkan dianjurkan. Harus terpenuhi 4 syarat. Syarat pertama adalah antakuna khaliyatan minasyirk, Ruqyah itu, bahasa kitanya ruqyah itu jampe-jampe, mantra. Pertama, harus kosong dari unsur syirik, tidak mengandung syirik, tidak mengandung permintaan doa kepada selain Allah. Karena doa ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Kalau kita berdoanya kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Jadi dalam ruqyah kita tidak mengandung unsur syirik. Kedua, an takuna bil lughatil arabiyah, harus berbahasa Arab. Ketiga, wa antakuna mafhumatan ma'lumatan laisa fiha talasum, falau kana aktsaruha ma'luman dunal yasir fa innaha ruqyatun ghairu syar'iyyah. Syarat ketiga, ruqyahnya ini difahami maknanya, tidak ada yang samar. Tidak ada satu kata pun yang kita tidak tahu maknanya. Kalau ada satu kata yang kita enggak tahu maknanya, walaupun yang lainnya kita faham, maka itu bukanlah ruqyah syar'iyah. Keempat, syarat keempat, ayyu'taq fa'iluha annal mu'athira huwa Allah Azza wa Jalla wa innama hiya sababun. Keempat, orang yang melakukan ruqyah atau yang diruqyah harus meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah. Ruqyah ini hanya sekedar sebab ikhtiar yang Allah perintahkan. Ruqyah ini sama dengan obat, obat syar'i. Sudah kita jelaskan, ada obat hissi seperti obat-obat dari dokter, dari herbalis, dari terapis yang rasional, yang ilmiah, yang empiris, yang ada hubungan sebab akibat antara obat dan penyakitnya, itu disebut obat hissi. Ada lagi obat syar'i, tidak rasional, tidak logis, tidak bisa dibuktikan, tapi syariat membolehkan. Seperti ruqyah ini, seperti jampe atau doa. Ini obat syar'i. Walaupun tidak bisa dijelaskan apa hubungan doa ini dengan kesembuhan secara medis, tidak ada. Tapi kalau itu ditetapkan oleh syariat, maka boleh. Obat ini, baik obat hissi ataupun obat syar'i seperti ruqyah, sekedar sebab, sekedar wasilah, bukan penyembuh. Tapi Allah menjadikan obat tersebut sebagai penyebab sembuhnya penyakit tersebut. Inilah empat syarat ruqyah syar'iyah. Pertama, tidak mengandung unsur syirik. Kedua, dengan bahasa Arab. Ketiga, maknanya semuanya terfahami, tidak ada satupun kata yang samar. Keempat, meyakini penyembuhnya Allah. Ini ruqyah sekedar ikhtiar, sekedar sebab. Fama takhtala syaratun min hadhi syurut fahiya ruqyah wa iri syar'iyah.

Ketika jimat yang terbuat dari selain Al-Quran, umpamanya hanya benang yang diikatkan baik di gelang atau dijadikan kalung atau diikatkan di bagian tubuh manapun, atau mungkin gigi binatang atau kerang dari lautan, dipakai diyakini bisa menyembuhkan penyakit atau menolak musibah. Ini yang pertama. Atau jenis lainnya. Kedua, antakuna minal Quran au minal adhkar. Kedua, jimat itu dari Al-Quran atau dari zikir-zikir yang disyariatkan. Dalam bentuk ayat Al-Quran ditulis di kain, di kertas, di plastik, lalu disimpan, disakuin, disimpan di dompet atau di tempat-tempat tertentu yang ditempelkan di tubuh. Nah, kalau yang pertama, jimat yang dibuat dari selain Quran disepakati keharamannya. Nabi SAW menyatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah." Siapa orang yang menggantungkan jimat, maka urusannya semuanya tidak akan beres. Disebut tamimah sebab dengan tamimah tersebut, tamimah itu artinya penyempurna secara bahasa. Dengan tamimah tersebut semua urusannya beres. Kalau ada masalah, ada jalan keluar. Kalau sakit, disembuhkan. Kalau ada musibah, segera terlepas. Kalau tidak ada apa-apa, maka tamimah itu bisa menolak segala macam bala. Sempurna urusannya. Itu tujuan memakai tamimah. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang memakai tamimah, Allah tidak akan membereskan urusannya. Maksudnya agar semua urusannya beres.

bin Mas'ud radhiyallahu an annahu manhiyun anha, bahwa ini pun terlarang. Dan larangan ini menunjukkan kepada pengharaman berdasarkan beberapa alasan. Alasan pertama, umumun nusus syar'iyyah lam tufariq bainat tamaim allati minal Qur'an wa min ghairil Qur'an. Pertama, nas-nas syariat seperti hadis tadi. Semua, siapa yang menggantungkan tamimah, Allah enggak akan membereskan urusannya. Ini umum, baik tamimah tersebut, jimat tersebut dari Quran atau bukan dari Quran. Ini alasan pertama, nasnya umum, pokoknya seluruh jenis jimat. Alasan kedua, saddu babi syirki, menutup pintu-pintu syirik. Ini fokus perhatian Nabi SAW. Beliau membentengi tauhid, membentengi iman umatnya dari syirik, menutup semua jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada syirik. Karena menggantungkan jimat dari Al-Quran, bisa saja di masa-masa yang akan datang menggantungkan jimat yang bukan dari Al-Quran. Disebutnya wujubus saddidz dzara'i, kewajiban menutup pintu-pintu keburukan. Ini alasan kedua, bisa menjadi wasilah, perantara, batu loncatan untuk memakai jimat selain dari Quran. Alasan ketiga, anna tamaimil Quran yakunu ta'liquha sababan li imtihaniha wala siyama 'ala sibyan imma ay yuqayyu 'alayha aw yudkhiluha fi amakin qadarah wa tasqutu minhum fi hadhil amakin. Ketiga, jimat dari Quran dengan memakainya bisa beresiko menghinakan Al-Quran tersebut, terutama kalau dipakaikan di bayi. Biasanya ditulis ayat dari kertas, dari kulit, dari kain, terus digantungkan, dikalungkan di anak kecil. Kadang-kadang anak kecil itu mungkin muntah lalu terkena tulisan Al-Quran, atau masuk WC terus jatuh, terhinakan. Ya, boleh membaca tulisan ayat Al-Quran ke WC, apalagi jatuh, keinjak dan seterusnya. Terlebih anak kecil yang masih merangkak, kadang-kadang apa nangkuban bahasa Indonesianya? Nangkuban. Tertangkap. Tengkurap ketindih. Itu terhinakan. Inilah alasan yang ketiga. Jadi berdasarkan tiga alasan itu, jimat dari Al-Quran pun terlarang. Adapun riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya bahwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kana yu'alliqu ala auladihi du'a al-fazz wa huwa a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Abdullah bin Amr bin As itu menggantungkan doa di leher anak-anaknya. Doa ini berbunyi a'udzu bikalimatillahit tamah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min ghadabihi dari kemurkaannya, wa min syarri ibadihi dan dari kejahatan hamba-hambanya, wa min hamazatis syayatin dan dari godaan-godaan setan, wa ayyahdurun dan dari kehadiran setan. Abdullah bin Amr bin As menggantungkan ini.

Selain itu faqad kana yu'allimu auladahu hadhil kalimah wa yuhaffidhuhum iyaha idza kana baligha. Abdullah bin Amr bin As mengajarkan kalimat ini kepada anak-anaknya dan menyuruh mereka menghafalkannya setelah baligh, setelah bisa menghafalkan. Adapun ketika belum mampu menghafalkan, digantungkan, dicatat, ditulis, lalu digantungkan. Pertama, riwayat Abdullah bin Amr bin As ini tidak sabit, tidak kuat, tidak kokoh. Adapun doa yang dituliskannya adalah doa yang memang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kedua, ini hanya perbuatan sahabat yang menyimpang dari nas-nas syariat, bahkan menyimpang juga dari ucapan beberapa fuqaha sahabat tentang hal itu, seperti Abdullah bin Mas'ud tadi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan menggantungkan jimat dari Al-Quran pun terlarang. Bila ada dua sahabat yang berbeda pendapat, maka yang lebih rajih adalah yang didasarkan kepada dalil. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berpendapat tidak boleh menggantungkan Quran sebagai jimat berdasarkan keumuman nas yang tadi dijelaskan. Berdasarkan penerangan tadi, maka apabila ada orang menyimpan mushaf Al-Quran, baik di rumah, di kamarnya, di kantornya, atau di kendaraannya, dengan alasan agar bisa mencegah musibah, bisa mengusir keberadaan setan di tempat itu, hanya menyimpan mushaf tapi tidak dibaca, tidak dilantunkan, tidak dihafalkan, apalagi tidak diamalkan, maka menyimpan mushaf di mana saja, di mobil, di rumah, di kamar, dalam rangka menolak musibah, sama dengan menjadikan mushaf itu sebagai jimat. Tapi bukan tidak boleh menyimpan mushaf, bagus, harus disimpan di mana, tetapi disimpan itu untuk memudahkan kita membaca. Di mobil ada mushaf Al-Quran, di saat memungkinkan diambil, dibaca atau dihafal atau memurojaah hafalan. Begitu juga di kamar, begitu juga di kantor, begitu juga di rumah, disimpan mushaf itu untuk memudahkan kita membacanya, ya bagus. Tapi menyimpan mushaf hanya dalam rangka mencegah musibah, hanya dalam rangka mengusir setan, maka tidak dibenarkan. Setan tidak akan terusir dengan adanya mushaf. Setan itu terusir dengan Al-Quran yang dibacakan, bukan yang disimpan, ya. Inilah muqaddimah bab ruqyah dengan tamimah. Adapun hadis yang dibahas dalam bab ini, pertama, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abul Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih farsala rasulan alla yabqayanna fi ruqbati ba'irin qiladah min watarin au qiladah illa quti'at. Abul Bashir Al-Ansari suatu saat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu safar. Lalu Nabi mengutus seseorang pergi ke suatu tempat dengan pesan, janganlah dia membiarkan ada apa yang di
kalungkan, ada kalung di leher seekor unta atau tali kecuali diputus. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada binatang di lehernya itu ada kalung terbuat dari benang atau tali atau kalung apa saja, putuskan. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang luar biasa. Faedah itu pelajaran. Pertama, hirsuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ba'thid du'at war rusul li nashri tauhid. Pertama, hadis ini menerangkan tingginya, besarnya semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus para duat, para utusan untuk menyebarkan tauhid, untuk memberantas syirik. Sampai-sampai kalau ada binatang pakai kalung pun putuskan. Karena itu mengandung unsur syirik atau minimalnya merusak tauhid. Kedua, anna dzikra ruqbah fi hadzal hadits li bayanil waqi'. Falau wudhi'atil qiladah fi qadamil ba'ir aw fi yadihi fal hukmu huwa huwa. وكذلك لو كان التعليق واقعا لا على جمل وانما على بقره او على شاه او على خيل فالحكم هو هو وذلك لان هذه الكلمات جاءت في هذا الحديث لبيان الواقع وما كان لبيان الواقع فان القاعده الاصوليه تقول ان مفهومه غير معتبر. Pelajaran kedua dari hadis ini, disebutnya leher, leher unta dalam hadis ini untuk menjelaskan realita saat itu. Umumnya orang menggantungkan jimat di unta itu di lehernya, umumnya begitu. Untuk mencegah jangan sampai untanya itu terkena penyakit, wabah atau musibah lain. Kalau toh ada, sudah ada penyakit, dengan kalung yang dililitkan itu bisa sembuh. Realitanya begitu. Tapi tidak hanya berlaku untuk jimat yang dililitkan di leher saja. Seandainya ada jimat yang dililitkan baik di kakinya atau di bagian lain dari tubuhnya, hukumnya sama. Terus dalam hadis ini unta, karena memang realitanya saat itu adalah unta. Unta itu dianggap harta yang paling berharga dibanding binatang lain. Tapi seandainya ada jimat yang juga dikalungkan di atas seekor sapi, di leher seekor sapi, kambing, kuda dan yang lainnya, hukumnya juga sama. Ya. Jadi tidak hanya berlaku bagi kasus yang terjadi saja. Kasus yang terjadi di leher dan di unta. Tapi seandainya jimat itu dipakaikan di sapi, di kuda, di kambing, walaupun bukan di lehernya, umpamanya di kakinya, maka hukumnya sama dengan hukum menggantungkan jimat, terlarang. Inilah yang kedua. Termasuk menggantungkan jimat itu di orang. Anak kecil umpamanya, apalagi anak kecil itu sakit-sakitan, dibawa ke dukun. Oleh dukun dikasih gelang, dikasih kalung, nih kalungkan untuk menyembuhkan. Maka itu sama. Sebab itu bukan sebab yang ilmiah untuk kesembuhan orang yang sakit. Faidah ketiga, annal ibil kama sabaqa dzikruhu min anfusi amwalihim walidha. فإنهم كانوا يعلقون على رقابها هذه القلائد لحفظها من العين. Hadis ini menerangkan bahwa unta
harta yang paling berharga di kalangan orang Arab saat itu. Karena itulah unta itu keselamatannya dijaga dari wabah, dari penyakit dengan cara mengalungkan jimat di atas leher-leher mereka untuk menjaga mereka dari penyakit ain, wabah atau penyakit-penyakit lainnya. Keempat, anna da'wata ila Allah azza wa jalla la taqsuru fi makanin duna makan au fi zamanin duna zaman. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsala hadzal rasul fi safar wa hadza huwa ma yaliqu bil muslim ay yakuna da'iyan ila Allah fi hillihi wa fi tirhalihi. Hadis ini pun menerangkan bahwa dakwah mengajak orang kepada Allah

tidak terbatas hanya di satu tempat, tapi enggak berlaku di tempat lain, enggak. Hanya di satu waktu, tidak di waktu lain, enggak. Dimanapun, kapanpun dakwah ini harus dilakukan. Karena itulah Nabi SAW mengutus utusan ketika di tengah-tengah safar, di daerah yang asing. Karena itulah dakwah itu lakukan dimanapun, kapanpun, baik ketika mukim di kotanya sendiri atau ada di luar kota, bahkan di luar negeri, karena dakwah tidak terbatas oleh waktu dan juga oleh tempat. Faidah kelima, wa qauluhu au qiladah. Au al aslu fiha indan nahwiyin annaha tufidu takhir aw syak. Fa ka'anna ar-rawi syak hal hiya qiladah min watarin aw qiladah. Ucapan Abu Bashir Al-Ansari dalam hadis ini yang menyatakan tidaklah di leher unta ada wator atau qiladah, ada au. Bahasa kitanya au ini atau. Pada asalnya menurut para ahli nahu, au ini memiliki dua makna, takhir, takhir itu pilihan, atau syak, keragu-raguan. Anda pilih daging atau ikan? Anda suka daging atau ikan? Mau daging atau ikan? Itu pilihannya, salah satu di antaranya. Atau ragu, yang saya lihat itu Zaid apa Ahmad ya, dari jauh tuh. Ragu, Zaid apa Ahmad tuh, atau Ahmad. Jadi huruf atau ini punya dua makna, pilihan atau keragu-raguan. Jadi seolah-olah dalam hadis ini rawi yaitu Abu Bashar Al-Ansari ragu apakah Nabi mengatakan qiladah atau wator. Qiladah itu kalung, wator itu benang, tali yang diikatkan. Dia seolah-olah tidak pasti apakah yang diikatkan, yang harus diputuskan atas wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalung ataukah benang atau tali yang diikatkan. Maka yang dimaksud dengan huruf au di sini ada lagi yang benar bahwa au bermakna wau atau dan, sehingga makna au di sini adalah dua-duanya, baik kalung ataupun tali yang diikatkan, dua-duanya harus diputuskan, atau apapun walaupun tidak diikatkan dan tidak dikalungkan. Ada kalanya umpamanya orang menggantungkan jimat dengan cara tidak dikalungkan, tidak diikatkan, tapi dengan cara ditempelkan umpamanya, atau dengan cara dimasukkan ke dalam saku, mungkin kudanya pakai pelana, ada sakunya dimasukkan ke sana, tidak diikatkan, tidak digantungkan. Maka semuanya itu sama, harus diputuskan, harus dibuang. Berdasarkan hal itulah maka seluruh bentuk jimat dimanapun digantungkannya atau diletakkannya, baik digantungkan, diikatkan, disaku, dimasukkan saku, atau hanya ditempel, atau mungkin ditulis oleh cat di kulit binatang yang masih hidup, diyakini tulisan ini bisa menolak bala, maka itu sama. Kalau yang lain dihapus, dibuang, ini bisa diapa? Dihapus.
baik dengan cara dikerik, dikerok atau dikeruk, atau bentuk tulisan yang dianggap jimatnya itu dirusak dengan cara dicoret-coret dengan cat lagi sehingga tidak lagi berbentuk jimat lagi. Inilah poin yang kelima, keenam. Anna ta'alluqal madhmuma huna idza kana bi i'tiqad amma idza kana hadza ta'liq duna i'tiqad ka ayyu'alliqa hablan fi ruqbati ba'irin liyaqudahu fa innahu la harja fi dhalik. Hadis ini menerangkan menggantungkan jimat atau tali yang tercela bila diyakini disertai dengan keyakinan. Benda yang digantungkan itu bisa menolak bala. Adapun kalau mengikatkan benda, benang atau yang lainnya tanpa i'tikad dan karena keyakinan bahwa itu jimat bukan. Maka kalau menggantungkan tali, benda atau apapun untuk kepentingan seperti itu tanpa keyakinan seperti meyakini jimat, maka boleh. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi SAW qad syan

0: pada binatang atau kendaraan kita, asal dengan nama yang tidak berkonotasi negatif, yang secara syar'i buruk. Kita boleh menamakan mobil kita atau motor kita karena mesinnya bandel, ini masih bandel, ini masih hebat. Tapi bandel dalam konotasi positif. Kalau bandel di orang kan biasanya jeleknya. Tapi kalau di mobil, di kendaraan, bandel itu artinya apa? Mesinnya kuat. Jangan menamai dengan yang tercela secara syar'i, si dukun, si dajjal. Jangan. Karena secara syar'i itu tercela, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menamai binatangnya dengan Qaswa. Ada seorang anak namanya Abu Umair, punya peliharaan burung diberi nama Nuwair. Kemana burung itu, kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu ada. Suatu saat Nabi berjumpa dengan anak ini, lalu ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nuwair? Hai Abu Umair, sedang apa si Nuwair, kok enggak ada? Diberi nama burungnya dengan Nuwair. Ini menunjukkan boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan zimam. Zimam itu tali untuk mengendalikan unta tersebut. Jadi kalau menggantungkan tali karena ada keperluan seperti untuk mengendalikan, untuk menuntun, maka boleh, karena tidak ada i'tikad seperti i'tikad pada jimat, ya. Inilah hadis pertama dalam bab ini beserta faidahnya. Hadis kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Kata Ibnu Mas'ud, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, juga tamaim, tamimah, jimat, ruqyah, jampe-jampe atau mantra, dan jimat, wat tiwalah. Tiwalah itu benda yang diyakini bahasa kitanya asihan, untuk memikat orang agar mencintainya. Apa bahasa kitanya? Agar orang cinta kepada kita. Pelet. Nah, pelet. Pelet itu bukannya umpan ikan. Ada juga ya. Sehingga ikan tertarik gitu. Ikannya ke pelet. Tiwalah ini pelet. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ruqyah atau jampi-jampi mantra, tamimah atau jimat, dan tiwalah pelet adalah syirik. Di sini riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Dari hadis ini ada beberapa faedah, setidaknya ada 5 pelajaran dari hadis ini. Pertama, anna ruqyatal mahkuma 'alaiha fi hadzal hadis bi annaha syirkun hiya ruqyatul lati ikhtalafa fiha syartun minasy syurutis sabiqah. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa ruqyah yang dihukumi syirik di dalam hadis ini adalah ruqyah yang tidak memenuhi 4 syarat yang tadi diterangkan. 4 syarat itu, pertama, kosong dari syirik. Ini ada unsur syirik. Dengan cara umpah di dalamnya ada permintaan doa kepada selain Allah. Kedua, dengan bahasa Arab. Ini dengan bahasa yang kita tidak paham. Bahasa Sundanya mengatakan jang jawokan. Yang jawokan ini kadang dengan bahasa Sunda tapi campur bahasa asing yang kita tidak paham. Itu bahasa jin. Mungkin maknanya adalah permintaan ke bangsa jin tersebut. Ketiganya, seluruh lafad perkatanya terfahami maknanya. Dan yang keempatnya, diyakini yang menyembuhkan adalah Allah. Empat ini wajib terpenuhi, baru disebut syarat, baru disebut ruqyah syariah. Satu aja di antara keempat ini tidak terpenuhi, itu dihukumi syirik. Jadi ruqyah yang syirik adalah ruqyah yang tidak memenuhi empat syarat tadi. Adapun kalau memenuhi empat syarat tadi, itulah ruqyah syariah yang disyariatkan. Kedua, anna ruqyata idza tawaffarat fiha syurutus sabiqah walau lam takun min al-Qur'an wala min as-sunnah wa innama bidu'ain qad tawaffarat fihi syurutus sabiqah fa innahu nafi'un bi'idznillahi ta'ala. Lianna ruqyah kama salafa min dhikri kalami Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anna ruqyah min jinsid du'a walil muslimi ayyad wallaha bimasyaa. Kedua, sesungguhnya ruqyah bila terpenuhi empat syarat yang tadi diterangkan, walaupun ruqyah ini bukan dari Quran, bukan dari hadis yang sahih, tapi dengan doa, dengan doanya bahasa Arab, terfahami maknanya, pokoknya memenuhi empat syarat tadi, maka itu ruqyah yang bermanfaat dengan izin Allah. Karena ruqyah sebagaimana perkataan para ulama salaf seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ruqyah ini termasuk salah satu jenis doa. Dan setiap muslim boleh berdoa kepada Allah sekehendaknya. Baik isi doanya untuk kepentingan akhirat, termasuk kepentingan dunia, termasuk kesembuhan, termasuk minta rizki, minta jodoh, minta kesehatan, dibolehkan asal mintanya kepada Allah. Karena itulah maka hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami di zaman jahiliyah suka meruqyah, boleh enggak? Apa kata beliau? A'ridu an la yaruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun. Tunjukkan dulu, perlihatkan dulu kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, mantra jampek kalian itu. Tidak apa-apa meruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Inilah yang kedua. Faidah ketiga, anna makna tiwalah syai'un yusna'u yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha wa zawj ila zawjatihi wa yushbihu fi hadzal asr dablah khatubah fa inna hadhihi dablah fiha tushbihu bin nashara id innahum yad'una hadhihi dablah 'ala al ibham wa yaquluna bi ismil ab thumma yad'unaha 'ala al sababah wa yaquluna bi ismil ibn thumma yad'unaha 'ala al wusta wa yaquluna bi ismir ruhil qudus ثم يضعونها في البنسر وهل البعد إذا خلع هذه الدبلة ظن أن العلاقة بينه وبين زوجته أو ظنت أن العلاقة بينها وبين زوجها أنها قد انتهت وأن الجامع لقلبيهما هي هذه الدبلة فإذا وجدت هذه النية فإنها من التوال. Ketiga, makna tiwalah adalah sesuatu yang dipakai, apapun sesuatu itu, dengan anggapan seorang istri nanti bisa mencintai suaminya atau suami mencintai istrinya. Serupa di zaman sekarang dengan cincin kawin di kalangan Nasrani. Mereka itu meletakkan dulu cincinnya di jempol, lalu berkata dengan nama Bapa, atas nama Bapa. Lalu dilepaskan lagi, lalu dipindah ke curug. Ini curug itu apa? Sababah. Apa bahasa Indonesia curug? Telunjuk. Ke telunjuk. Lalu berkata atas nama Anak. Lalu dilepaskan lagi dan diletakkan di tengah, di jari tengah. Lalu berkata atas nama Ruhul Kudus. Dicopot lagi, lalu diletakkan, dimasukkan ke binsir. Binsir itu jari jinan, jari bahasa ini, huh? Jari manis. Emang manis gitu, jari manis. Dan seterusnya. Kalau cincinnya lepas atau copot, maka dia meyakini selesai sudah hubungan cinta kasih antara keduanya. Mereka meyakini yang menyatukan dua hati mereka itu cincin tersebut. Jadi ini tradisi Nasrani. Kita sebagai muslim jangan ngikut. Pas lamaran tukar cincin, dimasukkan. Diyakini cincin ini pengikat cinta kasih calon suami istri. Ini tradisi Nasrani dengan keyakinan seperti itu. Serupa dengan jimat. Jadi kalau ada niat seperti itu, bahwa cincin ini diyakini sebagai penyatu cinta kasih keduanya, sama dengan tiwala. Seolah-olah yang mengikat hati kedua calon pengantin, kan baru calonnya pas tukar cincin tehnya. Seolah-olah yang menyatukan hati mereka itu cincin, bukan Allah Azza wa Jalla. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kalian menginfakkan semua harta yang ada di muka bumi ini sebagai dana penyatuan hati, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka, tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Enggak boleh diyakini cincin ini yang menyatukan. Dan lepas ya, kalau dilepas itu pertanda cinta kita putus. Enggak ada hubungan antara cincin dengan cinta, ya. Yang menyatukan, memisahkan cinta hati kedua sejoli ini bukan cincin, bukan apa-apa, tapi sikap kedua-duanya. Satu aja ada yang khianat, walaupun cincinnya masih dipakai, dikunci rapat gitu, bisa putus. Walaupun cincinnya dua-duanya dilepas, tapi kedua-duanya saling perhatian, peduli, setia, saling mencintai, bisa tetap pagah kuat. Bukan cincin sama sekali. Inilah faedah yang ketiga. Keempat. Anna kalimat at-tamaim huna dakhalat 'alaiha al-alif wal lam. Fatufidul umum. Fayadkhulu tahtaha at-tamaim minal Qur'an wa min ghairil Qur'an. Bahwa kata-kata tamaim termasuki huruf alif lam. Nabi selesai menyatakan innar ruqa wat tamaim. Ada alif lam at-tamaim. Huruf alif lam yang masuk kepada isim jamak, tamaim jamak dari tamimah, itu memberi makna umum seluruh jenis tamaim. Alif lam di sana dalam bahasa, dalam ilmu balaghah disebut lil istighraq. Mencakup seluruh jenis tamimah. Umum semua tamimah, semua jimat terlarang. Termasuk baik jimatnya yang diambil dibuat dari Al-Qur'an ataupun yang bukan dari Al-Qur'an. Poin yang kelima atau yang terakhir dari hadis ini adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakama ala ruqa wat tamaim wat tiwalah bi annaha syirkun wa hal huwa syirkun asghar am akbar sabaqal hadithu an dhalik. Dalam hadis ini Nabi selesai menghukumi ruqyah, tamimah dan tiwalah sebagai syirik. Apakah ini syirik kecil atau syirik besar? Sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Gimana membedakannya? Nah ini poin yang keempat dari syarat-syarat ruqyah syar'iyah. Kalau orang meyakini jimat ini menjadi penentu sembuh tidaknya, sembuh tidaknya itu murni oleh jimat ini, itu bisa syirik besar. Karena meyakini sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dimiliki oleh jimat tadi, yang menyembuhkan, yang memberi sakit, yang memberi manfaat atau madarat, semuanya Allah Azza wa Jalla. Kalau diyakini benda ini bukan Allah, ini syirik besar. Tapi kalau orang meyakini jimat ini bukan penyembuh, yang menyembuhkan Allah, tapi jimat ini sebagai sebab sembuhnya ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Dia meyakini sesuatu yang tidak menjadi sebab bagi kesembuhan, diyakini sebagai sebab bagi kesembuhan, padahal tidak ada hubungan sebab akibat antara jimat dengan obat, dengan penyakit. Tidak ada penjelasan ilmiah, tidak rasional, tidak logis, tidak empiris. Jadi jimat tidak Allah jadikan sebagai penyebab kesembuhan. Dia meyakini sebagai penyebab kesembuhan, yang menyembuhkan Allah sebabnya adalah jimat. Ini syirik kecil. Berbeda dengan obat dari dokter, dari herbalis, dari terapis, ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit. Ada penjelasan ilmiahnya, ada risetnya, ada eksperimennya, ada penelitiannya, ada pembuktiannya, ada berkali-kali percobaan. Oh ternyata betul menyembuhkan, lalu ada keterangan yang rasional, yang logis, yang ilmiah. Oh iya, penyakit ini bisa sembuh oleh obat ini. Ya, berarti Allah menjadikan obat ini sebagai sebab kesembuhan. Ada hubungan sebab akibat? Ya boleh. Atau tidak ada alasan ilmiah yang logis, tapi syariat mengajarkan seperti tadi, doa atau ruqyah syariah. Gak ilmiah itu. Apakah ketika kita membacakan doa atau Al-Quran atau ruqyah syariah keluar zat-zat tertentu yang menjadi penyembuh bagi penyakit? Kan tidak ada penelitian itu, tidak ada alasan ilmiah, tapi syariat membolehkan, maka ini boleh. Berarti Allah menjadikan ruqyah syariah sebagai penyebab kesembuhan. Adapun kalau dua-duanya tidak ada dalil dari sisi syar'i bahwa jimat ini menyembuhkan. Bahkan sisi syar'i menyatakan jimat malah semakin memperparah. Kedua, enggak ada keterangan yang logis, yang rasional, yang ilmiah bahwa jimat ini bisa menyembuhkan. Tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ilmiah, tidak rasional, maka tidak boleh meyakini jimat ini sebagai penyembuh. Meyakini jimat sebagai penyembuh, sebagai sebab kesembuhan, syirik kecil. Jadi syirik kecil atau besarnya tiga hal ini, baik ruqyah, jimat atau tiwalah, maka dilihat dari dua aspek tadi, ya. Inilah hadis yang kedua. Hadis ketiga, keempat dan seterusnya akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Khusus hari Jumat ini, pertanyaan dihususkan bagi pendengar radio dan pemirsa Roja TV. Dan kepada Al-Akh Al-Fadhil Abu Luqman, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk berikutnya kita akan masuki sesi tanya jawab, dan kita akan mulai dengan pertanyaan oleh line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Ya. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari.
1: Mohon maaf Ibu, suaranya tampaknya kurang jelas. Bisa mencari tempat yang lebih baik untuk sambungan suaranya?
2: Dari Bogor.
1: Oh, dari Bogor. Baik, silakan Ibu, pertanyaannya langsung.
2: Dengan Pak Ustadz, berdarulah hari ini saya dapat ini apa titipan orang tua saya lagi nginep, tidak sepuh, umurnya 88 tahun. Jadi kalau saya suruh sholat, kadang mau, tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan waktu. Dia bilang dia udah sholat gitu, kita masih mau sholat. Terus kadang-kadang kalau nggak wudhu kan saya tayamum, kadang suka marah. Gimana ya Ustadz ya cara untuk apa saya harus apa rukiyah syar'i ya? Saya minta solusinya itu aja. Jadi kalau heran Ustadz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdol Ustadz.
0: Afan, kurang jelas, bisa diulang?
1: Baik Ustaz, pertanyaan dari Ibu di Bogor ini, beliau memiliki orang tua yang umurnya 88 tahun Ustaz. Dan qadarullah untuk sholat masih mau, tapi ternyata masih tidak sesuai dengan waktunya. Dan kadang-kadang juga sulit Ustaz. Dan kadang-kadang juga kalau nggak wudhu ditayamumkan. Pertanyaan Ibu tadi, apakah orang tuanya ini perlu untuk diruqyah syariah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Barakallahu fika. Ibu di Bogor punya orang tua sudah 88 tahun. Dilihat dari keterangan ibu tadi, mungkin ibu orang tua dari ibu ini sudah pikun, atau bahasa ilmiahnya terkena demensia Alzheimer. Disebabkan karena matinya beberapa sel otak. Kadang-kadang tergantung kadar banyaknya sel otak yang mati, sehingga fungsi otak berkurang bahkan bisa hilang. Tergantung separah apa, bisa fungsi memahami atau fungsi umpamanya mengungkapkan keinginan. Orang yang sudah pikun atau terkena demensia Alzheimer, kalau dia ngomong kita gak paham, kalau kita ngomong dia juga gak paham. Jadi dia sholat ingat, tapi bagaimana tata cara sholat sudah lupa, apa yang dibaca, berapa rokaat, waktunya. Kalau diberitahu bingung, dia gak paham, kasihan malah. Maka karena fungsi otaknya sudah berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali, dia sudah tidak lagi mukallaf. Rufi al-qalam an thalathin, diangkat qalam, qalam itu pena, itu catatan malaikat. Dari tiga orang, salah satunya anil majnun hatta yufiqa. Dari orang yang majnun, makna majnun orang yang otak atau akalnya tertutup, bukan hanya gila, tapi orang yang memang akalnya sudah tidak berfungsi normal, seperti yang sudah pikun tadi. Jadi dia tidak bisa mengingat tata cara sholat ketika diajari, dikasih tahu, gak paham, bingung. Malah secara psikis dia stres. Bisa nangis mendadak hanya gara-gara dinasihati sholat. Kalau sudah begitu biarkan semampunya. La yukallifullahu nafsan illa usah. Boleh kita ingatkan, Bu, Pak, sudah azan, sudah sholat, waktunya sholat, silakan. Terus dia wudhu, mungkin wudhunya juga gak benar karena dia lupa lagi. Diajari, bingung dia. Biarkan seadanya. Tidak perlu diwudhukan, tidak perlu ditayamumkan. Nah terus, kalau toh dia sholat, coba perhatikan. Mungkin tidak benar sholatnya. Dari berdiri, tiba-tiba duduk, tiba-tiba sujud, lalu salam. Biarkan. Kalau diajari, diberitahu bahwa itu salah, bingung dia, stres, kasihan. Di luar kemampuannya, ya. Jadi ini adalah penyakit pikun yang memang sudah masaknya orang itu mengalaminya. Tidak perlu diruqyah. Biarkan seadanya. Karena ini penyakit yang boleh dikatakan gak bisa disembuhkan karena adanya kematian di dalam sel-sel otak tersebut. Selama dia begitu, biarkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia sudah tidak terkena lagi dengan kewajiban karena ketidakmampuan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Adiar.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Kita akan angkat pertanyaan dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada saudara yang mempercayai pohon pisang dapat mengusir setan Ustaz, sehingga saudara tersebut menanam pohon pisang tersebut. Apa keyakinan ini sama dengan jimat Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, setan makhluk gaib. Kita tidak tahu wujudnya. Tidak tahu juga seluruh karakternya. Apa yang tidak disukai, apa yang disukai. Apa yang ditakuti, apa yang disenangi. Kita tidak tahu secara menyeluruh. Kecuali melalui informasi Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui perkara gaib. Siapa? Allah. Dan Rasulnya, Rasul diberitahu oleh Allah perkara gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtado min rasulin. Itu surah jin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Rasul suka memberitahukan perkara-perkara gaib karena informasi dari Allah. Nah, jadi yang tahu tentang setan hanya Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya baik dalam Quran ataupun hadis yang sahih tidak pernah memberitahukan bahwa pohon pisang adalah pohon yang ditakuti oleh setan. Dari mana dia tahu? Apalagi di Mekah Madinah enggak ada pohon pisang. Kalau kita menanam pisang di sana dijamin mati. Karena bukan tanah, di sana pasir. Jadi enggak ada pohon pisang di sana. Sekarang pisang di Saudi Arabia banyak tapi impor. Bukan karena perkebunan pisang yang mereka lakukan. Jadi gak ada pohon pisang di zaman Nabi di kota Mekah dan Madinah. Bagaimana bisa pohon pisang ditakuti oleh setan? Oh, kita tahu karena di sini di Indonesia. Dari mana tahu setan takut sama pohon pisang? Jadi pertama gak ada alasan syar'i. baik dari Quran dan Sunnah. Kedua, dipastikan gak ada alasan hissi, alasan logis bahwa setan takut dengan pohon pisang, gak ada penjelasan itu. Maka tidak boleh kita yakini. Yang ditakuti oleh setan adalah bacaan Al-Quran, ruqyah syar'inya. Bacakan surah Al-Baqarah, surah apa ayat kursi, atau dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, atau ayat yang manapun dari Al-Quran, bacakan. Maka setan akan takut lari menjauh. Itu yang ada keterangannya. Atau dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau dengan ta'awud, baca surah Al-Falaq, An-Nas, atau a'udzu billahi minka. Kalau kita melihat ada setan atau tahu ada setan, bisa melihat wujudnya ketika menyamar menjadi apapun, kita katakan a'udzu billahi minka, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu di dalam ayat a'udzu arabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan, dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka. Pokoknya isinya berisi minta perlindungan kepada Allah. Itu yang ditakuti oleh setan. Adapun benda, tidak diterangkan bahwa ada benda yang ditakuti oleh setan. Termasuk mushaf Al-Quran, enggak ada penjelasan mushaf Al-Quran ditakuti oleh setan. Atau tulisan Al-Quran, ayat kursi ditempel, setan takut, enggak ada. Yang ada dibacakan. Kalau dibacakan, siapapun yang membacakannya termasuk rekaman, iya. Karena Rasul SAW menyatakan setan akan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Siapapun yang membacakan, termasuk rekaman, ya termasuk rekaman murattal disetel, asal dibacakan di rumah itu Al-Quran, siapapun yang membacakannya, yang disebutkan yuqra'u fihil Quran, dibacakan di dalamnya Quran. Siapa yang membacanya tidak dijelaskan, siapapun, termasuk rekaman boleh. Setel rekaman murattal di rumah kita, maka setan akan lari, ya. Jadi tidak ada keterangan bahwa pohon pisang ditakuti oleh setan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang terakhir ya, Adiar.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir masih kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Gina dan juga penanya yang lain terkait dengan rukyah masal Ustaz, rukyah masal. Ustaz, saya pernah ikut acara ruqyah masal, dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ada yang menjerit-jerit, teriak-teriak, dan saya sendiri waktu itu sudah merasakan perasaan yang tidak enak, Ustaz, deg-degan dan seperti itu. Pertanyaan Ustaz, apakah ini ada ciri jin di tubuh Ustaz? Mohon penjelasannya. Padahal Ustaz.
0: Tabarakallahu fiik, ruqyah masal. Kalau orang terganggu jin secara massal, puluhan bahkan ratusan, tidak memungkinkan kita rukyah satu-satu. Akhirnya semua yang terkena gangguan jin atau sihir tersebut dikumpulkan di satu ruangan, lalu dibacakan ayat melalui pengeras suara, terdengar oleh semua orang yang ada di sana. Bisa? Ya bisa. Boleh? Ya boleh. Secara teknis tidak bisa tidak harus begitu. Karena kalau satu demi satu diruqyah, ya, maka itu akan sangat lama sekali. Kadang karena kuatnya si jin dan lemahnya si peruqyah, satu orang aja berjam-jam belum tentu sembuh. Kekuatan ruqyah terhadap si jin itu sangat tergantung kepada kualitas dari si peruqyah. Kalau orang yang meruqyahnya orang alim, ahli ibadah, orang soleh, orang yang faham, terus ikhlas, tulus. Jadi dia meniatkan lillahi ta'ala, menolong orang. Kemudian dia membacakannya dengan penghayatan dan keyakinan. Baru ta'awudz aja itu pengaruhnya sudah luar biasa ke jin. Tapi kalau orang yang meruqyahnya ada ujub, sana sini biar saya yang menyembuhkan, ini keahlian saya sudah menguasai tata cara ruqyah syariah, sini ada ujub, apalagi ada niat ingin dikenal, semoga ada yang memvideokan nanti viral bahwa dia sembuh, akhirnya saya terkenal sebagai penyembuh kesurupan. Hilang tuh keampuhan dari ruqyahnya. Apalagi kurang penghayatan ketika membacakan. Tak heran ketika di ruqyah, si jin yang nyurupnya itu malah ngikut. Bacakan ayat kursi, dia malah mendahului. Saya juga hafal ayat kursi. Terus dia bacakan ayat kursi. Sehingga mental orang yang meruqyahnya jatuh. Alah, gak mempan. Akhirnya dia berdiam gitu ya. Nah jadi tergantung kualitas iman, ilmu, keikhlasan dari si peruqyah. Makin hebat, makin ikhlas, makin kuat keimanan, makin kuat penghayatan, makin besar pengaruhnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ruqyah itu ibarat pedang.

0: Tidak ada ujub, terus tidak ada penghayatan, kurang yakin, kurang mempan itu. Maka tak heran kalau yang diruqyahnya malah ngikutin bacaan Quran yang dibacakan oleh si peruqyah ya. Jadi kalau secara teknis ruqyah masal ini tidak bisa dilakukan kecuali secara masal, ya boleh pakai pengeras suara seperti itu ya. Tapi kalau bisa tangani satu orang oleh satu peruqyah yang memang ahli di bidang itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut kajian ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang. Tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing tersno, jalanan soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tersno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. sudah selesai dari lama, alias poligami itu

0: di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu, mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareg kok dadi ora wis ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racun ya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya. Jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian ini adalah alhamdulillah bukan teroris. Bersyukurlah kepada Allah tatkala Anda tidak memiliki pemikiran menteror orang, menjadi orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam yang masih muslim, yang masih mengerjakan sholat. Maka bersyukurlah Anda tidak memiliki pemikiran tersebut. Coba perhatikan perkataan ulama besar dari karangan dari kalangan para tabi'in, Rafi' ibn Mihran Abul Aliyah Ar-Riyahi, yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan, inna alayya la ni'mataini ma adri ayyatuhuma a'zamu an hadani Allahu lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Yang artinya, sesungguhnya atas diriku terdapat benar-benar dua nikmat sangat agung. Aku tidak mengetahui dari dua nikmat tersebut yang lebih besar mana. Yang pertama, Allah menunjukiku sebagai seorang muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri yang berpemikiran khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka berhak bagi siapapun yang diselamatkan oleh Allah dari pemikiran khawarij untuk bersyukur kepada Allah yang sangat agung, terutama pada zaman-zaman seperti ini. Seseorang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah muslimin, padahal mereka masih muslim, mereka masih mengerjakan sholat berjamaah dan sholat lima waktu.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
6: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, kitab mengenai kisah-kisah para nabi, yang mana kita masih membahas tentang Nabi Isa alaihi salam. Di pertemuan yang lalu, Bapak Ibu yang kami hormati, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sudah kita bahas tentang bagaimana keadaan Nabi Isa di masa kecilnya. Jadi memang dari sejak baru dilahirkan itu Nabi Isa sudah mulai diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara. Dan kemudian dalam pembicaraan Nabi Isa tersebut, perkataan Nabi Isa ketika masih kecil, masih bayi, itu isinya mengandung dakwah, ajakan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga sudah kita bahas tentang beberapa riwayat yang menunjukkan di masa-masa kecilnya Nabi Isa pun memiliki kelebihan-kelebihan yang membuat orang-orang di sekitarnya itu merasa takjub. Dan juga sudah kita bahas, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi wassalam, itu membawa Nabi Isa untuk pindah ke negeri lain yang sebelumnya di Syam, di sekitar daerah Palestina, ya, dan lahirnya di Bethlehem, salah satu kota yang ada di negeri Palestina. Nah, dari sana karena ada kabar bahwasanya ada yang hendak membunuh Nabi Isa yang masih kecil ketika itu, Sayyidina Isa dan juga Bunda Maryam, ya, Sayyidah Maryam, maka mereka pun hijrah, pindah ke negeri Mesir dalam sebagian riwayat demikian. Dan di sana bertahun-tahun sampai tatkala umur Nabi Isa 13 tahun, maka kemudian berdasarkan apa yang diriwayatkan Ishaq bin Bishr yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab ini, bahwasanya sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam tatkala mencapai usia 13 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk pulang dari negeri Mesir menuju ke daerah Syam, wabil khusus atau khususnya ke suatu tempat daerah yang bernama Bait Ilya. Bait Ilya, ya, ada suatu daerah di sana sekitar Syam itu, Bait Ilya. Kalau Mesir jelas ya, Mesir zaman sekarang pun negaranya dalam bahasa Indonesia itu Mesir, begitu ya. Nah, kemudian

Allah memerintahkan untuk pulang kembali ke Bait Ilya. Maka ketika Nabi Isa dan ibundanya Maryam datang ke daerah tersebut, ketika itu disambut oleh seorang yang bernama Yusuf, putra dari pamannya Maryam. Gitu, putra dari pamannya Maryam. Yusuf ini, Yusuf An-Najjar, dalam riwayat yang lain disebutkan Yusuf An-Najjar, ini adalah kalau bahasa kitanya sepupunya Maryam. Sepupunya Maryam yang di sebagian riwayat ketika dahulu Maryam hamil dan melahirkan alaihissalam, itu di antara tuduhan orang-orang munafik dan orang-orang kafir ketika itu bahwa Maryam itu melakukan hubungan tidak sah dengan Yusuf An-Najjar ini. Nauzubillah min dzalik, dan itu tuduhan semata. Dan sudah juga kita sempat bahas bahwa di antara korban fitnah pun adalah Nabi Zakaria alaihi salam dituduh melakukan hal tidak senonoh dengan Maryam sehingga sampai hamil. Nauzubillah min dzalik. Sehingga akhirnya dikejar sampai terbunuh oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir di masa itu. Nauzubillah min dzalik. Namun adapun Yusuf An-Najjar itu masih hidup. Tidak diapa-apain ya, tidak sampai dibunuh. Nah, ketika Isa berumur 13 tahun dan datang ke daerah yang bernama Bait Ilya, di sana disambut oleh Yusuf An-Najjar ini datang bersama ibundanya yaitu Maryam alaihissalam, disambut, kemudian bahkan disambutnya itu dengan bahagia karena masih ada hubungan keluarga gitu. Masih wargina kene. Nah, maka ketika datang langsung disambut, dibawakan hewan tunggangan dan kemudian diminta untuk naik hewan tunggangan yang sudah disediakan Yusuf An-Najjar tersebut. Hewan tunggangan tersebut adalah keledai, bisa dinaiki oleh dua orang. Apalagi ini satu ibu-ibu, satunya lagi anak berumur 13 tahun. Karena Sayyidina Isa masih berumur segitu ya alaihi masalam. Sampai tatkala masuk ke daerah yang bernama Ilya tersebut, maka kemudian disanalah mereka tinggal. Yang kemudian disanalah hatta ahdatsallahu lahul injil wa 'allamahu at-taurat wa a'ta'u ihya'al mauta wa ibra'al asqam wal ilm bil ghuyub dan seterusnya. Jadi di suatu daerah yang bernama Ilya tersebutlah kemudian nanti Nabi Isa tumbuh gitu ya, sampai dewasa, sampai kemudian ketika waktunya cukup maka Allah memberikan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kemudian Allah pun mengajarkan kitab Tauratnya Nabi Musa. Selain diberi kitab Injil, Nabi Isa pun diajarkan Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena sebelum adanya kitab Injil yang memang diturunkan ke Nabi Isa, maka Bani Israel ketika itu mengamalkan Taurat. Ya, mengamalkan kitab Taurat. Dan kemudian di sanalah Nabi Isa diberi mukjizat dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak mungkin sembuh ketika itu. Bahkan suatu hal yang tidak mungkin itu dengan izin Allah, Nabi Isa pun mendapatkan mukjizat seperti itu, yaitu menghidupkan orang meninggal, menghidupkan orang mati. Nanti kita bawakan riwayatnya, dan itu terjadi berkali-kali pada Nabi Isa. Tidak sekali ya, tidak dua kali, berkali-kali. Nah, intinya Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, karena tema di kajian kali ini tentang dakwahnya Nabi Isa Al-Masih ya, dakwah tauhidnya Nabi Isa Al-Masih, maka pembahasan kita adalah tentang bagaimana Nabi Isa sudah dewasa dan kemudian berdakwah. Ya. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya ini membawakan riwayat bahwasanya unzilatit Taurat ala Musa fi sitti layal. Jadi ada sebagian ya periwayat, ini bukan hadis tapi riwayat dari para ulama salaf, menyatakan bahwasanya Taurat itu turun kepada Nabi Musa. Jadi Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa fi sitti layalin khalauna min syahri Ramadan, di hari ke-6 di bulan Ramadan. Jadi tanggal 6 Ramadan. Itu kitab Taurat.
Wa nuzila az-zaburu ala Daud fi 12 lailatan khalat min syahri Ramadan. Adapun Zabur, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ke-12, ya. Di bulan Ramadan, artinya tanggal 12 di bulan Ramadan. Wa dzalika ba'da Taurat bi arba'mi'ah sanah wasnataini samanina sanah, dan itu terjadi setelah 482 tahun. Kemudian wa anzala Injil ala Isa bin Maryam, demikian juga Allah pun menurunkan Injil kepada Isa bin Maryam pada samaniyat asyrata lailah khalat min syahri Ramadan, pada hari ke-18 di bulan Ramadan, alias tanggal 18 di bulan Ramadan. Itu terjadi setelah diturunkannya Zabur. Dan jarak antara diturunkannya Zabur kepada Nabi Daud dan diturunkannya Taurat, jarak jeda antara diturunkannya kitab Zabur kepada Nabi Daud dan dengan diturunkannya Injil kepada Nabi Isa, itu bi'alfi amin wa khamsina aman, 1050 tahun. Jadi setelah berlalu 1050 tahun baru kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa di zaman yang berbeda. Wa unzilal furqan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 24 min syahri Ramadan, di hari ke-24 bulan Ramadan berdasarkan riwayat ini. Jadi diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad itu di hari ke-24 di bulan Ramadan. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, ya. Itu dalam surat Al-Baqarah 185. Nah, hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai turunnya Al-Qur'an, kata Imam Ibnu Katsir, wa fiha anal Injil unzila ala Isa bin Maryam alaihi salam fi 18 khalat min syahri Ramadan, menunjukkan bahwasanya Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam itu di hari ke-18 di bulan Ramadan. Ketika Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka kata Imam Ibnu Katsir, riwayat-riwayat menunjukkan bahwasanya kalaulah Injil diturunkannya tetap sama di bulan Ramadan tapi di tanggal ke-18-nya. Hampir ke-17 gitu. Dan sebagian masyarakat taunya turunnya Al-Qur'an di 17 itu sebagian masyarakat. Adapun Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat yang lain. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir menukil dari Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam unzila alaihi wa huwa ibnu 30 sanah, diturunkan, diberikan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berumur 30 tahun. Jadi sebelumnya belum diberikan kitab Injil. Dia ketika 13 tahun tadi, awal-awal pindah dari Mesir ke Ilia, itu belum mendapatkan kitab Injil. Tapi mukjizat sudah, ya karomah lah. Kalau sebelum menjadi nabi biasanya orang itu, ya istilah para ulamanya disebut dengan irhas. Irhas itu artinya adalah suatu hal yang di luar kebiasaan yang diberikan kepada calon nabi. Nah, kalau hal-hal yang luar biasa yang diberikan kepada manusia biasa yang bukan nabi, maka itu disebut karomah. Itu istilah para ulama saja. Adapun mukjizat adalah keajaiban-keajaiban, ya sesuatu yang luar biasa, keajaiban yang diberikan kepada para nabi. Nah, diistilahkan mukjizat. Itu istilah para ulama. Saya tekankan istilah para ulama karena kalau dalam Al-Qur'an mukjizat itu tidak disebutkan mukjizat. Tapi disebutkannya ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu ya. Baik, itu kita mengenal istilah ya. Karena dalam ketika membaca buku sejarah, maka kita akan dapati istilah tersebut. Nah, Nabi Isa sudah mendapatkan irhas, suatu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang nantinya akan menjadi nabi.
Begitu. Karena memang para nabi itu, Bapak Ibu rahimakumullah, para nabi itu dari sejak kecil sampai besarnya dikenal baik. Tidak ada istilah nabi itu asalnya orang jahat atau orang musyrik kemudian tobat baru menjadi nabi, enggak ada. Ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menjadi nabi, maka Allah berfirman, "Kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang memang berbuat ihsan. Berbuat ihsan secara umum artinya berbuat baik. Lebih spesifik lagi, ihsan itu artinya ketika beribadah betul-betul bagus sampai ibadahnya itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak peduli dengan pengawasan makhluk. Yang dia tahu dalam ibadahnya dia sedang diawasi Allah, seolah-olah melihat Allah. Kalau enggak bisa merasakan seolah melihat Allah, tapi dia tetap yakin bahwa Allah melihat dia. Itulah ihsan, orang-orang ihsan. Terjemah bebas sama orang-orang baik gitu. Tapi maksudnya tentu baik akidahnya. Maka itulah para nabi menjadi nabi karena memang orang baik dari sejak dulu. Maka tidak tepat sebagaimana yang pernah kita bahas, misalkan ada nabi yang sempat menyembah selain Allah, nyembah matahari, bulan, bintang. Nah, tidak tepat pemahaman seperti itu kata Imam Ibnu Katsir. Karena nabi itu dari kecil sampai dewasa itu dijaga fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Baik. Nah, jadi pas umur 30 tahun ya Nabi Isa alaihissalam kemudian beliau diberi atau diturunkan kitab Injil. Wa makasa hatta rufi'a ila samai wa huwa ibnu 33 sanah, dan terus Nabi Isa ya mendakwahkan itu ya, kitab Injil, mendakwahkannya, mengajarkannya, menyebarkannya terus sampai berumur 33 tahun, maka Nabi Isa diangkat ke langit dengan kisah yang nanti ada harus khusus bab khusus. Jadi Nabi Isa tidak meninggal dan belum meninggal, tapi nanti akan meninggal, tapi sekarang diangkat ke langit. Sebagian riwayat menunjukkan langit yang sekarang Nabi Isa tinggal adalah langit kedua, bukan langit pertama. Lapisan langit pertama itu apa yang dapat kita lihat atau yang dapat dilihat oleh sebagian kecilnya oleh ya mikroskop atau apa gitu ya. Mikroskop. Bukan mikroskop. Nah, nih. Ngeteheula nih. Teleskop ya, teleskop. Bismillah. Secanggih apapun. Jadi itu baru mencapai benda-benda langit pertama. Begitu. Ada istilah galaksi, bima sakti dan sebagainya, kumpulan bintang-bintang dan sebagainya. Itu belum nyampe langit kedua. Karena untuk menembus ke langit kedua harus dapat izin khusus dari malaikat penjaga langit-langit itu. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, ketika hendak menembus dari langit pertama ke langit kedua, itu mengetuk dulu. Istilah kitanya mengetuk dulu, minta izin dulu. Kalau enggak diizinkan enggak bisa tembus. Nah, Nabi Isa di langit kedua. Kenapa? Kata sebagian ahli ilmu, hikmahnya adalah karena nanti akan turun lagi di akhir zaman. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa Nabi Isa al-Masih menurut keyakinan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah belum meninggal. Belum meninggal. Yang nanti akan kita rinci pembahasannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka gencarnya Nabi Isa mendakwahkan Islam, gencarnya dan dengan membawa kitab suci tersendiri yaitu Injil, itu dengan hikmah dari Allah hanya selama 3 tahun. Dari umur 30 awal mula dapat kitab Injil sampai umur 33 qadarullah ada suatu kejadian. Ya, hampir dibunuh kemudian diangkat ke langit. Nabi Isa hampir dibunuh alaihissalam. Ketika itu hal yang memang sering terjadi ketika para nabi itu dibunuh. Tadi sempat dikutip Nabi Zakaria alaihissalam meninggal dibunuh. Nabi Yahya meninggal dibunuh. Ini masih sepupuan dengan Nabi Isa, Nabi Yahya itu sekeluarga besar. Adapun dengan Nabi Zakaria itu pamannya. Ya, pamannya Nabi Isa. Masya Allah ya, ujiannya sampai seperti itu. Tapi sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, bahwa tidaklah Nabi meninggal melainkan pasti Allah beri pilihan dulu.
Kejadian apapun yang menimpa para nabi dan menjelang meninggal selalu ada kekhususan para nabi dan rasul itu. Sebelum meninggal itu diberi pilihan dulu, mau meninggal sekarang atau nanti. Khusus para nabi, sebagaimana riwayat hadis yang sahih riwayat Bukhari. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dalam rentang dakwahnya tersebut ada suatu kejadian. Nabi Isa alaihissalam pernah didatangi oleh iblis. Iblis itu adalah rajanya setan dari golongan jin. Iblis itu termasuk bangsa jin. Setan-setan ada yang dari jenis manusia, ada yang dari jenis jin. Kalau setan dari bangsa jin itu kalau dibacakan ayat kursi kabur. Tapi kalau setan dari manusia dibacakan ayat kursi enggak kabur, gitu ya. Bedanya gitu. Tapi kalau dari golongan jin itu kabur. Seperti itu. Makanya dalam surat An-Nas minal jinnati wan nas, ketika Allah mengajarkan perlindungan, memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah, di antaranya dari jinnati wan nas. Dari setan, golongan jin dan manusia. Baik. Suatu ketika Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bahwasanya iblis dari golongan jin ya, rajanya setan itu dari golongan jin, mendatangi atau bertemu Nabi Isa bin Maryam. Maka iblis pun mengatakan kepada Nabi Isa, "Ama 'alimta annahu la yusibaka illa ma kataballahu laka?" Bukankah kau sudah mengetahui bahwasanya tidak akan ada yang menimpamu kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidaklah yang menimpa engkau kecuali memang ini takdir dari Allah yang sudah Allah tulis. Maka Nabi Isa mengatakan, "Iya, tentu aku mengetahui tentang itu dan meyakini tentang keyakinan itu." Nah, ini keyakinan tentang takdir sejak zaman Nabi Isa, bahwa segala sesuatu sudah Allah tuliskan dalam takdirnya. Gitu ya. Sudah Allah tuliskan. Maka iblis pun mengatakan, "Fa'awfi bidzirwati hadzal jabal." Kalau gitu naik ke puncak gunung itu tuh. "Fatarudda anhu fanzur hal ta'isha amla." Nanti kalau sudah di puncak, kata iblis, "Lemparkan dirimu, maka kita lihat apakah kau masih hidup atau mati." Kan bahwa segala sesuatu Allah takdirkan. Kalau ditakdirkan gak mati, apapun yang terjadi gak akan mati. Kalau takdirkan mati, meskipun sedang diam, ya akan mati. Iblis kemudian menguji Nabi Isa. Kalau gitu naik tuh ke atas puncak gunung, lemparkan dirimu. Kalau emang gak ditakdirkan mati, gak akan mati. Gitu kan, ngetes. Dan memang tentu setan tahu tentang apa hakikatnya, tapi ini semua ada dalam rangka menggoda Nabi Isa. Maka Nabi Isa mengatakan, "Tahukah engkau wahai iblis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, 'La yujarribni 'abdi fa inni af'alu ma syi'tu.' Janganlah hamba-Ku mencoba-coba aku, gitu ya, mengetes aku, karena sesungguhnya aku melakukan apapun yang ku mau." Jadi intinya bahwasanya Allah melarang kita ngetes kekuasaan Allah. Jangan, kita yang dites oleh Allah, diuji dan sebagainya, bukan kita nguji-nguji Allah Subhanahu wa taala, menguji Allah ya. Dan kemudian ada komentar dari perawi, dari Az-Zuhri ya, Imam Az-Zuhri yang membawakan riwayat ini, mengatakan bahwasanya, "Innal abda la yabtali rabbahu walakin Allah yabtali abda." Sesungguhnya hamba itu tidak boleh menguji Allah, kekuasaan Allah, takdir Allah, akan tetapi Allah lah yang akan menguji hambanya. Begitu. Nah, itu sebagian riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Di dalam riwayat yang lain, ketika itu dengan lafaz di sini bahwasanya setan ya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam.
Maka kemudian setan mengatakan kepada Nabi Isa, "Alaisa taz'amu annaka shadiq? Bukankah kau telah mengklaim bahwa dirimu itu benar?" Kalau begitu, kata setan tersebut, kalau begitu, coba kamu naik ke tempat yang tertinggi, kemudian lemparkan dirimu. Gitu. Kalau kamu benar, di atas kebenaran, karena kan sudah tersebar, Nabi Isa sudah mulai dakwah, bahwa dia adalah Nabi yang membawakan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab sucinya. Kalau kau benar, kata setan ini, naik ke puncak gunung, kemudian lemparkan dirimu. Mati enggak? Kita lihat ada keajaiban enggak gitu ya. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, "Wailak, celaka kau. Alaisa qala ya ibna Adam la tas'alni halaka nafsika fa inni af'alu ma asya." Wahai anak Adam, wahai manusia, janganlah kalian meminta kepadaku kebinasaan dirimu. Fa inni af'alu ma asya, karena sesungguhnya aku akan melakukan apapun yang ku mau. Jadi kata Nabi Isa alaihi salam bahwasanya Allah sudah menyatakan bahwa Allah melarang manusia untuk membinasakan dirinya sendiri. Enggak boleh bunuh diri. Itu sama dengan syariat kita. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tulku, janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Jadi enggak boleh, ketika kita sudah beriman Allah Ta'ala Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Agung, maka tidak bisa kita kemudian menguji tentang keagungan Allah. Saya mau lemparkan diri saya dari tempat tinggi ke bawah. Saya sudah iman kepada Allah, saya mau lemparkan diri. Kalau Allah Maha Kuasa, pasti Allah menolongku. Gak boleh ngetes-ngetes seperti itu. Begitu ya. Baik. Itu sejak zaman Nabi Isa, memang keyakinan akidah yang didakwahkan adalah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain diriwayatkan bahwasanya tatkala Nabi Isa diutus menjadi nabi, maka Nabi Isa membawa penjelasan-penjelasan tentang kebenaran. Maka ketika Nabi Isa mendakwahkan kebenaran, ya, tentang tauhid, tentang ajaran-ajaran yang diterangkan dalam kitab Injil, ya, maka ketika itu ada orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Orang-orang munafik yang dimaksud adalah yang menunjukkan seolah-olah beriman kepada Allah padahal hatinya kafir. Jadi menunjukkan ke banyak orang seolah-olah dia ngikutin Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah padahal hatinya kafir. Maka ketika itu dalam riwayat ini sebutkan orang-orang munafik yang tersebut dan juga orang-orang kafir asli yang memang menunjukkan tidak masuk ke agamanya Nabi Isa, di kalangan Bani Israel itu di antara mereka ada yang memang takjub, merasa takjub melihat mukjizat Nabi Isa, bagaimana betapa hebatnya argumen Nabi Isa alaihi salam. Tapi juga mereka pun wayastahzi'u nabihi, mereka pun ada yang memang mencemooh, yang mempermainkan Nabi Isa. Jadi ada orang sifatnya itu, ya, orang-orang kafir itu takjub terhadap kebenaran yang diterangkan oleh para nabi atau para pengikut para nabi, tapi mereka enggak mau ikut, bahkan menjelek-jelekan, bahkan mengejek, mencemooh. Oleh karena itu orang-orang kafir tersebut, karena melihat betapa mukjizat Nabi Isa itu bagus sekali, di antara mukjizat Nabi Isa itu adalah bisa mengabarkan apa yang disembunyikan seseorang di rumahnya. Jadi orang menyembunyikan sesuatu di rumahnya, itu Nabi Isa bisa mengabarkan, yang kamu simpan ini ya, bisa mengabarkan. Maka mereka takjub orang-orang kafir itu, tetapi juga mempermainkan Nabi Isa, dikit-dikit nanya, ma'akala fulanul bari, hawa maddakala fi manzili, selalu ditanya-tanya Nabi Isa, tapi nanyanya itu yang enggak berkaitan dengan keimanan, dengan yang bermanfaat. Yang ditanya adalah, apa sih yang disimpan si fulan tuh di rumahnya tadi malam,
Coba jawab Isa. Jadi ngetes, kagum lihat oh gitu. Tapi kemudian ngetes lagi gitu ya. Faizdadal mu'min imanan, ketika itu kan terjadi di hadapan orang banyak. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa itu semakin yakin, tapi aneh bin ajaib orang kafir dan orang-orang munafikin malah semakin meragukan Nabi Isa. Bukannya tambah percaya, tapi malah semakin ragu. Ada orang itu ketika melihat kebenaran, bukannya malah suka, tapi malah benci. Ada orang itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika melihat seseorang membawa kesuksesan kebenaran, orang ini malah semakin kesel. Itu yang disebut dengan hasad. Jadi ketika melihat ada orang lain sukses atau membawa kebenaran atau dia punya ilmu banyak, ya membawa kebenaran menerangkan ini gak suka. Semakin sukses semakin kesel. Nah, ada yang seperti itu. Nah itu di zaman Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam ada yang seperti itu. Makanya di antara apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika para nabi dan rasul berdakwah, maka orang-orang kafir mengatakan hadza sihrum mubin. Oh, ini sihir nih. Udah jelas ini mukjizat, enggak mungkin sihir seperti itu. Tapi orang-orang yang ditutup hatinya malah mengatakan ini sihir. Ini hal yang aneh, memang menakjubkan, tapi ini sihir. Kalau dikatakan sihir artinya bukan dari Allah gitu. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baik dulu ataupun sekarang, image penyihir itu menyeramkan, Mbak. Jadi dari zaman dahulu atau zaman sekarang, kalau kita dengar atau lihat ada penyihir, bahasa kitanya dukun. Penyihir, sihir itu dari bahasa Arab, sihir. Bahasa kitanya dukun atau orang pintar atau paranormal atau apa gitu ya. Kan image-nya itu serem gitu. Makanya para nabi diejek seperti itu. Bisa melakukan suatu yang ajaib, tapi mereka mengatakan, oh ini mas sihir, untuk mengejek. Nauzubillah min dzalik. Padahal betapa bersihnya penampilan para nabi dan rasul. Ya, mereka suka kebersihan, suka parfum dan sebagainya. Tidak cocok dengan ciri-ciri para dukun. Tidak cocok. Kalau dukun kan kemenyan lagi gitu ya, kalau zaman sekarang ya. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, nah di sini dalam perjalanan dakwahnya ya. Maka Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu laisa lahu manzilun ya'wi ilaihi, itu tidak memiliki rumah yang mana dia menetap secara lama gitu. Rumahnya itu pindah-pindah. Kadang ke sini, nanti ke sana dan sebagainya. Innama yasihu fil ardi laisa lahu qararun wala maudin yu'rafu bihi. Dia atau beliau Nabi Isa alaihissalam itu senantiasa berkeliling di muka bumi. Tidak ada tempat tinggal tetap bagi beliau. Dan juga Nabi Isa itu adalah orang yang diberi kemampuan oleh Allah dapat menghidupkan orang yang mati. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam melewati seorang perempuan. Ya, Nabi Isa melihati seorang ibu-ibu. Yang mana ibu-ibu tersebut sedang duduk di pinggir suatu kuburan. Duduk terus ibu-ibu tersebut dan dalam keadaan menangis. Maka Nabi Isa berkata kepada ibu tersebut, "Apa yang terjadi wahai ibu?" Maka ibu-ibu tersebut mengatakan, "Matats ibnatun li." Anak perempuan saya ini sudah mati ini kuburannya. Sedangkan aku, kata ibu-ibu tersebut, aku tidak punya anak yang lain dan aku telah bersumpah kepada Tuhanku bahwasanya aku tidak akan pernah pergi dari tempatku ini, dari kuburan anaknya itu, sampai aku merasakan apa yang dirasakan oleh anakku berupa kematian di sini. Jadi sampai bersumpah sampai mati di diam di pinggir kuburan anaknya. Sepertinya ini baru meninggal anaknya. Makanya ibunya masih ada gitu ya. Diam di sana, kalau sudah lama ya udah meninggal karena dia udah bersumpah nih ibunya mau diam terus di pinggir kuburan anaknya. Ya seperti biasa nanti akan kita lanjutkan setelah adzan.

0: Rasul maqaman mahmudan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu rahimin rahimakumullah, yang mana riwayat yang dibawakan sekarang adalah mengenai pertemuan Nabi Isa dengan seorang ibu-ibu, ya, seorang perempuan yang sudah punya anak namun anaknya baru meninggal dan dikuburkan. Dan ibu tersebut bersumpah untuk tidak akan pergi dari kuburannya itu, ya, kuburan anaknya, sampai merasakan apa yang dirasakan anaknya sampai mati. Maka ketika itu Nabi Isa lewat dan bertemu dan berdialog seperti yang tadi disampaikan. Maka kemudian Nabi Isa berkata kepada ibu-ibu tersebut, "Ara'aiti in nadharti ilaiha araji'atan anti?" Bagaimana menurutmu wahai ibu, seandainya engkau melihat kembali anakmu, dapat melihat kembali anakmu yang sudah meninggal ini, apakah nanti kau akan pulang? Maka ibu itu pun mengatakan, tentu, tentu aku akan pulang kalau sudah melihat anakku. Maka Nabi Isa pun mengatakan, afwan. Maka kemudian Nabi Isa pun melaksanakan sholat 2 rakaat, ya. Kemudian setelah sholat kembali datang ke ibu-ibu tersebut, dan kemudian Nabi Isa pun duduk di pinggir kuburan anak ibu-ibu tersebut dan kemudian menyeru, ya fulanah, hai fulanah, diseru anaknya yang sudah meninggal tadi, yang sudah dikubur tadi, ya fulanah, kumi, bangkitlah, biidnir rahman fakhruji, bangkitlah dengan izin Allah, dengan izin dari Allah, dan keluarlah dari kuburanmu. Maka ketika itu bergeraklah kuburan tersebut, tapi belum juga keluar. Dan Nabi Isa pun menyeru yang kedua kalinya dengan seruan yang tadi, wahai fulanah, bangkit dengan izin dari Allah Ar-Rahman, dan keluarlah dari kuburan ini. Nah, dari seruan kedua ini maka terbelahlah kuburan tersebut dengan izin dari Allah, tapi enggak keluar juga. Maka menyerulah Nabi Isa dengan seruan yang ketiga, wahai fulanah, bangkitlah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarlah dari kuburan itu. Maka kemudian keluar perempuan yang sudah meninggal tersebut dalam keadaan perempuan tersebut tanfudu ra'saha minat turab, membersihkan kepalanya dari debu, karena kan di bawah kuburan asalnya, naik ke atas, terbelah dulu kemudian keluar. Itu sudah panggilan yang ketiga, baru keluar. Sedang dalam keadaan bahasa baratnya itu ngepruk-ngeprukkeun mastakana gitu, bahasa Jawa baratnya. Menyingkirkan debu dari kepalanya. Maka kemudian ketika itu faqala laha Isa, Nabi Isa pun berkata kepada perempuan yang baru bangkit tersebut, ya, baru dihidupkan itu, ma abta biki anni, kenapa kau telat datangnya, harus 3 kali manggil gitu, kenapa telat datangmu? Maka kemudian si anak perempuan yang baru dibangkitkan tersebut mengatakan, tatkala datang kepadaku panggilan yang pertama, maka Allah mengutus kepadaku malaikat. Kemudian malaikat tersebut menyusun jasadku, karena sudah meninggal, sepertinya sudah rusak jasadnya. Ya. Tapi Allah mengirim malaikat kepadaku, kata anak perempuan tadi, dan menyusun jasadku. Kemudian datang lagi seruan yang kedua, panggilan yang kedua. Ternyata ketika panggilan pertama enggak langsung keluar, kenapa? Masih disusun dulu badannya itu. Nah, ketika ada panggilan yang kedua, kata anak perempuan tersebut, rohku dikembalikan kepada jasadku, katanya. Ketika itu baru kemudian rohnya dibalikan kepada jasadku. Itu di panggilan yang kedua. Maka kemudian setelah itu terdengar panggilan yang ketiga. Ketika itu kata anak perempuan yang baru dihidupkan itu, fakhiftu annaha sihatal qiyamah. Ketika ada seruan yang ketiga, sudah jasadnya sudah ada, ruhnya sudah dikembalikan. Pas ada seruan yang ketiga, dia langsung ketakutan. Di dalam kuburnya ketakutan, khawatirnya ini hari kiamat. Karena kok dia dibangkitkan gitu. Orang mati itu sadar ya, enggak seperti di film-film Bapak Ibu. Sekarang itu di film-film banyak ada orang mati enggak nyadar dia sudah mati, ya, kayak gitu. Paham enggak ini para santri? Jadi orang mati enggak nyadar dia itu mati ya, ternyata saya sudah mati, saya rohnya saja gitu. Itu film, jangan dipercaya. Itu pendangkalan akidah. Orang itu kalau mati tentu sangat jelas dan ingat gimana ngerinya ketika dia mati dicabut nyawa. Ini diantaranya dalilnya ini. Maka kemudian pas mendengar panggilan Nabi Isa yang ketiga, si anak perempuan ini mengira bahwa ini adalah panggilan hari kiamat. Karena orang setelah mati dihidupkan kembali itu nanti di hari kiamat. Gak ada hari yang lain. Tapi kan ini mukjizat, beda, ini khusus. Ya. Maka kemudian anak perempuan ini ketakutan sampai dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini bahwasanya fasya baroksi uhajabaya wa ashfaru aini, kemudian sampai kemudian rambutku, kata anak itu, langsung berubah ini. Ya, tadi itu ngepruk-pruk apa menyingkirkan tanah di kepalanya gitu, membersihkan diri, itu emang dalam keadaan berubah padahal masih muda. Ya, tidak disebutkan umur tapi ini masih muda. Anak perempuan ini, tapi beruban pas dibangkitkan itu. Karena apa? Saking ketakutan. Berarti ada keadaan manusia itu saking sangat takutnya itu bisa-bisa rambutnya sampai bisa putih, memutih, gitu ya? Ya kecuali kalau sudah sepuh itu mah enggak ya, bukan karena takut. Sepuh emang sudah waktunya, ya sudah waktunya rambutnya berubah warna. Nah kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahkan sampai matanya juga hampir rusak ketakutan. Meskipun baru dibangkitkan ketika itu. Maka setelah mengatakan seperti itu, maka si anak yang baru dihidupkan tersebut ya oleh Nabi Isa dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kemudian menghadap langsung ke ibunya yang ada di pinggir Nabi Isa ketika itu. Nih, kata-kata anak ini luar biasa, enggak disangka, Pak. Pak Bu, enggak disangka-sangka mengatakan kata-kata ini. Apa kata-katanya? Kata anak ini kepada ibunya yang tentu ketika itu dalam keadaan keheranan lihat anaknya hidup kembali. Sekaligus senang, sekaligus kaget. Maka kemudian anak ini mengatakan, ya ummah ma hamalaki ala an adzuqa karbal maut marrataini ya ummah. Wahai ibunda, pokoknya seruan yang paling sangat halus kepada ibunya. Wahai bunda, apa yang menyebabkan engkau, ya, apa yang menyebabkan engkau menyebabkan aku nanti akan merasakan pedihnya kematian dua kali. Kan kalau dihidupkan pasti nantinya mati juga, mati lagi. Wahai ibunda, apa yang menjadikan engkau menyebabkan aku akan merasakan kematian dua kali. Jadi bukan malah senang hidup teh, tapi dia malah mengatakan, kenapa kau menjadikan aku nanti merasakan kematian yang kedua kali, wahai ibu? Karena mati itu ngeri, ya. Dicabut nyawa itu menyakitkan. Ya ummah, isbiri wahtasibi fala hajatali fid dunya. Wahai ibunda, sabarlah dan harapkan pahala dari Allah dengan kejadian ini. Aku tidak butuh lagi dengan dunia ini, kata anak yang baru dihidupkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah itu. Maka anak ini pun kemudian berkata kepada Nabi Isa, ya ruhullah, wahai ruh Allah. Ini julukan Nabi Isa. Wahai ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatu, dan kalimat Allah. Ini julukan Nabi Isa. Sal Rabbi an yaruddani ilal akhirah wa an yuhawwin alayya karbal maut. Tolong mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbku, sesembahanku, untuk mengembalikan aku ke negeri akhirat sana. Dan mintalah kepada Allah agar berkenan untuk meringankan kengerian sakitnya kematian. Jadi minta dimatikan lagi, tapi mintakan juga ya kepada Allah agar matiku yang sekarang ini lebih ringan daripada yang pertama. Maka Nabi Isa pun mendoakannya, dan kemudian si anak perempuan tersebut meninggal kembali, dan kuburan yang terbelah itu pun kembali rata. Demikian riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, kisah ini, kejadian yang tadi itu tersebar, termasuk kemudian didengar oleh orang-orang Yahudi ketika itu, Bapak Ibu, bahwa Nabi Isa itu adalah nabi yang Allah utus kepada bangsa Bani Israel. Ingat, Bani Israel itu adalah bangsa keturunan Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak itu udah ribuan tahun sebelumnya, tentu Bani Israel menjadi berbagai kabilah, banyak klan ya, banyak marga. Nah, di antara kaum atau kabilah di Bani Israel itu ada yang disebut kabilah Yahudi. Orang Yahudi ini pembangkang semuanya. Kalau Bani Israel ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ada juga yang munafiknya. Tapi kalau Yahudi ini membangkang semuanya. Bahkan Yahudi nantinya punya agama sendiri, agama Yahudi. Itu salah satu kabilah atau kaum di kalangan Bani Israel, Yahudi itu. Nah, kan Nabi Isa sedang berdakwah kepada Bani Israel, di antaranya juga ada kaum Yahudi di sana, mendengar kisah tentang mukjizat Nabi Isa dalam membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Yang terjadi pada diri orang-orang Yahudi bukannya beriman, tapi malah semakin ghadaba, semakin murka, marah kepada Isa, semakin sebel gitu ya. Kan tadi sudah disebutkan ada keadaan di kalangan manusia itu ketika melihat orang lain semakin hebat, dia semakin kesel. Tapi parahnya ini adalah ketika melihat seorang nabi punya mukjizat, bukan semakin beriman tapi semakin kesel orang Yahudi itu. Orang Yahudi. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwasanya ya Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Isa untuk menghidupkan seseorang yang bernama Ham. Ham ini adalah salah satu dari anak Nabi Nuh yang ikut selamat ketika dahulu Nabi Nuh dengan orang-orang beriman yang lainnya berada atau di atas bahtera perahu, selamat dari banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi ini. Nah, Ham ini diketahui ada kuburannya, maka Bani Israel meminta kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa diberikan mukjizat seperti itu, untuk membangkitkan Ham putranya Nabi Nuh ini. Maka Nabi Isa pun sholat dan kemudian berdoa, dan Allah pun menghidupkan Ham dengan izin Allah ya. Nabi Isa berdoa kemudian bangkitlah Ham. Dan ketika itu Ham putranya Nuh ini mengisahkan tentang bagaimana apa yang terjadi ketika terjadi banjir besar dan kisah-kisah Nabi Nuh yang lainnya. Begitu. Itu riwayat tentang Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, yaitu riwayat kedua. Riwayat ketiga ya, bahwasanya Ibnu Abbas ya, sahabat Nabi Muhammad SAW, pernah menghikayatkan bahwasanya ada seorang raja di kalangan raja-raja Bani Israel. Bani Israel itu kan bangsa besar, terdiri beberapa kaum. Itu ada punya raja masing-masing juga. Ya, raja masing-masing. Nah, salah satu raja di kalangan Bani Israel itu ada yang meninggal. Maka ketika sedang ditandu, dibawa ya untuk dikuburkan, Nabi Isa lewat juga di jalan tersebut. Dan kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan raja yang mati tersebut, dan kemudian hiduplah raja itu. Maka kemudian orang-orang melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, luar biasa. Nah, ini sebagai bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah nabi. Tentu Nabi Isa melakukan itu tuh dalam rangka untuk menunjukkan bahwa beliau adalah nabi dan rasul, karena kata Imam Ibnu Katsir, para nabi dan rasul itu diutus ke suatu kaum yang mana kaumnya itu punya kegandrungan masing-masing. Di zaman Nabi Musa, kaumnya senang dengan sihir. Jadi dianggap luar biasa itu kalau bisa sihir. Tiap raja punya penyihirnya. Begitu. Di zamannya Nabi Isa yang sangat digandrungi oleh masyarakat, yang didakwahi oleh Nabi Isa adalah tentang pengobatan. Maka Nabi Isa datang dengan pengobatan yang belum pernah dan tidak akan bisa dilakukan oleh dokter manapun, oleh tabib manapun, yaitu bisa menghidupkan orang mati. Kan orang sakit itu paling parahnya sampai mati. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini sebagai bukti untuk menaklukkan hati orang-orang, semoga dengan sebab itu masuk Islam. Masuk Islam yang diajarkan Nabi Isa, ya, semua agama para nabi itu Islam. Nah, itulah ketiga riwayat yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan terus Nabi Isa dengan melalui, ya, mukjizat-mukjizat itu berusaha menarik orang-orang di masanya agar mempercayai Nabi Isa. Dan juga nanti disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat-mukjizat lain, dan yang kemudian ternyata yang beriman tetap cuman sedikit gitu ya. Dan kemudian nanti terjadi ketika orang-orang Yahudi melihat Nabi Isa mulai ada pengikutnya dan Nabi Isa semakin dikenal, orang Yahudi malah semakin kesel. Semakin kesel. Dan sebagian ahli ilmu menyatakan bahwa ketika itu di Syam, ya, di daerah Ilya atau apa dalam cakupan lebih besar disebutnya Syam, itu sedang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Yang ketika itu Romawi belum beragama Kristen, karena Nabi Isa aja kan masih ada nih, masih dakwah. Tapi masih paganis, penyembah dewa-dewa kayak gitu, berhala-berhala. Begitu, itu orang Romawi. Ini kerajaan yang lama dan tua, ya, apa imperium kerajaan Romawi itu sampai menjadi salah satu nama surat dalam Al-Qur'an karena betapa besarnya ini Romawi, ini kerajaannya, kerajaan Romawi. Nah, ternyata di zaman Nabi Isa yang berkuasa di negeri tempat Nabi Isa dakwah itu orang-orang Romawi. Nah, orang Yahudi yang ada di Syam itu mengharapkan ada nabi yang akan memimpin mereka untuk memberontak orang-orang Romawi. Dan orang Romawi, kerajaan Romawi itu asalnya dari Eropa, sementara Syam itu kan Timur Tengah. Syam itu bukan orang-orang barat, nah, Eropa itu sebagian dari negeri barat gitu ya. Jadi dari sana tuh, dari Italia, dari Bizantium kalau sekarang, kalau dulu istilahnya, dari Konstantinopel, kalau sekarang kan udah Istanbul Muslim sekarang. Dulu itu kerajaan Romawi membentang luas dan menjajah Syam. Nabi Isa berdakwah di sana. Orang Yahudi mengharapkan ada pemimpin yang bisa mengusir mereka. Tapi ketika datang Nabi Isa, ternyata yang didakwahkan adalah tentang tauhid, enggak ngebahas politik. Tapi yang dibawa, diajarkan adalah tentang tauhid, menyembah Allah, beribadah yang baik, kemudian berbakti pada orang tua, akhlak yang bagus, tidak ada kaitannya dengan politik. Semakin marah Yahudi. Sampai pada puncaknya kemudian orang-orang Yahudi itu tadinya kesel sama orang-orang Romawi yang menjajah Syam, malah bekerja sama menghasut kerajaan Romawi yang ada di Syam untuk membunuh Nabi Isa. Keyakinan ini, ya, bahwasanya orang Romawi menghasut kerajaan Romawi di Syam untuk membunuh Nabi Isa, ini diyakini oleh orang Islam, diyakini oleh orang Kristen. Mereka tahu bahwa orang Yahudi yang menyebabkan Nabi Isa dibunuh versi Kristen. Tapi versi kita kan Nabi Isa enggak dibunuh. Tapi mau dibunuh, dan kita tahu bahwa itu adalah gara-gara orang Yahudi yang menghasut kerajaan Romawi yang menjajah Syam. Nah, nanti lebih spesifiknya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أبو السميع العليم الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baiklah para jamaah sekalian, pembahasan kita di membahas kitab Adab Islamiyah dan sudah masuk kepada Adab Al-Amru Bil Ma'ruf Wan Nahyu Anil Munkar. Yang itu sudah kita bahas kepada beberapa poin ya, kepada beberapa poin. Di antara poin-poin adab dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah yang pertama an-niyyah as-shalihah. Seseorang ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki niat yang benar, niat yang baik. Di antaranya yang dia lakukan itu semata-mata karena ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan kewajiban ketika dia melihat bahwa dirinya sudah wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga, dia menginginkan agar orang lain itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dari usahanya tersebut. Maka bila seseorang telah memiliki tiga perkara ini, insyaallah mudah-mudahan Allah menetapkan niatnya ada dalam amar munkar adalah niat yang niat yang baik, niat yang benar. Kemudian poin yang kedua dari adab ini adalah seseorang ketika menegakkan amar nahi munkar harus memiliki ilmu tentang kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan kaidah itu, ilmu tentang kaidah tersebut ini masuk dalam satu dari tiga bagian dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sebagaimana perkataan ulama kita, la ya'muru bil ma'ruf illa rafiqun fi ma ya'muru wa rafiqun fi ma yanha'an. Halimun fima ya'muru, halimun fima yanha'an, faqihun fima ya'mur, faqihun fima yanha'an. Tidaklah seseorang itu menegakkan amar ma'ruf munkar kecuali dia rafiq. Rafiq ini lemah lembut ya dalam melakukannya. Yang kedua, halim, santun atau sabar ya dalam melakukannya, menegakkannya. Yang ketiga, faqihun. Faqih, faham betul, berilmu tentang kaidah-kaidah ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan poin ini pun sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Poin yang ketiga adalah rafiq fima ya'mur wa fima yanha. Dia bersikap lemah lembut dalam menyuruh yang baik atau melarang yang mungkar. Mengapa ini harus ada? Jawabannya karena sifat lemah lembut ini, selain dia merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun juga disukai oleh manusia. Semua manusia menyukai kelemah lembutan. Sebaliknya, semua manusia ya membenci kekasaran, membenci kekerasan. Ya, ini merupakan tabiat manusia. Ini secara umum tabiat manusia yang fair, ya minal anfi wasyiddah, mereka akan lari menjauh dari perbuatan atau sikap yang kaku dan keras. Maka lemah lembut ini perkara yang harus ada dalam ya, atau perkara yang harus ada pada seseorang ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan manusia secara umum pun ya mencintai kelemah lembutan. Dan bahkan ini merupakan salah satu dan sebab yang sangat strategis, yang sangat penting agar dakwah seseorang itu diterima di tengah-tengah masyarakat. Didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala masiwa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Dan dia, itu maksudnya Allah, memberikan pada kelembutan itu sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan dan selainnya. Jadi ada sebuah ya hadiah khusus ya, sesuatu yang sangat-sangat berharga yang Allah akan lekatkan dan berikan kepada kelemah lembutan, dan Allah tidak akan berikan kepada selain itu apalagi kekerasan. Ini juga dikuatkan dari sabda Rasulullah SAW yang lain, masih dalam hadis Muslim, "Man yuhrami rifqa yuhrami al-khair." Barang siapa yang dijauhkan dari sifat lemah lembut, berarti ia telah dijauhkan dari kebaikan. Sahih riwayat Muslim dari sahabat ya, Jabir bin Abdullah. Dia ternyata Allah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya barang siapa yang telah dijauhkan, apalagi dicabut dari sifat lemah lembut, berarti ia telah dijauhkan atau dicabut dari kebaikan. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda keburukan kepada seseorang yang tak memiliki kelemah lembutan. Bahkan Rasul kembali menambahkan, masih dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in la zana wa la yunza'u min syai'in la syana." Tidaklah kelembutan itu nempel melekat pada sesuatu, melainkan kelemah lembutan itu akan menghiasi sesuatu tersebut. Wala yunza'u aw wala yunza'u min syai' illa syana. Dan sebaliknya, tidaklah kelemah lembutan itu hilang atau tercabut dari sesuatu, melainkan sesuatu itu akan berubah menjadi keburukan. Di sini tampak jelas kepada kita bahwasanya ya, kelemah lembutan itu merupakan hiasan. Dan kita tahu namanya hiasan itu sesuatu yang indah dan disukai. Indah dan disukai. Nah, seseorang yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus menghiasi ya, dirinya dengan hiasan ini, yaitu hiasan apa? Hiasan kelemah lembutan. Berapa banyak kita melihat dan mendengar banyak orang yang enggan menolak ya, yang enggan ya, menolak bahkan memusuhi, ya, dakwah yang disampaikan oleh seorang dai hanya dengan disebabkan sang dai ini tak pandai, ya, ya, tak pandai untuk bersikap lemah lembut kepada, ya, sasaran dakwahnya. Keras dalam ucapannya, kasar dalam ucapannya, bahkan akhlaknya pun buruk. Akhlaknya pun buruk. Ya. Ada sebuah kita kitab, ya, kalau nggak salah, ya, itu judulnya apa, Fi Akhtail Musallin, itu Al-Qawlul Qawlul Mufid, apa, Fi Akhtail Musallin, ya, Al-Qawlul Mufid, ya, Al-Qawlul Mubin, ya, Al-Qawlul Mubin Fi Akhtail Musallin, ditulis oleh Syekh Mansur bin Hasan Al-Usalman, ya, Al-Qawlul Mubin Fi Akhtail Musallin. Di situ beliau jelaskan tentang, ya, salah satu memang kekeliruan seseorang yang ketika selesai sholat itu mereka sesalaman sebenarnya. Mengapa? Karena memang kita tidak dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh itu di hadapan, dan para sahabat juga tidak kemudian melakukannya, dan juga tabi'in, tabi'in, ya, walau padahal keutamaan bersasalaman itu sangat besar, tetapi tak pernah terjadi satu kali pun selesai sholat berjamaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukannya, tidak juga para sahabat, tidak juga tabi'in, dan juga para ulama setelahnya. Lalu bagaimana sikap kita kepada seseorang yang belum paham, belum kenal sunnah, belum mengetahui bahwasanya ini termasuk perkara yang harus dihindari, kemudian setelah kita selesai sholat ada yang menyodorkan tangannya untuk sasalaman kepada kita? Maka, ya, dijelaskan bahwasanya ketika dia menyodorkan tangannya kepada kita, hendaklah kita juga apa, sodorkan tangan kita untuk menjabat tangannya. Bukan karena kita kemudian setuju dan mendukung adanya situasi seperti itu, karena inilah namanya dakwah. Ya, namanya manusia itu min tabi'atin nas, fa innahu yanfiru minal anfi wasyidda. Karena merupakan tabiat manusia bahwasanya mereka itu pasti akan lari dari perbuatan keras dan kasar. Pasti. Terapkan saja sifat keras dan kasar pada semua perkara, pasti manusia akan lari dan tidak akan betah. Pasti. Terapkan orang tua kepada anaknya ketika dia mendidik, ketika dia menerapkannya dengan sifat seperti itu, anaknya akan semakin membangkang dan menentang. Terapkan itu kepada istri Anda, maka yakinlah, ya, tinggal tunggu tanggal mainnya di pengadilan agama akan terjadi perceraian. Terapkan itu kepada karyawan Anda, ya, tinggal tunggu waktunya Anda bisa bangkrut karena apa? Karena anak karyawan Anda, ya, itu akan apa? Berusaha untuk merusakkan Anda. Mendoakan keburukan bagi Anda. Terapkan itu bila Anda penguasa kepada rakyat, maka Anda akan mendapatkan doa-doa keburukan dari mereka, dan itu mengancam dunia dan akhirat Anda. Akan seperti itu kenyataannya. Apatah lagi bila kita berbicara tentang dakwah. Para jamaah sekalian dan para pemirsa, pendengar dan pemirsa di Tarbiyah Sunnah Channel, ya, ada enggak manusia yang lebih jahat, lebih rusak, lebih kacau daripada Fir'aun di muka bumi ini? Ada atau tidak? Sudah ada belum yang sudah sampai pada level Fir'aun Yang kezolimannya juga sangat luar biasa, bahkan mengaku dirinya sebagai Rob. Ana Robbukumul A'la, yang Allah ceritakan surah An-Nazi'at. Jawabannya tidak ada, tapi mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun sebagai manusia yang sudah kita sebutkan tadi, yang super luar biasa rusaknya, ya, Allah masih mengungkapkan dengan kalimat begini kepada Nabi Musa dan Harun di surat Thaha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua, Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Sekaliber Fir'aun saja, ya, yang sudah sangat super rusak, masih Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwahi Fir'aun ini dengan, ya, qaulan layyina, ucapan yang lembut. Ya. Dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia bisa sadar dan takut. Sekarang mari kita perhatikan ayat ini baik-baik. Ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang tahu kerasnya hati Fir'aun, betul enggak? Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kedahsyatan rusaknya Fir'aun. Mungkin bisa saja karena Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan beriman. Ya. Mungkin Allah akan mengatakan sudah tidak perlu dakwah sama sekali, percuma, begitu ya. Allah Maha tahu kerasnya hati Fir'aun. Walaupun kita lihat dalam sejarah bahwa pada akhirnya Fir'aun tidak beriman, tetapi kita lihat, ya, Allah Maha tahu dengan kerasnya hati Fir'aun, dan Allah pun Maha tahu dengan ucapannya ketika berdakwah kepada Fir'aun sekalipun tetap, ya, harus apa? Dengan lemah lembut dalam ucapan, qaulan layyina. Apa pelajaran berharga buat kita? Apa pelajaran berharga buat kita? Bila sekeras Fir'aun kafir, ya, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada Musa, nabinya Musa dan Harun untuk berkata lemah lembut, bersikap lemah lembut. Maka tentu, ya, orang tua kita lebih pantas dan lebih wajib untuk kita lemah lembuti. Ya enggak? Lebih pantas lagi, ya, keluarga-keluarga kita lemah lembuti. Kadang seseorang itu ketika dia mengenal kebaikan, dia mengetahui mana hak dan mana batil, ketika dia kenal sunnah, maka dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan dalam rangka untuk kemudian, ya, menjelaskan bahwa ini adalah kebaikan, seringkali berujung kepada apa? Kepada permusuhan, pertengkaran. Tak jarang kita dengar, ya, ya, ada seorang kakak kemudian berantem sama adiknya, ya, bahkan anak kepada orang tuanya. Mungkin si anak ini udah kenal ngaji sunnah, ingin menampilkan dan menampakkan bahwa dirinya sudah kenal sunnah, dia ingin menggambarkan dia istiqomah, tetapi ternyata keluarlah, meluncur dari lisannya kata-kata yang menyakitkan kedua orang tuanya. Ya. Padahal, ya, padahal bila sang anak bersikap lemah lembut kepada kedua orang tuanya dengan ucapan dan perbuatannya dan akhlaknya, mungkin saat ini, tahun ini, orang tua belum paham, belum menerima. Mungkin tahun depan, mungkin ketika, ya, dia sudah semakin bertambah umur, Dia melihat ternyata setelah bertahun-tahun dia melihat anaknya ternyata menampakkan keistiqomahan dengan kelemah lembutannya, menampakkan istiqomah dengan ibadahnya, menampakkan akhlaknya menjalin silaturahim, menampakkan ya akhlaknya begitu perhatian kepada keluarganya, maka tak jarang orang tua itu akhirnya apa, walaupun belum bisa mengikuti seutuhnya apa yang dilakukan oleh anaknya, seorang tua itu sudah sangat bangga dan apa, menyampaikan perkataan-perkataan si anak di hadapan orang lain. Anak saya, kata anak saya, nah gitu kan, ngomongnya begitu. Kata anak saya, kebetulan anak saya itu belajar sunnah, nah gitu kan. Udah ngaji, kata anak saya itu kayak gini, padahal anaknya bukan ustaz. Kata anak saya ini gak boleh bu. Si ibunya jadi dai di depan teman-temannya. Kata anak saya itu gak boleh, padahal si ibunya juga gak tahu dari anaknya apa gitu. Masya Allah, apa itu? Buah kelemah lembutan. Buah ke kelemah lembutan. Begitu juga, ya, berapa banyak murid-murid kemudian berdakwah di keluarganya, di orang tuanya, karena kelemah lembutan sang guru. Ya, kita dapati banyak ya anak-anak yang sekolah itu, terutama kecil-kecil gitu ya, suka sekolah TK, SD gitu ya, itu kan polos ya. Ketika didapati di sekolah diperlakukan dengan baik oleh sang guru, ya merasakan bertambahnya ilmu dengan baik, tak jarang anak yang masih kecil itu menjadi seorang dai-dai cilik di rumahnya, menyampaikan kepada bapak dan ibunya yang barangkali masih belum paham tentang agama. Kemudian si anak itu sudah bisa doa, ngajarkan kepada orang tuanya tentang doa ini dan luar biasa. Terlihat anaknya terjadi perubahan akhlaknya di rumah, masya Allah. Ya, itu kita lihat banyak ya, buah-buah yang sangat luar biasa pada ya, pada kelemah lembutan. Ketika kebaikan itu ingin disebarkan, dan sebaliknya kita juga banyak saksikan adanya kerusakan-kerusakan ya, melalui ucapan dan perbuatan ketika kelemah lembutan itu dijauhkan atau menjauh dari seseorang. Ya. Al-Kisah. Ada seorang pemuda sedang melintas secara tidak sopan di depan seorang ulama bernama Silah bin Usaim rahimahullah. Dengan sarungnya yang terseret. Jadi sarungnya itu menjulur sampai ke lantai. Kalau kita mengatakan itu apa namanya, hukumnya apa? Isbal. Ya. Ini memang sebuah kekeliruan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukumi itu sebagai bentuk kesombongan. Ya. Dan terancam neraka seseorang yang kemudian menjulurkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Nah, lewatlah pemuda ini melintas di depan ulama Silah bin Usaim, ya. Silah bin Usaim rahimahullah taala, dengan sarung yang terseret tersebut. Ketika murid-murid beliau hendak mencela pemuda tersebut dengan celaan yang sangat keras. Ya. Karena telah melakukan isbal tadi, sang guru berkata kepada muridnya, ya, serahkan saja urusannya kepadaku, kata sang guru. Maka kemudian ya, Syekh Sila ini, ya, sang guru ini berkata kepada pemuda tadi, ya, ya ibnu ammi, ya ibnu akhi, manggilnya gitu, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Lihat dari panggilannya itu sudah, ya bena akhi. Dia enggak manggil gitu, ya syabab, enggak begitu. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Kalau anak saudara berarti apa? Ponakan ya. Menggambarkan supaya sangat dekat. Ya bena akhi. Kenapa? Akhi maksudnya itu saudara semuslim, wahai anak saudaraku semuslim. Ya bena akhi. Apakah langsung to the point? Tidak. Sisinya menyampaikan begini, anak ada perlu sama ente. Ya, anak ada perlu dikit sama ente. Itu. Oh, si pemuda menjawabnya, ya, apa? Ada apa sih? Gitu kan? Ada keperluan apa? gini, aku ini ya sangat suka sekali kalau seandainya engkau mengangkat sarungmu di atas mata kaki. Aku senangnya luar biasa. Kayaknya kalau ente ngangkatin sarung ke mata kaki, diangkat gitu ya di atas mata kaki.

untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalau seandainya kalian tadi mencelanya, berarti kalian telah menyakitinya dengan cercaan yang kalian lontarkan. Nah, kita kan kadang-kadang, maaf ya, kita suka ada komplainan-komplainan dari jamaah kita nih, ya. Yang saya sering dapatkan sih daripada ibu-ibu katanya. Jadi Jadi kadang ketika ada jamaah yang baru, mungkin baru dilihat, ada yang baru ngaji dan ada yang baru dilihat. Kalau yang baru ngaji itu mungkin dari si penampilan kan masih belum seperti dirinya ya. Mungkin kerudungnya lebih pendek, mungkin warnanya lebih banyak, mungkin ya pokoknya gaul lah ya. Tapi mau ke masjid, pengen tahu pengajian sunnah tuh kayak apa ya. Saya pengen tahu. Kalau di saya sering dengar Rode Roja dan sering dengar ada Ustaz Abu Haidar, dari mana Cipaganti, maka ke Cipaganti datang. Tapi begitu sampai di sana ya, belum ngomong apa-apa sudah mendapatkan sorotan mata dari ya, dari sebagian saya kira ya. Ini terjadi langsung loh, bukan ilustrasi ini. Sorotan sinis mata wanita-wanita yang lebar kerudungnya kepada sang ibu ini. Dan cenderung membuat apa ya? Saya pernah sampaikan di kajian tafsir saya, cenderung membuat apa ya? Bukan geng, geng mah terlalu kasar buat ibu-ibu mah. Membuat apa? Kumpulan-kumpulan tertentu, duduknya di sana aja. Ya. Enggak mau apa ya maksudnya? Enggak mau kurang merangkul kalau saya melihat begitu. Kurang dirangkul. Padahal kita ini mengadakan pengajian itu untuk dakwah, betul enggak? Udah ada yang baru datang. Maksudnya kan disapa, sambut, "Ibu, Masya Allah, dari mana Ibu?" Gitu kan disambut, gitu kan. "Ayo masuk ke dalam, jangan ke pinggir." Ya. "Masuk ke tengah aja enggak apa-apa kok. Yang ini yang belum pakaiannya udah lebar pakai cadar mah, Bu. Sama aja di sini mah. Enggak ada beda, yang penting hati kita berusaha untuk baik, Bu." Masya Allah. Si ibu itu akan merasa apa? Disebutnya apa sih? Disambut dengan hangat gitu ya. Apa bahasa Inggrisnya itu sambutan hangat ya? Bukan welcome. Hangat gitu. Karakternya hangat. Naonnya cai meureunnya. Gitu. Disambut dengan hangat itu luar biasa. Kadang ada yang sudah ngaji, sama-sama udah ngaji nih. Itu ketika berpapasan enggak senyum-senyum. Cuek aja. Ya, makanya saya memberikan peringatan keras nih kalau ada jadi panitia pengajian kepada jamaah cuek. Sibuk kayak warawiri ke sana kemari. Lewat depan jamaah enggak punten-punten gitu kan. Sok sibuk gitu. Nah, itu bukan akhlak baik itu panitia yang seperti itu. Kalau melewati jamaah, izin. "Maaf Pak, saya mau ngambil kabel. Maaf Pak, saya mau lewat. Maaf Pak, saya mau ngasih duit. Mau enggak?" Gitu. Pasti mau dia. Itu akhlak. Kita sangat mendengar kan ya. Ustaz Abu Haidar itu menyampaikan kepada seluruh pengurus. Menyampaikan, "Anda, ya, dakwah itu sumbangsinya berperannya banyak. Bukan ustaz saja. Anda yang menjadi panitia, Anda mendapatkan saham pahala. Sebaliknya pula sebenarnya. Ketika Anda buruk dalam menjadi panitia, Anda pun dapat saham dosa dalam dakwah." Jangan dikira loh. Saya dulu, udah lama sekali waktu saya masih, apa ya, masih kuliah lah. Saya gak menyebut masih muda ya. Karena saya gak merasa muda. Gak merasa tua sekarang juga. Pernah suatu kali saya datang kepada sebuah yayasan lembaga dakwah. Waktu itu pakaian saya masih pakai lepis. Ya. Bajunya masih baju kosoblong. Gaul lah waktu itu. Begitu saya datang ke sebuah lembaga itu,

0: Saya senyum-senyum, kok saya dicuekin itu? Itu pertama kali saya datang pada sebuah yayasan lembaga dakwah yang katanya sunnah. Coba saya mikir waktu itu, saya ini awam ya. Saya pikir, oh ini kayaknya yang jenggot-jenggot panjang nih, kayaknya para ulama semua ini. Jadi saya merasa kita tuh minder luar biasa itu. Ya tapi diam aja, datang tuh diam. Orang warawiri saya gak disapa kayak ini. Saya waktu itu masih ketua asrama mahasiswa. Jabatan saya waktu saya mulai ngaji. Ketua asrama mahasiswa. Saya biasa punya, jadi kalau kita punya asrama mahasiswa, kita punya namanya pelayanan tamu gitu ya. Ah tapi mungkin itu mah ilmu dunia, salah meureun saya teh gitu ya. Waktu saya jadi ketua asrama mahasiswa tuh, aturan yang saya buat di asrama mungkin kayaknya gak cocok di lembaga dakwah ini. Atau saya masih salah gitu, karena saya awam. Begitu saya mulai belajarnya serius gitu, ternyata tuh orang sunnahnya sudah luar biasa di penampilan, tapi akhlak untuk satu ini menerima tamu buruk. Saya simpulkan bisa setelah saya mulai bisa baca kitab, saya mulai berdakwah, Allah musta'an. Maka ketika kita masuk menjadi ketua waktu itu, ketua harian di tahun 99, ya, kita ubah konsep itu. Pokoknya siapapun tamu yang datang, kita harus dilayani. Siapapun. Terutama orang-orang yang kita lihat barangkali pengen tahu, saya pengen tahu yayasan ini apa sih dakwahnya. Maka servis yang lebih kalau perlu. Karena kita sedang berdakwah. Kadang-kadang sebagian, maaf ya, ini saya sedikit sepet, kadang-kadang seorang pengurus dakwah merasa kalau sudah pengurus itu levelnya sudah tinggi, dia pasti dihormati dan ingin dilayani. Maka ini sebuah akhlak yang bukan kelemah lembutan dan bukan ketawaduan. Tidak ada martabat yang tinggi bagi seseorang ketika dia tidak melayani umat dalam dakwahnya, ketika dia menjadi pengurus dakwah. Dakwah ini identik dengan pelayanan. Dakwah ini identik dengan apa? Dengan pengorbanan. Berusahalah kita untuk memberikan kebaikan-kebaikan ya kepada manusia. Nah, ini akar-akar masalahnya dari apa? Dari kelemah lembutan yang tercabut dan dari ketawaduan yang hilang. Dari sisi itu. Ya, maka jadikan kelemah lembutan itu sebagai hiasan kehidupan kita. Di mana saja kita akan merasakan bahwasanya kita menjadi orang yang berbahagia. Karena apa? Karena banyak memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Dan tidak ada kebaikan yang terbaik yang kita berikan kepada manusia kecuali apa? Kecuali kebaikan dalam kita berbagi ilmu yang kita kenal dengan dakwah. Ya. Baik. Adab yang berikutnya dari adab al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar adalah as-sabru. Ya, ini identik dengan kata al-halim. Ini wajib dimiliki bagi siapapun yang menyuruh dan melarang. Jangan sampai ia menjadi seorang yang mudah emosional. Sebab jika itu terjadi pada dirinya, dia tidak sabar, maka ia tidak akan mampu menghadapi bantahan orang yang banyak. Bahkan ia sama sekali tidak akan sabar menahan dirinya dari berbuat maksiat yang pada gilirannya sendiri ia akan terus pada dalam kemungkaran yang lain. Kemarahan tersebut dapat menjauhkannya dari kebenaran dan mungkin juga kemarahannya itu menjadi sebab orang-orang benci kepadanya dan tak mau menerima dakwahnya. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala membukakan hati seseorang dari hasil kesabarannya dalam berdakwah. Dan itu realita. Itu realita. Terus menerus bertahun-tahun gitu kan, terus berdakwah. Ya, dia dapati di dalam dakwahnya ada orang yang enggak suka, sabar terus berdakwah. Enggak kemudian ketika ada yang tidak suka, ditimpali dengan kata-kata yang semakin menambah suasana buruknya suasana, begitu. Sabar. Lihat perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah dapati sebesar apapun masalah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya, kemudian dia mengucapkan kata-kata yang buruk kepada kaum musyrikin kafirin atau mendoakan keburukan buat mereka. Tidak pernah. Antum lihat sejarah dakwah Rasulullah SAW, tidak ada satu ucapan beliau yang menggambarkan keburukan perkataan beliau kepada kaum musyrikin, kaum kafirin. Tidak ada. Bahkan luar biasanya begini. Suatu waktu ada seorang Yahud datang ke rumah Rasulullah SAW yang ada Aisyah radhiyallahu anha di dalamnya. Lalu kemudian orang ini langsung mengucapkan apa? Assalamualaikum. Bayangkan bertamu, ya, ketika masuk rumah apa yang diucapkan? Assalamualaikum. Kecelakaanlah buatmu. Oh, tuh tamu kok bilang, kalau tuh tamu ada depan kita mungkin apa? Kita mengatakan ini mau bertamu, mau ngajak gelut gitu ya. Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu ada dalam rumah itu emosinya udah enggak ketahan. Aisyah belum menimpali. Ya. Wassalamualaikum. Ya. Walanatullah. Semoga kecelakaan juga bagi dirimu dan juga laknat Allah. Plus ya. Aisyah ya menimpali dengan ucapan yang sangat plus laknat Allah kepada dirimu. Mungkin bagi kita Aisyah itu punya pertimbangan dan wajar ya. Di rumah sendiri tiba-tiba orang datang mendoakan keburukan. Mungkin kita menilai wajar. Tapi lihat sikap Rasulullah SAW. Mahna ya Aisyah. Tenang, tenang Aisyah, tenang. Wan Aisyah berkata, ya Rasulullah, ala sami'ta ma yaqul. Tidakkah engkau dengar apa yang dia ucapkan ya Rasulullah? Tenang. Aku dengar, kata Rasulullah SAW. Aku dengar. Dan sudah aku jawab, wa'alaikum. Ya. Sudah aku jawab dengan wa'alaikum. Tidak lebih daripada itu. Untuk bayangkan itu. Bagaimana Rasulullah SAW tidak kemudian mengucapkan kata-kata yang mendoakan sebenarnya secara ya ucapan kasar kepada orang-orang yang membenci beliau. Kepada penduduk Taif yang mengusir beliau sampai anak-anak kecil itu, ya waktu itu Rasulullah SAW berhijrah bersama Zaid bin Harithah. Ya. Itu sampai tokoh-tokoh penduduk Taif itu menyuruh anak-anak kecil jumlah sangat banyak untuk melempar Rasulullah dan Zaid bin Harithah sampai keluar Taif. Yang kepala dari Zaid bin Harithah ini sampai kalau kita bilang bocor begitu. Badannya udah benyut-benyut begitu. Kaki Rasulullah SAW itu sampai berdarah-darah. Sampai keluar Taif sekitar 3 km baru keluar dari Taif 3 km baru mereka kembali ke Taif. Lagi anak-anak ini. Inilah penderitaan yang paling dirasakan besar Rasulullah SAW yang pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ada sesuatu yang paling engkau membuat kekecewaan Rasulullah SAW? Iya, yaitu apa? Ketika dia diusir dari Taif. Sedihnya luar biasa Rasulullah SAW. Maka saat itu datanglah Malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Jibril menawarkan bantuan. Ini malaikat gunung, minta kepada dirinya. Maka kata malaikat gunung, mengatakan, kalau engkau mau, aku akan ratakan Al-Akhsyabain. Dua gunung yang mengitari mereka ini, aku akan hancurkan dan aku akan ya binasakan mereka. Apakah Rasulullah kemudian apa dalam keadaan begitu ya ini kesempatan bagus Pak Mas untuk apa membalas? Tidak. Rasulullah sabar dan tidak. Aku sangat berharap dari anak-anak mereka itu akan lahir orang-orang yang hanya beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Begitu sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita Allahu Akbar. Kita ini kadang-kadang baru disebutin dakwah kita ini begini, kita udah emosi. Kalau di keluarga kadang-kadang lebih cepat lagi itu. Baru diomongin begini kita udah naik pitam, naik darah. ya sudahlah darahnya tinggi dinaikin lagi mau sampai kemana. Hah? Itu Masya Allah. Nah, penulis, Anda perhatikan di buku ini, terkadang seorang juru dakwah itu mendapatkan penolakan dan jawaban yang buruk dari orang didakwahinya ketika ia tidak sabar. Dan kemarahan itu muncul karena dirinya, bukan karena Allah. Akhirnya apa? Dalam dakwahnya ia tidak mendapatkan pahala atas kemarahan tersebut dan atas kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya akibat kemarahannya tersebut. Ini insya Allah akan kita bahas lebih jauh ketika kita membahas ya tentang sabar secara khusus dalam huruf sod. Karena ya maksudnya adalah Islamiyah ya alal huruf al-hijaiyah. Jadi buku ini ya pembahasan adab Islam ini berdasarkan huruf hijaiyah. Sekarang bab alif. Baru huruf alif. Nah, sabar itu huruf sod. Sabar. Nanti dibahas di jilid yang kedua. Ya, mungkin 2 tahun ke depan. Ada perkataan khusus Imam Ibnu Jauzi tentang perkataan tersebut. Ya. Intinya bahwasanya ya sabar ini sebuah kemutlakan, harus keniscayaan harus dimiliki oleh seseorang ya ketika dia berdakwah. Dan ingat, ketika kita berbicara tentang dakwah, jangan kita bayangkan kita ini berhadapan dengan masyarakat saja. Ya, tidak. Di keluarga pun ada namanya dakwah. Kita ketika kita ingin menyampaikan kebaikan, amar-amar mencegah kemungkaran kepada kedua orang tua kita, itu dakwah. Kita kepada anak kita dakwah, kepada pasangan kita dakwah, kepada karib kerabat keluarga sanak pemilih dakwah, kepada tetangga dakwah, kepada karyawan dakwah, kepada atasan dakwah. Jadi jangan kita bayangkan ketika kita berbicara atau menyebutkan kata dakwah itu kesannya itu adalah apa? Berhadapan dengan masyarakat saja dakwah tuh. Kadang-kadang kita ini luput bahwa keluarga pun bagian dari dakwah. Maka terapkan tadi ya perkataan para ulama dalam dakwah itu memiliki 3. Ilmu, lemah lembut dan sabar. Harus berilmu. Ketika Anda di keluarga Anda harus berilmu tentang keluarga Anda, bagaimana Anda berdakwah kepada istri dan anak Anda, bagaimana Anda berdakwah kepada suami Anda, harus memiliki ilmu tentang dakwah tersebut. Anda pun harus apa? Lemah lembut dalam mempraktikannya dan sabar ketika itu belum berhasil. Ya. Apalagi ini namanya laki-laki, bapak-bapak, kadang-kadang merasa, kamu tahu enggak? Saya itu pemimpin keluarga di sini. Istri itu surganya bagaimana suami itu. Kamu jangan macam-macam sama saya. Hah? Allah ustaz. Ngaca tuh bro. Lihatlah Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum khiyarukum fi ahli wa ana khiyarukum fi ahli. Sebaik-baik kalian ada yang paling baik dengan keluarganya dan aku ada yang paling baik dengan keluargaku. Jadi bila kita ingin melihat siapakah manusia yang paling buruk, ketika dia buruk dengan keluarganya. Makanya orang yang tak pandai mendidik keluarganya itu akan berat untuk dijadikan pemimpin yang lebih besar. Ya. Rasulullah SAW ada manusia terbaik. Betul enggak? Dan beliau menyampaikan sebaik-baik kalian yang adalah yang paling baik dalam keluarganya. Dialah Rasulullah SAW. Ya. Saya kadang-kadang berpikir, maaf ya ibu-ibu ya. Rasulullah itu punya 11 istri. Ya. Yang katanya ya, itu wanita itu kan punya karakter kan yang unik-unik tuh ya. Itu Rasulullah SAW tidak pernah kita dapatkan satu pun ucapan terlontar untuk memburukkan satu istrinya pun. Tidak ada. Luar biasa. Luar biasa itu. Lembutnya luar biasa Rasulullah. Dan sabarnya luar biasa Rasulullah kepada para istri-istrinya. Ini contoh kesabaran Rasulullah SAW. Suatu waktu Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah, yang saat itu para sahabat sedang berkumpul di rumah beliau SAW. Kemudian ada seorang istri beliau, saya kalau gak salah namanya Ummu Salamah, itu mengutus pembantunya untuk membawa satu piring makanan kepada Rasulullah SAW. Yang saat itu Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah, dan kita tahu bahwa rumah istri Rasul tidak berjauhan kan satu dengan yang lain. Kirim. Begitu sampai di rumah Rasul, ya, sampai di rumah Rasul itu yang masih dipegang oleh si utusan pembantu, utusan dari istrinya Rasulullah yang lain itu si piring yang dipecahkan saat itu. Gombrang gitu di hadapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tamu Rasul. Kira-kira kalau kita di posisi itu apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ini kamu istri apa sih? Gak bisa menjaga nama baik suami. Ini kan lagi ada tamu, masa kamu gak lihat? Oh mungkin kata begitu. Awas kamu ya, kok tamu pulang jadikan sambal kamu ya. Gitu. Mungkin begitu ya. Tapi Rasulullah senyum sambil memungut piring-piring gitu kan. Piring-piring yang ada kemudian diambil piring yang baru, disuruh kembali diganti kembali kepada istri yang lain. Rasulullah berkata, "Qad gharat ummuk." Lagi cemburu biasa. Senyum. Masya Allah. Luar biasa itu. Jika pantas ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi teladan pada seluruh untuk manusia. 11 istrinya mengagumi beliau sebagai seorang suami. Sahabatnya ribuan mengagumi beliau sebagai seorang pemimpin dan Rasulullah SAW tentunya. Luar biasa. Ya. Lanjut. Masih kuat? Kalau antum masih kuat, ana yang tidak kuat ya. Poin yang berikutnya, ini poin yang cukup panjang ya. Kita cukupkan dulu pada dua adab tadi, yaitu adab si lemah lembut dan adab bersabar. Yang kita simpulkan tentu perkataan para ulama bahwa seorang yang beramal nahi mungkar memiliki tiga karakter ya, faqihun. Yang pertama dia faqih, berilmu terhadap apa yang dia suruh dan apa yang dia larang. Sehingga dia sampai dia terbalik menyuruh yang mungkar dan mengingkari yang ma'ruf, yang baik ya. Yang kedua, dalam proses menjalankannya harus lemah lembut. Yang terakhir adalah sabar, jangan putus asa, jangan berhenti dari mengajak ya, mengajak kepada orang lain untuk ke arah kebaikan. Ya sampai di situ dulu. Barangkali kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ibu-ibu kalau ada yang bertanya, kayaknya pakai kertas ya. Silakan tulis ya, pakai kertas ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menerima secara resmi, bahkan sebagian ulama ikut andil dalam
0: menyetujuinya ya. Ya.
1: Dan sebagian ulama pula tidak setuju beralasan karena menyalahi akidah dan menganggap Islam itu cuma satu. Saya dari tanah Arab. Jadi pertanyaan saya, jadi bagaimana cara menyikapinya dalam rangka menegakkan amal baru yang bukan. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Iya, baik. Ini pertanyaan masalah nasional ya. Iya, baik. Masya Allah ya. Sebenarnya ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bila kita bisa mengamalkan itu maka kita akan merasakan lezatnya iman. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba ya, wal Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Akan terasakan lezatnya iman, akan terasakan lezatnya iman bagi seseorang yang telah ridha Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, Rasulullah Subhanahu wa taala. Itu saja yang menjadi patokan kita. Apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ridha dengan itu, kita akan merasakan lezatnya iman. Ya, dan kita tahu apa-apa yang datang Rasulullah sallam itu hanya satu. Tidak berbilang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya, "Fala wa rabbik." Ya. Maka demi Rabb-mu, Allah bersumpah terhadap dirinya. Demi Rabb-mu Muhammad, itu maksudnya demi Allah, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabb-mu Muhammad, mereka itu tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu ya sebagai hakim terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun atas apa yang telah kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan penerimaan yang seutuhnya. Allah menyebutkan ini dasar keimanan. Rasul menyebutkan sebab manisnya iman itu. Oleh karena itu sangat tidak pantas kemudian kita tidak meridhoi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan beralasan bahwa beliau dari negeri Arab. Sangat tidak beralasan. Kalau begitu kita bertanya, kalau begitu Islam yang ada di Indonesia ini, Islam datangnya dari mana? Islam yang datang di Malaysia itu datangnya dari mana? Islam yang datang di Afrika itu Islamnya dari mana? Jawabannya dari, kalau bukan dari Arab ya dari mana Islam itu? Ingat tuh jawab. Mungkin ada yang Allahu a'lam bisawab. Hanya saja ini sesuatu yang sulit untuk kita cerna, ya, sulit untuk kita cerna. Baik berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, ataupun berdasarkan logika kita, ya seperti itu. Maka oleh karenanya, ya, kita harus tetap meyakini bahwa Islam kita hanya satu, Nabi kita hanya satu, kitab kita adalah satu. Maka Allah perintahkan kita untuk bersatu, ya seperti itu. Maka jangan kita kotak-kotakkan Islam itu satu dengan yang lain, karena mukmin dimanapun dia berada, dia adalah bersaudara dan satu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin bersaudara berarti orang muslim itu juga bersaudara. Kalau kita kotak-kotakkan berarti dengan negara yang lain berarti belum bersaudara. Kalau begitu konsekuensinya. Banyak konsekuensi yang tidak tepat akhirnya muncul, atau yang buruk muncul dari ketika kita mengkotak-kotakkan Islam tentunya, ya seperti itu. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah ya kepada orang-orang yang kemudian mencoba untuk menjauhkan kita dengan saudara kita di seluruh dunia. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita untuk memegang Islam ini pada sesuatu yang sahih. Ya, berdasarkan sumber asal yang kuat. Itu apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa? Berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Usikum bis-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa fi riwayatin 'abdun habasyyun." Ya, fa innahu may ya'ish minkum fasairu ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bis-sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin. Ya, al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin-nawadid. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu bid'atin dhalalah. Usikum, Rasul berkata, aku wasiatkan kepada kalian. Ini hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah. Dan hadis Arba'in itu hadis yang ke-28. Ini Irbad bin Sariyah. Ya. Dari sahabat Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah SAW mu'idatan. Ya. Rasulullah memberikan wasiat, memberikan wejangan kepada kami dengan sebuah wejangan yang membuat hati-hati ini bergetar. Wa darafat minal uyun, membuat mata-mata ini meneteskan airnya. Fakulna, kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha ya mau'idatun muwaddi', ya Rasulullah, ini seperti nasihat orang akan berpisah. Fa'usina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasul berkata begitu, usikum bisammi wa tawain ta'ammar alaikum abdun firman abdun habasyun, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa mendengar dan taat kepada yang memimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak hamba. Paling sebutkan itu budak hamba dari Ethiopia, dari Habasyah Afrika. Taat. Satunya tadi budak, tapi saat ini dia jadi pemimpin kalian, taat. Samina wa ta'na. Dengarkan mereka. Selalu tidak mengajak kepada kemaksiatan. Lalu kemudian Rasul sebutkan, fa innahu may ya'ish minkum, orang yang hidup di antara kalian yang umurnya panjang, maksudnya nanti akan melihat perpecahan yang banyak pada umat ini. Maka ketika terjadi, apa wasiat Rasul berikutnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin ala madina min ba'di. Maka aku wasiatkan kepada kalian untuk apa? Berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin. Rasul tidak mencukupkan beliau saja, tapi apa? Para sahabat-sahabat beliau. Dan yang paling utamanya adalah al-khulafa'u ar-rasyidin. Yang mereka ini mendapatkan petunjuk. Ya, tamassaku biha, pegang erat-erat, wa adu alaiha bin nawadid, lalu gigitlah dengan gigi karam kalian. Antum perhatikan di sini ada tiga penguat. Pertama, Rasul mengatakan wajib berpegang teguh kepada sunnah-sunnah para sahabat, wajib. Yang pertama, tamassaku biha. Penekanan yang kedua, pegang kuat-kuat. Penekanan yang ketiga, gigit dengan gigi geraham. Itu menunjukkan bahwasanya ketika fitnah itu terjadi, betapa memegang sunnah itu sangat sangat berat dan harus sangat super kuat. Itu maksudnya. Kalau tidak kuat, maka dia akan lepas. Rasul menyebutkan dengan tiga kalimat penguat. Wajib, pegang kuat-kuat, gigit dengan gigi geraham. Maka ketika banyaknya paman-paman baru dalam agama, maka itu sangat berat. Harus kuat memegangnya. Rasul wasiatkan. Itu wasiat Rasul untuk mengikuti beliau dan para sahabatnya. Kalau wasiat Rasul sudah kita abaikan, maka wasiat selain Rasul lebih pantas lagi untuk kita abaikan. Kalau wasiat Rasul tidak kita dengar, maka selain Rasul lebih pantas lagi untuk tidak kita dengarkan sama sekali. Fahamilah oleh kita, kita ini berislam karena syahadat kita Muhammad Rasul Allah. Ya, seperti itu. Jadi dan hati-hati dengan perkara-perkara baru dalam agama, karena itu adalah hukumnya sesat menyimpang. Hati-hati. Setiap yang datang ya dari pemahaman baru yang tidak datang penjelasan dari Rasulullah para sahabat, maka Rasul ingatkan hati-hati. Hati-hati. Dari sini kita pahami bahwasanya bila kita ingin selamat dan selamat dari ya peringatan Rasul, maka beragamalah kita seperti beragamanya Rasulullah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Allah a'lam bisawab. Ya. Pertanyaan yang lain, yang terakhir, kalau bisa dari ibu-ibu berupa kertas, ada? Ya, ada ya. Sebentar. Enggak ada. Ya, silakan ibu apa lagi? Kulil hak walau kana murran, ya. Katakanlah kebenaran walaupun pahit, ya. Iya, kalau enggak benyut mah. Kalau tidak benjol mah enggak apa-apa. Kalau benjol mah jangan. Lihat maslahat mudharat kan? Itu hadis itu diterapkan pada kondisi dan oleh siapa? Kan harus dilihat. Rasul apa lihat? Itu ucapan Rasul bukan? Ucapan Rasul. Baik. Sekarang prakteknya seperti apa? Jadi jangan sampai itu hadis Rasul kita simpul sendiri, kita praktekkan sendiri. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memisahkan, membedakan para sahabat untuk berdakwah. Rasul larang Abu Dzar untuk dakwah terang-terangan di depan kaumnya. untuk menyampaikan keislamannya di hadapan beliau ini kan pendatang Abu Dzar Ghifari, suruh Ghifar. Kemudian terang-terangan menyampaikan keislamannya di hadapan orang Quraisy di Mekah. Rasulullah mengatakan, "Jangan engkau umumkan terang-terang keislamanmu." "Enggak, aku berani, berani." Sikat dia itu. Sampai-sampai kalau ada orang yang kan, "Jangan, nanti kau dia mati bahaya." Dia itu suku Ghifar, kalian itu berdatangan akan melihat di sana, enggak kalian berbahaya. Maka enggak jadi sampai dibunuh. Rasul melarang Ghifar itu untuk apa? Menampakkan, ya, Abu Dzar Ghifari menampakkan keislamannya. Tapi untuk Umar Rasulullah tidak larang. Karena tidak ada yang berani melawan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah itu, jadi kita harus lihat itu ada ucapan Rasul, tapi prakteknya Rasul kayak apa dengan para sahabatnya? Apakah seperti apa? Pokoknya kita situasi apapun kita sampaikan, ya. Ada namanya istilah para ulama namanya mudaroh, mencari timing yang tepat. Jadi dalam dakwah itu perhatikan waktu, tempat, situasi, sasaran dan siapa yang berbicara. Itu sampai ke situ itu pembahasannya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita enggak boleh sembarangan. Tidak semua laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak semua yang kita ketahui itu harus kita apa? Sampaikan secara langsung oleh kita. Belum tentu mungkin itu harus disampaikan tidak secara langsung dan mungkin bukan oleh kita. Jadi tetap kita sendiri harus apa? Lihat kita ini siapa. Sasarannya faqih, berilmu tidak. Kalau kita enggak berilmu, ya jangan. Belajar. Kita sudah bahas apa? Al-jahilu yufsidu aksara min asyusliha. Namanya orang bodoh itu, orang yang tidak tahu itu, orang memiliki ilmu yang sedikit itu merusaknya jauh lebih banyak daripada memperbaikinya. Maka bila kita ini memiliki keminiman ilmu, maka kewajiban kita adalah apa? Belajar, bukan berdakwah. Lalu bagaimana dengan ayat balighu anni walau ayat, sampaikan diriku walau satu ayat, dengan syarat itu satu ayat adalah ayat yang betul-betul ente faham detail, maka sampaikan, tapi jangan melebar. Itu aja. Kalau ada diskusi bagaimana, nah, itu saya nggak tahu, saya mau cabut dulu, cabut gitu kan, selesai. Cuman kadang-kadang orang ini baru bekal satu ayat, satu hadis, satu perawat ulama beberapa ini, kemudian apa, lalu kemudian seolah menjadi ulama dan bisa berbicara tentang semua hal dalam masalah umat. Itu namanya, ya, disebutnya apa, ruwaibidah itu loh, al-ama ya attafa yatakallamu anil ummah. Ruwaibidah itu adalah orang yang jahil tapi berbicara tentang masalah umat yang besar. Itu ruwaibidah namanya. Jadi banyak orang yang memiliki ilmu yang dangkal tapi mencoba untuk seorang menjadi apa? Penyuruh kebaikan. Nah, hati-hati nih. Saya ingatkan kepada sharing people. Orang yang suka share. Share sana, share sini. Ya. Anda biar bagaimana ketika Anda share itu, Anda adalah seorang dai. Anda adalah seorang pendakwah. Maka jangan sampai share Anda itu salah sasaran. Mungkin permasalahan itu untuk orang tertentu, tapi Anda globalkan. Maka itu keliru. Atau ini masalah global, Anda khususkan. Hati-hati itu. Harus hati-hati. Apalagi maaf ya. Maaf, sungguh maaf. Kita ini kadang kan punya banyak grup ya. Di WA. Itu kita punya bermasalah dengan satu orang di antara grup itu. Dan orang itu tahu bahwa kita sedang bermasalah, tapi harusnya satu grup kita share dengan kalimat yang umum. Si orang itu baca. Kalau orang yang enggak punya masalah dengan dia sih mungkin ya itu nasihat umum kan. Tapi orang yang punya masalah itu menganggap itu untuk dirinya tuh. Hati-hati tuh, antum jangan sampai salah share itu. Kalau antum ingin berikan nasihat, ya, kenapa antum tidak japri saja misalnya? Kalau itu dianggap mudorot, itu sebuah kekeliruan. Kalau dianggap bahwa dianya malah tidak terima, tapi kalau dengan cara itu dia terima enggak masalah. Tapi anda ingatkan, kadang-kadang di kita ini itu menjadi masalah. Rasulullah SAW pernah, para sahabat ada satu orang berbuat masalah pun Rasulullah sampai secara umum. Ada si fulan yang menyatakan ini bagianku dan ini untuk kamu hadiah, gitu kan? Rasulullah tahu orangnya. Tapi Rasulullah berikan masalah secara umum untuk nyatakan umat. Karena Rasulullah melihat ini takarannya pas. Tapi belum tentu itu pas untuk kita. Belum pas untuk kita. Ya. Oleh karenanya Hati-hati kita dalam apa maksudnya dalam apa ya dalam men-share ya. Dan Anda pernah sampaikan kadang-kadang ya Anda ambil contoh orang tua ke anak ya. Kadang-kadang tipis bedanya antara ini mau mendidik apa melampiaskan emosi gitu ya. Garis bawahi kalimat itu. Kadang tipis bedanya ini memberikan nasihat atau melampiaskan emosi. Berlindung di atas kebaikan atas namakan kebaikan. Ya saya ambil contoh kan, si anak itu udah kita larang, awas ya, jamin keluar ya, licin, nah gitu kan. Ternyata namanya anak main keluar, jatuh dia, jatuh. Kira-kira apa sikap orang tua? Pilihlah jawaban berikut ini. Sebagian tidak semua. Itu apa? Tuh anak udah jatuh. Ya sebenarnya dia juga gak ridho anaknya jatuh. Tapi begitu anak jatuh, karena apa yang juga udah dia rasain kamu. Kan mama kan udah bilang, jamin keluar dari licin, rasain kamu, biar nangis kalian. Tuh, biar sakit sekali. Apa Ustaz? Dia sedang memberikan pendidikan atau sedang menumpahkan emosinya? Jawabannya apa? Jawaban pertama, jawaban kedua. Kedua, menumpahkan emosi. Tapi berlindung atas nama kan apa? Nasehat. Pelajari kalimat itu. Kita sangat membutuhkan kalimat itu. Kadang kita ini samar. Ini sedang memberikan nasihat atau sedang meluapkan emosi. Itu samar. Dan ini susah memang. Susah. Makanya pahala sabar tega. Gede ya. Dan surat Zumar 10 menyebutkan innama yuwaffas-sabiru ajrun ghairi hisab. Balasan pahala itu tanpa batas kata Allah dalam surat Az-Zumar 10 itu. Karena memang berat. Wala yulqaha ya illa dzul hadzi adzim. Ya, dan Allah tidak berikan kecuali orang yang memiliki jiwa yang besar, jiwa yang kuat. Ya, seperti itu. Sebutkan surat Fussilat. Kesabaran itu Allah berikan kepada orang yang besar. Tidak semua orang Allah berikan itu. Makanya kita harus banyak belajar dan banyak berdoa terutama kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesabaran kepada kita, ya, memberikan kelembutan kepada kita dan menjadikan semua apa yang kita lakukan itu menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan bantuan kita dari azabnya. Ya amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan ya

0: Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga, dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya, jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak, melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya, kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya, dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada ustaz yang mencontohkan. Salawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna allaha wa malaikatahu yasalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hey, orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Hey, orang-orang yang beriman. Bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di Surah Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah wasa'alaha sa'ya wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa'ula'ika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min Allah. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada dinamanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tahun 1976 Masehi. Ada kejadian apa pada tahun itu? Mungkin ada di antara para pemirsa yang sudah lahir saat itu, kalau saya belum lahir. Cuman saya baca berita. Ya. Tahun 1976 ada sebuah kejadian yang unik. Kejadian apa? Kejadian pertandingan sabung manusia yang tidak lazim. Apa? Eksibisi antara juara dunia gulat melawan juara dunia tinju. Makanya saya katakan unik karena antara juara tinju melawan juara gulat. Juara tinjunya adalah Muhammad Ali, sedangkan juara gulatnya adalah Antonio Inoki dari Jepang. Namun ternyata hasil akhirnya mengecewakan banyak orang. Banyak orang yang kecewa berat ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut. apa gerangan hasil akhirnya? Kalau Anda yang baca berita atau Anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu hasil akhirnya adalah draw. Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang jadi pertanyaan kenapa? Banyak yang kecewa. Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran. Siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat? Yang lebih kuat. Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik. Siapa yang kuat duelnya, dialah yang paling kuat. Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh. Tapi kalau menurut agama kita, beda. Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik. Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sar'ah." Kata Nabi sallallahu, orang yang kuat itu bukan diukur dari kekuatan dia dalam duel, dalam berkelahi, dalam bergulat, bukan. Terus apa wahai Nabi sallallahu? Kata Nabi SAW, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi. Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik. Tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah bagaimana Anda bisa menahan diri Anda ketika Anda sedang marah. Berarti kita tidak boleh marah dong. Marah manusiawi. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak pernah marah. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah bagaimana cara Anda memanage kemarahan Anda. Wah, ternyata marah ini ada manajemennya juga ya. Iya. Jadi manajemen itu enggak cuma manajemen perusahaan, tidak. Tapi marah juga ada manajemennya. Bagaimana cara kita memanage marah? Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia. Bagaimana cara memanage kemarahan? Banyak. Antara lain yang pertama adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kafiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah maksudnya kata sebagian ahli tafsir adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau Anda lagi marah, segera tahan lisan Anda, tahan tangan Anda, tahan kaki Anda. Makanya Nabi pernah berpesan, wa idza ghadibta fasqut. Kalau engkau lagi marah, diam, jaga lisan. Ini manage yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk beristi'adzah. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Karena sumbernya dari setan, maka kita memohon perlindungan kepada zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara cara untuk memanage marah adalah berusahalah untuk merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri, segeralah untuk duduk. Kalau kita lagi duduk, segeralah untuk berbaring. Kalau kita lagi berbaring masih marah juga, gimana? Ya ngapain kayak tidur atau apa? Ya. Jadi jangan justru sebaliknya, sebagian orang tidak. Sebagian orang kalau lagi marah duduk, dia berdiri dia. Kalau lagi berdiri dia jalan. Tidak. Tapi Nabi SAW mengajarkan, kalau kita lagi marah berdiri, maka duduklah. Kalau kita masih marah juga, maka berbaringlah sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita. selamat memanage marah Anda sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang Allah muliakan, para asatidzah al-kiram, para jamaah sekalian, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, tak lupa para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Tema atau judul yang kita angkat sekarang adalah agar mudah di dalam memahami ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Pertama, yang menjadi alat yang paling penting agar kita mudah dalam segala urusan, termasuk dalam urusan mencari ilmu, adalah pupuk ketakwaan. Takwa ini mempermudah semua urusan dalam semua aspek. Secara ekonomi, kalau ada orang yang mengalami kesulitan ekonomi, coba tingkatkan ketakwaan. Karena Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi dari semua kesulitan. Lalu Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Rizki itu sumbernya dari mana? Dari langit. Allah menyatakan, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit ada rizki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi rizki kita salah satu sumbernya itu di langit. Allah akan bukakan pintu barokah dari langit kalau kalian bertakwa. Salah satu wujud ketakwaan itu banyak-banyak istighfar. Karena pada hakikatnya takwa itu adalah menjauhi larangan, menjauhi murka dan azab Allah. menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Karena maksiat, dosa penghalang segala macam kebaikan. Penghalang dalam mencari rizki, penghalang dalam mencari ilmu, penghalang dalam semua hal, hal-hal yang baik. Maka hapuskan dosa sama dengan menyingkirkan penghalang kebaikan. Salah satunya istighfar. Allah berfirman dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terus ayat selanjutnya apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Lalu aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah turunkan hujan, hujan rahmat. Lalu Allah limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Karena istighfar, Allah kasih harta yang melimpah, anak-anak yang banyak. Lihat, dalam masalah ekonomi, ketakwaan menjadi penyebab lancarnya, melimpahnya rizki. Termasuk dalam masalah sosial, kalau kita ada masalah dengan sesama manusia, dengan teman, dengan tetangga, dan yang paling berat masalah itu dengan siapa? Dengan orang terdekat, adik dengan kakak, suami dengan istri, orang tua dengan anak, majikan dengan pembantunya, ada kles, itu tambah berat. Itu masalah sosial. Dan timbulnya kles antara kita dengan orang lain, siapapun orang lain itu azab loh. Azab dari siapa? Ya tentu saja dari Allah. Allah yang bikin kita menjadi kles. Kenapa? Pasti karena ada kesalahan, pasti karena ada dosa. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi semua hubungan kasih sayang, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan itu akan menjadi musuh kecuali orang-orang bertakwa. Kalau ketakwaan yang melandasi hubungan sosial, sampai akhirat tetap utuh. Kalau enggak, berubah menjadi musuh. Di dunia aja, ini masih di dunia nih. Wa ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa diri kalian, itu karena dosa-dosa kalian. Termasuk musibah sosial, adanya kles antara kita dengan sesama, itu musibah. Kata Ali bin Abi Thalib, ma anzalal bala illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah turun, ma nazalal bala, tidaklah bala turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah bala terangkat kecuali karena tobat. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika seseorang ada kles dengan sesama manusia, ada masalah sosial, jalan keluar pertama tobat. Introspeksi, temukan kesalahan dan dosa kita. Oh ini, kalau sudah berdosa, Allah kasih hukuman dalam bentuk dibenturkan dia dengan sesama manusia. Makanya berkata Fudail bin Iyad, in asaitullah faraaitu athara dhalik fi khuluqi ahli. wa zaujati wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiat itu pada buruknya akhlak istriku, akhlak anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Jadi bikin liur gitu. Istrinya asalnya nurut jadi membangkang. Anaknya asalnya taat jadi melawan. Pembantu biasanya manut, jadi cuek. Bahkan binatang tunggangannya kalau zaman sekarang motornya, mobilnya mogok terus. Matador. Manggih tanjakan dorong. Karena mogok. Enggak mogok karena baru kempes deh. Nah kalau kempes mah mau baru mau lama kan bisa aja ya kena paku. Tidak mogok, tidak kena paku, jeger, nyenggol, nabrak. Pokoknya mah ada aja masalah. Itu hukuman Allah atas dosa dan kesalahan kita. Makanya solusi pertama takwa kepada taubat. Jauhi dosa dan maksiat. Allah berjanji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap masalah. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya itu mudah. Lihat, takwa itu bisa mempermudah urusan ekonomi, urusan sosial, termasuk mempermudah urusan dalam mencari ilmu. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipermudah. Lihat beberapa ayat Al-Qur'an, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat apa yang paling panjang dalam Al-Quran sampai di Mushaf itu satu halaman penuh. Al-Baqarah ayat 282. Tentang apa teh? Hutang piutang. Di akhir ayat ini ada kalimat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, takwa ini menjadi wasiat Allah kepada seluruh makhluk dari awal sampai akhir. Seluruh manusia dari awal sampai akhir oleh Allah diwasiatkan untuk bertakwa. Seperti yang Allah ungkapkan dalam An-Nisa ayat 131, kata Allah, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, orang-orang terdahulu, dan juga kepada kalian telah diwasiatkan. Apa wasiatnya? Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Juga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau umpamanya Nabi alaihi salatu wasallam mau mengirim pasukan perang ke medan perang, dikumpulkan dulu, diberi wasiat. Apa wasiat pokoknya? Takwa. Suatu saat sebuah hadis diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an. Kata Abu Umamah, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam waktu haji wada, haji yang terakhir, beliau berpesan ketika khutbah di Arafah. Tanggal berapa khutbah di Arafah? Tanggal 10? Masa 10? 10 mah lebaran. 9 Dzulhijjah. Saum Arafah kita tanggal berapa? 9 apa 10? 9. Kita saum, jamaah haji mah wukuf di Arafah. Disebut hari Arafah. Saumnya disebut saumu yaumi Arafah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, "Ittaqu rabbakum wasallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Lima itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Satu. Wasallu khamsakum. Salat yang lima waktu lakukan oleh kalian. Ketiga, saum sebulan penuh di bulan Ramadan kalian. Keempat, tunaikan zakat-zakat harta kalian. Yang kelima, taati umara-umara kalian, pemerintah, pemimpin-pemimpin kalian. Maka apa jaminannya? Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surga. Asal lima ini dipegang, jalankan. Sehingga apa lima ini? Satu-satu. Pertama, takwa kepada Allah. Kedua, salat yang lima waktu. Tiga, saum Ramadan. Empat, zakat. Lima, mentaati pemimpin-pemimpin kalian. Demikian juga apabila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau mengirim utusan ke mana saja, wasiat pertama takwa. Dan ini kemudian dilanjutkan oleh para pemimpin setelah beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman dan seterusnya. Umar ketika menjadi khalifah, dia itu menulis surat kepada anaknya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa isi suratnya ini? Kasih sayang ayah kepada anaknya. Padahal anaknya dikenal sebagai orang yang soleh. Kesolehan Abdullah bin Umar tidak hanya diakui oleh orang lain. Bapaknya yaitu Umar menjadi saksi. Anaknya ini soleh. Nabi SAW pernah dilapori oleh Hafsah. Siapa Hafsah? Istri Nabi SAW. Ada hubungannya Hafsah dengan Ibnu Umar? Adik kakak. Hafsah putri siapa? Putri Umar. Abdullah putra siapa? Putra Umar. Dua anak adik kakak. Jadi Nabi dengan Ibnu Umar apa hubungannya? Iparan. Suatu saat Ibnu Umar itu mimpi. Mimpi apa? Kiamat terjadi. Diceritakan kepada Hafsah. Apa kata Nabi SAW? Kata dia, karena Abdullah abdan soleh. Abdullah itu orang yang soleh. Ketika Umar wafat, karena dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu. Sebelum wafatnya, para sahabat minta Umar itu untuk menyebut nama penggantinya. Siapa penggantinya? Umar tidak menyebut. Terus orang-orang mengatakan, gimana kalau anakmu yaitu Abdullah bin Umar? Apa kata Umar? Aku tidak meragukan kesolehan anakku. Kesolehan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Diakui bapaknya sendiri itu. Karena apa? Melihat kesehari-hariannya. Nah, walaupun anaknya soleh, Umar menunjukkan tanggung jawabnya sebagai bapak. Nulis surat ke Ibnu Umar, ke anaknya. Apa isi suratnya? Amma ba'an. Fa inni usika bitaqwallahi azza wa jalla. Fa innahu man ittaqah waqah. Wa man aqradahu jaza. Wa man syakarahu zada. Kata Umar, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan ganti. Memberi pinjaman yang baik itu infak atau sedekah. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan di dunia, dan di akhirat nanti baginya akan memperoleh balasan yang mulia. Dunia akhirat bagi orang yang infak dan sedekah. Kenapa infak sedekah diistilahkan oleh Allah memberi pinjaman yang baik? Kepada siapa memberi pinjamannya? Kepada Allah. Makanya si Yahudi pika sebelum tak jelema membaca ayat ini salah paham, difahami oleh otak mereka yang ngeres dan kotor. Oh, Allah teh gening miskin, fakir. Buktinya tuh butuh pinjaman. Allah sendiri yang menyatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah butuh pinjaman dari orang. Sementara si Yahudi pekerjaannya apa? Memberi pinjaman. Tapi dengan bunga. Rentenir si Yahudi itu. Makanya Yahudi menyatakan, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, miskin. Kita mah kaya. Buktinya apa? Allah butuh pinjaman, kita mah memberi pinjaman, kata si Yahudi. Berdasarkan ayat tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Ayatnya benar apa salah? Ya ayat mah pasti benar, enggak ada ayat yang salah. Yang salah, yang keliru penafsiran pemahaman si Yahudi tentang ayat ini. Jadi ketika orang kafir, Yahudi, Nasrani, si pendeta gitunya, membaca ayat difahami oleh otaknya yang dangkal gitu, pasti salah. Dulu beberapa puluh tahun lalu, HP-nya dulu masih HP jadul, bukan seperti ini ya, yang kecil. Melekna teh naon, melek Nokia gitu tah. Tapi sudah ada video dulu, video dengan kualitas gambar yang gopet dibanding sekarang. Ada video seorang pendeta, umat Islam itu bodoh. Kenapa? Karena mengikuti nabi yang masih sesat. Kenapa nabinya sesat? Sebab nabinya berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Apal ayat itu si pendeta? Tunjukkan kami ke jalan yang benar. Berarti jalannya masih salah, masih sesat. Yang masih sesat kok diikuti gitu. Ayat ihdinas siratal mustaqim benar? Pasti benar. Terus yang salah siapa? Otak si pendeta itu tadi itu. Difahami kalau orang minta ditunjukkan ke jalan yang benar berarti masih salah, masih keliru jalan hidupnya. Otaknya tuh. Kita berikan ilustrasi, kalau orang masih sekolah, orang itu pintar apa bodoh? Bodoh, sehingga pendeta. Orang sudah sarjana S1, lanjut sekolah S2, ini orang bodoh apa pintar? Pinter, makanya lanjut. Lulus S2, master. Lalu masih sekolah ke S3. Ini orang yang sekolah di S3 itu bodoh pinter? Udah pinter, kenapa belajar lagi? Karena minimal ingin mempertahankan ilmunya, maksimal nambah ya, nambah ilmu. Saya tanya, kalau orang masih mencari duit, orang itu punya duit atau tidak? Nah, ada yang tidak punya, ada yang uangnya sudah miliaran tapi tetap nyari duit, ada? Ada. Coba tuh para direktur, dirut gajinya berapa tuh? Coba anggota dewan, gajinya berapa? Gak banyak, paling puluhan juta, berapa? Paling 50 juta gitu. Itu gajinya loh. Di luar gaji itu bisa miliaran. Tapi mereka masih minta naik gaji. Pas dinaikkan sehari 3 juta, oh joget-joget.

berada di atas siratal mustaqim. Seperti Nabi sudah berada di siratal mustaqim, pastilah. Kata siapa? Kata Allah, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Engkau ini hai Muhammad, benar-benar termasuk salah satu di antara para rasul yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Allah yang menyatakan Nabi itu sudah berada di atas siratal mustaqim. Tapi kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim? Ada dua. Pertama, istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim. Karena kalau enggak minta istiqomah bisa aja menyimpang. Ada enggak orang tadinya soleh kemudian tergoda dengan dunia lalu berbuat dosa maksiat? Ah, banyak. Ada enggak orang setelah Islam terus murtad? Banyak. Tidak istiqomah dia. Walaupun hafid Quran, ya ada yang mengklaim hafid Quran perempuan tuh murtad, ada tuh. Kenapa? Dia tidak istiqamah di atas siratal mustaqim. Kedua, makna ihdinas siratal mustaqim bagi orang yang sudah ada di atas siratal mustaqim, tambah kualitasnya. Tambah mantap, tambah hebat. Kalau sholat sudah khusyuk, tambah lagi kualitas khusyuknya. Kalau umpah saum sudah hebat, tambah lagi kualitasnya. Minta hidayah kepada Allah. Itu makna ihdinas siratal mustaqim bagi orang yang sudah ada di atas siratal mustaqim. Ada dua. Ya Allah, istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim, atau tambah kualitas ibadah saya yang sudah ada di atas siratal mustaqim. Sama dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman. Surat apa itu? Ada yang tahu? An-Nisa. Surat Ahwat. Ayat, cari ayat 1 sampai ayat akhir. Ayat apa? 36 apa 136? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Orang beriman disuruh beriman. Apa maknanya? Pertama, istiqomahlah kamu di atas keimananmu. Kedua, tambah tuh kualitas imanmu lebih hebat daripada sebelumnya. Itu maknanya tuh. Jadi Nabi, para sahabat, para ulama pasti sudah ada di atas siratal mustaqim. Tapi kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim? Maknanya dua. Apa tadi? Istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim. Dan yang kedua, tambah kualitasnya. Inilah penjelasan para ulama. Kalau ayat difahami dengan ilmu dan iman, begitu maknanya. Tapi kalau ayat difahami dengan kekafiran dan kebodohan, kayak pendeta tadi itu, termasuk si Yahudi tadi, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana, disalahfahami, oh Allah fakir, miskin, butuh pinjaman. Padahal kenapa Allah menyebut infak sedekah sebagai memberi pinjaman? Karena dalam hukum Allah pinjaman wajib di apa? Dibayar, dikembalikan. Maknanya siapa yang infak sedekah pasti Allah kembalikan dengan berlipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu janji Allah tuh, pasti itu, pasti dikembalikan. Siapa yang infak sedekah pasti Allah ganti, pasti Allah kembalikan. Apa yang diinfakkan, disedekahkan. Makanya diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Makanya wasiat Umar kepada anaknya, usika bitaqwallah fa innahu manittaqahu waqah wa man aqradahu jazahu.
Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah,

0: akan jaga dia, dan siapa wa man aqradahu, siapa yang memberi pinjaman ke yang baik kepada Allah, jazahu, Allah akan balas. Wa man syakara zadah, siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Lain syakartum la azidan, wa id ta'adzana rabbukum lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Jadi wasiat Umar ada 4. Takwa kamu kepada Allah, sebab siapa yang bertakwa Allah akan jaga. Kedua, memberi pinjaman yang baik. Siapa yang memberi pinjaman alias infak sedekah pasti akan dibalas. Yang ketiga, siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmat. 3 itu wasiat, bukan 4 ya. Itu wasiat Umar kepada anaknya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada seseorang yang dia kasihi. Kata Ali, usika bi taqwallahi azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunahu wa huwa yamliku ad-dunya wal akhirah. Ali memberi wasiat kepada seorang. Apa isi wasiatnya? Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, zat yang kamu mau tidak mau pasti akan berjumpa dengannya. Tidak ada akhir dari segala urusan kecuali kepada dia, dan dialah penguasa dunia dan akhirat. Kalau Allah, pasti akan kita temui. Seluruh urusan berakhir di Allah, dan dia Allah itu penguasa dunia akhirat. Kalau begitu wajib kita hanya bertakwa kepadanya saja. Ada lagi wasiat orang lain yang soleh kepada saudaranya karena Allah. Isi wasiatnya apa? Usika bi taqwallahi alladhi huwa najik fi sarirotika huwa najikun fi sarirotika wa raqibuka fi alaniyatika faj'alillaha min balika ala kulli halin fi lailika wa naharika. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla yang huwa najika fi sarirotika, dia itu selalu mengawasimu di dalam kesendirian kamu. Walaupun kita sendirian, ada orang, enggak ada yang lihat, tidak ada yang mengawasi, tetap Allah mah melihat segala-galanya. Waraqibuka fi alaniyatika, dan mengawasimu ketika engkau berada di tengah orang banyak. Jadi karena Allah Maha Pengawas, ketika bersendirian, ketika di tengah orang banyak, malam ataupun siang, dalam keadaan susah ataupun senang, tak ada seorang atau sesuatu pun yang luput dari pengawasan Allah azza wa jalla, maka sudah selayaknya lah kita bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Makanya Nabi SAW menyatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itulah perintah dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Juga dari para sahabat dan para ulama. Takwa. Apa makna takwa? Takwa itu ayyaj'alal amdu bainahu wa bainama yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Takwa secara bahasa adalah, ini secara umum, seseorang menjadikan perisai antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya. Kita umpamanya takut hujan, kita siapkan apa? Payung. Itu takwa kepada hujan. Kita umpamanya takut kena debu masuk ke hidung dan ke mulut. Apa yang kita lakukan? Pakai masker. Itu takwa terhadap debu. Intinya takwa itu membuat pelindung. Takwa seorang hamba kepada Allah artinya ayaj'alal amdu bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa sukhat wa sukhtihi wiqayatan taqihi min dhalik. Takwa seorang hamba kepada Allah artinya hamba itu membikin perisai antara dia dengan kemurkaan Allah, kebencian Allah, laknat Allah dan azab Allah. Kita bikin perisai, pelindung agar kita tidak terkena azab, tidak terkena murka, tidak terkena kemarahan Allah. Apa perisainya? Perisainya bukan besi. Besi setebal sekuat apapun enggak bisa menahan azab Allah. Perisainya itu adalah ketaatan kita kepada laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Itu yang bisa melindungi kita dari murka dan azab Allah. Kalau kita taat kepadanya, hilang murka Allah. Kalau kita menurut kepadanya, hilang semuanya kebencian Allah, laknat Allah, azab Allah terhindar dari diri kita. Makanya para ulama mendefinisikan takwa dengan imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kenapa? Karena itulah yang bisa melindungi kita dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah menyuruh kita takwa tidak hanya kepada Allah lah. Allah menyuruh kita takwa kepada neraka. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian tidak mampu membuat seperti Quran dan kalian tidak akan mampu, maka bertakwalah kalian kepada neraka. Fattaqun nar. Apa makna bertakwa kepada neraka? Bikin perisai antara kita dengan neraka. Selamatkan diri kita dari neraka. Perisainya bukan benda, bukan taming, bukan besi. Tapi perisainya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dijamin terlindung kita dari api neraka. Juga Allah menyuruh kita bertakwa kepada hari kiamat. Hari kiamat kan mengerikan. Banyak keburukan di sana tuh. Yang menakutkan. Matahari dekat waktu di padang mahsyar. 1 mil keringetan kita. Panas kita. Tersiksa kita. Makanya selamatkan diri kita dari kengerian neraka. Dari kengerian kiamat. Allah Azza wa Jalla menyatakan. Wattaqu yauman la tajzi nafsun nafsin syai'a. Kata Allah, wattaqu yauman. Bertakwalah kalian kepada satu hari. Di hari itu seseorang tidak bisa menolong, menyelamatkan orang lain. Hari itu hari apa? Hari kiamat. Kita disuruh bertakwa kepada hari kiamat. Maknanya apa? Lindungi diri kalian dari kengerian hari kiamat. Selamatkan, bikin taming tuh, bikin pelindung tuh. Dan pelindungnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baru selamat dari keburukan hari kiamat. Bahkan kita disuruh bertakwa kepada akhwat, kepada para wanita. Kata Rasulullah SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kalian kepada para wanita. Bertakwa kepada wanita bukan berarti taat, tunduk, patuh kepada wanita. Celaka kita kalau begitu. Tapi bikin tameng, perisai antara kita dengan godaan wanita. Bertakwa kepada dunia, jangan sampai kita tertipu dengan dunia, kemewahan dunia. Apa pelindungnya agar kita tidak tergoda dunia dan wanita, taat kepada Allah dan Rasul. Tuh. Jadi makna takwa adalah ja'lul amdi wiqayatan bainahu wa bainama yakhafuhu wa yakhshahu. Seseorang membuat perisai pelindung antara dia dengan sesuatu yang ditakutinya. Bertakwa kepada Allah bikin perisai dari murka dan azab Allah, yaitu ketaatan. Bertakwa kepada wanita bikin perisai antara kita dengan wanita, jangan sampai kita tergoda. Apa perisainya? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita lihat itulah makna takwa. Nah sekarang apa hubungan takwa dengan ilmu? Ternyata anak-anakku sekalian, antara pencinta ilmu, penuntut ilmu dengan ketakwaan, dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Karena ilmu besar pengaruhnya kepada karena takwa besar sekali pengaruhnya kepada ilmu. Ilmu bisa gampang, mudah difahami, dihafal, dipelihara kalau dia takwa. Dan ilmu bisa hilang kalau ketakwaan hilang. Ketakwaan hilang itu perintah diabaikan, larangan dilanggar. Terjerumus dalam dosa dan maksiat, ilmu bisa hilang tuh. Ada beberapa ayat Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, penjelasan para sahabat dan para ulama. Di antaranya Al-Quran surah Al-Anfal 29 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan tiga. Pertama, yaj'al lakum furqanan, Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Furqan itu ilmu. Furqan artinya pembeda. Furqan itu yang bisa membedakan antara benar dengan salah, antara hak dengan batil, antara yang lurus dengan yang bengkok, antara adat dengan syariat, antara sunnah dengan bid'ah. Itu furqan. Dan yang bisa membedakan itu adalah ilmu. Siapa yang bertakwa, Allah kasih ilmu. Wa yukafir ankum sayiatikum, Allah hapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ada tiga tuh janji Allah kepada orang yang bertakwa. Pertama, diberi ilmu. Kedua, dihapus kesalahan. Ketiga, diampuni dosa. Apa bedanya dihapus kesalahan dengan diampuni dosa? Bukankah dihapus kesalahan berarti dosanya diampuni, kan gitunya? Beda antara dihapus kesalahan dengan diampuni dosa. Apa bedanya kalau dihapus kesalahan? Maknanya adalah dihapus kesalahan. Kesalahannya dihapus dari buku catatan amal yang ditulis oleh malaikat. Terus di-cancel juga azab nanti di akhirat. Itu yang disebut dengan apa? Dengan dihapus kesalahan. Adapun diampuni dosa, apa maknanya? Dirahasiakan itu dosa di hadapan manusia, tidak dibongkar. Dia melakukan kesalahan, hanya Allah yang tahu dan dia. Orang lain yang tidak lihat, tidak menyaksikan, enggak tahu. Oleh Allah ditutup, dirahasiakan. Orang lain mah menganggap dia teh soleh we, padahal salah. Itu makna maghfirah, dirahasiakan. cukup enggak? Kalau dihapus kesalahan dan diampuni, sebenarnya enggak cukup, ada satu lagi. Diberi rahmat. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir ada doa. Apa doanya? Faghfir Rabbana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Minta tiga. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Kata Imam Ibn Kathir, kullu abdin mudhnibin yahtaju ila thalathati asya. Setiap hamba yang berdosa membutuhkan tiga ini nih. Membutuhkan maaf dari Allah, ampunan dari Allah, dan rahmat dari Allah. Mintalah tiga ini. Apa bedanya? Adapun ampunan Allah artinya dihapuskannya dosa dan kesalahan. Tiga yang dihapus tuh. Apa yang dihapus tiga teh? Pertama, catatan. Dalam catatan amal malaikat. Malaikat siapa yang mencatat keburukan? Hati. Dihapus. Kedua, masih di dunia, athar sayyi'ah minadz dzunub, dampak buruk dari dosa. Apa dampak buruk dari dosa? Hatinya keras, malas ibadah, semangat bermaksiat, hese apa? Gancang poho. Kayaknya tidak semua santri orang Sundanya. Hese apal gancang poho itu apa? Susah hafal tapi mudah lupa. Ada yang begitu di sini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Itu karena dosa. Itulah tiga yang dihapus. Pertama, catatan. Kedua, dampak buruk dari dosa. Yang ketiganya, azab di akhirat. Wa'fu anna, hapuskan, maafkan, maknanya hapuskan tiga hal ini dari diri aku. Waghfir lana, waghfir lana artinya tutup aib dan dosaku ini di hadapan manusia. Jangan sampai manusia tahu, malu. Kalau kita, jangan kita lah, na'udzubillah. Seseorang berbuat dosa, mau gak diketahui oleh orang? Enggak, malu aibnya. Jadi itu disebut maghfirah. Maghfirah itu ditutupnya dosa-dosa. Di dunia sampai di akhirat, orang gak tahu bahwa dia itu berdosa. Disangkanya soleh. Padahal dosanya banyak dan besar. Hanya Allah yang tahu. Tutupi ya Allah, itu maghfirah. Warhamna, rahmati kami maknanya adalah bimbing kami untuk tidak terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama di masa yang akan datang. Itu tuh. Ini yang juga penting. Yaitu apa? Istiqomah di atas tobat. Sebab kalau umpamanya tobat sekarang diampuni dosa, ditutup, besok lusa mengulang lagi. Makanya makna warhamna ya Allah, rahmati kami, maknanya jaga kami. Jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa di masa yang akan datang. Inilah perbedaan antara tiga, maaf, ampunan, dan apa satu lagi? Rahmat. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Jadi perbedaan antara wa yukafir ankum sayyatikum wa yaghfir lakum. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dari diri kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Apa bedanya dihapus kesalahan dan diampuninya dosa? Kalau dihapus kesalahan, dihapus tiga hal dari diri orang itu. Apa tiga hal teh tadi? Catatan dosa, dampak buruk dari dosa, dan azab, dihapus, di cancel. Adapun ampunan maknanya apa? Mendapat ampunan artinya apa? Ditutup dosanya, dirahasiakan dari diri orang lain. Jadi orang-orang teh nganggap orang ini soleh dan tidak terketahui dosa ya. Karena itulah orang memuji. Soleh, hebat, jago ibadah, menjaga diri, tara pernah dosa, padahal tukang dosa di belakang banyak. Ada yang begitu? Ada banyak. Makanya kalau orang memuji kita, hafalnya, doanya hafal tidak kalau doa dipuji? Tiga kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tiga itu. Hafalkan bagi yang suka dipuji, hafalkan. Kalau yang enggak pernah dipuji mah enggak perlu. Apa yang pertama? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka, karena perkataan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa, aib dan kesalahan kita. Ketiga, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh daripada dugaan mereka. Nih tiga kalimat. Sudah hafal belum? Kalimat pertama, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Apa artinya? Ya Allah, jangan azab aku karena omongan atau karena pujian mereka. Apa kalimat pertama? La tu'akhidni bima yaqulun. Kedua, waghfir li ma la ya'lamun. Waghfir li ma la ya'lamun. Apa artinya? Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Ketiga, waj'alni khairam mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Inilah tiga yang Allah janjikan kepada orang bertakwa. Yaj'al lakum furqanan. Allah akan berikan kamu furqan. Maksudnya ilmu. Kedua, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Yang dihapus tiga tadi. Ketiganya, Allah ampuni dosa-dosa kamu. Apa arti ampuni dosa? Ditutup, dirahasiakan dari orang-orang. Lihat, salah satu di antara faidah dari ketakwaan adalah diberi ilmu yang disebut dengan sebutan furqan. Apa yang dimaksud ilmu yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa? Ada beberapa poin jenis atau apa ya? Ya, jenis ilmu yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Empat aspek yang berkaitan dengan ilmu yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa. Empat aspek ini, yang pertama adalah cepat memahami, mengerti. Tidak belet. Belet itu apa? Lemot dalam memahami. Diterangkan sekali enggak paham, dua kali belum mengerti, tiga kali liar, keempat bingung, kelima kabur. Ada yang begitu? Ada. Lemot dia. Salah satunya itu bukan sekedar unsur cerdas atau tidaknya. Ini penghalangnya. Salah satunya dosa. Jadi yang pertama, cepat memahami. Kedua, cepat menghafal. Begitu didengar sekali dua kali langsung hafal. Yang paling hebat ketakwaannya sekali dengar langsung hafal. Imam Syafi'i itu begitu tuh. Jangankan begitu, kalau Imam Syafi'i baca kitab, kitab itu kan dua halaman kiri kanan ya. Sedang dibaca halaman pertama, yang kedua kareret. Kareret ya naonnya. Kelirik sedikit, itu langsung terfahami, terhafalkan tuh. Makanya kalau beliau baca harus tutup yang satu. Supaya tidak bercampur. Tutup yang satu, sekali baca, tok hafal. Kuat, apa namanya, mudah hafal. Karena bersihnya hati dan pikiran beliau. Ketiga, nah ini yang ketiga. Selain cepat hafal, kuat hafalan. Sekali hafal, susah lupa. Sebab ada orang cepat hafal, cepat lupa. Ada yang begitu di sini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Enggak semua. Sebab ada yang hese apal. Gampang bohong. Ada yang cepat hafal, cepat lupa. Tapi yang lebih parah adalah susah hafal, cepat lupa. Itu yang paling banyak. Atau mungkin semua. Itu yang ketiga. Jadi kuat hafalan. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya adalah firasat. Ini dikemukakan juga diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau di dalam Kitabul Ilmi halaman 58, fattaqwa sababun liziyadatil faham wa yadkhulu fi dhalika aidan al firasah annallaha yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Ketakwaan menjadi penyebab tambahan pemahaman dia. Dan termasuk di dalamnya adalah firasat. Allah memberikan kepada orang yang bertakwa firasat yang bisa membedakan antara dia dengan orang lain walaupun di hadapan orang. Dan ini ada contohnya dulu. Kata beliau, fabi mujarradi ma yaral insan ya'rifu annahu kadzib aw shadiq birrin aw fajir. Hanya dengan melihat dia tahu orang ini pendusta atau jujur, soleh atau tidak. Suatu saat ada rombongan tuh. Rombongan ini ada yang tua, ada yang muda. Di tengah jalan yang muda melihat akhwat colohok. Colohok itu apa? Bengong. Langsung dipalingkan oleh yang lain. Hei, gue dulu basar gitu. Itu zinah mata. Ketika sampai di Uthman, kata Uthman, di antara kalian tadi di jalan ada yang terjerumus ke dalam zinah mata. Orang-orang kaget, apakah wahyu turun lagi? Sebab hanya wahyu yang bisa memberitahukan perkara yang gaib. Dan apa yang terjadi di jalan gaib bagi Utsman. Utsman tidak tahu, tidak melihat. Mungkin ada yang laporan pakai HP. Satu belum ada HP. Kata Utsman tidak ada wahyu yang turun tapi hadhil firasah. Ada satu riwayat tapi riwayat ini dhaif. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Sanadnya dhaif, tapi isinya dipakai oleh para ulama. Dan ini buah dari ketakwaan. Jadi ada empat aspek dari ilmu yang Allah akan berikan kepada orang bertakwa yang berkaitan dengan ilmu. Empat aspek itu tadi apa saja? Satu, cepat memahami, tidak lemot. Kedua, cepat hafal. Ketiga, kuat hafalannya. Keempat, firasat ya. Jadi lihat dampak dari takwa kepada ilmu luar biasa. Makanya agar kita mudah dalam memahami ilmu, tingkatkan ketakwaan. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Imtithalu awamirih wajzinabu nawahi. Makanya seorang thalibul ilm harus seorang yang ahli ibadah dan harus orang yang menjaga diri dari dosa dan maksiat. Siapa yang menjaga ketakwaannya, ibadahnya intensif, semua indranya, mulutnya terjaga dari dosa, dia akan dianugerahi oleh Allah empat hal tadi. Mudah memahami dengan pemahaman yang mendalam, mudah menghafal, kuat juga hafalannya, dan tajam apanya? Firasatnya tadi ya. Inilah kiat pertama agar mudah memahami ilmu, yaitu bertakwa kepada Allah. Cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjut di masa yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam.
1: Baik, alhamdulillah. Materi yang sangat bermanfaat telah kita dengarkan bersama yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga memberkahi umum beliau. Baik, selanjutnya tiba pada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu mohon bersabar, ada pertanyaan melalui selembar kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Afwan, izin bertanya Ustaz, apakah baik buruknya adab orang tua kepada Ustaz atau musyrif atau guru ataupun staf sekolah bisa mempengaruhi adab dan kemudahan anak dalam menuntut ilmu? Mohon nasihati kami wali santri yang seringkali masih kurang menjaga adab dan kurang bijak saat menegur kesalahan pihak sekolah. Demikian pertanyaan dari kami, semoga Ustadz berkenan untuk menjawabnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik.
0: Iya, wa jazakallahu khairan wa fika barakallahu. Jadi ada wali santri, orang tua santri yang galak ke ustadzah, ke pengurus pondok. Itunya ini mah curhatan para pengurus pondok. Laporan ke saya. Tuh ada tuh wali santri yang galak. Apakah ada pengaruh enggak ke anak? Tabarakallahu fiik. Tidak bisa disangkal bahwa kadang ada kesalahan dari pihak sekolah, pihak pondok di dalam mungkin menangani kasus yang terjadi ke anak-anaknya, atau ada hak-hak para santri yang tidak ditunaikan. Kalau mau sudahan saya tutup. Mau sudahan apa mau terus? Diam, jangan ngobrol. Jadi kadang ada kekurangan sekolah. Boleh enggak orang tua protes? Boleh, karena itu hak mereka. Mereka membayar pihak sekolah ketika menyekolahkan anak-anaknya di sini dan punya hak agar anaknya terdidik dengan baik, diperlakukan secara adil. Cuma ada cumanya dalam mengemukakannya dengan sebaik-baik cara. Ada seorang sahabat punya hamba sahaya. Banyak. Hamba saya ini sering melakukan kesalahan, dihukum. Kadang dipukul, kadang dihukum bekerja berat gitu. Dia curhat, ya Rasulullah, hamba saya aku suka berbuat kesalahan dan suka aku hukum. Aku dosa apa pahala? Apa kata Nabi SAW? Kalau hukumanmu di bawah kadar kesalahan hambamu, bagimu pahala. Tapi kalau hukumanmu setimpal dengan kesalahan, tak ada pahala, tak ada dosa. La laka wa la alaik. Tapi kalau hukumanmu melebihi kadar kesalahan hambamu, kamu dosa. Menjeritlah orang ini. Kayaknya selama ini hukumannya lebih keras daripada kesalahannya. Lalu berkata, saksikan olehmu ya Rasulullah, mereka hur liwajhillah. Bebas, merdeka karena wajah Allah. Dibebaskan, takut jadi sumber dosa. Dan itu berlaku bagi setiap orang yang didzalimi. Allah menyatakan, faman i'tada 'alaikum fa'tadau 'alai bimitsli ma tada 'alaikum. Kalau ada orang lain berbuat aniaya kepadamu, balas dengan yang setimpal, enggak boleh lebih. Tapi Allah menyatakan, wal in sabartum fa huwa khairul sabirin. Kalau kamu sabar itu lebih baik. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, salah, zalim kepada kita, ada tiga pilihan. Pilihan pertama, boleh dibalas dengan yang setimpal. Pilihan kedua, ini yang lebih baik, sabar, tidak membalas. Walaupun hati kesal. Tapi ada yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan, ini yang terbaik. Jadi ketika orang tua melihat pihak pondok salah, dia komplain. Boleh? Boleh. Tapi ungkapkan dengan sebaik-baik cara. Kalau komplain yang dia lakukan kasar, menyakiti dengan kata-kata yang menyinggung, melebihi kesalahan pihak sekolah, maka dia dosa. Terus sikap pondoknya gimana? Sabar, tetap lemah lembut. Karena ibarat orang tua itu ibarat konsumen, pembeli di sebuah warung, si pondok ibarat penjual. Kalau ada barang yang umpamanya rusak, cacat, lalu terjual tak sengaja, kemudian dia komplain, hadapi dengan sabar, senyum. Oh iya, mohon maaf, nanti kita tuker, gitu beres. Tapi kalau si konsumen ngomongnya, ini maaf ini cacat, boleh tuker, bagus kan, enak. Tapi kalau langsung lempar, tah si cacat, lihat, dijual nukia patut. Dosa dia, karena apa? Tindakannya lebay. Jadi komplainnya melebihi dari kadar kesalahan pihak penjual, gitu ya. Mungkin tidak sengaja, mungkin tidak tahu, mungkin tidak terkontrol gitu ya. Mungkin ada dulu konsumen lain yang usil gitu, ada sabun cuci, disuaikan kan gitu, ada kan. Pas orang lain beli, lu ini sobek, langsung dilempar. Lebay itu, gak boleh ya. Tapi sebagai penjual tetap sabar, mohon maaf, diganti dengan yang baru. Itu saja ya. Oleh karena itulah bagi pihak orang tua dibolehkan komplain. Dibolehkan protes tapi dengan sebaik-baik adab, dan pihak pondoknya menghadapi dengan sabar, ramah dan juga penuh adab ya. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deui.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi kita semuanya. Baik, pada santri yang belum pernah sama sekali ada? Rapi belum? Ya boleh, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nama Raffi Akbar Khairullah dari kelas 8A. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita terhindar dari hawa nafsu?
0: Kurang jelas. Bagaimana?
2: Terhindar dari hawa nafsu.
0: Bagaimana agar terhindar dari hawa nafsu? Sudah. Siapa tadi namanya?
2: Raffi Akbar.
0: Haji Akbar.
2: Raffi Akbar. Raffi.
0: Hafid.
2: Raffi.
0: Afi.
2: Raffi.
0: Raffi. Raffi Ahmad.
2: Raffi Akbar.
0: Raffi Akbar. Masya Allah. Ini lebih besar daripada Ahmad. Raffi Akbar. Taib. Barakallahu. Bagaimana caranya agar terhindar dari hawa nafsu? Apa itu hawa nafsu? Bahasa Arabnya al-hawa. Hawa. Bahasa kitanya nafsu. Tapi nafsu dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan makna lain. Ada nafsu yang dianggap positif dalam bahasa kita. Nafsu makan. Itu bagus apa tidak? Bagus. Nafsu belajar, padahal nafsu bukan nafsu itu, ya. Nafsu makan, nafsu belajar, nafsu kerja itu dalam bahasa disebut dawafi, dafi, motivator, pendorong gitu ya. Emosi disebut nafsu, padahal itu ghadab. Ini orang marah nafsu nih. Itu ghadab. Adapun nafsu dalam bahasa disebut al-hawa. Hawa nafsu bahasa kita. Afara'aita alladhi man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa makna hawa? Sumial hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Itu definisinya. Hawa disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya kepada neraka. Menghawakan itu artinya menjerumuskan, memasukkan. Tapi hawa itu artinya meluncur turun gitu. Ketika Nabi SAW sudah i'tidal sami Allahu liman hamidah, thumma hawa ilal ardi sajidan. Lalu beliau turun tersungkur sujud ke tanah. Hawa. Hawa itu tersungkur terjerumus. Sumial hawa, hawa. Li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Disebut hawa, hawa nafsu. Disebut hawa karena dia bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Makna hawa nafsu setiap ucapan, tindakan atau perilaku yang menyebabkan pelakunya, orang yang mengucapkannya terancam dengan neraka, itu hawa nafsu. Keinginan untuk berdusta, memfitnah, menggibahi, menzalimi, itu hawa nafsu. Karena pelakunya terancam dengan neraka. Rasa berat hati untuk sholat, untuk saum Ramadan, untuk mencari ilmu, itu hawa nafsu. Jadi al-hawa, yang kita sebut dengan hawa nafsu, adalah semua keinginan buruk, baik meninggalkan perintah yang wajib atau melanggar yang larang, yang dilarang, yang pelakunya ini terancam dengan neraka, itu hawa nafsu. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari keinginan untuk berbuat dosa, baik dosa mengabaikan perintah atau dosa melanggar larangan? Pertama, dengan ilmu. Pelajari ilmu syar'i, maka kita akan dijaga, diberi hidayah untuk beramal, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sebab ilmu itu pengundang turunnya hidayah. Ini yang pertama. Maka ngaji terus, belajar terus, belajar terus. Kedua, berdoa, minta perlindungan kepada Allah, minta bimbingan, minta dimudahkan untuk melakukan perintah, dimudahkan untuk meninggalkan larangan. Minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha mawla wa mawla. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin dan seterusnya. Itu doa-doa minta hidayah, minta agar kita ini diberikan keinginan untuk melakukan semua yang baik, dan minta diberikan keinginan untuk meninggalkan semua yang mungkar. Tadi Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta hidayah kepadamu untuk melaksanakan semua yang taat dan meninggalkan semua yang mungkar. Allahumma inni a'udzubika min mungkaril akhlaq wa min mungkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Nah, itu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua, agar kita terhindar dari hawa nafsu. Ketiga, gaul. Tapi bergaul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang akhlaknya baik, karena pengaruh pergaulan besar ke kita. Dan hindari pergaulan yang buruk, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang lalai, jauh dari agama. Jangan sampai ada di circle mereka, di lingkungan, di komunitas mereka, nanti kita ke bawah-bawah. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum ma yukhalil. Seseorang itu agamanya, baik pemahamannya ataupun pengamalannya, akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Kalau kita bergaul dengan kawan yang agamanya buruk, baik pemahamannya sesat, keliru, menyimpang, atau amalnya dia mengabaikan agama, kita akan terbawa nanti. Makanya pilih kawan-kawan bergaul. Ya, bersahabatlah dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, agar kita terpengaruh dengan kebaikan mereka. Wallahu a'lam. Terakhir,
1: ya, mohon ini untuk pertanyaan berikutnya dari selembar kertas kembali yang datang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan jika sedikit melenceng dari tema. Mohon nasihati kami yang sedang Allah uji dengan pedihnya kesulitan hidup, baik dalam hal ekonomi ataupun hal keluarga, karena baru saja hijrah dan keluar dari perusahaan ribawi atau bank. Kami sudah berusaha sekuat tenaga bekerja, qadarullah hasilnya seringkali kurang mencukupi, bahkan minus untuk kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
0: Ya, wa jazakallahu khaira wa fika barakallah. Ada orang tadinya usahanya, pekerjaannya mengandung unsur ribawi. Terus tahu, akhirnya tobat, resign, hijrah. Terus akhirnya apa yang terjadi? Banting setir dia, jualan atau apapun. Tapi apa akibatnya? Ya, penghasilan jauh dari mencukupi. Ada yang kejadian seperti itu? Banyak. Dia sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, ribuh ekonominya. Apa yang terjadi? Pertama, penderitaan dalam bentuk kesulitan ekonomi, mungkin itu cara Allah membersihkan dia dari dosa-dosa masa lalu. Berapa tahun dia terlibat pekerjaan yang mengandung unsur ribawi? Belasan tahun, puluhan tahun. Ini baru hijrah setahun, dua tahun. Belum bisa menghapus seluruh dosa yang kemarin-kemarin. Itu kasih sayang Allah. Allah sengaja ingin membersihkan lo dosa-dosanya. Itu yang pertama. Ibarat kita habis bobolokot main futsal di lumpur, nah, lalu mandi. Mandinya mudah apa tidak? Susah karena lumpurnya tebel, masuk ke selak-selak, kuku, segala macam. Apa boleh buat kalau kotorannya terlalu tebal dan banyak, ya membersihkannya lama dan cukup berat. Kadang-kadang harus ada luka-luka, apa namanya, boleksek tenaun. Hah? Lecet-lecet ya wajar normal agar bersih kembali. Main bolanya 2 jam, mandinya pingin semenit, ya gak bisa. Mandinya harus 5 menit, 10 menit gitu ya. Berkali-kali sabun oge mungkin habis sebotol. Tapi nanti setelah itu seger, bersih, wangi ya. Itu pertama. Kedua, itu sekaligus ujian, tabah enggak? Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman padahal enggak diuji? Apa orang mengira akan dibiarkan saya sekarang sudah hijrah berhenti dari semua kekotoran. Tek langsung aja senang. Apa begitu? Padahal mereka belum diuji, enggak. Allah menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablihim massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian akan menyangka bahwa kalian akan masuk surga begitu aja? Padahal belum datang kepada kalian cobaan godaan seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka itu ditimpa kependeritaan, bahaya dan kegoncangan. Kegoncangan juga lahir batin, fisik dan psikis. Hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma sampai rasul dan orang-orang iman yang bersertanya itu sampai bertanya, "Mata nasrul? Kapan datangnya pertolongan Allah?" Ini sudah kritis. Sudah emergensi. Tuh pertolongan Allah belum datang juga kan itu. Itu teralami dulu rasul dan orang-orang beriman. Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah dekat. Hanya sabar aja dulu. Jadi selain itu untuk membersihkan dosa masa lalu juga sebagai ujian. Lalu selama teruji itu apa yang harus kita lakukan? Pertama tetap sabar, optimis. Yang kedua taqarrub. Cepat-cepat apa namanya imbangi hijrah kita dengan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat dan banyak-banyak mendekat kepada Allah. Dan optimislah dengan ada 2 ayat yang diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Apa maknanya? Setelah 1 kesulitan akan datang 2 kemudahan setelah itu. Setelah kesulitan ekonomi ini berlalu, Allah akan kasih 2 kebahagiaan. Tinggal kita nanti boleh pikirkan untuk memberi optimisme dalam diri kita. 2 kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan kepada saya? Nah itu saja. Pikirkan apa ya ini atau itu gitu tuh. Dengan cara seperti itu kita akan tetap tabah, sabar dan optimis menghadapi masa depan. Ingat, ala inna nasrallahi qarib. Ingat pertolongan Allah itu datang. Tugas kita hanya apa? Bersabar ya. Semoga Allah mempermudah urusan orang yang bertanya tadi dan semoga Allah cepat bukakan pintu rezeki yang mudah dan penuh barokah ya. Cukup ya sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah.

at harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras, hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian. Yang kedua, menjaga kelembutnya hati, itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman.

0: Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azani Allah. Di antaranya, amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwal Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah, sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari ini, enggak gitu tasnifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada Ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar atau la'nah atau azab atau ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka. Enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Saudaraku, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya. Melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar ya, mengambil ya ceramah-ceramah baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya berkas sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Pondok Pesantren Rahmatika Sagala Herang Subang, yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan berapa radio lain, pemirsa berapa TV, Niaga, Robani, dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa untuk membahas hal yang berkaitan dengan ilmu dan para thullabul ilm, para santri. Tema yang kita angkat sekarang tadinya penyakit para santri. Cuma nu kabayang penyakit para santri teh budug gitu. Rorombehen, panu. Itu mah bukan pembahasan agama. Tapi yang dimaksud dengan penyakit para santri, penyakit hati yang bisa menghambat, merusak iman dan ilmu para santri. Tema ini diambil dari satu kitab namanya Kitabul Ilmi, susunan Syekh Al-Utsaimin, dalam fasal kedua di kitab ini dengan judul Akhta Yajibul Hadru Minha. Beberapa kesalahan yang wajib untuk dijauhi. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh para penuntut ilmu, bila ini dipelihara terus sampai mereka menjadi ustaz, menjadi duat, menjadi ulama, menjadi mufti, bahayanya bagi agama dan bagi umat amat sangat besar. Makanya wajib dihindarkan sejak mulai dari santri. Karena Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Sering beliau ungkapkan itu. Dan itu sering juga disampaikan oleh murid-muridnya kepada para duat di seluruh dunia. Mana al-burghuth adalah usfur saghir. Burung-burung kecil di negeri kita kelak akan berkembang, tumbuh menjadi burung-burung raksasa. Menjadi burung-burung elang atau rajawali. Maknanya apa? Maknanya para tuai ribat, para santri yang masih kecil, itu kelak akan berubah, akan berkembang menjadi ulama-ulama besar. Agar karakter para ulama nanti menjadi ulama yang rabbani, seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ulama rabbani, ulama yang berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Memiliki keilmuan yang memadai, ibadah yang hebat, akhlak yang mulia menjadi tauladan, maka sejak mulai santri harus ditanamkan kemuliaan akhlak. Salah satunya dijauhkan dari semua penyakit yang bisa merusak iman, merusak akhlak, merusak keilmuan mereka, merusak dakwah yang kelak akan dijalankan. Maka ini yang ditekankan oleh para ulama. Setiap kali ada kitab yang membahas tentang akhlak para thullabul ilm, selalu dibahas al-akhta allati yajibu hadruha. Beberapa kesalahan, kekeliruan, penyakit yang wajib untuk dijauhi. Penyakit pertama ini muncul di dalam diri setiap orang. Termasuk para santri, iya. Termasuk ada di kalangan para ulama. Iya, penyakit pertama, yang pertama adalah al-hasad. Hasad. Bahasa kitanya iri atau dengki. Apa makna hasad? Al-hasadu huwa karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Wa laysa huwa tamanna zawali ni'matillahi ala al-ghair, bal huwa mujarrad ay yakrahal insan ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Bahwa hasad. Hasad atau iri atau dengki itu membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Baik dia itu mengharapkan nikmat itu hilang dari diri orang lain atau tidak, pokoknya benci orang lain dapat kenikmatan dari Allah apapun bentuk nikmatnya itu. Mungkin nikmat harta, jabatan, pangkat, atau orang lain disukai oleh banyak orang, kita enggak suka. Atau orang lain dapat nilai bagus, kita enggak suka. Maka membenci adanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, itu adalah hasad. Kalau ditambah dengan keinginan mudah-mudahan nikmatnya itu segera dicabut oleh Allah. Kalau harta mudah-mudahan sing bangkrut. Kalau jabatan, pangkat, kekuasaan mudah-mudahan dipecat. Kalau pujian orang mudah-mudahan orang berbalik membenci. Nah, ada keinginan itu, maka ini dosa yang kedua selain hasad tadi. Pada hakikatnya hasad itu asal enggak suka orang lain memperoleh nikmat, itu sudah hasad. Nah, hasad ini ternyata menimpa ke setiap orang sesoleh apapun orang tersebut. Makanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wal hasadu qad la yakhlu minhun nufus. Hasad ini kadang-kadang enggak bisa dihindarkan oleh setiap jiwa. Dan Nabi SAW mengukuhkannya, menguatkannya. Sebagaimana dalam salah satu hadis, "Idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tuhaqqiq." Lengkapnya hadis itu, ya. Hadis ini nanti ada takhrijnya yang sangat panjang. Tapi lengkapnya hadis ini thalathatun. La yaslimu minhunna ahad. At-tiyarah, wal-dhan, wal-hasad. Fa'idha tatayyarta falatarji' wa'idha hasadta falatabghi wa'idha dhananta falatuhaqqiq. Kata Nabi SAW, ada tiga penyakit. Tak ada orang yang selamat dari ketiga penyakit ini. Penyakit batin, bahkan ini penyakit akidah atau akhlak. Apa tiga penyakit itu? Pertama, at-tiyarah. Atiyaro itu meramalkan kesialan dengan sesuatu yang enggak ada hubungannya. Seperti umpamanya dulu disebut atiyaro berasal dari kata ta'irah yaitu burung. Karena rata-rata meramalkan kesialan itu dengan burung. Kalau dulu orang Arab mau berangkat, di atas rumahnya ada burung, burung itu digebah, hus. Kemana dia terbang? Kalau ternyata ke utara, oh ini tandanya baik, maka dia lanjut. Kalau ke selatan, oh ini tandanya buruk, enggak jadi. Maka meramalkan kesialan dengan burung itu disebut dengan tiarah. Akhirnya berkembang, setiap meramalkan kesialan dengan apapun disebut tiarah. Seperti kalau orang mau pergi bisnis, ternyata melihat kejadian buruk. Mungkin ada anak jatuh berdarah, oh ini buruk, gak jadi pergi, bakal sial. Atau pas keluar rumah ada yang cacat, mungkin ada yang buta, mungkin ada yang pincang, oh ini pertanda sial, gak jadi berangkat. Atau begitu keluar melihat kejadian buruk, ada orang bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, saling menghina, saling memaki, oh ini pertanda buruk, enggak jadi. Itu namanya tiarah atau tatayur. Kata Nabi SAW, tiga penyakit yang tidak ada orang yang selamat dari ketiga-tiganya. Pertama at-tiarah, kedua dhon, su'udhon, yang ketiga hasad. Tapi beliau memberikan jalan keluar, solusi. Beliau mengatakan, فَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَلَا تَرْجِي. Kalau kamu tatayur alias merasa akan rugi karena melihat suatu kejadian, فَلَا تَرْجِي. Jangan kembali lagi, teruskan saja berangkat. Dijamin gak akan rugi. Dijamin gak akan ada kejadian buruk. Apa hubungannya anak celaka dengan kerugian dari bisnis yang akan kita lakukan dengan pepergian itu? Enggak ada. Nasib kita tidak ditentukan oleh kejadian itu, enggak. Fala tarji, jangan kembali lagi, teruskan. Wa idha hasadata fala tabghi. Kalau kamu hasad kepada seseorang, jangan kamu berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang yang kamu iri tersebut. Jangan menggibahi, jangan memfitnah, jangan mengejek, jangan, pokoknya fala tabghi. Jangan melakukan perbuatan yang merugikan dia, cukup tahan hasad kita dalam hati. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu su'udzon, jangan kamu mencari pembuktian terhadap su'udzon kamu. Su'udzon itu kan buruk sangkanya. Tapi namanya sangkaan. Enggak ada data, enggak ada fakta, enggak ada bukti, hanya menduga. Nah, rata-rata dicari itu tajassus, pembuktian. Jangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathira minadzan inna ba'dadzanni itham wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan berprasangka. Karena sebagian prasangka dosa, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Wala yagtab ba'dukum ba'du. Jangan saling menggibahi satu sama lain. Ini tiga perbuatan buruk ini berkaitan. Pertama su'udzon. Setelah su'udzon, tajassus. Nyari-nyari pembuktian tentang keburukan dia. Setelah dapat, diomongin gibah tuh. Tiga-tiganya diharamkan. Kalau satu sudah kadung kita melakukannya seperti suudzon, jangan diikuti oleh tajasus, jangan diikuti oleh ghibah. Apalagi fitnah atau buhtan. Kalau ghibah sesuai fakta, si anu itu buruk, lalu diomongkan keburukannya, itu ghibah. Kalau buhtan tidak sesuai fakta, si anu enggak buruk tapi kita sebarkan seolah-olah dia buruk, itu buhtan. Dosanya lebih besar daripada ghibah. Ghibah aja dosanya sudah sangat besar sampai Allah menggambarkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Suka enggak kalau salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Pasti kamu enggak suka. Ghibah itu sama dengan memakan daging bangkai orang yang kita ghibahi. Jijik ya. Ada orang mati, dibiarkan dulu membusuk, biar matang, biar empuk gitu. Setelah busuk, dimakan. Hanya binatang pemakan bangkai yang mau melakukannya. Sejijik itu ghibah. Berawal dari suudzon. Makanya kalau kamu suudzon, fala tuhaqqiq. Jangan mencari-cari pembuktian. Jangan tajassus. Jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Nah, ini tiga penyakit yang nyari setiap orang tidak akan selamat. Pertama tiarah, kedua atau tatayur, yang kedua hasad, yang ketiga suudzon. Maka Nabi SAW memberi solusi. Kalau tiarah, jangan dipercaya. Jangan kembali lagi, teruskan perjalananmu. Kalau kamu hasad, jangan hasadmu itu dilampiaskan dalam bentuk merugikan dia, menzalimi dia, berbuat jahat, berbuat aniaya kepada orang yang kamu iri. Dan apabila kamu suudzon, jangan mencari-cari pembuktian. Nah, ini tiga hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka makna hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin, yakni annal insan yajibu alaihi idza ra'a min qalbihi hasadan lil ghair alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin. Makna hadis ini adalah bila seseorang atau kita gitu ya merasakan ada hasad di dalam hati kepada orang lain, tahan, jangan sampai hasad ini mendorong kita untuk berbuat jahat kepada orang itu, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Kenapa? Karena inilah karakter Yahudi. Maka orang yang hasad disebut syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi. Allah berfirman dalam Al-Quran ketika menerangkan karakter Yahudi. Dalam surah An-Nisa ayat 54, kata Allah, Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih, faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikmah, wa atainahum mulkan azima. Kata Allah, Am, kalau ada satu kalimat, ayat atau hadis diawali oleh A atau Am. Ini maknanya ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Pilihan mana sih yang lebih baik? Orang-orang mukmin yang bersih hatinya ataukah orang-orang Yahudi yang hasad kepada orang lain atas karunia yang Allah berikan kepada mereka? Ini Allah menjelaskan karakter Yahudi seperti itu. Suka hasad, iri, dengki kepada kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya setiap orang yang hasad itu serupa Yahudi. Dan ini yang menghalangi Yahudi dari kebenaran. Penyebab utama kenapa Yahudi ahlakahumullah tidak mau mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lisan dan perbuatan, walaupun hati mereka meyakini ini nabi benar loh. Ini nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Karena di dalam kitab mereka nanti itu dijelaskan nanti akan muncul nabi akhir zaman. Nabi ini akan memerangi setiap perbuatan syirik, kufur dan penyimpangan. Mereka meyakini itu. Nabi ini di dalam kitab mereka dijelaskan lahir di Mekah nanti pindah ke Madinah. Dan mereka meyakini nabi akhir zaman ini pasti bangsa Bani Israel. Karena semua nabi sebelum-sebelumnya itu Bani Israel. Bani Israel itu artinya anak-anak turunan Israel. Israel itu nama lain dari siapa? Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Nabi Ya'qub anak siapa? Ishak. Ishak anak Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Ya'qub. Terus punya anak Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua Bani Israel tuh. Itu semua turunan Israel, maka disebut Bani Israel. Diyakini nabi akhir zaman juga pasti turunan Bani Israel, bangsa Yahudi. Begitu muncul berita ada nabi akhir zaman, lahir dari Mekah, kemudian pindah ke Madinah, tah gening, nu ditunggu-tunggu teh, muncul. Apa yang diterangkan dalam kitab mereka? Di belakangnya, di punggungnya ada cap kenabian. Bukan stempel, tek, bukan. Tapi berupa tanda hitam sebesar apel. Hitam ini bulu-bulu yang menyatu. Nah, gunduk gitu tadi sana. Oh benar. Dilihat lagi tanda-tanda lain karakter. Ada orang Yahudi, hai Muhammad, ini sodakoh kurma dari aku. Dinan, diambil, dibagikan kepada para sahabat, beliau sendiri tidak makan. Oh benar, karena nabi dan keluarganya haram makan zakat infak sedekah. Makanya kalau sekarang ada orang yang ngaku turunan nabi, itu gak boleh makan zakat infak sedekah dari orang, itu gak boleh. Besoknya datang lagi, ya Muhammad ini hadiah dariku. Nah, pas hadiah diambil beliau makan. Hadiah boleh bagi nabi dan turunannya. Benar tuh. Beberapa ciri kenabian benar ada pada dirinya. Selama mereka nunggu munculnya nabi baru, karena tahu nabi ini nanti akan pindah dari Mekah ke Madinah, ada tiga kabilah bangsa Yahudi dari Syam pindah ke Madinah. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qunaiqah, dan Yahudi Bani Nadir. Pindah tuh, ada tiga bangsa Yahudi di sana. Selama menunggu kedatangan nabi baru ini, mereka terlibat rivalitas yang sengit dengan bangsa Quraisy. Pokoknya entah apa penyebabnya, panas-panas weh Yahudi di Madinah dengan orang Quraisy di Mekah teh. Kalau orang Quraisy perang melawan bangsa lain menang, selebrasinya itu manas-manasin Yahudi.

menghalangi mereka dari kebenaran. Gak mau mengakuinya. Padahal mereka tahu ini Nabi asli. Sampai Allah menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengetahui Nabi ini seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Hasad inilah yang menghalangi mereka dari kebenaran. Dari mengimani kenabian Nabi SAW. Ya. Ada kira-kira 10 bahaya dari hasad. Wajib dijauhi, apalagi oleh para penuntut ilmu. Dan sampai setelah mereka menjadi ustaz, da'i, mubalig, kiai, ajengan, ulama, masih punya hasad kepada yang lain, bahaya besar. Apakah apa sajakah 10 bahaya dari hasad? Pertama, karohatu ma qaddarahu Allah Ta'ala. Fa inna karohatahu ma an'ama Allah bihi ala hadha syakhs karohatun lima qaddarahu qawnan wa mu'aradatan liqadha'illahi azza wa jalla. Pertama, hasad itu membenci takdir Allah. Karena kalau dia benci turunnya nikmat Allah kepada orang lain, berarti dia membenci ketetapan Allah. Orang itu dapat untung, dapat kebaikan, dapat anugerah, dapat kelebihan. Itu ketetapan Allah. Yang kauni, yang qadari, takdir Allah Azza wa Jalla. Dia benci itu. Maka hasad itu berarti membenci takdir Allah. Berarti hasad ini kejahatan kepada Allah sebelum jahat kepada orang yang dia dengkinya, ya enggak? Ini yang pertama. Bahaya dari hasad adalah hasad berarti membenci takdir Allah. Kedua, annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Li'annal ghaliba annal hasid ya'taddi ilal mahsudi bidhikri ma yakrahu wa tanfirun nasi anhu wal hadhu min qadarihi wa ma ashbah dhalik wa hadha min kabairi dhunub allati qad tuhitu bil hasanat. Kedua, hasad bisa melenyapkan, memusnahkan pahala kebaikan dia. Sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Kenapa? Karena umumnya orang yang hasad pasti akan berbuat aniaya, zalim, jahat kepada orang yang didengkinya. Akhirnya lahir ghibah. Mengungkap keburukannya agar orang-orang benci dia. Agar orang-orang menjauhi dia. Agar orang-orang anti kepada dia. Digibahi, difitnah, diejek, dicaci, dimaki. Semua yang Allah larang di dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12 bisa-bisa dilaksanakan tuh. Al-Hujurat 11 itu larangan menghina, mencaci, memaki, merendahkan, memberikan gelar-gelar buruk. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa asa ayyakunna khairan minhun wa la talbisu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu larangan. Jangan saling menghina, mencaci, memaki, merendahkan, memberi gelar-gelar buruk. Ayat 12-nya ijtanibu katsiran minal dhon inna ba'dha dhanni itsm yang tadi. Jangan su'udzon, jangan tajasus, jangan ghibah. Semua larangan ini bisa dilakukan oleh orang yang

0: hasad tadi. Apa akibatnya? Akibatnya pahala-pahalanya habis. Karena kezaliman ini walaupun di dunia tidak terbalas, nanti di akhirat kan harus dibalas. Cuma dibalasnya bukan digibahi lagi, bukan dizalimi lagi. Dibalasnya dengan apa? Pahala. Kita menghina orang lain. Di akhirat ditagi, dulu kamu menghina, bayar dengan pahala. Bayar dengan pahala. Kita numpuk-numpuk pahala, kita ibadah. Teh kan numpuk-numpuk pahala, nabung pahala. Barijeng, apa barijeng? Sambil ibadah yang kita lakukan itu belum tentu berpahala ya. Sholat kita pasti gak berpahala. Belum tentu. Lihat keikhlasan, lihat kekhusyuan, lihat mutaba'ahnya gitu kan. Kalau toh berpahala, mungkin sedikit. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang sholat kecil dapat pahala cuma 1/10, 1/9, 1/8, kan gitunya. Tergantung apa? Keikhlasannya, kehusuannya, mutaba'ahnya, dan yang lain-lain. Pahala ibadah kita enggak seberapa, kejahatan kita banyak, nanti pahala yang sedikit ini dipakai membayar kejahatan kita ke orang. Habis pahala. Kalau pahala habis, kejahatannya masih numpuk, belum terbayar, dosa orang-orang yang pernah kita zalimi dioffer ke kita, dibebankan ke kita. Pahala habis, dosa numpuk. Pahala ini modal untuk bisa bahagia di akhirat. Kalau enggak punya modal, enggak akan ada bahagia. Sedangkan dosa penyebab terazabnya kita di akhirat. Dosanya ini numpuk, pahala habis. Bahaya kita. Ini yang akan teralami oleh orang-orang yang hasad. Jadi hasad itu menghabiskan pahala. Seperti api menghabiskan kayu bakar. Inilah bahaya kedua dari hasad. Bahaya ketiga. Ma yakhu fi qalbil hasid minal hasrah wal jahim wan nar allati ta'kuluhu akla. فَكُلَّمَا رَأَى نِعْمَةً مِنَ اللَّهِ عَلَى هَذَا الْمَحْسُودِ إِذْ ثَمَّ وَضَاقَ صَدْرُهُ وَصَارَ يُرَاقِبُ هَذَا الشَّخَصَ كُلَّمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ حَزَنَ وَاغْتَمَّ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا. Ketiga, orang hasad itu bakal stres sendiri. Kenapa? Karena di dalam hati orang yang hasad terkandung kekesalan atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Setiap kali Allah memberikan kelebihan kepada orang yang dia hasad, hatinya panas, hatinya sumpek, hatinya sempit, hatinya mentegeg. Terus dia memata-matai orang yang dihasarnya. Setiap kali orang itu dapat untung, panas. Setiap kali orang itu dapat nikmat, ngaheam, kesel, dan seterusnya akhirnya stres sendiri. Ada yang begitu di kalangan manusia? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semuanya? Mudah-mudahan tidak semua. Kalian jangan seperti itu. Rugi sendiri, inilah kerugian yang ketiga. Bahaya keempat, tadi sudah diisyaratkan. Anna fil hasad tashabuhan bil yahud. Bahwa hasad itu ada tashabuh dengan orang-orang Yahud, menyerupai orang-orang Yahud. Sudah dimaklumi bahwa man ata khaslatan min hisalil kuffar sara minhum fi hadhil khaslah. Sudah dimaklumi siapa orang yang memiliki salah satu karakter khas orang-orang kafir, dia termasuk orang tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. serupa dengan Yahudi. Dan Yahudi orang yang Allah benci. Ya, inilah kerugian keempat. Kerugian yang kelima, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiyya wa mahma qawiyun la yumkinu abadan ay yurfa'a ni'matullahi 'alal ghair. Idza kana hadza ghair mumkin fa kaifa yakhu fi qalbihi al-hasad. Kelima, segede apapun hasad orang itu, sekuat apapun hasad orang itu, tidak mungkin menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dia dengki. Apakah kalau kita hasad tiba-tiba jelek kekayaannya hilang? Tiba-tiba jelek kekuasaannya tercabut? Enggak, tetap saja, malah nambah. Hasad tak mengubah orang yang didengkinya sedikit pun. Kadang-kadang orang yang kita hasad itu enggak tahu menahu kita hasad, enjoy way-nya. Malah begitu kita melihat orang lain renovasi rumah, membangun rumah atau punya mobil baru, malah dia senyum, assalamualaikum. Gimana tuh rumah saya tuh, ada kekurangan, tambah panasnya. Jadi hasad kita enggak bisa merubah apapun. Kalau hasad kita tidak merubah apapun, lalu kenapa kita hasad itu? Itulah kerugian yang kelima. Buang-buang waktu. Keenam, al-hasad yunafi kamal al-iman. Hasad itu mengurangi kesempurnaan iman, menggerus, mengurangi iman, melemahkan iman. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan aplikasi nyata dari keimanan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu. Ini hadis sering disalah terjemahkan. Sering diterjemahkan, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ada yang begitu? Salah. Coba terjemahkan kata per kata. La yu'minu, tidaklah beriman, ahadukum, salah seorang di antara kamu, hatta, sehingga, yuhibba, dia mencintai, li akhihi, bagi saudaranya, ma apa-apa, yuhibbu, yang dia cintai, li nafsihi, untuk dirinya, minal khairi, berupa kebaikan. Talamun kata per kata mah begitu. Tapi kalau diterjemahkan kata per kata begitu, rada liar. Terjemahan yang pas nama. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Kalau kita cinta, kalau kita suka kita dapat uang, kita juga harus suka, harus cinta, harus ikut bahagia kalau orang lain dapat uang. Kalau kita suka kita dapat anugerah pemberian kebahagiaan, kita juga harus suka, harus senang kalau orang lain dapat kebahagiaan yang sama, kan gitunya. Jadi kalau kita melihat orang lain senang, kita harus ikut senang. Itu tanda iman. Kalau kita melihat orang lain umpamanya dapat uang sehingga happy, kita harus senang orang lain dapat uang sebagaimana kalau kita senang kalau uang itu kita dapatkan. Nah itu wujud adanya keimanan. Sehingga kalau kita benci orang lain senang, kita membenci kesenangan yang dirasakan oleh orang lain, Kata Nabi SAW, tidak beriman orang seperti itu. Oleh karena itulah maka berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, walazimu hadza an takraha an tazula ni'matallahi ala akhik, fa idza lam takun takraha an tazula ni'matallahi alaih, fa anta lam tuhib li akhika ma tuhibbu li nafsik, wa hadza yunafi kamalal iman. Jadi makna hadis ini adalah, kalau engkau benci hilangnya nikmat ini dari diri orang lain, berarti engkau iman. Karena orang lain juga benci kalau nikmatnya hilang dari dirinya, kita juga ikut benci. Tapi sebaliknya, kalau engkau senang dengan nikmat, hilangnya nikmat dari diri orang lain, berarti engkau tidak mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana kebaikan itu engkau cintai untuk diri sendiri. Maka ini bertolak belakang dengan hakikat keimanan. Jadi kerugian yang keenam, hasad itu mengurangi iman. Berarti membenci apa-apa yang menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, itu bertolak belakang dengan keimanan. Inilah yang ke-6. Ketujuh. Bahaya ketujuh. Annal hasada yujibu i'radul amdi an su'alillahi azza wa jalla min fadlih. Fatajiduhu daiman muhtaman bihadhihi ni'mati allati an'ama Allahu biha ala ghairi wa la yas'alu Allah min fadlih. Ketujuh. Hasad mengakibatkan orang itu tidak meminta kepada Allah karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Terlalu sibuk memata-matai nikmat atau kondisi orang lain sampai dia lupa enggak meminta kenikmatan itu kepada Allah. Harusnya ya, kalau kita melihat orang lain dapat untung, dapat kesenangan, dapat kebahagiaan, harusnya berdoa, ya Allah, tetapkan nikmat yang Engkau berikan kepada dia. Jangan Engkau cabut, ya Allah. Tapi berikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih banyak daripada yang Engkau berikan kepada dia. Nah harusnya begitu tuh. Kita lihat orang lain senang, minta ya Allah tetapkan kesenanganmu kepada dia. Kesenangan yang Engkau berikan kepada dia jangan Engkau cabut. Tapi berikan kesenangan yang lebih besar kepadaku. Harusnya begitu. Ini mah karena terlalu sibuk memata-matai kondisi orang lain, lupa minta itu kepada Allah. Dan ini diisyaratkan oleh Allah, kebanyakan orang itu begitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 32 kata Allah, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Ini tentang warisan tuh. Kalau seseorang mati meninggalkan banyak warisan, pembagian warisan kepada ahli waris sama apa tidak? Tidak, beda-beda. Walaupun sama-sama statusnya anak. Tapi anak laki-laki dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Apalagi selain anak, ya. Istri dapat. Tergantung istrinya punya anak apa tidak. Kalau punya anak, 1/8. Kalau tidak punya anak, dapat 1/4. Kalau yang mati istrinya punya harta, ada suaminya masih ada, dapat bagian. Dan seterusnya. Ibu orang tuanya dapat, itu beda-beda. Perbedaan ini Allah yang menetapkan. dengan pertimbangan yang pasti hikmah, pasti bijaksana, pasti benar karena ketetapan Allah. Jangan sampai kita iri kepada orang yang dapat warisan lebih banyak daripada kita. Allah menyatakan, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Jangan kalian berangan-angan memperoleh karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Yang ini dikasih, yang itu tidak. Yang ini dikasihnya lebih besar, ininya lebih sedikit. لِلْرِجَالِ نَسِيبُ مِمَّكْتَسَبُ وَلِلْنِسَاءِ نَسِيبُ مِمَّكْتَسَبْنَا. Laki-laki punya bagian, wanita juga punya bagian. Tapi di akhir ayat ini apa kata Allah? وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Mintalah kalian kepada Allah sebagian dari karunianya. Kalau kita melihat orang lain memperoleh bagian yang lebih dari kita, rizkinya lebih, nasibnya lebih baik, kondisinya segala macamnya lebih baik, minta kepada Allah. Jangan ngiri, jangan hasad, jangan membenci. Orang lain happy, orang lain bahagia dapat bagian. Jangan, tapi berdoalah. Doakan agar kebahagiaan orang itu tetap, tapi minta agar Allah memberikan yang lebih kepada kita. Ya Allah, tetapkanlah pemberianmu kepada dia, karena dia saudara saya. Jangan kau cabut ya Allah, tapi berikan kepada saya yang lebih baik dari yang kau berikan kepada dia. Kalau orang lain teman dapat sepeda, ya Allah tetapkan sepeda untuk dia. Berikan kepada saya motor ya Allah. Boleh seperti itu, bukan boleh, itulah yang dianjurkan dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Was'alullaha min fadli. Nah, orang yang hasad kebanyakan tidak. Dia lebih sibuk memantau orang yang dihasadnya, orang yang didengkinya, melupakan dirinya sendiri sampai lupa minta kepada Allah SWT. Itulah yang ketujuh. Kedelapan. Annal hasada yujibu izdira'a ni'matillahi alaih. Ai annal hasid yara annahu laysa fi ni'mah wa annal has wa anna hadzal mahsuda fi ni'matin akbar minhu wa hina idzin yahtaqiru ni'matallahi alayh fala yaqumu bi syukriha bal yataqa'as. Kedelapan, orang yang hasad akan menganggap kecil terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maknanya orang yang hasad itu menganggap dirinya tidak diberi kenikmatan, orang lain diberi kenikmatan yang lebih besar. Padahal dirinya juga diberi nikmat gitu. Dirinya juga diberi anugerah, akhirnya dia anggap kecil nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apa akibatnya? Dia tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan sebaliknya. Seolah-olah kita enggak dapat nikmat apa-apa. Seolah-olah kita dihinakan, orang lain dimuliakan. Akhirnya enggak bersyukur orang itu. Padahal salah satu di antara penyebab turunnya nikmat Allah adalah mensyukuri terlebih dahulu nikmat yang sudah ada. Allah menyatakan, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba lihat, la in syakartum. Kalau kamu benar-benar bersyukur. Syukur itu benar-benar loh, bukan asal-asalan. Karena adanya huruf la, la di sini lam dibaca pendek disebut lam taukid. La in syakartum. Kalau benar-benar kalian bersyukur. Syukurnya sungguh-sungguh, bukan ala kadarnya, bukan asal-asal. Lihat apa janji Allah. Pasti-pasti kamu, Allah akan, kami akan menambah nikmatmu. Dua kali pastinya. Pertama adanya huruf lam taukid di awalnya. Yang kedua ada huruf nun taukid thaqilah di akhirnya. La azidannakum. Tadinya kan yazidu. Zada yazidu. Kalau untuk ana azidu. Masuk huruf lam. La azidu. Masuk huruf nun taukid thaqilah di akhirnya. La azidanna. Ada dua huruf lam. Lam taukid. Ada dua huruf taukid, satu lam, satu nun. Taukid ini pasti dua kali Allah memastikan. Asal kalian sungguh-sungguh syukurnya. Pasti aku akan tambah nikmatmu. Itu tuh nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Pasti dua kali pastinya. Azabku yang sangat pedih akan menimpa kamu. Karena ada huruf inna dan juga ada huruf lam. Dua-duanya huruf taukid. Inna azabi lasyadid. Lanya jangan dipajak panjang. Inna azabi lasyadid. Oh bahaya. La, kalau panjang disebut la nafi. Artinya tidak. Inna azabi sesungguhnya azabku lasyadid. Tidak kuat, tidak dahsyat, tidak hebat, asal-asalan. Bisa begitu maknanya, bahaya terbalik. Inna azabi lasyadid. Sungguhnya azabku benar-benar dahsyat, benar-benar hebat, benar-benar pedih gitu. Nah jadi salah satu penyebab turunnya nikmat tambahan syukur. Ini tidak bersyukur, Allah cabut lagi itu. Nikmatnya Allah cabut dan diganti dengan azab. Inilah yang dimaksud dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini juga ayat sering disalahfahami, disalah terjemahkan. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasibnya sendiri. Kan gitu seringnya, enggak ada nasib di sini. Sok terjemahkan kata per kata. Innallaha, sesungguhnya Allah. La, tidak akan. Yughayiru, merubah. Ma, apa-apa. Biqaumin, yang terdapat dalam suatu kaum. Hatta, sehingga yughayiru, mereka merubah. Ma, apa-apa. Bi'angfusim, yang ada dalam diri mereka. Sehingga ada nasib. Tapi apa-apa, Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada dalam suatu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Itu tuh maknanya. Pertanyaannya, apa-apa di sana teh apa gitunya? Apa-apa di sana teh nikmat. Bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu jadi azab. Dengan cara apa? Nikmat itu tidak disyukuri. Allah cabut itu nikmat, Allah ganti dengan azab. Orang yang hasad berisiko begitu. Orang yang hasad berarti tidak bersyukur atas nikmat Allah. Bisa-bisa nikmat yang Allah berikan dicabut. Dari diri orang itu diganti dengan azab. Sebagaimana ayat tadi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, dicabut nikmat itu diganti dengan azab. Inilah bahaya ke-8 dari hasad. Bahaya ke-9 adalah al-hasadu khuluqun dhamimum. Lianna al-hasida yatatabba'u ni'amallahi 'alal khuluq fi mujtami'iha wa yuhawilu biqadri ma yumkinuhu ayyuhawila ayyahula bainan nas wa baina hadzal mahsud bil hatti min qadarihi ahyanan wa bi izdira'i ma yakum bihi min al khair ahyanan ila ghairi dhalik. Hasad itu akhlak yang buruk. Karena apa? Karena orang yang hasad selalu memata-matai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain di tengah komunitasnya, di tengah masyarakatnya. dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengisolir orang yang dia hasad, agar orang lain membencinya, agar orang lain ikut memojokkannya, agar orang lain ikut menjelek-jelekannya, mendzaliminya, kadang-kadang dengan menggibahinya, memfitnahnya, menghinanya, kadang-kadang lebih dari itu dengan memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kalau ada tetangga umpamanya kelihatan banyak uang, beli mobil baru, merenovasi rumah, panas kan? Dia ngomong tuh ke orang lain, tahu gak orang itu banyak uang? Korupsi itu. Nuduh tuh. Kata orang-orang, korupsi dari mana? Dia bukan pejabat, tidak pegang orang uang orang, korupsi dari mana? Kalau gak korupsi pasti punya tuyul tuh. Tuduhan lain lagi ya. Itulah keburukan akhlak. Itu yang keberapa? Ke-9. Ke-10. Ini sudah diisyaratkan tadi. Annal hasida idza hasada fal ghalibu ay ya'tadi 'alal mahsud. وحين إذن يأخذ المحسود من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. Intinya orang yang hasad itu pasti akan bangkrut di akhirat. Sudah disinggung, modal untuk bahagia adalah kalau terpenuhi dua hal. Pertama, dia punya banyak saldo pahala. Kedua, saldo dosanya minim. Atau bahkan sama sekali gak punya dosa. Kalau di dunia, syarat hidup senang bahagia di dunia dua. Banyak uang gak punya hutang. Bahkan orang lain baru berhutang kepada kita. Wah, senang bahagia di dunianya. Sebaliknya, kalau uang enggak punya, hutang di mana-mana. Sengsara ini orang. Setiap hari dia dikejar debt collector. Setiap hari HP-nya itu ganti-ganti nomor. Baru beli nomor baru, besok sudah diganti lagi karena sudah ketahuan diteleponin terus kan gitunya. Ada yang suka gonta-ganti nomor? Curigai itu. Pasti banyak masalah, banyak yang ngejar. Tapi kalau puluhan tahun nomornya itu-itu juga, ini orang hidupnya nyaman nih. Terbuka ya. Makanya kalau orang ganti-ganti nomor, curiga bermasalah nih orang. Atau coba lihat, kalau WA-nya curug birunya dimatikan, dicurigai ini orang sering dicari orang lain. Kalau orang yang gak bermasalah mah fair, terbuka gitu ya. Ada WA masuk udah dibuka, conteng biru kan gitunya. Kalau tidak diaktifkan ini udah dibaca apa belum kan gitunya. Nah gitu. Pokoknya hidup di dunia baru bahagia, banyak uang, tidak punya hutang, bahkan piutang banyak. Orang yang hutang kepada kita banyak, wah senang sudah. Di akhirat mah, pertama pahala banyak, kedua dosa enggak ada. Bahkan orang yang berdosa ke kita banyak, nanti akan transfer pahala, itu bahagia. Siapa orang yang pahalanya banyak, pahala itu penyebab masuk surga. Siapa yang dosanya sedikit atau tidak ada, dosa itu penyebab masuk neraka. Tidak ada. Selamat dia dari neraka, masuk dalam surga, itu kebahagiaan yang hakiki. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, bahagia. Itu kebahagiaan yang hakiki itu. Nah, sebaliknya kalau pahala tidak punya, hutang banyak. Hutangnya itu apa? Dosa, dosanya banyak. Kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiya narun hamiyah. Jadi dia akan masuk ke dalam neraka kalau pahalanya sedikit, dosanya lebih banyak. Karena orang yang hasad rata-rata berbuat zalim kepada orang yang dia hasad, yang dia iri, yang dia dengki, dia memfitnah, dia menggibahi, dia menuduh, dia membenci, pokoknya banyak berbuat kezaliman, itu pahala-pahalanya dia over. Habis pahala, kezalimannya masih terus dilakukan. Nah, dosa orang yang dizalimi di over ke dia. Bangkrutlah dia. Pahala habis, dosa numpuk. Apa yang terjadi? Dia dilontarkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah kerugian yang ke-10 dari hasad. Nah, kenapa hasad ini dibahas di dalam penyakit para santri? Maka diterangkan oleh para ulama, di antara Syaikhul Utsaimin, annal hasad khuluqun zamimum wa ma'al asif annahu aktsaru ma yujad bainal ulama wa talabatil ilm. Hasad ini akhlak yang buruk tapi sangat disayangkan. Banyak juga ini terjadi di kalangan para ulama, di kalangan para penuntut ilmu. Selain terjadi di kalangan para pebisnis. Apa yang terjadi? Yang terjadi merusak keikhlasan. Yang pertama tuh. Kedua, mendorong orang yang hasad untuk mencelakai orang yang dia hasad. Akhirnya apa? Memelintir agama. Memanipulasi ayat atau hadis, menjelaskan, menginterpretasikan, menafsirkan ayat hadis sesuai dengan hawa nafsunya sekedar untuk memojokkan orang yang dia hasad. Bahaya enggak? Bahaya. Menjadikan agama dalil sebagai alat untuk melampiaskan kekesalan kepada orang. Itu pertama. Kedua, menularkan apa yang dia jelaskan ke murid-muridnya. Akhirnya muridnya juga terkena katepaan, tertulari. Efeknya ikut membenci siapa yang dia benci oleh gurunya. Siapa yang dibenci oleh gurunya diikut dibenci. Ikut menghina siapa yang dihina oleh gurunya. Ikut memojokkan, ikut menuduh ini, menuduh itu, akhirnya merusak dakwah, merusak ilmu, merusak agama, merusak keikhlasan, rusak semua. Ini bahayanya. Oleh karena itulah sejak awal penyakit ini wajib untuk dihilangkan. Maka hafalkan tadi doa. Kalau orang lain memperoleh nikmat, coba saya diktekan doanya. Kalian semua tuliskan, hafalkan. Ya, kalau kita melihat orang memperoleh apa namanya nikmat, agar kita tidak hasad, doakan dengan doa berikut: Allahumma zidhu min fadlika. Allahumma zidhu min fadlika. Wa'atini afdala minhu. Dua kalimat saja sudah ya. Allahumma, ya Allah, zidhu min fadlika. Tambahkan karuniamu kepada dia, kepada orang itu. Wa'atini afdala minhu. Berikan kepadaku yang lebih baik daripada itu. Ringkaskan dua kalimat. Coba baca, gimana? Allahumma zidhu min fadlika wa'atini afdala minhu. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, zidhu tambahkan kepada dia. Min fadlika, sebagian dari karuniamu. Wa'atini, dan berikan kepadaku. Afdola minhu, yang lebih baik, lebih utama daripada itu. Daripada yang kau berikan kepada dia. Dengan doa ini insya Allah tidak ada hasad, ada kebaikan, ada pahala. Ya, inilah penyakit pertama yang wajib dijauhi oleh para santri, para penuntut ilmu. Yaitu apa? Hasad. Dengan 10 bahaya yang dijelaskan tadi. Penyakit kedua yang wajib dijauhi adalah, berkata Syekh Utsaimin, wa minha, di antara penyakit yang juga wajib dijauhi adalah, bulan depan kita bahas. Sekarang udah habis waktunya, sudah hampir 1,5 jam. Saya yakin kalian sudah cangkel, sudah ngantuk, sudah bete ya. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Ah, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan bertanya. Di meja saya ada mushaf Quran 3, mushaf Al-Mutqin, Al-Quran hafalan mudah. Ayat terjemah, metode odok kok, one day one color. Oh, one day one color. Jamaah kalau nanti beli Quran ya, jangan warna-warni begini. Sebenarnya ada fatwanya dari para ulama, ini tidak boleh. Yang polos-polos saja. Mana fatwa? Siapa yang mau nanti boleh minta. Ini kitab Tauhid. Juz jilid yang kedua dan ketiga nukah hijina, mana itu? Cung, siapa yang mau? Cung. Santri ya, santri. Itu santri atau jamaah, bapak-bapak? Santri dulu. Kelihatan sudah tua. Santri, santri, santri. Cung, cung. Mana, mana, mana, mana. Yang di pintu santri. Santri, gening kasep. Kasih mic. Kasih mic. Bawa pulang. Siapa namanya?
1: Sajid.
0: Sajin.
1: Naam.
0: Sajin. Taib, apa arti hasad?
1: Hasad merupakan membenci nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain.
0: Iya gitu. Iya, barakallahu fiik. Ta'al sajin, ta'al. Khudh ma syi'ta. Cung, siapa lagi? Nih yang kacamata, kasih. Namanya siapa?
2: Dimas.
0: Dimas. Apa ini? Oh. Ambil mana yang dimau. Jangan ini. Satu. Dimas. Sebutkan salah satu di antara bahaya. Dua lah. Bahaya dari hasad. Ada 10 tadi itu.
2: Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hasab.
0: Apa itu artinya?
2: Hasad itu mengurangi kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar.
0: Emang api bisa makan?
2: Membakar.
0: Membakar. Dua.
2: Walaupun hasad itu annahu mahma kana hasadu kawiyan la yumkinu abadan an turfa'a ni'mah an mahsudih.
0: Apa itu?
2: Walaupun hasadnya kita hasad kepada orang tersebut, tidak mungkin nikmat itu dicabut dari orang yang kita hasadi.
0: Baik, barakallahu fiik. Ahwat ada enggak? Coba ahwat ada mic enggak? Kalau ada mic nanti dikirim. Ambil. Ahwat enggak ada mic di sana? Kalau ada langsung ngomong ya. Kita ke Ikhwan dulu. Cung, mana Ikhwan? Tuh ada yang di belakang di pintu tuh.

0: Siapa namanya?
1: Ali.
0: Ali. Sebutkan dua bahaya hasad yang lainnya.
1: Hasad tak mengubah orang yang didengki itu. Hasad tak mengubah orang yang didengki itu.
0: Sudah tadi. Yang lain.
1: Orang hasad sengsara di akhirat.
0: Satu lagi.
1: Orang yang hasad akan menganggap kecil nikmat Allah yang diberikan kepada kita.
0: Iya gitu. Iya, barakallahu fiik. Ahwat ada? Saurang we, saurang menereang. Yang mau menjawab ambil mic.
2: Asik.
0: Sudah siap?
3: Siap, siap. Ngomong siap, ngomong siap.
2: Siap, siap.
3: Asik.
0: Iya. Pertanyaan. Sebutkan 5 nama nabi turunan Bani Israel. Pertama, siapa Nabi Israel itu siapa?
2: Nabi Israel itu Yakub.
0: 5 turunannya sebutkan yang juga menjadi nabi.
2: Apa? Yakub, Yusuf.
0: Terus? Ini kapan kasih nama apa? Terus?
2: Yakub, Yusuf, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa.
0: Iya, barakallah. Kalau Nabi Muhammad SAW turunan siapa?
2: Turunan bangsa Quraisy.
0: Iya. Di atasnya?
2: Turunan Ismail.
0: Nabi siapa? Nabi?
2: Ismail.
0: Iya, barakallahu fiik. Mau apa hadiahnya? Quran apa kitab tauhid?
2: Al-Quran.
0: Quran. Satu lagi Ahwat, satu lagi. Ada satu lagi. Tadi reang. Ada satu lagi.
4: Tes.
0: Ada? Siap?
4: Siap.
0: Iya. Sebutkan 3. Salah satu atau 2 saja di antara kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Yahudi Bani siapa saja tuh?
4: Bani Nadir.
0: Bani Nadir. Terus?
4: Qainuqa.
0: Qainuqa. Satu lagi. Quraidah. Iya, bukan Quraisy, Quraidah. Ya, sudah habis hadiahnya. Yang terakhir dapat kitab tauhid. Sekarang masuk ke pertanyaan. Qadarullah, bapak saya meninggal 2 bulan yang lalu, Allah yarham. Bapak saya ASN. Asisten. ASN bukan PNS. Apa singkatan ASN? Aparatur negara sipil. Oh. Kalau PNS, pegawai negeri sipil. Apa bedanya? Maka mendapat uang di luar gaji seperti taspen, uang duka, dan lain-lain. Untuk bagiannya apakah mengikuti ketentuan waris dari pemerintah atau sesuai ketentuan agama? Taib, ini ada dua hal yang berbeda. Kalau taspen itu uang si mayit. Karena taspen itu dipotong setiap bulan dari gaji. Nah, jadi milik si mayit. Begitu si mayit meninggal, maka itu jadi warisan. Sebaiknya taspen itu ada bunganya. Bunganya diperhitungkan, dihitung. Hitung berapa masa kerja, berapa lama masa kerja mayit ini. Sebulannya dipotong berapa dari gaji? Umpah dari gaji rata-rata 50 ribu sebulan. Berarti setahun 600 ribu ya. Anggap saja sudah 30 tahun. 600 kali 30 sabaraha? 18 juta ya? Atau 180 juta? 18 juta, cing-cing. 600 itu nolnya 5. 30 nolnya 1. 18 dengan 6 nol. 18 juta. Itu hak si mayit. Kelebihannya itu bunga. Karena taspen itu kan tabungan, asuransi berjangka. Ada apa? Ada bunga dari uang yang dipotong setiap bulan itu dianggap tabungan dan ada bunga. Ada asuransinya juga. Jadi 18 juta ini kalau 30 tahun, kalau sebulannya 50 ribu, 18 juta itu milik si mayit, harta yang halal. Nanti di apa? Dibagi waris. Selebihnya keluarkan. Boleh diberikan ke fakir miskin atau ke MCK umum, menambal aspal yang bolong, gang-gang yang becek, dan seterusnya. Seperti kita menyalurkan uang bunga. Adapun uang duka itu santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Milik istrinya, ya. Itu mah terserah untuk istrinya saja, mau dipakai apapun. Asalkan dipakai tahlilan. Bukan diwariskan, dibagi-bagi. Tidak, itu uang duka itu santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang dimaksud keluarga yang paling berhak ya, istrinya. Adapun kalau yang taspen tadi, yaitu milik mayit dan menjadi harta warisan. Apa makna hati yang bersih dan selamat? Iya, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, la yanfa la yauma la yanfa umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat enggak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Apa yang dimaksud hati yang selamat? Hati yang selamat dari semua kotoran. Terutama syirik, kufur, dan nifaq. Nah, selebihnya hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Nah, itu yang akan menyelamatkan dia di akhirat nanti ya. Ada ciri-ciri hati yang selamat? Ada. Pertama, cenderung kepada ibadah. Anti kepada dosa dan maksiat. Kecenderungannya selalu berbuat baik. Dan sangat tidak suka untuk berbuat buruk. Itu salah satu di antara ciri-ciri hati yang selamat. Kalau kita dikardin, naon katain, dikatain anjir jasus gitu. Ada anjirnya segala. Boleh enggak kita sumpah bawa nama Allah biar dianya percaya, biar enggak suudzon mulu. Mulu apa mulu? Melulu. Oh. Kalau kita dikatain antum jasus ya? Oh, jasus. Antum intel ya gitu ya. Boleh enggak kita bersumpah bahwa nama Allah? Iya. Mau diminta sumpah, mau tidak diminta sumpah, kalau kita perlu bersumpah, boleh bersumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali bersumpah tanpa harus diminta. Kalau yang disampaikan itu sangat penting, sangat perlu. Tapi kalau tidak ya, tidak perlu untuk bersumpah, jangan memudah-mudahkan sumpah. Ini dibahas dalam kitab Tauhid. Ada bab kasratul halaf. Kasratul halaf itu banyak bersumpah. Itu termasuk di antara apa? Di antara kekurangan atau penyimpangan tauhid. Lalu dijelaskan oleh muallif. Yang dimaksud adalah bersumpah untuk sesuatu yang tidak perlu sumpah, lalu sumpah di sana. Apalagi bersumpah untuk menutupi kebohongan. Itu termasuk apa? Kelemahan tauhid. Karena apa? Sumpah itu pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Saking agungnya, saking yakinnya dengan apa yang kita ucapkan, Allah yang paling agung dalam diri kita, dijadikan sebagai taruhan, dijadikan sebagai jaminan. Maka karena agungnya kedudukan Allah di mata kita, jangan dimurah gitu. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Yang tidak perlu pun sumpah. Maka itu membuat sumpahnya jadi kurang berharga ya. Tapi kalau dibutuhkan sumpah, boleh sumpah. Umpamanya orang menuduh kita, kita enggak. Maka ya kita bersumpah boleh. Dan si penuduh wajib menunjukkan bukti atas tuduhan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala, dalam satu hadis 'ala man ankar, dalam hadis lain 'alal mudda'a 'alai. Menunjukkan bukti itu kewajiban bagi si penuduh. Sedangkan kewajiban yang dituduh adalah bersumpah. Kamu nyuri ya? Enggak, masa demi Allah saya tidak mencuri. Nah, si yang menuduh menunjukkan bukti atau saksi. Mana buktinya bahwa itu mencuri? Ada barang curiannya, ada saksinya? Kalau enggak ada, maka dia yang kalah, yang lemah. Maka yang sumpah yang benar. Tapi kalau yang menuduh itu punya bukti, punya saksi, yang dituduh bersumpah, gugurlah sumpahnya. Enggak perlu dipercaya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-bayyinatul qawiyah muqaddamun 'alal yaminil fajirah. Dalam riwayat lain, al-bayyinatus shadiqah muqaddamun 'alal yaminil fajirah. Jadi bukti yang benar harus didahulukan daripada sumpah palsu. Kalau ada bukti, sumpah gugur. Tapi kalau orang dituduh bersumpah, enggak ada bukti, yang sumpah yang menang. Walaupun dia bohong, itu urusan dia dengan Allah. Tapi hakim akan memutuskan, dia tidak punya bukti yang menuduh, tapi ini sumpah, maka akan dimenangkan yang sumpah. Di mata hakim, dia bebas, yang ini.

nafkahi. Kewajiban kita mengingatkan. Kewajiban kita memberitahu itu enggak boleh. Itu yang pertama ya. Dinasihati. Yang kedua, boleh enggak kita membalas kejahatan kepada kita? Ada tiga opsi kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita. Pertama, kita boleh membalas yang setimpal. Allah yang membolehkan. Kata Allah, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadau 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum." Siapa saja orang yang berbuat jahat kepadamu, balas kejahatannya dengan kejahatan yang serupa yang dia lakukan kepadamu. Allah membolehkan, tapi jangan berlebih. Maka kita tidak berdosa, tidak berpahala. Ini yang pertama, boleh. Kedua, ini yang lebih baik, memaafkan. Apa makna memaafkan? Memaafkanlah tidak memberi balasan walaupun mampu. Dan ini yang terbaik. Allah menyatakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Jadilah kamu pemaaf. Dan pemaaf ini menjadi ciri khas orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsin. Orang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya. Dia jahat, kita marah kan? Tapi tahan. Terus orang yang suka memaafkan manusia. Ya, itu ciri orang bertakwa. Dan ini lebih baik daripada membalas. Ketiga, ini yang terbaik. Membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Bukan hanya tidak dibalas dengan keburukan, malah dibalasnya dengan kebaikan. Ini terbaik. Allah menyatakan, idfa billati hiya ahsan. Faidhal ladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Jadi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang terbaik. Nah, pilih di antara tiga hal ini mana yang kita harus lakukan. Boleh membalas? Boleh, silakan. Tidak berdosa. Tapi balasannya tidak boleh melebihi kejahatan dia kepada kita. Kalau melebihi, kita dosa. Kalau pas seimbang, ya, dia neke, oleh kita ditekek lagi dengan kadar yang sama. Kalau dia nekek kita tonjok, dosa kita. Ya. Kalau dia nyindrek, kita sindrek lagi. Jangan sampai kita disindrek, kita tonjok, ya, kita tendang, kita smackdown. Ah, itu berlebih. Itu dosa. Jadi boleh balas dengan yang setimpal, tapi yang lebih baik memaafkan. Yang lebih baik lagi, membalas keburukan dengan kebaikan. Bagaimana cara menghilangkan hasad dari diri kita dan cara mengurangi hasad ketika menuntut ilmu? Ini yang benarnya menghilangkan atau mengurangi? Mending menghilangkan. Mengurangi dulu, lama-lama hilang ya. Pertama nih. Pupuk iman kita, tauhid kita, pelajari asma dan sifat Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kuat iman, semakin mantap tauhid, semakin tinggi itu khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, raja kita, tawakal kita, ikhlas kita kepada Allah, itu semakin tinggi. Nanti hasad itu enggak ada apa-apanya dibanding hal-hal yang tadi. Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempelajari, mengetahui bahaya dari hasad seperti yang tadi kita jelaskan 10 poin. Setelah tahu hasad itu bahaya, kita takut. Akhirnya kita berupaya untuk menghilangkan hasad itu. Sebaliknya, pelajari lawan dari hasad. Yaitu apa? Cinta kepada sesama muslim. Pelajari keutamaan mencintai sesama muslim. Orang yang mencintai sesama muslim akan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai sesama muslim itu di akhiratnya nanti akan dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Orang yang saling mencintai sesama muslim itu akan diberikan kursi

0: kursi istimewa di akhirat nanti. Dan banyak lagi, sehingga kita kabita. Setelah kabita, kita termotivasi untuk mencintai sesama muslim, hilang benci, hilang dengki, hilang hasad kepada sesama muslim ya. Itu yang ketiga. Keempat, jangan lupa bergaul dengan orang yang hatinya soleh, hatinya baik agar kita terimbas. Kalau kita sedikit ada hasad terketahui, dinasihati secara baik ya. Jauhi pergaulan dengan orang yang suka hasad. Nanti katepaan, nanti tertulari kita, nanti kita juga terbawa-bawa hasad ya. Itu yang kelima. Dan terakhir yang keenam, berdoa kepada Allah, minta agar Allah menyelamatkan hati kita. Baca tuh doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya. Ya Allah, berikan kepada hati saya ketakwaannya. Bersihkan hati saya ya Allah. Gitu. Supaya termasuk bersih dari hasad juga. Jika hasad tidak akan menghilangkan nikmat dari yang hasad, dari yang dihasadi. Bagaimana kaitan dengan ain? Beda lagi ain. Ain mah bukan karena hasad saja. Hasad bisa melahirkan ain, bisa. Bahkan kekaguman juga bisa menimbulkan ain. Tidak ada hasad, senang suka. Ih, ini anak meni lucu, meni gelis, meni gemes gitu ya. Kagum. Senang kepada anak ini. Bisa terkena ain? Bisa. Kalau hasad bisa terkena ain? Bisa. Hasad atau kagum bisa. Makanya jangan memuji seperti itu, tapi bumbui dengan apa, mengatakan Masya Allah ya. Sebuah riwayat, man a'jabaka syai'un, siapa orang yang apa namanya kagum terhadap sesuatu, maka katakanlah Masya Allah la quwata illa billah ya. Masya Allah la quwata illa billah. Nah itu insya Allah akan menghindarkan dari penyakit. Assalamualaikum Syekh Ustaz. Syekh apa Ustaz yang benarnya ini teh? Sing puguh atuh. Izin bertanya beberapa pertanyaan yang lumayan banyak. Cuma lima lah. Satu. Cara membersihkan darah ataupun air mani yang telah kering menempel di pakaian kita. Lalu sudah dicuci maksimal. Tapi masih ada noda bekas darah ataupun air mani yang telah dicuci. Apakah masih bisa dipakai sholat? Taib. Air mani tidaklah najis. Nabi SAW pernah pakaiannya terciprati oleh air mani. Sampai kering, lalu oleh beliau dikerok, dikerik, dikeruk. Lalu dipakai sholat. Masih ada enggak? Ya pasti masih ada lah. Bekasnya ada, ya sudah kering loh. Nah ini menunjukkan tidak najis. Yang najis itu adalah madhi. Kalau madhi najis. Kalau mani tidak. Ya. Cuma kalau keluar mani walaupun tidak najis, wajib mandi besar. Kalau keluar madhi sama dengan kencing. Itu najis, tapi kalau keluar tidak wajib mandi. Cukup dicuci lalu wudu kalau mau sholat. Tapi kalau madhi dan air kencing terkena pakaian, terkena badan, wajib dicuci. Kalau air mani terkena pakaian atau badan, cukup dikerik, maka enggak apa-apa ya. Walaupun bekasnya masih ada, ya pastilah masih ada ya. Termasuk darah, darah tidaklah najis. Nabi dan para sahabat seusai perang, lalu sholat dalam keadaan berlumuran darah, enggak apa-apa. Umar bin Khattab ketika sholat subuh, ditusuk berlumuran darah dalam keadaan begitu, beliau meneruskan sholatnya sampai selesai. Itu masih ada, apalagi sudah dibersihkan tapi masih ada nodanya, enggak masalah ya. Kedua, nasihat untuk orang yang suka mengejek nama orang tua dan suka berkata kasar, jorok beserta ancamannya. Maksudnya orang tua teman gitu? Enggak mungkin mengejek orang tua sendiri ya. Tapi mengejek orang tua teman sama dengan mengejek orang tua sendiri. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengejek bapak-bapak kalian. La tasubbu aba'akum. Kata para sahabat, bagaimana? Ada seorang yang mengejek bapaknya sendiri. Lalu dijawab, orang itu mengejek bapak kawannya. Lalu kawannya balas mengejek bapak orang itu. Saling ejek bapak karena pancingan. Bapak orang lain diejek ya kepancing, balik. Ya, bapak kamu nama-nama itu begitu jelek, kamu apalagi bapak kamu. Itu sama dengan mengejek bapak sendiri. Jangan saling ejek bapak. Tadi sudah dijelaskan ayatnya, mengejek orang lain dengan ejekan yang menyakiti enggak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan. Termasuk wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar yang buruk. Karena orang hitam lalu dipengaruhi si hitam. Orang itu mau membalas tapi temannya putih lalu disebut si kapur. Atau apalagi yang putih, si pocong. Dengan maksud memberi gelar yang buruk. Dengan maksud menyakiti, menyinggung. Enggak boleh, itu melanggar ayat. Begitu saling ejek dilakukan, pertama dia durhaka kepada Allah. Karena Allah yang melarang itu. Sebelum dia berdosa ke teman yang diejek. Jadi dosanya kepada Allah. Apalagi fisik. Yang ngasih fisik orang itu kan Allahnya. Lalu kekurangan fisik orang itu yang merupakan takdir Allah diejek, itu sama dengan mengejek Allah yang menciptakannya. Enggak boleh ya. Apa yang dimaksud dengan zuhud dan wara'? Nanti ada ya. Salah satu sifat talibul ilmu zuhud dan wara', nanti akan ada, tenang saja. Hukum menjadi pelukis bagaimana? Karena ada hadis la'anallahul musawwirin. Itu tahu. Kok masih ditanyakan? Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati al musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Apakah sholat sunnah rawatib bisa diqadha? Kalau ada uzur bisa. Kita enggak sempat melakukan sholat sunnah rawatib karena ada uzur, maka boleh nanti diqadha. Umpamanya kita kesiangan bangun sholat subuh, langsung wudhu ke masjid sudah qomat. Belum sholat apa? Rawatib qabla subuh. Boleh nanti. Dan ada dua pilihan. Sebagian ulama membolehkan langsung seusai sholat subuh. Ulama lain, ini yang mayoritas dan ini yang lebih kuat, tunda sampai matahari terbit. Karena ada larangan sholat sunat ba'da subuh. Nanti setelah matahari terbit silahkan mengqadha qabla subuh. Gitu ya. Kalau ada uzur. Tapi kalau sengaja haroream qabla subuh. Akhirnya lebih baik main HP sampai komat. Beres sholat subuh, lebar dipikir-pikir mah tidak sholat qabla subuh. Akhirnya diqadha maka tidak bisa, udah habis. Karena tadi gak ada uzur ya. Jadi kalau ada uzur dibolehkan. Ya cukup ya sampai di sini saja. Ya gitu hijidai. Udah yang tadi. Insya Allah kita nanti akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Kum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah 2 rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah ya. Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af, yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat 2 tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada 4 perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama safar, orang yang safar doanya dikabul. 2, dia menderita, orang yang menderita doanya dikabul. 3, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. 4, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan. Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. 2, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat. Wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan, ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, baik bapak-bapaknya yang sudah tenang, ibu-ibu juga sekarang mah tenang, pas mau disindir tenang. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang kematian. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa alam kubur itu benar ada. Dijelaskan oleh Quran, hadis yang sahih, penjelasan para sahabat dan para ulama seperti yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Dan kadang-kadang azab kubur terdengar suaranya oleh semua makhluk. kecuali jin dan manusia, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa mendengar cerita alam kubur. Nah, sekarang apa saja bentuk nikmat dan azab kubur? Ahwat ngobrol di ahwat tadi luhur tadi. Di sarik tah ku panitia. Ada beberapa bentuk nikmat kubur dan azab kubur. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum maknanya seluruh orang yang masuk ke alam kubur dan dia karena dosa-dosanya layak memperoleh azab kubur, ada yang bentuk azab kuburnya standar, terasa, teralami oleh semua yang memperoleh azab kubur. Dan ada yang bentuk-bentuknya khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukannya. Termasuk nikmat kubur ada yang umum, ada yang khusus. Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, para malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang mukmin setelah kematiannya di alam kubur, lalu bisa menjawab. Setelah bisa menjawab, ada suara dari langit. Suara ini dipastikan suara Allah Azza wa Jalla melihat isinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin fis sama, ada suara yang berteriak dari langit. An sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah wa'albisuhu minal jannah wa'aftahu lahu baban ilal jannah. Suara ini mengatakan, hambaku telah benar dalam menjawab pertanyaan. Hamparkan bagi dia hamparan dari surga. Disebut ara'ik. Ara'ik itu semua yang dihamparkan sebagai alas duduk. Kalau di dunia bisa karpet yang megah, mewah dan empuk bila orang itu raja atau kaya raya. Bisa juga sekedar tikar bila orang itu orang yang tak punya. Tapi di alam kubur, karena ini bentuk nikmat kubur, tak ada yang menandinginya kemewahan, keempukan, kenyamanan dari hamparan yang dihamparkan di alam kubur. Bukan kasur, tapi tempat untuk berduduk, untuk duduk-duduk. Dan dibawa, diambil dari surga, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Dari surga itu sutra terbaik yang tak ada bandingannya di dunia, dan bukakan pintu menuju surga. Dibukakan pintu menuju surga, lalu fayatihi min ruhiha wa tayyibiha. Lalu bertiuplah angin surga, hawa surga, aroma wewangian surga. Tidak ada bandingannya dengan kenyamanan dan wangi yang kita dapati di dunia, tidak ada. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarih. Lalu diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang. Ini bentuk nikmat kubur secara umum yang akan teralami oleh seorang mukmin di alam kuburnya. Setelah bisa menjawab, diberi hamparan dari surga, nyaman, enak, nikmat. Ada makanan, atau ngawangkong tanpa makanan mah tidak seru, ya enggak? Ada, nanti diisyaratkan dalam hadis. Yang keduanya, pakaian mewah, megah dari surga. Yang ketiganya, ada tiupan hawa surga, sejuknya, nyamannya, wanginya, aroma surga, Masya Allah. Ngabayangkeun lagi kabita, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita nikmat kubur nanti. Nanti, jangan sekarang. Lalu yang keempatnya, diluaskan seluas mata memandang. Tidak sempit, tidak sumpek, luas luar biasa. Satungtung dele. Ada yang menemani? Ada. Kata Nabi SAW, fayatihi wa fi riwayat yumathalu lahu rajulun husnul wajh wa husnul thiyab tayyibur rih. Datanglah seseorang yang wajahnya sangat menyenangkan, indah dan ramah. Pakaiannya sangat baik. Aroma tubuhnya amat sangat wangi. Sikapnya amat sangat menyenangkan, santun. Orang itu berkata, abshir billadhi yasurruk, abshir biridwani minallahi wa jannatin fiha na'imun muqim, hadha yawmuka alladhi kunta tu'anda. Orang itu berkata, berbahagialah engkau dengan apapun yang akan engkau, yang membuat engkau bahagia di sini. Berbahagialah dengan keriduan dari Allah, dengan surga yang penuh kenikmatan. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Itu perkataan orang tadi kepada orang mukmin yang ada di alam kubur setelah kematian. Si orang mukmin menjawab, wa anta fabasyarakallahu bi khairin, man ant fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Kalau di alam kubur ada aroma surga, di Masjid Al-Mukarramah ada aroma makanan apa? Ngecium enggak? Padahal lapar gitu. Ngecium ya? Ini aja sudah enak, sudah nikmat. Nah, kata orang mukmin kepada orang itu, demikian juga engkau. Semoga Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kebaikan. Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Orang ini menjawab, ana amaluka salih. Fawallahi ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an fi ma'siyatillah, fajazakallahu khaira. Orang itu menjawab, aku adalah amal solehmu waktu kamu di dunia. Ternyata orang yang menyenangkan dan baik ini adalah amal soleh yang menjelma menjadi orang. Karena amalnya soleh, orangnya baik, menyenangkan. Orang itu mengatakan, aku amal solehmu dulu. Demi Allah, aku tidak mengenalmu ketika di dunia. Kecuali yang aku kenal, engkau ini orang yang segera dalam ketaatan, lelet dalam kemaksiatan. Allah balas kamu dengan kebaikan pada hari ini. Lain lagi nanti di akhirat juga amal soleh kita ini menjelma. Kalau di alam kubur menjadi orang, di akhirat beda lagi. Yang kemudian amal soleh menurut Ibnu Abbas bukan amal solehnya yang kelak di akhirat menjelma, tapi pahala dari amal soleh. Ibnu Abbas menyatakan, kullu thawab di Ibni Adam mujassimatun yawmal qiyamah. Semua pahala Bani Adam hasil ibadah dan amal solehnya mujassimah. Mujassimah itu kata orang Sunda mah bungklekan pada hari kiamat. Bungklekan itu berwujud pada hari kiamat, terlihat. Ya, itulah yang kemudian ditimbang nanti. Adapun di alam barzah dalam bentuk orang, penampakannya dalam bentuk orang. Lalu bicara, engkau orang yang paling bersegera dalam melakukan ketaatan, lelet di dalam melakukan kemaksiatan, Allah balas dengan kebaikan pada hari ini. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Lalu dibukakan satu pintu menuju surga, satu pintu menuju neraka. Dua-duanya ke arah surga dibuka, ke arah neraka dibuka. Pintunya berbeda dengan pintu yang tadi dibuka. Pintu yang tadi dibuka menghembuskan angin surga dan wewangiannya. Pintu ini mah visual. Hanya melihat isi surga. Kalau tadi bukan visual tapi hawanya. Ini visual. Juga neraka. Terlihat, dibuka satu pintu neraka, terlihat surga, terlihat neraka. Di surga ada istananya yang super megah. Apa isinya? Lihat aja Quran. Yang bercerita tentang surga, ada bidadari surga. Ada buah-buahan, ada makanan, ada minuman, ada sungai, perhiasan yang super mewah, mahkota. Seorang ahli surga saja satu perhiasan yang menempel di mahkota ahli surga, mutiaranya, berliannya gitu, itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Satu butirnya saja. Ada pelayan-pelayan di surga. Wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Ada pelayan. Pelayannya aja ibarat mutiara-mutiara yang berseliweran gitu. Itu pelayannya. Apalagi yang dilayaninya ahli surganya. Tak terbayangkan. Dan rumah di neraka diperlihatkan dengan seabrek azab yang beragam di sana. Maka ketika dilihat rumah di neraka, para malaikat berkata kepada orang mukmin di alam kuburnya, hadza manziluka law asaita Allah. Itu rumahmu di neraka tuh. Kalau dulu kamu maksiat kepada Allah. Ini perkataan ditujukan kepada orang mukmin di alam barzakh, alam kubur. Tuh rumahmu di neraka bila dulu kamu maksiat. Alhamdulillah dulu kamu enggak maksiat. Abdalakallahu bihi hadza. Allah ganti rumahmu di akhirat dengan rumah di surga nih. Diperlihatkan rumah di surga. Melihat rumah di surga pikabitaeun. Ngebayangkeun anak oge atuh sudah aduh luar biasa. Tak sabar kita ingin ke sana, apalagi melihatnya ya. Maka orang mukmin di alam kubur setelah melihat istana megahnya di surga, dia berkata, Rabbi ajil qiyamah sah, kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat. Agar aku bisa segera kembali ke keluargaku dan hartaku. Para malaikat menyatakan, uskun, diamlah dulu kamu di sini. Inilah bentuk nikmat kubur. Secara umum akan diberikan kepada setiap orang mukmin di alam kuburnya yang bisa menjawab pertanyaan. Adapun kalau orang itu orang kafir atau fajir, setelah ditanya malaikat munkar dan nakir, tak bisa menjawab. Fayunadi munadi minas sama'a an kadzaba 'abdi fafrishuhu lahu minan nar walbisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. kata ada suara dari langit, ini suara Allah. Hambaku ini telah berdusta. Semua jawaban yang salah itu dusta. Semua kekeliruan, kesalahan baik ucapan atau perbuatan atau niat dusta. Lawan dari as-sidqu, as-sidqu secara bahasa kan benar. Lalu dalam bahasa Arab as-sidqu itu lebih meluas maknanya, bisa benar, bisa jujur. Kalau ucapan dan perbuatannya benar disebut as-sidqu juga. Kalau kita kan jujur itu hanya dalam bentuk apa? Ucapan. Kalau ucapan sesuai fakta, jujur. Gak sesuai fakta, dusta. Tapi kalau perbuatan tidak disebut jujur, disebut benar. Orang ibadah, orang amal soleh itu benar. Maka setiap yang salah disebut kedustaan. Nah, orang ini setelah salah menjawab, Allah menyatakan hambaku telah berdusta. Hamparkan bagi dia hamparan dari api neraka. Berikan pakaian kepadanya pakaian dari api neraka. Pakaian dari api neraka tahu. Itu disebut jarab. Jarab itu kuman-kuman bakteri-bakteri yang memenuhi seluruh tubuhnya. Kebayang perihnya, sakitnya, gatalnya. Lalu dilapisi oleh qatiran. Qatiran maknanya adalah logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Super panas. Sudah ada jaram-jaram bakteri-bakteri yang menggerogoti kulitnya. Kemudian dilapisi oleh logam yang mencair karena panasnya. Itu pakaian ahli neraka. Pakaikan kepada dia pakaian dari neraka. Hamparkan hamparan dari api neraka. Dan bukakan bagi dia pintu menuju neraka. Dibuka lalu bertiuplah angin neraka. Panasnya, baunya tidak nyaman. Terus fayudayyaku alaihi fi qabri, kuburnya dipersempit hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai remuk tulang belulangnya, rusuknya, kerangkanya itu semuanya remuk. Lalu dibuat utuh seperti sedia kala. Itu salah satu di antara bentuk-bentuk azab kubur secara umum. Pertama dikasih hamparan dari api neraka, itu siksaan. Kedua dipakai pakaian dari api neraka. Ketiga dibuka pintu neraka, bertiuplah angin dari neraka. Panasnya, baunya enggak ada bandingannya. Lalu wa yuthammalu lahu rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, muntinur rih. Datanglah orang. Orang ini wajahnya buruk, goreng patut, mengerikan, menakutkan. Pakaiannya juga buruk dan badannya super bau, lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di alam dunia. Sikapnya pikir sebelum rese, pikir sepen perep. Lalu orang itu berkata, abshir billadhi yasu'uk. Hadza yawmuka alladhi kunta tu'an. Kata orang itu, siap-siaplah kamu akan menerima penderitaan yang mengerikan. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Kata orang tadi itu. Maka orang kafir atau orang durhaka di alam kubur ini berkata, wa anta fabasyaruka bi fabasyaruka Allahu bisyarr. Man ant fawajhuka alwajhu alladhi yajiu bisyar. Kamu juga semoga Allah memberikan penderitaan kepada kamu. Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan. Orang ini menjawab, ana amalukal khabith. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta bathian an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah fajazakallahu syarra. Kata orang itu, aku amal burukmu dulu waktu di dunia. Amal buruk di alam kubur menjelma menjadi sosok yang buruk. Seburuk amalnya. Demi Allah, kata orang itu, aku tidak mengenalmu waktu di dunia kecuali engkau adalah orang yang super lelet dalam melakukan ketaatan, tapi semangat bersegera dalam melakukan kemaksiatan. Diajak berbuat baik, diajak ngaji, diajak sholat, diajak tolabul ilmi, diajak sodakoh, infak, dan sesuatu. Aduh, lengle, talangke, hararese, keleket, kududi, teke, bikin, bete. Tapi kalau kemaksiatan, nonton dangdut, yuhayu, haribet, bersemangat. Maka Allah membalasmu dengan keburukan pada hari ini. Thumma yuqayyadu Allahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah law duriba biha jabalun kana turaba fayadribuhu hatta yasira biha turaba thumma yu'iduhu kama kana فَيَذْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَسِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. Lalu Allah melepaskan seorang yang buta, tuli, dan bisu. Di tangan orang itu tergenggam palu besar dari besi. Seandainya palu ini dipukulkan kepada sebuah gunung batu, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Nah, orang buta ini lalu memukulkan palu itu kepada orang tadi. Orang yang masuk ke alam kubur dalam keadaan kafir atau fajir, maka pejet rata jadi tanah. Kemudian dikembalikan utuh seperti sedia kala. Dipukul lagi, terus-terusan begitu. Jeritannya ini terdengar oleh segala sesuatu, oleh semua makhluk, kecuali manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar. Lalu dibukakan satu pintu dari api neraka. Fayumhadu min firasin nar. Lalu dia diperlihatkan tempat tinggalnya kelak ketika sudah kiamat di dalam neraka. Orang ini mengerikan, orang ini merasa ngeri dengan tempat kembalinya dia di neraka. Lalu berkata, Rabbi la tuqimisah, ya Allah jangan jadikan kiamat. Sebab kalau kiamat terjadi itu tuh tempat kembalinya, neraka yang dahsyat. Jadi dia lebih memilih di alam kubur, walaupun di alam kubur juga di azab, disiksa. Tapi enggak seberapa dibanding di alam neraka, di akhirat nanti. Inilah salah satu beberapa di antara bentuk dari azab kubur. Bentuknya tadi dikatakan diberi hamparan dari api neraka. Diberi pakaian juga dari api neraka. Dibukakan pintu neraka lalu bertiuplah hawa neraka, panasnya, baunya, dan seterusnya. Lalu ada orang yang super menyebalkan. Lalu dipukul dengan palu sampai pejet, kemudian kembali utuh. Dipalu lagi dan seterusnya. Lalu diperlihatkan tempat tinggalnya kelak di dalam neraka. Ini semua bentuk-bentuk azab kubur yang standar. Makna standar adalah semua orang yang terkena azab kubur mengalami ini. Selain nanti ada bentuk-bentuk khusus bagi orang-orang yang mengamalkan amalan khusus. Maka kita dari semua yang tadi diterangkan mengetahui beberapa bentuk dari nikmat kubur dan azab kubur yang standar. Adapun kalau bentuk-bentuk azab yang khusus diceritakan di dalam beberapa hadis disebabkan karena amalan-amalan yang khusus.

Salah seorang di antara kalian mati lalu masuk ke alam kubur, akan diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang tempat tinggalnya nanti di akhirat. Kalau dia calon ahli surga, yang akan diperlihatkan istana di surga. Kalau dia calon api neraka, calon ahli neraka, yang akan diperlihatkan rumahnya di neraka. Kebayang enggak sehari dua kali, kalau umpamanya ya, kita lagi renovasi atau membangun rumah megah dengan seluruh peralatannya yang super lengkap, super mewah, super lega. Yang merancang arsitektur yang ahli di bidang itu, berpengalaman. Pelaksananya juga tukang-tukang yang berkualitas, yang berpengalaman, yang rapi. Kita sudah dikasih maketnya, sudah dikasih gambarnya. Ada videonya kalau sudah jadi kayak begini, gitu ya. Suka lihat kan? Diperlihatkan kepada kita calon rumah yang kita akan tempati nanti itu begitu mewah, begitu megah, sehari dua kali. Terhibur enggak? Terhibur, aduh menyenangkan. Ingin segera, sudah tahu setahun lagi. Setiap hari ditanya, kapan selesai kan gitu ya. Dan itu menghibur, cukup melihat senyum segera. Sebaliknya kalau umpamanya ahli neraka melihat rumahnya di neraka, mengerikan. Setiap pagi dan petang seperti itu, lalu dikatakan inilah rumahmu kelak setelah Allah membangkitkanmu pada hari kiamat nanti. Sekarang selama belum kiamat kamu tetap tinggal di sini. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beberapa bentuk dari nikmat kubur. Kata Nabi SAW, ketika si hamba bisa menjawab di alam kubur dengan jawaban yang benar, berkata malaikat, "Qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik." Kami sudah menduga, kami sudah yakin kamu akan bisa memberikan jawaban yang benar. Kemudian diluaskan di alam kuburnya, di dalam riwayat tadi seluas mata memandang, di sini dikatakan sampai 70 hasta. Kok beda? Hanya ungkapan yang beda. Tapi isinya sama. Ini mengisyaratkan batas akhir pandangan kita itu memang 70 hasta. Thumma yunawwaru lahu fihi, lalu diterangkan di alam kuburnya, terang benderang. Alam kubur yang tadinya gelap. Kan kita sudah jelaskan beberapa kondisi mengerikan dari alam kubur. Salah satunya gelap. Tapi bagi orang mukmin seusai bisa menjawab, diterangkan. Diberikan penerangan sehingga terang. Kemudian dikatakan kepada orang itu, "Num, tidurlah kamu." Orang itu bahkan menjawab, "Arji'u ila ahli fa ukhbiruhum." Boleh enggak saya kembali ke keluarga saya di dunia? Saya akan kabarkan ke mereka bahwa saya ini senang gitu. Jadi orang ini ingin kan kita di dunia aja gitu ya. Kalau kita lagi di luar kota, di luar pulau atau di luar negeri, pisah dengan keluarga. Lalu kita dapat kesenangan, kebahagiaan atau untung, mungkin uang yang melimpah, mungkin jabatan, mungkin promosi, mungkin macam-macam gitu. Ingin memberitahu keluarga? Ingin. Kalau di dunia gampang, bisa video call. Bisa kita ngerekam dengan video, dikirim. Pokoknya ingin berbagi kesenangan dengan keluarga. Ternyata di alam kubur juga begitu.
Dia sudah merasakan kenikmatan berupa nikmat kubur yang standar.

0: Itu standar, belum yang istimewanya. Yang standar itu hamparannya dari surga, pakaian dari surga, dibukakan pintu menuju surga, bertiup angin surga, diluaskan sejauh mata memandang, terang benderang, menyenangkan. Ingin mengabarkan hal ini kepada keluarga. Dia minta izin, arji'u ila ahli fa'ukhbiruhu, boleh enggak saya pulang ke keluarga saya akan kasih kabar tentang kebahagiaan ini. Dijawab, num kanaumatil arus alladhi yuqidhuhu illa ahabu ahluhu ilai hatta yab'athahullahu min majja'i kadhalik. Untungnya ya, tidak diizinkan oleh malaikat. Kata malaikat, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru yang ketika bangun, saat bangun lebih dia sukai daripada ketika tidurnya. Pernah kan ada yang pernah jadi pengantin baru di sini? Ada. Ada yang dua kali malah. Ada yang belum juga, kasihan yang belum. Nah jadi bagi pengantin baru dia tidur karena ngantuk dan capek dan lah. Tapi saat bangun, saat yang lebih dia sukai dibanding ketika tidur. Apa rahasianya? Nanti sajalah alami sendiri. Bagi yang sudah mengalami tidak perlu dijelaskan. Dah saya ya sudah ngasaan kan gitunya. Jadi gak perlu penjelasan. Apa maknanya? Maknanya orang mukmin di alam barzah menyenangkan, nikmat, bahagia, gembira. Tapi kelak di akhirat setelah masuk ke dalam surga jauh lebih nikmat, lebih menyenangkan dibanding ketika dia di alam barzah. Seperti pengantin baru ketika ngantuk, lelah, kemudian dia tidur, tidurnya nikmat. Tapi bangunnya jauh lebih menyenangkan dibanding di saat tidur. Itulah yang teralami oleh ahli kubur yang soleh. Adapun orang-orang munafik ketika ditanya tidak bisa menjawab, kata malaikat, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kami sudah menduga kamu akan menjawab seperti itu. Jawabannya pasti salah, ngaco. Maka apa yang terjadi? Fayuqalu lil'ad iltami'i alaih. Berkatalah malaikat kepada tanah, kepada bumi, himpit dia. Fataltaimu alaihi fatakhtalifu adla'uhu. Lalu dihimpit dia dengan tanah sampai remuk tulang belulangnya. Lalu dikatakan, "Fala yazalu mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu min majji'i kadzalik." Kamu akan terus diazab di sini sampai Allah membangkitkan kamu kelak di akhirat nanti. Inilah bentuk azab bagi ahli kubur yang durhaka. Secara umum semuanya mengalami ini. Azab kubur begitu, nikmat kubur juga seperti yang diterangkan tadi. Dan itu baru bentuk nikmat dan azab secara umum yang teralami oleh semua ahli kubur. Apakah orang muslim ada yang diazab di alam kuburnya atau khusus orang kafir? Yang jelas orang kafir diazab di alam kubur. Bagaimana dengan orang mukmin? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Yang beliau jelaskan dalam kitab At-Tadhkirah. Kitab At-Tadhkirah bagus. Karena berisi dari awal masalah kematian, alam kubur, kiamat sampai neraka, surga. Itu dijelaskan. Cuma sayang ada sayangnya sih. Di dalamnya banyak riwayat-riwayat yang dhaif, malah yang palsu, yang Israiliyat. Tapi orang yang berilmu begitu membaca akan tahu. Kalau terjemahannya bahaya, jangan dibaca terjemahannya. Kalau membahas kitab itu, bahaslah dengan seorang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu, umpamanya dia menguasai ilmu mustalahul hadis. Ketika ada sebuah hadis, tanpa disebutkan sahih atau dhaifnya, dia sudah tahu. Kalau umpamanya diungkapkan dengan namanya sigatu tamrid, ruwiyaan, umpamanya diriwayatkan dari fulan-fulan, ini hadisnya dhaif. Kenapa? Karena diriwayatkan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan ini hadis ada cacatnya. Yaitu dalam bentuk penggunaan fi'il yang majhul. Fi'il itu kata kerja, majhul itu bentuk pasif. Diriwayatkan dari fulan. Nah, diriwayatkan, bentuk pasif kan? Ini dalam ilmu mustalahul hadis disebut sighatu tamrid. Artinya bentuk kata yang menunjukkan bahwa hadis ini bermasalah. Jadi ketika ruwiyaan, oh tahu pembaca yang berilmu ini hadisnya dhaif. Tapi kalau hadisnya umpamanya haddatsana fulan an fulan fulan an Rasulullah SAW, karena telah menceritakan kepada kami si fulan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sighat yang menunjukkan hadisnya sahih. Tanpa diterangkan sahih atau dhaifnya. Orang yang berilmu di kalangan para ulama, para tulabul ilm sudah tahu. Oh ini sahih, ini dhaif. Kalau dhaif, Imam Al-Qurtubi tahu enggak ini dhaif? Ya pasti tahu, lebih tahu. Makanya sudah diisyaratkan. Lalu kenapa tahu dhaif masih saja diberitahukan? Ada beberapa alasannya nanti, dan itu diketahui oleh orang yang berilmu. Makanya ketika orang berilmu membaca kitab ini, kitab At-Tadhkirah, kitab Ar-Ruh susunan imam-imam, Imam Ibnu Qayyim, tahu oh ini dan bagaimana mensikapinya. Yang bahaya ketika buku ini diterjemahkan, baca terjemahannya, dibaca oleh orang awam, tidak tahu mana yang dhaif, mana yang sahih. Digaris semuanya, kan? Atau jangankan hadis ya, barang aja, benda, makanan. Kita panen su'uk, tahu su'uk? Kacang. Apakah semuanya disatukan? Enggak, su'uk itu macam-macam. Ada yang buruk, ada yang hapa, ada yang kences, ada yang bener. Ya. Disortir, ini yang buruk jangan sampai dipasarkan, jangan sampai dijual. Mungkin yang para manuk, ayah bilatungan manuk suka tuh. Yang kences dipisah, ya. Yang bener ini yang super dipisah. Itu aja dipisah-pisah, dipilah-pilah. Mana yang layak untuk jadi makanan binatang, mana yang layak dijual dengan harga murah, mana yang layak dijual dengan harga yang mahal, dipulah dipilih, itu makanan. Sok kita milih umpamanya durian, ke tukang durian, mang mana durian, mana nu mana, ah nu mana, nu penting durian, apa begitu? Enggak tuh, kalau dikasih seadanya nanti busuk, atau masih mentah, harganya sama mahal, tapi gak bisa dimakan. Yang paling parah nih ada tukang durian yang nakal. Itu apa? Durian itu dikumpulkan kulit-kulit bekasnya, esian we batu. Talian we. Slipkan satu durian yang bagus. Pas ada yang beli, mana ini bagus, coba dicoba, dicoba. Tek. Cuma satu yang bagus. Oh enak, beli. Esiannya batu hungkul. Ayan gitu, ya kade. Kita gak mau sembarangan, harus dicoba yang manis. Pilihkan sama tukangnya, dia tahu. Coba kalau manis, oke dibeli. Kalau enggak, ganti. Gitu tah. Maka si tukang kadu na oge di gunduk-gunduk. Ini yang KW 10, KW 8, ini yang super super kan gitu ya. Yang buruk-buruknya, yang busuk-busuknya dibuang. Mungkin jadi sambal, sambal naon, sambal durian teh naon? Tempoyak ta eta. Nu buruk gitu. Kayak begitulah. Itu makanan, apalagi hadis loh. Ulah asal bahasa Arab, oh hadis langsung diterima. Ada yang sahih, ada yang hasan. Sahih hasan ambil, yang dhaif. Ada yang palsu, buang. Ya. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, qala Abu Muhammad Abdul Haqq, i'lam. أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله. Berkata Abu Muhammad Abdul Haq, ini gurunya Imam Al-Qurtubi. Lihat para ulama sebelum berpendapat dengan pendapatnya selalu mengutip orang yang dianggap lebih berilmu daripada dirinya. Berkata fulan, padahal dia sendiri kalau berijtihad sanggup, mampu, layak. Tapi tidak begitu, ini adab. Berkata Abu Muhammad Abdul Haq, ketahuilah bahwa azab kubur tidak khusus bagi orang kafir dan tidak terbatas untuk orang munafik, tapi bisa juga menimpa sekelompok orang mukmin. Semuanya tergantung amalnya dan tergantung jenis kesalahan dan kadar dari dosa yang dilakukannya. Dan dalil-dalil bahwa orang muslim, orang mukmin diazab di alam kuburnya karena sebab dosa-dosa tertentu amat sangat banyak. Dan ini mengisyaratkan yang memperoleh azab kubur tidak hanya orang kafir, orang munafik, tapi orang mukmin juga bisa terkena azab kalau dia melakukan beberapa amalan dosa yang menyebabkan layak diazab. Kenapa disebut orang mukmin? Karena masih ada iman dalam hatinya, walaupun lebih banyak melakukan dosanya. Ingat sekali lagi, dosa tidak menghilangkan iman secara keseluruhan. Mengurangi iya, tapi iman ada yang tersisa, iya. Makanya para ahli maksiat kadang-kadang sholat, kadang-kadang saum, kadang-kadang istighfar. Kalau sumpah sedikit-sedikit demi Allah, kan gitunya. Walaupun untuk menutupi kebohongannya. Tapi itu menunjukkan masih ada iman. Maka perkataan la imana atau la yu'minu, tidak beriman, tidak ada iman, maknanya tidak sempurna imannya. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamr hina yashrab wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ketika berzinahnya itu dia mukmin. Makna mukmin di sini sempurna iman. Bukan berarti kafir. Oh, berzina kafir berdasarkan hadis ini salah. Tidaklah akan mabuk seorang pemabuk kalau ketika mabuknya itu dia mukmin. Apakah maknanya orang yang mabuk kafir? Tidak. Makna mukmin di sini sempurna iman. Kalau imannya sempurna, enggak mungkin berzina, enggak mungkin mabuk, enggak mungkin mencuri. Kalau ketika dia berzina, mabuk, mencuri, ada iman? Ada. Tapi tidak sempurna, makanya tergoda. Apakah tukang mabuk tara sholat? Oh, sok tukang mabok, pencuri, pezina ada yang sholat. Pezina ada yang dijilbab? Ada. Saya sempat cerita ya, beberapa belas tahun yang lalu saya ke Cilegon tuh. Dulu mah pakai bus. Bus terakhir tuh jam 10 dari sini. Yang ke Banten, naon, Bima Suci, naon ya. Arimbi kayak gitu. Sampai sana jam 2, jam 3. Saya kontak dengan Ikhwan. Jemput jam 2 di sana ya. Iya. Begitu sampai datang gak ada yang jemput. Ditelepon tuh diangkat, di SMS tuh dijawab, tuh dibuka. Dulu belum ada WA. Aduh kumaha ya. Si orang teh ketiduran itu. Jam 2 malam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena saya sudah tahu alamatnya, ada tukang ojek. Kang, tahu alamatnya ini? Oh, tahu. Hayu, kadinya. Si tukang ojek barusan nanya, Pak Haji, mau tanya? Boleh tanya apa? Barusan saya dapat penumpang dari tempat hiburan malam. Perempuan. Kemudian saya antar ke rumahnya. Si perempuan itu cerita di jalan, alhamdulillah. Pakai alhamdulillah. Hari ini rezekinya gede, saya dapat 3 pelanggan. Sampai di rumahnya, cari kela. Kemudian dikasih cikopi. Orang itu kemudian si wanita itu mandi lalu sholat. Sholat naon? Belum isya, sekalian tahajud. Baru berzina, langsung mandi, sholat isya jam 2 bayangkan, udah habis. Akhirnya tahajud, ngadoa. Setelah itu baru si tukang ojeknya dibayar. Si tukang ojek nanya ke sana, itu santai sholat napanya kan gitu. Dia sholat menunjukkan masih ada apa? Iman di dalam hatinya. Tapi ketika dia berzina, imannya tidak sempurna. Maka terjerumus. Begitu juga pemabuk, begitu juga pencuri, begitu juga kalau kita kan tidak akan tergoda untuk mabuk, berjudi, maling, berzina kan gitu. Tapi tergodanya dengan apa coba? Dengan ghibah, dengan berdusta. Osok di antara orang ada yang begitu? Ngaku lah osok, awat mah jagonya. Tidak akan ghibah seorang ahwat kalau ketika ghibahnya itu dia iman. Maksudnya sempurna iman. Bukan kafir, bukan. Oleh karena itulah, kalau ada hadis, kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dijawab, ditanya, siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa iqoy. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tukang ganggu tetangga tidak iman. Apakah kafir? Bukan kafir. Imannya tidak sempurna. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyakul khairan awliyasmut. Falyukrim dhaifah. Falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Hendaklah bicara yang baik atau diam. Kalau bicaranya jelek gitu ya. Ngomongnya menyakiti. Apakah dia tidak beriman? Iya. Apakah kafir? Bukan kafir. Tidak sempurna iman. Ngomong jahat, ngomong jelek, yang zalim, yang menyakiti tidak mengeluarkan orang itu dari Islam, tidak murtad. Makanya kan ada dialog, orang-orang salafiyun itu mengkafirkan orang-orang yang tidak meyakini Allah ada di atas langit. Berdasarkan hadis, kan ada seorang sahabat mau membebaskan budak, minta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak mana? Lalu ada jariah ditanya. Jariah itu hamba sahaya wanita. Apa pertanyaan? Aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama, Allah di langit. Wa man ana, aku siapa? Anta Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia mu'minah. Dia mu'min karena meyakini Allah ada di atas langit. Kata orang yang tukang nuduh, ini menunjukkan orang yang tidak meyakini Allah di atas langit kafir katanya. Kan gitu, karena yang menunjukkan Allah di atas langit mu'min berarti yang tidak iman kafir kan gitu. Kenapa dia berkesimpulan begitu? Karena begitulah dia selalu memahami nas dengan otak. Bukan dengan ilmu. Kalau dengan ilmu menggabungkan semua nas yang ada, maknanya tidak sempurna imannya. Bukan kafir. Sama dengan demi Allah tidak beriman. Orang yang suka mengganggu tetangga. Apakah kafir? Bukan. Imannya tidak sempurna. Berkata Nabi SAW, La imana liman la amanatahu wa la dina liman la ahdalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Maknanya tidak sempurna iman yang tidak amanah, bukan berarti kafir. Maknanya tidak ada agama, maksudnya tidak sempurna agamanya bagi orang yang tidak melaksanakan janjinya, bukan berarti murtad. Itulah pemahaman dan penjelasan ulama-ulama ahlus sunnah. Ya. Nah, jadi orang yang berdosa besar masih mukmin, masih. Tapi tidak sempurna imannya, makanya terjerumus ke dalam dosa. Tapi tidak kafir, maka dosa besarnya nanti diperhitungkan dan diazab di alam kuburnya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, bal yusyarikum fihi ta'ifatu minal mu'minin. Alam azab kubur juga akan di rasakan oleh sekelompok orang mukmin, wa kullun ala halihi min amali, semua bergantung jenis amalnya, wa mastaujabahu min khati'ati wa zalali, dan akan ditentukan sesuai dengan jenis dan kadar dosa dan kesalahannya. Lalu beliau berkata, wal adillatu ala annal mu'min qad yu'adzabu fi qabrihi bisababi dzunubihi katsiratun jiddan. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang mukmin biasa diazab di alam kuburnya karena sebab-sebab dosa, dalilnya sangat banyak. Di antara beberapa dalil tentang orang yang diazab kubur, kata Imam Al-Qurtubi, wal asbabul lati yu'adzabu biha ashabul qubur ala qismain mujmal wa mufassal. Sebab-sebab yang menyebabkan orang diazab di alam kubur ada dua jenis. Pertama mujmal. Mujmal itu ada dosa-dosa yang global, umum, menyebabkan orang yang melakukannya diazab di alam kubur. Ada yang mufassal. Mufassal itu yang rinci. Tadi saya katakan ada azab yang standar teralami oleh semua orang yang kena azab kubur. Ada azab-azab khusus sebagai azab kubur tambahan untuk dosa-dosa tertentu. Lalu berkata Imam Al-Qurtubi, Ammal mujmal fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah wa idha'atihim li amri wa irtikabihim ma'asihi. Adapun penyebab umum orang diazab di alam kubur adalah karena pertama kebodohan mereka tentang Allah dan syariatnya, kedua karena menyia-nyiakan aturan Allah. Larangannya dilanggar, perintahnya diabaikan. Itu penyebab umum. Siapa saja yang demikian akan terkena azab. Dan azabnya azab standar. Apa tadi? Tadi dikasih hamparan dari neraka, dikasih pakaian dari neraka, dibukakan pintu neraka. Terus ada orang yang super nyebelin, terus ada orang yang memukulnya dengan palu sampai rata terus utuh lagi, itu standar. Ammal mufassal, adapun yang rinci, fa inna nususa dzakarat minhul katsir. Adapun yang rinci, ada nas-nas yang banyak menjelaskan jenis-jenis dosa tertentu yang menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur. Apa saja amal buruk dosa yang menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur? Banyak, tapi yang kita bahas ada 10 poin. Tapi selain 10 ada. Tapi yang 10 ini yang rata-rata dilakukan oleh kaum muslimin. Wajib kita hindari ya. Apa saja ini yang kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi tema untuk pertemuan yang akan datang adalah amalan penyebab azab kubur. Jadi beberapa amalan yang pelakunya diazab di alam kubur. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Apakah senyumnya si mayit sesaat setelah meninggal menunjukkan bahwa si mayit mendapatkan nikmat kubur? Tidak, tidak selalu. Bisa iya, bisa tidak, ya. Bisa iya tersenyum itu menunjukkan husnul khatimah. Bisa juga tidak. Yang mana yang tidak? Yaitu apa yang dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Ada orang kafir yang ketika matinya merasakan kelancaran sehingga tidak merasakan penderitaan. Tidak merasakan sakaratul maut. Sehingga dia menghadapinya dengan senyuman. Iya. Siapa mereka? Orang kafir yang masih tersisa kebaikan di dunia yang belum terbalas di dunia. Semua orang kafir kebaikannya dibalas di dunia dengan harta, dengan jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan. Ada orang kafir tapi kaya raya? Banyak. Ada orang kafir tapi berkuasa? Banyak. Itu akibat dari kebaikan mereka di dunia, Allah balas di dunia. Kalau pas mau mati, ada satu kebaikan yang belum terbalas di dunia, Allah balas di akhir kehidupannya. Dengan cara dientengkan kematian, diringankan, dinyamankan. Lunas tuh kebaikannya terbalas dengan itu, sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan tak membawa kebaikan. Yang ada dosa akhirnya tinggal diazab. Ya. Maka tak heran orang itu tenang matinya. Kadang tersenyum. Ya. Maka ditulis di batu nisannya R.I.P. RIP. Rest in peace. Istirahat di dalam damai. Disangkanya istirahat jadi itu. Padahal babak belur. Tapi orang mukmin yang soleh, ya amat sangat mungkin mereka itu meninggal dalam keadaan senyum, ya. Walaupun tidak selalu. Kadang-kadang dalam keadaan menderita. Seperti yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mautul mukmin birasil jabin. Kematian seorang mukmin itu ditandai dengan berkeringatnya di keningnya. Kenapa berkeringat? Menahan rasa sakit saat sakaratul maut. Saking menderitanya sampai keringatnya keluar. Maka rasa sakit penderitaan saat sakaratul maut menghabiskan seluruh dosa yang tersisa. Jadi kalau seorang mukmin berdosa, Allah azab di dunia dengan musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih, dan seterusnya. Nah, kalau mau mati, ada dosa yang tersisa yang belum ditobati, belum dibalas, Allah balas dengan sakaratul maut di akhir hayat. Lalu dia menderita. Sampai saking menderitanya, dipeperkat, dibebergek, sampai berkeringat, bercucuran keringat. Maka orang yang ketika wafatnya berkeringat banyak itu tanda husnul khatimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min bi rasyil jabin. Dan ini riwayatnya banyak. Ketika ada dua orang sahabat, ya, sedang ngobrol, datang orang itu si fulan sedang sakaratul maut. Akhirnya, ayo kita lihat. Begitu dilihat sudah mati dan ada keringat bercucuran di keringat, di keningnya. Lalu seorang sahabat bertanya, ingatkah engkau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mautul mu'min bi rasyil jabin, bahwa kematian seorang mukmin ditandai dengan berkeringatnya orang itu? Orang ini menjawab, iya, saya pun mendengarnya. Nah, jadi orang mukmin mungkin menderita saat kematiannya. Orang soleh mungkin mengalami penderitaan, tapi itu menghapus dosa terakhir yang tersisa, sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bebas dari dosa, tinggal ada pahala. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara membuat kita tidak berputus asa dari ampunan Allah karena merasa banyak dosa di masa lalu? Fahami sifat Allah. Allah itu Maha Pengampun dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Ya. Katakan kepada orang-orang yang banyak dosa, yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Asal dia taubat sebelum kematian. Taubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum. Hei orang-orang beriman, tobatlah kalian dengan tobat nasuha. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Terus wa yudkhilakum jannat. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga, ya. Tobat nasuha menghapus semua dosa. Apa itu tobat nasuha? Tobat yang memenuhi 7 syarat. Pertama, berhenti dia dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan kepada orangnya. Ya. Kelimanya, cepat lakukan sebelum sakaratul maut. Keenamnya, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Nah, terakhir, tobatnya ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan dunia atau pujian orang. Itu tobat naswa. Siapa yang tobat naswa? Diampuni semua dosanya. Dan dia akan menjadi sosok manusia dengan lembaran hidup yang baru, ya. Tinggal jangan dikotori lagi catatannya. Isi dengan ibadah dan amal soleh, jauhi dosa dan maksiat. Kalau kita memilih kuburan, kalau mati dan ditumpuk dengan kuburan orang tua, apakah akan kena azab kubur? Hukum asal menguburkan satu jenazah, satu kuburan. Kecuali dalam kondisi yang darurat. Lahan kuburan umpamanya sempit, mayat banyak. Boleh di satu kuburan beberapa mayat, boleh. Atau masih banyak tanah kuburan, tapi mayat terlalu banyak, orang yang hidup sedikit, lelah, capek. Seperti waktu kejadian kapan? Tsunami. Ratusan ribu kan mati. maka boleh satu lubang kubur beberapa jenazah. Itu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud, lebih dari 70 orang gugur di medan perang. Ada berapa? 2, 3, 4 jenazah dikuburkan di satu kuburan, maka dibolehkan, ya. Tapi hukum asal satu orang satu kuburan kalau memungkinkan. Apakah kucing peliharaan bisa masuk surga? Enggak ada binatang yang masuk surga. Masuk surga tidaknya perkara gaib. Tidak boleh diyakini sesuatu masuk surga hanya karena seperti anjing Ashabul Kahfi. Jasanya besar gitu. Lalu diyakini atau diduga kuat masuk surga. Enggak ada binatang yang masuk surga, ya. Semua binatang bakal ada kisos di antara mereka, setelah kisos dikembalikan jadi tanah. Maka ketika orang kafir melihat binatang kembalikan jadi tanah, mereka pun berharap jadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Melihat begitu orang kafir berkata, celaka aku, seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang itu. Jadi enggak ada binatang sehebat apapun, sesoleh apapun, sebesar apapun jasanya kepada kaum muslimin lalu masuk surga, enggak ada, ya. Apakah kalau ada binatang yang layak masuk surga, yang paling layak adalah binatang tunggangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kudanya, keledainya yang dipakai perang, kan gitu ya, jasanya besar. Tapi ternyata tidak ada keterangan tentang hal itu. Bagaimana cara mengurus kucing yang mati? Ah, kubur we langsung lah. Gak perlu disolatkan, gak perlu diboehan, gak perlu dimandikan. Apakah orang yang mau meninggal sebelum meninggal ada tanda-tanda dulu? Ada. Dokter tahu. Secara medis tanda-tanda orang yang mau meninggal ada. Dilihat dari pupil mata, dari denyut nadi gitu. Karena pengalaman. Ada teori medis yang bisa mengungkapkan itu. Dan pengalaman puluhan, ratusan kali dokter menangani pasien yang berakhir mati. Itu ada tanda-tanda yang sama gitu ya. Tanya ke dokter. Anda kerja di perusahaan yang ada shift malam. Kalau mau sholat tahajud, Anda suka lakukan saat jam istirahat. Tapi kadang tidur dulu, kadang enggak. Mohon bimbingannya. Bagaimana kalau pengen tahajud kondisi kerja shift malam? Kalau ketika shift malam, enggak boleh tahajud kerjanya. Karena bekerja di jam itu wajib bagi kita. Sesuai dengan kontrak kerja kita. Yang wajib jangan diabaikan untuk mengejar yang sunnah. Tahajud sunnah. Kecuali kalau ada waktu istirahat sejam, silakan sejam tersebut karena bebas gak kerja, tahajud silakan. Waktu istirahat. Umpamanya jam 1 malam sampai jam 2, istirahat untuk makan, untuk istirahat. Nah, silakan tahajud di jam-jam istirahat. Tapi di jam-jam kerja enggak boleh tahajud. Dia wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dia. Kalau nanti satpam, wah aman. Ya. Tahajud, lagi tahajud datang maling. Salah dia. Ya. Tidak boleh dia begitu. Demikian juga siang hari. Umpamanya jam 8, sholat duha dulu 8 rakaat, gak boleh. Karena sholat duha hukumnya sunnah, sedangkan bekerja hukumnya wajib. Karena menunaikan janji, kontrak antara dia dengan perusahaan tempat dia bekerja, dan menunaikan janji adalah wajib. Di lingkungan keluarga suami, kalau mau bepergian selalu dekat dengan waktu sholat. Waktu jalan-jalannya walaupun sudah masuk waktu sholat. Belum ada yang tergerak. Saya sangat sulit dalam hal ini. Kalau enggak ikut, komen dan pertanyaan banyak. Saya malu dan takut sama Allah, apalagi saya baru pulang haji tahun ini. Ini cuma laporan, pertanyaannya apa? Ya, laporannya diterima. Iya, kan enggak ada pertanyaan tadi. Sudah. Apakah seorang yang sudah meninggal bisa melihat keluarga yang masih hidup? Dan apakah jika memimpikan keluarga yang sudah meninggal, artinya kami memang bertemu jiwa-jiwanya? Ya, pertama sebelum masuk ke alam kubur bisa melihat. Seperti nas hadis ketika jasad sudah disimpan di atas keranda, dipanggul di pundak orang, ruh orang ini berkata, ya laitani aina yadhabu nabiha. Celaka aku, mau dibawa kemana jasadku itu? Melihat, ya. Termasuk hadis innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi alaih. Mayit disiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya. Makna mayit disiksa di sini adalah bukan disiksa di alam kubur. Salah satu maknanya adalah mayit tersiksa dengan tangisan keluarganya atas dirinya. Seperti kalau kita mau berangkat jauh dan lama, mau haji gitu 40 hari kalau reguler. Pas mau pergi, istri kita, anak kita yang tidak ikut sedih enggak? Sedih. Nangis? Nangis. Bagaimana perasaan kita? Melihat orang tua nangis, istri kita nangis, anak-anak kita nangis. Bapak jangan pergi, gitu ya. Kita tersiksa enggak? Tersiksa, sedih, kita juga nangis. Nah, ini yang dimaksud dengan mayit tersiksa dengan tangisan keluarganya atas dirinya. Ini mengisyaratkan ketika dia meninggal, keluarganya nangis, belum masuk ke alam kubur, belum dikuburkan, tangisan keluarganya terlihat terdengar oleh si mayit, ruh si mayit tersebut. Ya. Masih di sana. Itu yang dimaksud dengan tersiksa. Adapun kalau mayit sudah masuk ke alam kubur, sudah ditanya dapat nikmat kubur atau azab kubur, maka tidak berinteraksi dengan orang yang masih hidup. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana penjelasan menurut hadis orang-orang yang semasa hidupnya menjalankan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misal masih mengikuti acara-acara yang tidak dicontohkan. Iya, itu jenis dosa yang lebih besar daripada maksiat. Apakah dia akan dapat kubur terancam dengan azab kubur, terancam dengan azab neraka? Kalau sebuah amalan terancam dengan azab neraka, secara otomatis terancam dengan azab kubur. Ini terancam bukan vonis ya. Sama dengan umpamanya siapa orang yang mabuk, maka dia akan minum tinul khabar. Maknanya minuman ahli neraka. Ini bukan vonis, ini ancaman. Pemabuk diancam ini. Pezina diancam ini. Orang yang suka ghibah di alam kuburnya diancam kuku-kukunya panjang dicakar-cakarkan. Ini ancaman bukan vonis. Pasti enggak dia akan ke neraka, akan terkena azab kubur? Nah, tidak pasti. Nanti dikalkulasikan dengan amalan lain. Mungkin dia tobat atau ada amalan lain yang bisa menghapus dosa-dosa itu gitu ya. Jadi ke surga ke nerakanya dikalkulasikan dengan amal soleh. Nanti ditimbang. Tapi setiap dosa terancam dengan azab baik alam kubur atau neraka, iya terancam, bukan vonis. Jadi kalau kita mengatakan bahwa siapa yang melakukan kebidahan maka dia masuk neraka, itu sekali lagi ancaman dari Nabi, bukan vonis kepada pelakunya. Mohon penjelasan tentang syarat safar mencakup apa saja, terutama dalam hal mengqadha salat. Apa ada batasan waktu? Safar itu kembali ke uraf. Maksudnya kesepakatan orang di tempat kita tinggal. Umpamanya kita tinggal di Bandung. Kita mau pergi ke Cianjur, safar enggak? Lihat, kebanyakan pendapat penduduk Bandung kalau ke Cianjur safar enggak? Kalau kata orang-orang Bandung semua mayoritas menyatakan iya safar itu. Maka berlaku safar. Berapapun lama perjalanannya enggak dipengaruhi karena perjalanan itu lama tidaknya tergantung transportasi. Sekarang kan ke Bandung cuma setengah jam. Pakai bus gitu. Enak, nyaman, ngantuk juga enggak sempat, baru ngalenggut sudah. Sudah sampai. Malah ada teman saya begitu masuk, begitu maju ke WC dulu. Karek dua ngah kali ngaheujeun sudah sampai. Ada tuh. Enggak lelah, enggak lama. Safar enggak? Safar. Sebaliknya, walaupun 5 jam capek keringatan, tapi kalau umpamanya ya, di desa saya itu ada Selacau, nyebrang sungai itu Cipatik atau Citapen gitu. Tapi karena ada sungai harus muter ke situ gitu. Dulu mah enggak ada jembatan. Muter lama, bisa jam-jaman, capek lagi. Safar enggak? Enggak, itu udah ketinggali, lemburna oke. Nah jadi kembali kepada uruf ya. Tidak dilihat lama tidaknya perjalanan, capek atau tidaknya, tapi uruf. Mungkin suatu saat, sekarang kan masih impian, masih halu, masih ditertawakan. Sekarang ke Mekah paling cepat 9 jam. Ke Madinah atau ke Jeddah. Suatu saat mungkin aja blek gitu ada mesin waktu masuk celek langsung ada di sana mungkin. Mungkin wallahu alam. Sekarang ditertawakan. Dah dulunya zaman kakek saya, kakeknya bilang katanya engke mah Mekah teh bakal katingali ti dieu teh disengserikeun itu. Sekarang kan terbukti Mekah katingali itu ti dieu. Katingali ku teknologi gitu ya. Dulu kalau haji itu setahun bolak-balik. Perjalanan 6 bulan, pulang 6 bulan. Sekarang mah cuma 9 jam. Nanti mungkin ada teknologi cuma sejam. Tidak capek dan tidak lama. Safar enggak? Tetap safar ya. Jadi kembali ke uruf. Maka ketika safar boleh kita mengqasar sholat. Boleh kita menjamak sholat ya. Kalau kita tidak berjamaah dengan yang mukim. Kalau berjamaah dengan yang mukim, ikut yang mukim. 4 rakaat ya. Kalau himpitan alam kubur, kapan terjadi? Nanti di alam kubur. Apakah semua orang akan mengalami? Sudah kita jelaskan ya. Sesoleh apapun akan mengalami. Tapi untuk orang kafir atau orang durhaka, ada lagi himpitan alam kubur yang beda dengan yang tadi. Ya, kalau yang tadi semuanya kena, termasuk bayi, termasuk orang yang paling soleh, itu menggugurkan dosa. Tapi kalau orang durhaka dihimpit di alam kuburnya sebagai bentuk azab tambahan. Bagaimana bila di dunia dosa banyak tapi ada amalan baiknya di alam kuburnya jadi dapat nikmat apa azab? Tadi dikalkulasikan ya. Kalau dia umpamanya banyak dosa Tapi pahalanya jauh lebih banyak, dosanya bisa terhapus, dia selamat di alam kubur, selamat di akhirat dari api neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Innal hasanati yudhibna as-sayyiat. Jadi pahala kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Boleh tidak bersedekah atas nama yang meninggal? Boleh, ya. Boleh enggak kita menerima uang SHU dari koperasi wajib di perusahaan sementara kita tidak pernah meminjam uang pada koperasi tersebut? Tapi kan kita anggota, kalau bukan anggota enggak akan dapat SHU. SHU itu sisa hasil usaha setiap tahun. Nah, jadi kita sebagai anggota ada iuran. Iuran itu dianggap apa? Investasi saham kita. Nah, nanti ada untung setiap tahun, untungnya ini dikembalikan kepada para anggota dengan persentase sesuai dengan uang yang dipotong masing-masing, ya. Ada yang halalnya, ada yang haramnya. Contohnya yang haramnya umpamanya dari pinjam meminjam, ada anggota yang pinjam nanti dikembalikan dengan bunga, kan gitu ya. Tapi enggak semuanya haram. Simpan pinjam tidak semuanya pinjaman, ada menjual barang-barang ini. Jual belinya halal. Nah, nanti ketika kita dapat SHU ada rincian. Ini tahun ini hasilnya sekian, Anda dapat sekian. Hasil sekian itu dari mana? Dari penjualan sembako sekian, dari jasa ini sekian, nah dari riba yang meminjam sekian. Nah dari riba yang sekian persen ini kita tandai. Umpamanya 10% dari keuntungan ini dari riba, yang 90% lagi dari yang halal. Sehingga uang riba yang ada di SHU kita 10%. Keluarkan 10% tadi dianggap uang riba, salurkan untuk penyaluran riba. Ke MCK umum, ke aspal jalan, dan seterusnya jangan dimakan. Adapun yang halalnya silakan makan, ya, silakan dimanfaatkan. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan, bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin, maksud dari fadlu Allah, kul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul SAW dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah suratun lahi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu, sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lugat ahli Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu, bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika. Kata Umar bin Khattab, kul bifadlillahi wa birahmatihi. Kata Umar, bil huda, bis sunnah wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya, manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal Anda bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah." Jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhosafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu? Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, "Ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi Adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilang begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar. Ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang. Bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam. Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar. Ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa ini? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia alaika lailun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, nah, nembe azan, urung, komat. Begitu kita dengar komat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak, akhirnya bablas, tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya tiga simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan, dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an hallat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang kur tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan. Wong-wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun talinya rojul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pira njajal kowe? 3 ping. 3 ping 350 ping 50 kowe kuwi ngitungi. Setiap malam itu talinya. Ya. Kowe kira-kira bisa diujuli apa ora? Ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, kalau tidak, tidak itu maksudnya 3 hal itu enggak dikerjakan. Apa 3 hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau 3 hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan kuwi artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang males untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami, tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran, ora ungap, angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan. Sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu aninnar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah, Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah, Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur, dia melihat indahnya surga dan kesenangan kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata masya Allah an yaskut, dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi adkhilnil jannah, wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat, Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan. Yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat.

0: selesai sih menikahi si fulana. Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustaz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
1: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
0: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain.
1: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
0: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, waha fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan.
1: Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
0: Hatta idzan qata'at bihil amani,
1: ketika sudah habis angan-angannya,
0: fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir.
1: Belum selesai. Wa mithlahu ma', dan dua kali lipatnya lagi.
0: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
1: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin,
0: jangan pernah mensyirikkan Allah.
1: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi SAW? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi
3: ikhwatul iman.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa, dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di-save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditatap. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa. Ikhwana ahwatna. Dua nana. Jadi, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut, 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Akhwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya akhwat tersebut di alam kuburnya. Akhwatnya sudah mati masuk ke alam kubur, dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau enggak akhwat seperti itu? Nauzubillah, ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya akhwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, gak mau takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia ya. Karena ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos sampai mau ngelamar, pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat ya. Berharap bertemu dengan orang yang dicintainya, bawa foto, pas ketemu beda. Oh, kok kamu begini di foto? Kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan. Lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau akhwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu. Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana onde lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam dulu ya.
3: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan-nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. Fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Di sinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya, kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik, saat itu Rokhobatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibalit tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah

0: Kalimat ini, bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Dung?
4: Alhamdulillah. Mm-hmm. Ustaz, ana mau tanya sedikit. Yeah. Bukankah orang yang ikhlas itu, Ustaz, adalah orang yang berbahagia hidupnya?
3: Iya, yeah, benar.
4: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya, Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
3: Iya, yeah, benar. Orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan

0: komentar orang lain. Orang yang riya dia sibuk. Kenapa tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang? Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
1: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
0: Iya, benar. Orang yang riya dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang dai yang riya dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini? Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin riya, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang memuji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang memuji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang memuji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai memuji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar, kalau tidak ada bantuan ini saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji, maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu. Maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung yang paling menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dia dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang riya. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang dai yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
1: Yang di akhirat.
0: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat, ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma Allahu bih Wa man yura'i yura'i lahu bih. Barang siapa yang beramal sore agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin nomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, ar-riya syirkul asghar adalah riya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala lihaula, Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapkan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maka lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut? Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat. Dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa beri balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat, jaza balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun bentuk dipermalukan. Ya, Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari. Cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, awwalu ma yuqba yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiyabihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani, Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qadakil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad. Buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu. Agar orang ketahui kehebatannya. Orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia. Yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan. Seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik. Orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua Bang Dung adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz, ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, "Wama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Ta'allamtul ilma wa qara'tu fika al-Quran." Aku belajar ilmu ya Allah dan aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran liqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihata ulqiya finnar." Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi, seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya liqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan." Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
0: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم بك أصبحنا
4: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح.
2: اللهم بك أصبح.
3: Ustaz, ana mau minta nasihat. Jika ragu mengenai hukum tentang musik, bagaimana agar yakin dalam masalah tersebut? Yakin dulu enggak kepada Quran dan hadis? Kalau yakin kepada Quran hadis, pasti yakin tentang haramnya lagu dan musik. Allah berfirman, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa falahum adzabun muhin. Itu surah Luqman, ayat, cari sendiri, 5 atau 6 ya. Di antara manusia ada orang yang menjual belikan lahwal hadis, ucapan yang sia-sia. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahi, wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah.

0: Dengan diharamkan ini tidak berarti mengharamkan seluruh jenis seni, enggak, salah satu jenis. Masa Islam enggak ada seninya, garing dong. Bukan enggak ada seninya, Al-Quran sih mengandung nilai sastra, nilai seni sastra yang super tinggi. Bukan mengharamkan seni, tapi seni berjenis-jenis. Nah, ada yang diharamkan, ada yang boleh. Sastra, seni sastra Arab itu jelas luar biasa pengaruhnya. Tapi ada yang diharamkan, yang mengundang maksiat, diantaranya nyanyian. Ya, itu banyak yang menghalalkan. Gak perlu dibantah. Nabi SAW sudah menyatakan, ya'ti 'ala nasi zamanun. Ya, akan datang kepada manusia suatu zaman. Atau di salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman adalah salah satunya dihalalkannya musik dan nyanyian. Jadi kalau ada, itu Ustaz Anu ini menghalalkan, iya benar nih sabda Nabi SAW juga begitu, nanti akan ada di akhir zaman orang yang menghalalkan musik dan gak perlu dibantah. Gak kaget, ini ada hadisnya gitu saja sudah ya. Dan seterusnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala sifati Al-Quran setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut yaitu bahwa ya, dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Hasibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Falana'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang

0: yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud, kecuali iblis. Iblis enggan, iblis tidak mau, wastakbara dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabi'a berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita, berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.

0: Tim, tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya sehingga di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama meneruskan pembahasan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun, yang kita sekarang akan sampai pada kisah terbelahnya lautan dan tenggelamnya Firaun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga Firdaus dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pekan lalu kita sudah membahas bagaimana penyihir Firaun yang ketika melihat tanda dan mukjizat dari Nabi Musa alaihi salam ya, atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah, tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar dan sangat cepat, memakan seluruh tongkat-tongkat dan tali-tali yang mereka sihir menjadi seakan-akan seekor ular. Mereka pun kemudian sujud. Mereka kemudian beriman kepada Nabi Musa. Mereka tahu bahwa konsekuensi yang akan diterima sangatlah besar. Sehingga kemudian Firaun mengancam untuk membunuh mereka, menyalib mereka, memotong tangan dan kaki mereka. Apa yang mereka katakan? Faqdi ma antaqam. Lakukan apa yang engkau mau, hai Firaun. Habisi kami wahai Firaun. Kami tidak peduli. Innama taqdi hadhihi al-hayatad dunya. Sesungguhnya ini hanyalah dunia yang sementara. Ya, kau bunuh kami, kau habisi kami, ini hanya dunia yang sementara wahai Firaun. Sesungguhnya kami beriman kepada Rabb-nya Musa dan Harun. Mudah-mudahan dengan iman kita Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni sihir-sihir yang kau paksakan kepada kami. Sehingga kemudian Firaun menghabisi mereka yang jumlah mereka puluhan ribu, bahkan ada yang menyebut sampai 30 ribu jumlah penyihir Firaun. Sehingga mereka di pagi hari adalah seorang penyihir, kemudian di sore harinya mereka merupakan seorang syahid. Mereka adalah orang-orang yang syahid yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, mereka pun kemudian dihabisi, kemudian dipotong tangan dan kakinya. Kemudian mereka disalib di pohon-pohon kurma. Hadirin pendengar dan Rasul yang dirahmati Allah, lam yazidhum dzalika illa kufran wa inadan wa bu'dan 'anil haqq. Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya menjelaskan bahwa setelah bukti-bukti nyata tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bertambah kecuali kekufuran. Firaun dan kawan-kawan mereka malah bertambah kufur, bertambah sombong setelah tanda-tanda dan mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, bahkan di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di ayat 127. Ya, silakan antum buka di surat Al-A'raf ayat 127. Bagaimana Fir'aun, ya, end the game, dan kawan-kawannya kemudian malah bertambah kufur setelah tanda dan setelah kekalahan yang nyata. Ini duel yang sangat bersejarah. Dan mereka kalah, telak. Namun mereka terus mengelak, bahkan mengatakan bahwa penyihir-penyihir ini adalah murid-muridnya

Musa, dan Musa ini adalah orang yang mengajarkan sihir kepada mereka. Wal-iyadzubillah. Apa yang dikatakan oleh pemuka Fir'aun kepada Fir'aun? وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. Pemuka-pemuka Fir'aun berkata, apakah engkau wahai Fir'aun akan membiarkan Musa dan kaumnya meninggalkan kamu dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu dan membuat kerusakan di atas muka bumi? Ya, apakah kau akan membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di Mesir? Ini perkataan mereka. Ya, membuat agama baru, membuat kerusakan di Mesir dan meninggalkanmu sebagai Tuhan dan meninggalkan Tuhan-Tuhan selainmu. Jadi orang-orang Mesir ini punya dewa-dewa. Ya, dan dewa-dewanya banyak. Namun dewa yang paling tinggi menurut mereka adalah Fir'aun. Ya, apakah kau tinggalkan mereka meninggalkan Fir'aun dan Tuhan-Tuhan lainnya? Apa jawaban Fir'aun? Setelah ditanyakan oleh pejabat, oleh pemuka-pemuka dari kaum Kebeti. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Fir'aun kemudian mengatakan, kami akan bunuh anak laki-laki mereka dan kami akan biarkan anak perempuan mereka. Jadi bayi-bayi laki-laki diteruskan ya, setelah kemudian sempat terhenti. Sekarang Fir'aun kemudian menyerukan kepada tentara-tentaranya untuk membunuh kembali bayi-bayi Bani Israel yang laki-laki dan membiarkan yang perempuan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melemahkan Bani Israel. Ya, melihat Bani Israel sekarang memiliki seorang Rasul, ya, maka Fir'aun ingin melemahkan Bani Israel agar Bani Israel tidak bisa melunjak, ya, tidak bisa memberontak. Ini harapan dari Fir'aun. Mendengar hal tersebut, ya, Nabi Musa alaihi salam yang mendengar perintah dari Fir'aun, bahwa Fir'aun akan membunuh seluruh anak-anak laki mereka. Ya, setelah sempat terputus, jadi Fir'aun sempat membiarkan anak bayi laki-laki tidak dibunuh lagi. Namun sekarang, setelah munculnya Nabi Musa dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perintah ini pun dilanjutkan, dikeluarkan kembali oleh Fir'aun. Nabi Musa kemudian berkata, وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا. Nabi Musa berkata, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَاصْبِرُوا. Dan bersabarlah kalian. إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabarlah kalian dan mintalah pertolongan kepada Allah, karena sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan kepada orang-orang yang dikehendaki, pada hamba-hamba yang dikehendaki. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Dan kesudahan yang baik dan hasil yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Percayalah bahwa Allah akan memberikan hasil yang baik berupa kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah saran, nasihat dari Nabi Musa kepada kaumnya yang sekarang lagi-lagi dibunuh anak bayi laki-laki mereka.
Nabi Musa menyuruh mereka untuk bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Bani Israel, ya, kemudian berkata, kemudian mengeluh kepada Nabi Musa alaihi salam. Qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Ini kita masih bahas di surat Al-A'raf, ya. Bahwa Bani Israel kemudian berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami ditindas, kami disiksa, ya, sebelum engkau datang. Ya, sebelum datangnya Nabi Musa, bayi-bayi mereka dibunuh. Apa alasannya? Untuk agar tidak muncul Nabi Musa. Jadi Firaun di awal membunuh bayi-bayi Bani Israel yang laki-laki agar tidak muncul laki-laki yang ada dalam mimpinya, yaitu Nabi Musa. Wa min ba'di ma ji'tana, dan setelah engkau diutus kami pun masih ditindas wahai Nabi Musa. Adapun pembunuhan atau penyembelihan bayi-bayi lelaki setelah Nabi Musa, setelah masa Nabi Musa, ini harapannya agar mereka kemudian tidak bertambah kuat, ya, agar tidak bisa menyaingi kerajaannya Fir'aun. Maka bayi laki-laki kemudian dibunuh, dihabisi oleh Fir'aun. Jadi sebelum lahirnya Nabi Musa dan setelah lahirnya Nabi Musa, mereka ditindas. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzur kayfa ta'malun. Nabi Musa berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan musuh kalian dan kemudian menjadikan kalian khalifah di atas muka bumi. Kemudian Allah akan melihat apa yang akan kalian lakukan dengan kekuasaan yang akan diberikan kepada kalian. Adapun Fir'aun kemudian tidak cukup. Setelah Fir'aun kemudian menyeru untuk membunuh bayi-bayi lelaki dari Bani Israel, apakah Fir'aun kemudian cukup dan merasa bahagia? Ternyata Fir'aun belum selesai. Fir'aun sudah menghabisi bayi-bayi lelaki dari Bani Israel. Namun Fir'aun kemudian berkata, sepertinya tidak cukup dengan membunuh bayi-bayi Bani Israel. Maka aku akan bunuh Musa. Ya, akan aku bunuh penyihir ini. Apa kata Fir'aun? Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Fir'aun berkata, biarkan aku untuk membunuh Musa, akan kubunuh penyihir ini. Nabi Musa alaihi salam, Allahu Akbar. Wal yad'u rabbah, biarkan dia, suruh dia untuk memohon kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Siapa yang akan menolong dia? Ya, silakan biarkan Musa berdoa kepada Tuhan, akan aku bunuh Musa. Bayangkan. Ya, sekarang ini Fir'aun ya, menetapkan setelah kalah. Ya, sebelumnya dibiarkan oleh Fir'aun Nabi Musa untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, tongkatnya, kemudian diajak berduel. Ya, ingin menghinakan dan mempermalukan Nabi Musa di hadapan rakyatnya, namun ternyata Fir'aun kalah. Ya, maka Fir'aun tidak ada lagi kekuatan ya untuk mengalahkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang Fir'aun hanya berharap untuk membunuh Musa alaihi salam. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasad. Ini adapun ayat ini berada di surat Ghafir, ya, di ayat 26. Jadi tadi di surat Al-A'raf, ya, adapun perintah Fir'aun untuk membunuh Musa itu ada di surat Ghafir ayat 26.
apa alasan Fir'aun membunuh Musa alaihi salam? Yaitu inni akhaf, ya aku takut bahwa Musa akan merubah agama kalian, akan merubah kepercayaan kalian, adat istiadat kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau Musa nanti akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, karena bagi Fir'aun merubah agama, ya, merubah Tuhan, karena Fir'aun menganggap dirinya Tuhan dan patung-patung dan dewa-dewa yang lainnya, dengan dirubahnya agama, maka bagi Fir'aun ini adalah membuat kerusakan di Mesir. Apa jawaban Nabi Musa alaihi salam? Ya, tatkala mendengar bahwa Fir'aun akan membunuhnya, bahwa Fir'aun sudah membuat ultimatum untuk menghabisi nyawa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata, "Wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab." Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari setiap orang yang sombong, yang mengaku sebagai Tuhan, yang mengaku ana rabbukumul a'la, yang tidak beriman dengan hari perhitungan, dengan hari kiamat." Di istana Fir'aun, ya, ada seorang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Ya, Al-Quran menyebutkan kisah tersebut, disebut sebagai mukmin ahli Fir'aun, seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Ya, jadi dari sekian banyak pemuka-pemuka dan pejabat-pejabat Kibti, kaumnya Fir'aun, yang mereka selalu memanas-manasi Fir'aun. Ya, tadi di awal mereka mengatakan, apakah kau membiarkan Nabi Musa untuk membuat kerusakan di atas muka bumi? Ini orang-orang Kibti. Dan ternyata di antara orang-orang sombong ini yang ada di kerajaannya Fir'aun, di istananya Fir'aun, ada seorang yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, tapi dia menyembunyikan keimanannya. Al-Quran menyebutnya sebagai mukmin ahli Fir'aun, seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Ya, ahli kitab mengatakan bahwa namanya Hizqil. Ya, ada yang mengatakan bahwa nama orang ini adalah Hizqil, namun tidak disebutkan ya dalam hadis, ya, hadis yang sahih dan lainnya, tapi dalam Israiliyat disebutkan namanya Hizqil. Ya, begitu pun dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Allah berfirman di surat Ghafir, ya, masih lanjutan dari ayat tadi, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ, seorang mukmin dari keluarga Fir'aun, dari Qibti, ini seorang yang memiliki kedudukan di istana, yang menyembunyikan keimanannya. Dia kemudian berkata, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah engkau wahai Fir'aun akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah, yang mengatakan Rabbku Allah? Ini posisi yang berat. Ya, ikhwah, bayangkan. Memang dia menyembunyikan keimanannya. Namun dia tidak sekedar menyembunyikan. Mukmin ahli Fir'aun kemudian berkata di hadapan Fir'aun yang hendak membunuh Nabi Musa alaihi salam, kemudian memberikan sanggahan, kemudian mengangkat tangannya, "Sebentar wahai Fir'aun, jangan, ini keputusan yang keliru. Ya, apakah engkau akan membunuh seseorang yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah?" Dan ini butuh mental yang kuat, butuh keberanian yang luar biasa untuk mengatakan kebenaran di depan imam yang jair, di depan imam yang zalim. Ya, ini Fir'aun
Ya, imam yang paling zalim yang ada di atas muka bumi. Bahkan pemimpin yang mengaku sebagai Tuhan. Namun lihat bagaimana keberanian mukmin ahli Fir'aun. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Dan telah datang kepada kalian ya, ayat-ayat dan telah datang ayat-ayat dari Rabb kalian. Ya, Nabi Musa sudah mendatangkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya ya, menjadi sangat putih tanpa cacat. Tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar dan sangat gesit yang memakan seluruh sihir-sihir yang kalian buat. Apakah kalian tidak beriman dan kalian hendak membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Kemudian mukmin Ali Fir'aun menyebutkan alasannya. Ya, alasan agar kalian jangan membunuh orang ini. Ya, kalian jangan membunuh Nabi Musa. Kenapa wahai mukmin Ali Fir'aun? Kenapa wahai Hizqil? Ya, Fir'aun menanyakan hal tersebut. Kenapa engkau membantah ya, ultimatum untuk membunuh Musa? Apa alasan engkau wahai Hizqil? Hizqil kemudian berkata, Iyaku kadhiban fa'alaihi kadhibuh. Ya, seandainya orang ini bohong, maka yang menanggung dosanya adalah dia sendiri. Seandainya dia bohong, ya sudah. Berarti dia yang menanggung dosa. Sudah, biarkan saja. Ya, biarkan orang ini berdakwah. Ya, jangan kau bunuh. Apabila dia bohong, ya biarkan. Berarti dia akan menanggung kebohongannya. Dia akan menanggung dosanya. Wa iyyaku sadiqan yusibakum ba'dhu alladhi ya'idukum. Namun seandainya dia sadiq, seandainya dia jujur dan dia benar, maka sebagian bencana yang diancamkan kepada kalian pasti akan menimpa kalian. Nabi Musa sudah mewanti-wanti, seandainya kalian tidak beriman, seandainya kalian tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, maka kalian akan mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan tuhan-tuhan selain Allah, tinggalkan Firaun, tinggalkan dewa-dewa. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, seandainya dia benar wahai Firaun, kata mukmin Ali Firaun, maka kalian akan mendapatkan bencana yang diancamkan kepada kalian. Kemudian Hizqil meneruskan nasihatnya, ya, meneruskan alasannya. Kenapa membantah perintah Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa?

Halo. Wahai kaumku, wahai Qibti, wahai Firaun, sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa bencana sebagaimana menimpa orang-orang sebelum kalian. Mithla da'bi qaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamud walladzina min ba'dihim. Seperti yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Lihat bagaimana banjir bandang yang menghabisi seluruh kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ingkar dan bermaksiat. Begitu juga azab yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud disebutkan oleh Hizqil, orang kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu bahwa mereka ini diazab. Ya, banyak di antara kita ini sekarang tatkala melihat bencana, ya, bencana alam, ya, ini kemudian tidak merenung, ya, kemudian hanya mengatakan bahwa ini adalah bencana alam biasa, bahwa ini adalah karena kerusakan alam, ya, karena kerusakan alam semata. Banyak di antara kita mengatakan demikian. Tatkala terjadi tsunami, terjadi bencana yang luar biasa, kemudian mengatakan ah ini bencana alam. Ya, hanya sekedar bencana alam, bukan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Ya. Hizqil mengetahui bahwa seluruh bencana-bencana yang terjadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, lihat bagaimana bencana yang terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh, kepada 'Ad, kepada Tsamud, karena mereka ini ingkar, karena mereka ini tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kekufuran mereka. Maka janganlah kalian sekali-kali kufur sebagaimana mereka. Mereka kufur, taubatlah wahai Qibti, wahai kaumku. Ini dakwahnya Hizqil dan ini berat. Berat ikhwah. Ya, di hadapan seorang pemimpin yang zalim ini sangat berat. Wa mallahu yuridu dzulman lil 'ibad. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan dan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Nuh, kepada kaum 'Ad, kepada kaum Tsamud. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim, tapi merekalah yang berbuat zalim. Karena mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah dewa-dewa, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab, mengirimkan musibah kepada mereka. Dan lagi-lagi ikhwah, itu bukan sekedar bencana alam. Ya, bukan sekedar bencana alam, tapi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah. Dan Hizqil tahu betul hal tersebut. Ya, ini teladan yang luar biasa. Memahami fenomena-fenomena alam yang terjadi dan kemudian mengatakannya di hadapan seorang pemimpin. Ini menasihati langsung. Ya, Hizqil menasihati langsung Fir'aun, tidak kemudian koar-koar, tidak kemudian menjelek-jelekan pemimpin dan lainnya, tapi menasihati langsung kepada Fir'aun. Ini butuh keberanian yang luar biasa. Namun ini adalah dakwah yang benar. Setelah didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, oleh Nabi Harun ya alaihissalam, oleh Hizqil, mukmin ahli Fir'aun. Fir'aun tidak terima. Dengan segala bentuk nasihat yang begitu indah, mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang begitu fenomenal. Fir'aun tidak menerima hal tersebut. Sudah terlalu sombong Fir'aun dengan kekuasaannya. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Kemudian Fir'aun berkata kepada perdana menterinya, yaitu Haman. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. Wahai Haman, kata Fir'aun, buatlah bangunan yang sangat tinggi untukku. Ya, buatlah bangunan yang sangat tinggi untukku. La'alli ablughul asbab,
agar aku bisa sampai pintu-pintu langit. Jadi Firaun meminta kepada Perdana Menteri untuk membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Yang dengan bangunan yang tinggi tersebut, kemudian aku sampai kepada pintu-pintu langit. Ya, aku menaiki tangga-tangga, kemudian sampai ke pintu-pintu langit. Aku ingin lihat bagaimana sombongnya Firaun. Kata Musa bahwa Tuhannya Musa berada di langit, yang memiliki langit dan bumi. Bangunkan aku bangunan yang sangat tinggi. Dirikan bagiku bangunan yang sangat tinggi. Aku pengen melihat Tuhannya Musa. Aku kira Musa ini seorang yang pendusta. Ya, maka dibangunlah bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa bagaimana Mesir di zamannya Firaun. Kita sudah sebut ya, para ulama menyebutkan memperkirakan bahwa Firaun ini adalah Ramses II. Bahwa di zaman itu bagaimana piramida-piramida tinggi dibangun. Bagaimana sphinx ya, ini patung-patung yang berhala-berhala. Ini bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Ya, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh oleh Firaun di sini, ada yang menyebutkan yang dimaksud bangunan yang sangat tinggi, ada yang menyebutkan bahwa itu adalah piramida yang kita lihat sekarang. Bahwa piramida yang kita lihat sekarang ini awalnya niatnya adalah untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Ini ada yang berpendapat demikian. Namun ada yang berpendapat bahwa Haman belum sempat untuk membangun bangunan tersebut. Gitu. Artinya yang dimaksud oleh Firaun ini adalah bangunan yang lebih besar dan lebih megah daripada piramida. Ya, jadi dirikan bagiku bangunan yang lebih tinggi, lebih besar dari piramida ini. Ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa bangunan ini sudah dibangun, yaitu piramida yang ada sekarang. Ada yang mengatakan bahwa bangunan ini belum sempat dibangun oleh Haman. Ya, belum sempat dibangun oleh Haman, tapi sudah diperintahkan oleh Firaun. Apa alasan untuk membangun bangunan yang tinggi ini? Untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Ini hinaan, ya, ini kesombongan dari Firaun. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. Ya, dan dibuat bagi Firaun dan dihiaskan baginya perbuatan-perbuatannya yang buruk. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ, dan dijauhkan dari jalan yang benar. Jadi dibuat bahwa seakan-akan ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik, membangun bangunan yang sangat tinggi. Ya. Dia meyakini bahwa ini adalah perbuatan yang baik dan dibuat bahwa ini menyenangkan bagi Firaun, kesombongannya. Ya, dibuat semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Firaun diberikan kekuasaan yang luar biasa. Semakin besar kerajaannya, semakin besar kekuatannya Firaun. Diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala agar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mukmin ahli Firaun, Hizqil tidak selesai menasihati Firaun, dilanjutkan terus nasihatnya. Ya qaumi innama hadhihi alhayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang sementara. Lihat wahai Firaun, raja-raja sebelummu mati wahai Firaun. Lihat bagaimana nenek moyangmu mati wahai Firaun. Ya, ini adalah kehidupan sementara wahai Firaun. Dan sesungguhnya akhiratlah kehidupannya
yang kekal. Ini nasihat yang luar biasa. Ya, seorang dari dalam istana kemudian menasihati Fir'aun, ya, seakan-akan dia tidak beriman kepada Nabi Musa karena dia menyembunyikan keimanannya. Namun lihat bagaimana nasihat-nasihatnya yang begitu baik dan begitu berani kepada Fir'aun. Ya, jarang orang berani menasihati pemimpin secara langsung. Hizkil kemudian meneruskan, wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, aku menasihati kalian, aku mengarahkan kalian kepada keselamatan dan kalian mengajakku kepada api neraka, wahai kaumku. Ya, setelah sekian lama aku berdakwah, aku menasihati kalian bahwa yang kalian lakukan ini tidak benar, bahwa membunuh Nabi Musa bukanlah solusi. Ya, solusinya adalah kalian beriman kepada Nabi Musa. Ya, biarkan Nabi Musa berdakwah. Maka setelah iqamatul hujjah, setelah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sudah ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya, namun mereka tidak beriman. Maka mulailah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu persatu azabnya kepada Firaun. Apa saja azab-azab yang diturunkan kepada Firaun? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-A'raf di ayat 130. Jadi sampai 133 nanti sampai ayat-ayat setelahnya. Ya, jadi kita beralih dari tadi surat Al-Ghafir kemudian kita beralih lagi ke surat Al-A'raf di ayat 130. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata,

لعلهم يذكرون. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada keluarga Fir'aun, kepada keluarga kerajaan, kepada Fir'aun, Haman, dan Qibti, dan seluruh kerajaan Fir'aun. Dengan apa? Bisinin. Para ulama mengatakan ini adalah kemarau yang sangat panjang. Ya, kemarau yang bertahun-tahun. Jadi sebagaimana pernah terjadi kemarau. Ya, di masa Fir'aun, nya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, selama 7 tahun. Ya, 7 tahun terjadi apa namanya, kemarau di masa Fir'aunnya Nabi Yusuf. Nah, adapun sekarang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu persatu azabnya. Yang pertama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Mesir kemudian kering kerontang. Kemarau yang panjang terjadi bertahun-tahun. Ini yang pertama. Kemudian tatkala terjadi kekeringan tersebut, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian berkata,

Mereka berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu untuk menghapuskan azab ini. Ya, seandainya engkau menghapuskan azab ini, maka kami akan beriman kepada engkau dan kami akan membiarkanmu membawa Bani Israel bersamamu." Jadi ini Fir'aun dan Kibeti, mereka tahu bahwa Nabi Musa ini adalah memang utusan Allah. Ya, atas tanda-tandanya. Maka ketika mereka mendapatkan azab, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Berdoalah kepada Allah, seandainya hilang kemarau ini, kami akan beriman." Ya. Maka kemudian Nabi Musa berdoa, kemudian hilanglah kemarau ini. Namun ternyata mereka berdusta atas janji mereka. Mereka berjanji akan beriman, namun mereka tidak beriman. Allah kemudian memberikan azab yang kedua, wa naqsim minat tamarat, dan kekurangan buah-buahan. Ya, buah-buahan tidak ada ketika itu, tidak panen. Mereka pun datang lagi kepada Nabi Musa alaihissalam memohon, "Wahai Musa, doakan Rabbmu, doakan, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau menghapuskan azab ini, kami akan beriman." Nabi Musa berdoa, kemudian Allah hapuskan azab ini, namun mereka lagi-lagi berdusta. Mereka tidak beriman kepada Nabi Musa. Ini sudah kedua kali. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, "Fa arsalna 'alaihim tufan." Allah kirimkan angin topan. Ya, angin yang sangat dahsyat. Mereka kemudian mendatangi lagi. Nabi Musa alaihissalam berkata hal yang sama. Kemudian Nabi Musa berdoa. Kemudian Allah hapuskan azab ini. Lagi-lagi mereka tidak beriman. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Allah kemudian kirimkan wal jarad. Dan hama berupa belalang. Belalang yang sangat banyak menghabis.

mendapatkan musibah-musibah, kekeringan. Sering kita banjir, mendapatkan banjir, ya, banjir tufan, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita mendapatkan gagal panen dan lainnya. Bisa jadi karena peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bertaubat dari dosa-dosa kita, dari kesyirikan kita. Maka kita harus introspeksi diri. Ya. Apakah kita sudah benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian lagi-lagi, ya, setelah diberikan hama kutu, ya, mereka tidak beriman. Maka kemudian wad bafadi, berikan katak. Kemudian wad dam, darah. Artinya sumur-sumur mereka penuh dengan darah. Air sungai Nil penuh dengan darah. Mereka tidak bisa minum. Ya. Tanda-tanda yang begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Azab-azab yang begitu berturut-turut. Namun mereka tidak pernah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka sudah janji. Seandainya Musa kemudian berdoa, kemudian Allah hapuskan azab-azab ini, kami akan beriman. Namun ternyata mereka tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kaumnya Fir'aun, yaitu Qibti, mereka tidak beriman kecuali tiga orang. Jadi hanya ada tiga orang yang beriman dari kerajaannya Fir'aun. Dari seratusan ribu bala tentara, dari ratusan ribu penduduk Mesir dari kalangan Qibti, hanya tiga orang yang beriman. Wahum imra'atu Fir'aun. Yang pertama adalah istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah. Ini yang pertama. Yang mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk membahas khusus tentang Asiyah. Kemudian yang kedua, mukmin ahli Fir'aun. Nah, ini seorang yang beriman dari ahli Fir'aun yang tadi kita sebutkan, yang bernama Hizqil. Kemudian yang ketiga adalah warrajulun nasih. Ini orang yang menasehati Nabi Musa alaihissalam untuk keluar ke Madian, ya, ketika dikejar oleh Fir'aun setelah membunuh seorang Qibti. Hanya tiga orang saja yang beriman dari kaumnya Fir'aun dari Qibti. Adapun Bani Israel semuanya beriman kepada Nabi Musa, karena memang Bani Israel ketika itu adalah umat yang terbaik. Umat yang beriman ketika itu adalah Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel untuk melakukan persiapan hijrah dari Mesir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan untuk mengambil beberapa rumah di Mesir, ya, untuk tempat tinggal. Jadi Nabi Musa alaihissalam kemudian menempatkan Bani Israel ini di rumah-rumah yang saling berdekatan. Ya, jadi yang sebelumnya terpencar-pencar sekarang kemudian didekatkan, ya, di tempat-tempat di pemukiman khusus. Ini yang pertama. Ini persiapan untuk hijrah keluar dari Mesir. Ini sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, waj'alu buyutakum qiblah, dan jadikanlah rumah-rumah ini sebagai qiblah, sebagai tempat ibadah, tempat kalian sholat, tempat kalian berzikir, tempat kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat, perbanyaklah sholat di rumah-rumah ini. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengijabah doa dari Nabi Musa alaihissalam dan memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk keluar dari Mesir, untuk hijrah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk hijrah keluar dari Mesir. Qala al-mufassirun wa ghairuhum min ahli al-kitab, ya, para ahli tafsir dan ahlul kitab. Ya, ini berarti dari Israiliyat juga, ya. Istadzana Banu Israel Fir'aun fil khuruj ila aidin lahum. Ya, bahwa Bani Israel meminta izin kepada Fir'aun, ya, untuk merayakan hari raya Bani Israel.
فأذن

lahum wa huwa kan. Maka diizinkan oleh Fir'aun, ya, terpaksa. Ini budak-budaknya ingin merayakan hari besar mereka, hari raya mereka. Itu hari rayanya Bani Israel. Maka diizinkan oleh Fir'aun. Ya, malam itu diizinkan oleh Fir'aun, ya, agar mereka merayakan. Silakan rayakan di gurun. Ya, silakan rayakan hari raya kalian di gurun. Maka walakinnahum tajahhazu lil khuruj wa ta'ahabbulah. Ya, padahal mereka ini sebenarnya bukan untuk merayakan hari raya. Mereka keluar, ya, dari Mesir ini untuk mempersiapkan dan untuk lari dari Mesir, untuk hijrah dari Mesir. Makidatan bi Fir'auna wa junudih. Ini untuk menipu, ya, sebagai bentuk tipuan, ya, agar mereka bisa lari dari Fir'aun dan dari tentara-tentaranya Fir'aun. Ya, maka keluarlah mereka setelah diizinkan oleh Fir'aun, ya, untuk kemudian lari dari kerajaan. Falamma 'alima bidhahabihim Fir'aun, ya, tatkala Fir'aun mengetahui tentang yang sebenarnya terjadi, bahwa mereka sebenarnya bukan merayakan hari raya, ternyata mereka pergi dari Mesir. Maka beberapa jam setelahnya Fir'aun mengetahui hal tersebut. Ya, maka malam itu haniqa 'alaihim kullal hanaq. Maka marah besar Fir'aun. Ya, tahu bahwa ternyata mereka Fir'aun ditipu oleh Bani Israel, dan memang ini demi keselamatan dari Bani Israel. Ya, demi keselamatan dari Bani Israel, karena Fir'aun tidak mungkin mengizinkan Bani Israel, para budak ini, mereka dijadikan budak. Tidak mungkin diizinkan, ya, keluar dari kota menuju gurun, ya, kecuali dengan tipuan seperti ini. Ya, maka marahlah Fir'aun kepada Bani Israel. Wa jama'a junudahu liyahliqahum wa yamhaqahum. Maka dikumpulkanlah seluruh bala tentara, yang laki-laki seluruhnya dikumpulkan tanpa terkecuali. Untuk apa? Untuk menghabisi Bani Israel. Nah, ini sekarang Fir'aun, ya, sudah sampai pada taraf akan dihabisi seluruh Bani Israel. Sebelumnya hanya menghabisi bayi-bayi laki-laki. Tapi sekarang kata Fir'aun, aku sudah kehabisan kesabaran. Akan kuhabisi seluruh nyawa Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan, ya, kisah tersebut dan perkataan dari Fir'aun tersebut di surat Asy-Syu'ara, ya, di ayat 53 sampai 68. Apa kata Fir'aun? Ya, Fir'aun sebagaimana Allah abadikan, فَأَرُسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Maka Fir'aun, ya, mengirimkan orang untuk mengumpulkan bala tentara. Dikumpulkan seluruh bala tentaranya. Ini sekarang akan kita habisi. Ini penghabisan sekarang. Ya, ini adalah sudah final. Kita akan habisi Bani Israel. Inna ha'ula'i lasyirdzimatun qalilun. Sesungguhnya Bani Israel ini kelompok yang sangat kecil, remeh-temeh. Ya, dan mereka mayoritasnya hanya perempuan. Karena laki-lakinya sudah habis. Jadi hanya sedikit laki-laki Bani Israel. Mayoritasnya perempuan. Mereka sangat sedikit. Maka kita habisi mereka sekarang. Wa innahum lana lagha'idun. Sungguh mereka sudah membuatku sangat marah, membuat kami sangat marah. Wa inna lajami'un hadirun. Dan kita semua waspada kepada mereka. Maka dikumpulkanlah tentara yang begitu banyak. Qila kana fi khuyulihi 100,000. Ya, diriwayatkan bahkan kavalerinya, penunggang kudanya Fir'aun ketika itu jumlahnya 100,000. Ya, ini tentara yang sangat banyak di zamannya.
Ya di zaman sekarang saja 100 ribu ini sangat banyak. 100 ribu di zamannya Fir'aun ini jumlah yang sangat banyak. Maka tentara Fir'aun kemudian mengikuti. Ini tentara Fir'aun menaiki kuda. Adapun Nabi Musa dan Bani Israel, mereka berjalan kaki. Ya, mereka berjalan kaki. Maka pasukan berkuda, kavalerinya Fir'aun. Ya, bersama Fir'aun sendiri. Jadi ini dipimpin langsung oleh Fir'aun. Yang menunggangi kuda, meskipun terlambat ya, berjam-jam. Karena Fir'aun terlambat mengetahui bahwa sebenarnya Fir'aun ditipu oleh Bani Israel ya, demi menyelamatkan diri mereka dari Fir'aun. Maka kemudian tentara Fir'aun yang menaiki kuda ini akhirnya berhasil mengejar Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel sampai di laut, sampai di pantai ya, di laut Merah. Dan itu ketika terbitnya matahari. Jadi dari malam, ya, mereka baru kemudian melihat kelompoknya Nabi Musa dan Bani Israel itu ketika terbitnya matahari. Ya, maka tentara Fir'aun ini sudah sangat dekat. Wa Fir'aunu lahiqahum bil junud. Akhirnya Fir'aun kemudian bertemu ya, dengan tentaranya ini. Ya, bertemu dengan Bani Israel. Fa'adrakahum inda syuruki syams. Itu ketika terbitnya matahari. Watara al-jam'an. Dan keduanya saling melihat. Kelompoknya Nabi Musa melihat tentaranya Fir'aun. Tentaranya Fir'aun sudah bisa melihat kelompoknya Nabi Musa alaihi salam. Dan Bani Israel posisinya terperangkap. Ya, Nabi Bani Israel yang lari dari kejaran Fir'aun ini posisinya terperangkap. Mereka terdesak dan ketakutan. Ya, karena di depan mereka ada Laut Merah. Ya, tentu di Al-Quran tidak disebutkan bahwa itu adalah Laut Merah. Ya, namun para ahli sirah dan juga dari Israiliyat disebutkan bahwa laut yang disebut di sini adalah Laut Merah. Gitu ya. Jadi dalam Israiliyat disebutkan bahwa yang di hadapan kelompoknya Nabi Musa alaihissalam adalah Laut Merah. Ini di hadapan. Adapun di kanan dan di kirinya, wal jibalu an yasratihim wa an aymanihim. Ya. Al bahu amamahum, di depannya ada laut dan di kanan kirinya ada bebukitan. Ya, ada bukitan, ada karang-karang di situ yang mereka tidak bisa menaiki. Maka mereka terdesak. Sedangkan di belakang mereka ada Fir'aun dan tentaranya yang jumlahnya ratusan ribu. Maka Fir'aun tersenyum. Ya, Fir'aun tersenyum bahagia karena ini waktunya untuk menghabisi Musa dan seluruh Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Bani Israel kemudian mengatakan, Inna lamudrakun. Sungguh, kami akan tersusul, wahai Nabi Musa. Bagaimana dengan Nabi Musa? Kami akan tersusul, kami akan dihabisi oleh Fir'aun. Ya, jumlah Bani Israel itu sangat sedikit dibandingkan tentaranya Fir'aun. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwa mayoritas dari kelompoknya Nabi Musa ini, dari Bani Israel ini, mayoritasnya perempuan. Laki-lakinya sangat sedikit. Dan mereka tidak membawa senjata. Tidak mungkin menghadapi ratusan ribu pasukan berkudanya Fir'aun. Ya, pasti habis. Ya, pasti habis Bani Israel kalau menghadapi ratusan ribu pasukan Bani Israel. Karena mereka tanpa persenjataan. Dan jumlahnya yang sangat sedikit. Maka apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla inna ma'a rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan. Bahwa mereka tidak akan menyusul kita. Mereka tidak akan bisa memberikan keburukan bagi kita. Inna ma'a rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku. Sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala bersamaku akan memberikan petunjuk. Dan ketika itu Nabi Musa
di sampingnya ada Nabi Harun alaihi salam dan ada Yusha ibn Nun. Ya, nanti Yusha ibn Nun ini adalah seorang yang soleh yang nanti sepeninggal Nabi Musa alaihi salam dan sepeninggalnya Nabi Harun alaihi salam, kemudian Yusha ibn Nun diangkat menjadi seorang nabi, meneruskan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka Nabi Musa alaihi salam yang begitu yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidak akan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan, Allah Subhanahu wa taala bersamaku. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagiku. Maka kemudian atas tawakalnya Nabi Musa. Demikianlah, ikhwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya tatkala kita hanya bertawakal kepada Allah. Tatkala tidak ada lagi kita berharap kepada makhluk, kita hanya berharap kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Kemudian Allah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa auhayna ila Musa an yadrib bi 'asakal bahr, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Fa falaqa fa kana kullu firqin kattawdil 'azim, maka terbelahlah lautan, terbelahlah laut merah. Maka setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Ya, kaum mukminin dan Fir'aun melihat dengan kedua matanya bagaimana fenomena yang begitu besar, bagaimana mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang begitu fenomenal. Fir'aun sadar, Fir'aun tahu bahwa ini bukanlah sihir, bahwa ini tidak lain adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun sombong. Namun Fir'aun sudah kadung sombong dengan kekuasaannya. Maka fa'amara Musa alaihi salam ayyajuzahu bi bani Israil. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israil untuk melewati laut, ya, untuk melewati jalan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanhadaru fihi musri'ina mustabshirina mubadirin. Maka Nabi Musa dan Bani Israil ya bersegera lari, ya, melewati laut yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka. Wajawazahu wa kharaja akhiruhum min. Ya, sehingga kemudian kelompoknya Nabi Musa, ya, kemudian lari melewati tol tersebut hingga akhirnya kemudian selamat sampai ke sisi yang lainnya, ya, sampai akhir dari Laut Merah. Wa kana dzalika inda qudumi awwali jaisy fir'aun ilaihi. Dan itu tatkala mereka sampai di akhir laut, tentaranya Fir'aun sampai di awal. Ya, jadi mereka sekarang terpisah dengan lautan, dengan Laut Merah. Maka Nabi Musa alaihi salam hendak memukul tongkatnya untuk kedua kalinya, ya, agar kemudian laut kembali seperti semula, agar Fir'aun tidak bisa lewat dari Laut Merah dan tidak bisa mengejar Bani Israel. Ini keinginannya Nabi Musa. Maka tatkala hendak dipukulkan, Allah Subhanahu wa taala melarang. Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan skenario lain bagi Fir'aun. Ya, skenario yang terbaik bagi Bani Israel dan terburuk bagi Fir'aun. Maka Fir'aun, ya, tatkala melihat bahwa Bani Israel sudah selamat, sudah sampai di akhir laut, Fir'aun sadar bahwa ini bukan sihir, ya, bahwa ini adalah mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Musa ini benar-benar seorang utusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sebenarnya, Rabb yang sebenarnya. Namun hatinya kotor dan sombong. Dalam riwayat dikatakan bahwa bahkan Fir'aun, ya, kemudian berkata di hadapan ratusan ribu tentaranya, "Unzuru kaifan hasara al-bahr li udrika ibadi al-abiqina min yaday." Ini perkataan Fir'aun.
Unzur, kata Fir'aun, lihatlah. Ya bagaimana laut terbelah untukku. Ini luar biasa sombong ya Fir'aun. Fir'aun mengatakan, lihatlah bagaimana laut merah terbelah untukku agar aku bisa menghabisi Bani Israel. Ini sombong ya Fir'aun. Fir'aun tahu bahwa itu adalah mujizat dari Nabi Musa, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian Fir'aun menisbahkan kepada dirinya, laut ini terbelah untukku agar aku bisa lewat dan agar aku bisa menghabisi Bani Israel. Ya. Dalam riwayat yang lain, ini riwayat yang lain, ini lebih detail. Sebenarnya Fir'aun, laknatullah alaih, sebenarnya ragu-ragu. Sebenarnya ragu-ragu untuk kemudian mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan sudah hendak pulang ke istana. Fadzakaru anna Jibril alaihissalam tabadda fi surati Farisin raqib ala ramaqah ha'il. Ya, diriwayatkan, ini riwayat yang kedua, ya, mendetailkan kisahnya, bahwa Jibril menyerupai seorang pengendara kuda, ya, yang mengendarai kuda betina. Jadi Jibril menyerupai pengendara kuda, yang kudanya ini betina. Maka kuda yang ditungganginya ini, ya, kemudian lewat di hadapannya Fir'aun, ya, dan tentaranya Fir'aun. Maka melihat kuda betina, Fir'aun yang sudah ragu-ragu sebenarnya, ya, kemudian kudanya Fir'aun ini jantan. Diriwayatkan di sini bahwa kudanya Fir'aun kemudian birahi, ya, dan kemudian mengejar kuda betina dari malaikat Jibril alaihissalam. Maka kemudian masuklah, ya, Fir'aun terpaksa, ya, secara terpaksa Fir'aun kemudian masuk ke dalam tol laut tersebut, ya, sehingga kemudian diikuti oleh pasukannya yang berjumlah ratusan ribu, semuanya kemudian mengejar, ya, akhirnya karena sudah kadung masuk ke dalam tol laut ini, maka kemudian Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam diikuti oleh ratusan ribu bala tentara. Maka kemudian pasukan Fir'aun yang berada di tengah laut, apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan rombongan Nabi Musa, ya, dan seluruh yang bersamanya. Maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa dan seluruh yang bersamanya sudah melewati laut tersebut. Tsumma aghraqnal akharin. Adapun pasukan Fir'aun yang berada di tengah laut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kembali laut tersebut. Setelah awalnya terbuat seperti tol yang mudah untuk dilalui dan lautan seakan-akan adalah gunung yang sangat tinggi. Kemudian tatkala Fir'aun bersama pasukannya melewati dan berada di tengah lautan, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatukan kembali laut, kemudian menenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya tanpa terkecuali. Seluruh bala tentara Fir'aun tenggelam dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sekejap. Ali bin Abbas, ya, diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, qan lamma aghraqallahu Fir'aun asyara bi isbihi wa rafa'a sautahu. Dan Fir'aun tatkala ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas, kemudian mengangkat tangannya ke atas, mengangkat jarinya ke atas, wa rafa'a sautahu, kemudian berkata dengan sangat keras, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Kata Fir'aun, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan dan Rabbnya Bani Israel. Ya, tatkala tenggelam, tatkala ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengangkat tangannya kemudian
berkata dengan suara yang lantang, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, kecuali Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Jibril ya, kemudian berkata, qan fa khafa Jibril an tasbiqa rahmatullah ghadabuh. Jibril alaihi salam kemudian khawatir bahwa Fir'aun aduullah, musuhnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'ana ya'khudzul hal bi janahihi fayadribu bihi wajahu fayarmisahu. Maka kemudian saking kesalnya Jibril, ini musuh Allah, kemudian khawatir Fir'aun ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Jibril menyumpal kepalanya, menyumpal mulutnya Fir'aun dengan tanah hitam, ya, dengan tanah yang hitam disumpel oleh Jibril alaihi salam, ya, sehingga kemudian Fir'aun tidak menyebutkan kalimat itu lagi. Namun sebenarnya ya, tanpa Jibril menyumpal mulutnya Fir'aun, ya, tanpa hal tersebut taubatnya Fir'aun memang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kemudian menanyakannya, bagaimana derajat hadis ini? Hadisnya sahih. Hadis ini sahih. Ya. Lalu seandainya Jibril tidak menyumpalkan bagaimana Ustaz? Ya, sebenarnya tanpa Jibril menyumpalkan mulutnya Fir'aun ya, dengan tanah hitam di Laut Merah, Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan menerima taubatnya Fir'aun. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadisnya sahih, inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat seorang hamba selama nafas belum sampai kerongkongan, selama dia belum sakaratul maut. Adapun Fir'aun baru bertaubat tatkala sakaratul maut, tatkala hendak tenggelam, tatkala hendak wafat. Ya, kemudian Fir'aun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubatnya Fir'aun ketika sekarang ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena nyawa sudah sampai pada kerongkongan. Ya. Dan Fir'aun sudah melihat kematian di depannya. Ya, sudah melihat malakul maut. Sudah melihat malaikat. Sudah melihat bagaimana kematian di hadapannya, di depan matanya. Baru kemudian Fir'aun bertaubat. Ya, kemana saja selama ini, wahai Fir'aun? Ya, kenapa baru taubat sekarang? Ya, ketika azab sudah di depan mata, kemana saja engkau wahai Fir'aun? Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata ya, berfirman di surat Al-A'raf ya, masih di surat Al-A'raf, al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang wahai Fir'aun, sekarang kau baru bertaubat, kemana saja selama ini wahai Fir'aun? Waqad 'asaita qablu, dan engkau sebelumnya sudah durhaka, kau mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, dewa kalian yang paling tinggi. Maka dalam riwayat yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak ya, bahwa Jibril ini memang ma baghittu ahadan bughdi li Fir'aun, bahwa Jibril tidak pernah marah sebagaimana marahnya kepada Fir'aun, karena berkata ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Maka tatkala dia berkata dan bertaubat, maka kemudian Jibril ya, saking kesalnya, saking marahnya kepada Fir'aun, kemudian tatkala berkata la ilaha illallah, kemudian disumpal mulutnya dengan tanah. Maka Bani Israel kemudian melihat bagaimana pasukan Fir'aun beserta Fir'aun kemudian tenggelam. Mereka masih ragu. Mereka ragu apakah Fir'aun sudah mati atau belum. Ya,
Tidak semudah itu Fir'aun mati, ini perkataan mereka. Tidak semudah itu Fir'aun